0: meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
1: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
0: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup

0: yang digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang, kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Eliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Eliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
8: Nah, ini tadi khusus masa insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
9: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
11: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
10: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
12: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
10: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
13: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Etero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
10: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
14: Laporan khusus.
15: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
16: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
15: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
16: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
17: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
16: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
17: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
16: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
18: sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
16: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
19: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius, karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
16: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa

0: dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi yang ya sedikit berawan pendengar ya, karena informasi perakiran cuaca hari ini berdasarkan informasi dari Rut Mandasari, prakirawan BMKG Samsudinor, untuk wilayah Kalimantan Selatan, pendengar, sejumlah wilayah ini berawan ya, berpotensi hujan yang tentu disertai dengan petir. Jadi pendengar, info selengkapnya nanti boleh Anda baca di rri.co.id. BMKG Samsudinor menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan Sabtu 23 Mei 2026 berdasarkan Cita Radar Cuaca. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun beberapa wilayah di bagian timur, sebagian barat, sebagian selatan, Kalimantan Selatan masih berpotensi mengalami cuaca berawan. Kondisi ini dipengaruhi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Dan informasi perakiran cuaca ini selengkapnya nanti dapat Anda klik di rri.co.id. Dan bahkan berdasarkan perakiran cuaca bersama perakirawan Rut Mandasari, ia menjelaskan arah angin diperkirakan bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 99 persen. Jadi untuk perakiran cuaca di wilayah kabupaten dan kota Kalimantan Selatan, secara umum itu pendengar masih berpotensi terjadi hujan. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir, serta angin kencang berdurasi singkat. Nah, adapun untuk kondisi tersebut berpotensi terjadi khususnya pada dini hari di wilayah Kota Banjarmasin, Kabupaten Baritokuala, Tabalong, Balangan, dan wilayah sekitarnya. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu juga, BMKG menyampaikan perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kondisi gelombang tersebut masih perlu diwaspadai oleh nelayan dan operator kapal tongkang. Nah, selanjutnya informasi terkini dapat diakses melalui situs resmi BMKG di dan juga di aplikasi info BMKG dan juga di Instagram. Baik, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Prasatu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selamat pagi pendengar RRI. Apakah pagi hari ini Anda sudah menikmati sarapan pagi? Sudah pukul 8.46 menit loh pendengar. Jangan biarkan perut Anda kosong ya. Anda perlu mengisi nutrisi dalam tubuh. Karena dengan nutrisi yang kita nikmati, sarapan di pagi hari tentu akan memberikan tenaga untuk kita semua, untuk memberikan semangat juga dalam memulai aktivitas. Baik, terima kasih Anda yang selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya ajak pendengar mengetahui informasi dari reporter kami Joshua Sihombing. Presiden Prabowo hingga pemuka agama dunia diundang dalam perayaan HUT ke-165 HKBP. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-165 Huria Kristen Batak Protestan atau disingkat HKBP. Dan ini disampaikan F. Horus HKBP Pendeta Victor Tinambunan ya. Usai meninjau lokasi perayaan HUT ke-165 HKBP. Lokasi berlangsung perayaan HUT yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Perayaan tersebut diagendakan akan berlangsung pada hari Minggu 18 Oktober 2026. Pendeta Victor menuturkan rangkaian acara pelaksanaan ibadah ucapan syukur itu dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah kegiatan utama itu, Presiden dan juga pemimpin tertinggi HKBP dapat membersamai HUT ke-165 HKBP. Jadi inti ibadah yang utama, ya, intinya ibadah yang utama. Kemudian ibadah seperti biasanya di Kristen itu ada nyanyian, ada khotbahnya juga, kemudian berdoa, berharap, dan Bapak Presiden berkenan hadir nantinya sesudah ibadah. Ini dikatakan oleh Pendeta Victor. Dan hal senada juga disampaikan Ketua Umum Panitia Nasional HUT ke-165 HKBP, Effendi Simbolon, bahwa dalam rangkaian teknis kegiatan, Presiden diharapkan dapat hadir sebelum penutupan perayaan HUT ke-165 HKBP. Demikian informasi yang disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.

Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.

0: Halo, pagi pendengar RRI Banjarmasin. Ada satu update informasi juga ya, mengenai Wamen PPPA, perempuan berperan penting dalam solusi lingkungan berkelanjutan. Informasi ini disampaikan oleh reporter kami, Talisa Nur Aini. Pendengar, Wamen PPPA Veronica Tan menegaskan perempuan berperan penting menjaga lingkungan berkelanjutan. Ia menyebut perempuan telah berkontribusi nyata meski belum mendapatkan ruang dalam pengambilan keputusan. Perempuan sudah menjaga lingkungan dari rumah hingga sektor ekonomi tanpa banyak disadari. Negara harus memberi akses agar perempuan menjadi pengambil keputusan, bukan hanya penerima manfaat. Ini disampaikan Veronica Tan dalam kegiatan Raksa Loka 2026, Jaga Alam, Jaga Hidup di Jakarta, Jumat 22 Mei 2026. Pendengar RRI, informasi selengkapnya silakan diklik aja rri.co.id.
1: Pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

Selamat pagi, inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan harga asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan. Info ini kami unduh dari komdigi.co.id. Demikian Cek Fakta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lobet. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allah Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Di balik megahnya infrastruktur dan luasnya samudra, ada detak jantung yang menggerakkan negeri ini. Sumber daya manusia Indonesia bukan sekadar angka dalam statistik, melainkan motor penggerak perubahan. Dari bangku sekolah hingga ruang kemudi teknologi, dari keringat petani di ladang hingga inovasi anak muda di panggung dunia, kualitas kita adalah wajah masa depan bangsa. Menjadi cerdas bukan hanya tentang gelar, tapi tentang karakter, integritas, dan kemajuan untuk terus belajar tanpa batas. Karena di era kompetisi global, keahlian adalah mata uang yang takkan pernah luntur. Mari terus mengasah diri, berkolaborasi, berinovasi, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Banjarmasin pagi ini.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, muatan listrik adalah muatan yang tolak-menolak atau muatan yang tidak tarik-menarik dengan gaya yang besarnya ditentukan dengan hukum. Muatan listrik memiliki satuan internasional yaitu kolom dan memiliki ciri-ciri yakni bersifat kekal, bisa tolak-menolak atau tarik-menarik dan merupakan besaran dalam fisika. Muatan listrik dibagi ke dalam 3 jenis, yakni muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Muatan positif adalah muatan yang mengandung proton, muatan negatif adalah muatan yang mengandung elektron. Sedangkan muatan netral adalah

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: 10.
1: Pendengar RRI, terima kasih selalu setia mendengarkan siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Niar, segera pamit mundur di Banjarmasin Pagi. Ada Aditya menemani Anda di Banjarmasin Siang. Tepat pukul 10, kita akan dengar lagu Kebangsaan Indonesia Raya diteruskan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Alhamdulillah pada patan pulang lawan aditya na mengawani hampir di bepandiran urang banua lawas banget. Terasa ini kala mengawani hampir di pukul 10 anilah. Dan alhamdulillah juga pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026, hari yang cukup bersejarah. Nah, awal-awal semalam kan kalau udah salah, awal-awal Mei itu rasanya tanggal berapa semalam kita? Nah, kita ada di Bapak Orang Bandung tanggal 4 Mei kalau ada salah. Hari Sanayan dahulu lah awal bulan semalam. Saat pandiran lawan Abah Ica masalah bulan Mei. Nah, pas hari ini tanggalnya 23 Mei. Tapi sebelumnya lo mengucapkan dulu hagan kekawanan. Nah, kebetulan gitulah hari ini ulang tahun ulun ucapkan lah. Mudah-mudahan sisa umur langan ini berkah agar kita selalu khususan. Nah, agar ting sanak ulun seorang. Nah, amang hiri wibowo. Nah, hari ini ulang tahun. Amun kada salah si dini sudah amun kada 45, 46 rasanya umur sudah. Lah, alhamdulillah rabbil alamin lah. Nah, ting sanak ulun. Nah, dan hagan kekawanan juga 6 bulan tahun, selamat lah. Mudah-mudahan sisa umur nih berkah, dan mudah-mudahan umur nang sudah lewat itu jurang tuh menjadi umur nang terbaik hagan kita berataan, amin. Nah, hari ini juga atau nang semalam atau nang mendekati hari resepsi pernikahan, ulun ucap akan juga hagan hampian seberatan. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah barakallah. Mudah-mudahan dilindungi Allah. Mudah-mudahan juga apa juga orang tuh bahagia. Nah, soalnya ulun ini kada sengaja juga lah malam tadi kah atau subuh tadi kalau kada salah lah, mungkin kada salah subuh malam tadi. Nah, pas terlihat TikTok ulun lewat anu beberapa berita yang cukup heboh. Alhamdulillah lain di Kalsel panglah beritanya nih. Ada nang di Jawa, ada nang di Sulawesi. Nang lakiannya kabur pas hendak hari H. Ada nang beberapa jam sebelum akad nikah lakiannya kada datang, kada bahabar. Betul ada jua di mana gitu nalah. Hanyar tuntung bakat nikah sah. Keluar lakiannya nih. Keluar. Saya kada bebulik. Wah. Betul ada jua nang cukup miris kisahnya. Kawin cuma lakinya kada datang, cuman sepupu nang menggantikan. Tapi bukan menggantikan akad nikah, menggantikan di pelaminan mengawani. Ujar habar jar ada sesuatu pada lakiannya. Han. Ada juga nang miris pulang kisahnya. Hanyar tuntung akad nikah sah, langsung dibawa polisi. Nah, macam-macam. Tapi mudah-mudahan nang untuk daerah kita aja lah, Kalimantan Selatan lah, aman-aman aja berataan lah. Nah, namunnya kada cinta aja orang tuh, namun kada bujur-bujur handak berumah tangga, kada usah gin mulah harapan. Han. Nang kayak lagu ini juga, jangan tapi bekulim. Ulun terima kasih nak bergabung. Nah, assalamualaikum. Nggih, lawan siapa di mana nih?
1: Dari Warukin.
0: Warukin siapa ang teh?
1: Ciwati.
0: Eh, Ciwati Warukin. Apa kabar Warukin, Ciwati?
1: Panas.
0: Eh, alhamdulillah panas. Semalam mang panas juga. Hanyar aja kah?
1: Di Banjar ke apa?
0: Banjar nih pina naung harinya nah.
1: Oh iya kah?
0: Han. Warukin.
1: Agak baik suara Mas Adit nih sudahlah.
0: Kenapa mah?
1: Agak baik suara sudahlah.
0: Alhamdulillah baik benar sudah suara ulun nah.
1: Pertama masuk tuh ulus nak kata penyando suara Mas Adit.
0: Enak. semalam tuh dasar lagi anu suaranya aja nak lebih baik semalam. Urangnya baik.
1: Suaranya anu lain benar.
0: Parau jurang tuh han.
1: Ya, apa kabarnya Mas Adit?
0: Kabarnya baik, satu alapiat lawan sedih. Mendengar melihat berita tadi Mas Matari di TikTok.
1: Oh, berita aneh-aneh lah.
0: Beritanya tuh pas kebetulan lah FYP kah jurang tuh di TikTok tuh lah. Anu orangnya anak berkawinan, cuman beberapa jam beberapa waktu lakiannya kada datang.
1: Kalau hoax mah.
0: Nah kada nih bujuran, soalnya kan beritanya nih apa jurang tuh memang video asli kah jurang tuh?
1: Oh, itu ngarannya lari dari tanggung jawab.
0: Nah rata-rata kayak tuh ada nambah tuntung sah jar lo. Keluar lakiannya ini di KUA padahal teh.
1: Tapi so, menjawab apa?
0: Kada bebulik lakiannya, kada tahu.
1: mati bunuh diri kah?
0: Nggak kada. Pokoknya rasa sedih pang melihat orang gitu nah heh.
1: Iya ai.
0: Makanya rasa namunnya jero tuh namunnya kada kepingin, kada handak, kada usah ditarusakan gitu nah.
1: Iya lah Mas Adit, mun belum siap napa digawi.
0: Namun belum siap. Sayang duit teu keluar. Supane keluarga gitu kan nah. Heeh.
1: Itu ngarannya hendak bararami Mas Adit.
0: Mending nama hendak bararami ini datang aja kada mencungul kada orangnya hilang kayak apa kabur. Pedih benar lu melihat biniannya sedih benar heh.
1: Dasar bujur sedih jadi baik binian.
0: Melakian
1: yang mana?
0: Ada jua nang gara-gara kene sudah berperjanjian jar. Antara dua belah keluarga nih jar lakiannya kita kada usah bacaraan jar. Harus bacaan ganal-ganal kah bepengantenannya? Iya. Sekalinya keluarga biniannya bepengantenan ganal, kada datang jua lakiannya uma gara-gara kayak itu ja. Ada ja.
1: Oh.
0: Han. Itu pang.
1: Anu lawas kali Mas Adit urang kada bege anu panderan lawan Mas Adit.
0: Makanya ya Amto. Aduh, ini bang kayak apa diwarukin?
1: Mas Adit tulang ke umroh. Anjar ini.
0: Anjar ini. Bupandiran umpat le. Ihan. Ini bang warukin gimana? Ada kabar apa tadi kisahnya hari ini nih?
1: Warukin kada ada kabar apa-apa. Habis kabar orang garing
0: ay. Kenapa?
1: Garing kena sakit tadi anu karena itu diabetes karena gagal operasi. Operasi usus buntu.
0: Di parakoda pian situlah.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Di kampung ulun di pang.
0: Itu dibawa ke rumah sakit Tabalongkah di mana?
1: Dibawa ke rumah sakit Tanjung situ.
0: Aduh.
1: Pertama infeksi habis operasi usus buntu. Lalu dua kali dioperasi lalu koma.
0: Allahumma umaduh. Marasnya sampai-sampai anu jelah begegaringan kayak itu apa jar anu dasar kesalahan anu atau kayak apa jar?
1: Nah, kada tahu am ulun kada ke rumah sakit Mas.
0: Kada kan mumpung di tetangga nih kok pandai berkisah-kisah gitu nah.
1: Kada tahu pang kisahnya cuma koma kayak itu ai lalu nang saikongnya. Saikongnya parah katan diabetes.
0: Namun diabetes tuh pang dasar parah pang namun orang tuh namun kada dijaga.
1: Menunggu harinya ai lagi.
0: Anu kah orang tuha jua kah sudah?
1: Orang sini jua ai.
0: Kada umurnya tuha jua kah sudah?
1: Tuha nang kena diabetes tuh
0: nang. Namun tuha ni namun sudah tuha ni kayak itu pang sudah jua orang tuh penyakit orang tuha nih kayak.
1: Ulun higin parak jua sudah Mas Adit
0: ai. Parak apa teh?
1: Parak jua lawan nang innalillah jua.
0: Selama masih belum sampai 70 tahun tuh aman masih.
1: Ulun kada hakun pang sampai 70-an.
0: Nah, ulun dengar pian ni masih 40 tahunan jah nyar.
1: Kada. Tuha ulun enggak belum pang 70 jua.
0: Masih 50-an kalau lah. Nah, panjang masih umur masih lagi 50 tuh, anom.
1: Kada tunggu itu sudah tuha Mas Adit.
0: Nah, tuha tuh kayak orang PNS pensiun tuh 58 nah tuha tuh sudah. Namun belum 58 60 tuh masih anom.
1: Ulunnya 60-an sudah
0: anak. Wah, 60 sudah berarti lah. Namun 60 ini berarti anu acil dikio acil, belum nini lagi.
1: Dasar ulun kada nini anu Mas Adit tai soalnya ulun kada kawin.
0: Tapi cucu banyak yar.
1: Apanya cucu banyak? Cucu saudara ai.
0: Anak cucu juga sini nih. Si cucu arannya.
1: Amun cucu ulun seorang ulun kada bisi cucu.
0: Ya kan biasanya orang kayak pian ni kan anak banyak jar kada kawin tapi cucu banyak jua jar. Nah, kayaknya cucu ding sanak jar.
1: Banyak seorang ni anu. Tu nenek jadi kada payu kawin Mas.
0: Mah kada jua ah.
1: Ya.
0: Aduh. Han. Mudahan sehatan ja kita seberataan jelah.
1: Iya, Mas Adit. Syukur seorang tunai ano kada bisi cucu kada bisi anak lah. Jadi kada ada yang dipikir-pikir Mas Adit.
0: Amun masalahnya itu masalah mati itu jurang tu pasti cuman menikmati hidup ya lagi kita nih ya kalau leh.
1: Menikmati hidup kada nang dipikir-pikir.
0: Nah, itu pang
1: Mas Adit makasih lah.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi menjelang.
0: Selamat pagi kembali buat Acilwati yang ada di wilayah Warukin Lahan. Sehat selalu akan kita seberataan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar?
2: Awin enggak tadi?
0: Ah, kada Pak RT aman ya.
2: Oh.
0: Nggih, siap Pak RT.
2: Coba sering enggak jadi nang kait kodil.
0: Yang mana? Di Banjar adalah pindah kada dengar.
2: Ada cuma kan karena dipublikasikan
0: gitu. Karena dipublik. Orang tuh kan biasanya musangkal tuh kan di sos media kan banyak buhannya.
2: Di Martapura ini pernah di kejadian.
0: Bah. Bebujur.
2: Ada bujuran. Pas waktu itu kalau kan sudah nikah berdulu kalau sudah dua minggu lah sudah. Anak beramian kalau nih. Pengantinan di rumah biniannya. Pas besokan tuh di teh nak batatai. Akhirnya tuh anu tabah ada bangun-bangun lagi.
0: Innalillah. Nah itu lain kisah tuh. Nah,
2: itu bujuran.
0: Ada lu ada juga pernah melihat kayak itu, cuman kan kisahnya nih kabur lawan wafat tuh kan beda kisah. jauh kisah namunnya orang apa jurang tuh wafat kan empati, namun kabur nih kan sangkal.
2: Tapi kasiannya tuh nabinya dia menangis banget.
0: Bah, pian jangankan itu, ada nang semalam tuh pernah juga hanyar kawin menikah di rumah sakit kawinnya. Han, nang biniannya meninggal.
2: Tapi ulun ini belum kawin-kawin ya.
0: Bah iya gerang. Jar buhannya ada 3 ikong sudah jar.
2: Astagfirullahaladzim berita hoax tadi.
0: Nang yang ketahuan si ikong nang resmi tercatat di KUA jar.
2: Bah bujur juga. Bah jadi siap.
0: Bah ada nang anu jar. Janda tetangga ada jar.
2: Tetangga mana?
0: Kada tahu.
2: Hoak. Jer putri semalam tuh hoak juga.
0: Wah, ada kawa juru nih.
2: Emang anak tahu kondisinya kesini.
0: Ya kan bisa juga ajar buannya lo. Ojan tuh bininya CEO ajar.
2: Walah. Dari saya. Bobinin kan ada yang maunya ya, Pak.
0: Bah iya gerang.
2: Apa weh ini jujuran larang banget ya Pak?
0: Ada aja yang mau karena bujujuran. Tapi biaya kawin ente yang menanggung berataan. Lillahi ta'ala.
2: Itu malih banget aja yang
0: kayak itu. Lillahi ta'ala bujuran tuh ada. Aku kan apa karena bujujuran jar 5 ribu aja jujuran jurang tuh agak nakat nikah. Tapi seberataan resepsi pernikahan

0: Aduh, hai.
1: Tahu mana Pak Bugeni itu.
0: Pak Bugeni ini bisa lagi melangsir solar nih benar ini.
1: Makanya,
0: Sidin
1: tuh tanya kok tahu kalau Sidin tuh.
0: Jauhnya?
1: Oh, Sidin tuh orang Merpura.
0: Oh iya kah?
1: Rumah Pak Bugeni itu di anu situ, di komplek Cendana situ rumah Sidin.
0: Oh, di Banjar nih, Bang?
1: Apanya?
0: Di Banjar Bang rumah siapa?
1: Di rumah Pak Bugeni kan, di komplek Cendana situ.
0: Di Cendana tahu, Jor.
1: Nah, makanya.
0: Yang buah rungan on bensin.
1: Iya tuh. Barang Unlam tuh loh.
0: Jauh.
1: Kurang lebih lah.
0: Unlam tuh keluar, ini ke dalam.
1: Sedikit lah, ada jauh juga.
0: Jalur 2, Jen.
1: Bisa raya haji ini kesini nak lah.
0: Oh iyalah.
1: Dijagain lah, mambil anu. Mambil jatah daging.
0: Wes, alhamdulillah. Berapa yang mau dente?
1: Banyak kayak gitu ya.
0: Tahu wae banyak kan ada jumlahnya 1000 gin banyak.
1: Ada maksudnya di topiknya banyak ya rencananya di dapur induk sini rencananya.
0: Oh, sampailah 200.
1: Harus sampailah. Nah, kalau nyapa mungkin itu bosnya kembali di anu sana di Jalan Ayan itu.
0: Oh.
1: Seberangan Masjid Pancasila tuh. Di depot.
0: Seberang Masjid Pancasila tuh lampu abang rasanya, Bang.
1: Iya, ada simpang tiga tuh kan ada depot situ. Ada situ bosnya rencang sama Manu motong.
0: Di belakang ruko tuh kah?
1: Di depot tuh, Bang, rumah makan tuh.
0: Rumah makan depot situnya.
1: Sampun bosnya tuh.
0: Syukuran tuh, alhamdulillah.
1: Tenang-tenang aja tuh bawa gini tuh.
0: Dah. Di kampung ente, Bang, di pos induk berapa? 10, 20, 50 biasanya di situ tuh.
1: Ya kurang lebih ya.
0: Biasanya 50. Tahu lah tahun ini, sapi Bang berapa sih kong orang?
1: 3 juta loh biasanya.
0: Wadah Kamis malam tuh 29 nih naik 31.
1: Ya 3 jutaan lah.
0: Sama aja
1: kan
0: naik.
1: Biaya berapa? Ongkos anu renyek rum apa jaga malam buat jaga itu. Pokoknya pernah umpet dulu berapa yuk? Di baris 100.000 kah malam?
0: Alhamdulillah.
1: Jaga itu.
0: Jaga sapi lah.
1: Bakar buhurin malam.
0: Agar apa jadi capek aku dijaga aja sih, ada buka aja aku ya.
1: Itu tadi.
0: Anu nggak pernah kejadian nggak hilang sapi.
1: Memakani bubuannya tuh kayak memakani rumput. Ayo hari tegal benang lain bang.
0: Siap Mang Ojan. Amin.
1: Ya dah, udah rezeki. Nah.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Mageni suaranya. Nah.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama Mageni dihadangi suaranya lajue. Hendak mendengar jona kabar terbaru imbah anu jurang tuh imbah penertiban truk kayak pas malam sunyi juga kah sudah. Semalam terus imbah penertiban. Nah lo terima kan. Nah masuk nah Bang Mageni nah kita terima dulu nah. Apa nih karena tambus nah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bapak.
0: Siap Mang Mugeni.
2: Ini berkat Pak Hujan tadi memanggil ulun tadi.
0: Nah pas tambus, mana kepetakon Bang kayak Pak truk-truk di sana.
2: Di mana ya?
0: Di Jalan Lingkar.
2: Truk-truk parkir kah maksudnya truk antre solar kah?
0: Keduanya. Ya kan di radio loh hanya lagi rame.
2: Oh, enggak. Kalau antri solar, tahan bang ini sebarisnya sejalurnya hanya diatur orang. Ada nang belapis 2-3 lagi kan, dulu ngalipan lewat bila ulun pemuatan berat tajin tuh, anu orang basusun pada 2-3 baris ke muka gitu.
0: Jujur. Namun
2: yang makanya habis ada raja kalau beberapa hari yang lalu lah.
0: Nanti. Makanya lo
2: di muka SPBU tuh nah.
0: Makanya lo takut nyuruh kan jerbuannya kan rame preman ya lo. Nah selain preman tuh ada nang kadam isi aja nang melangsir bujur ada jar.
2: Nang melangsir tuh inya Mang Adita ya no banyak besi plat palsu kah modelnya plat yang ada barcode gitu nah.
0: Oh cocok.
2: Jadilah misalnya ulun motor mana motor luar kota misalnya motor Kalteng misalnya lah anak masih di Banjar misalnya anu berurusan dulu lawan penjaga situ siapa penjaganya nah misalnya aku motor pelanggar raya nakahan nah kayak apa anak ma isi di sini

0: nego berapa wan dibayar 100k tengah 2k. Jadi saat hendak masuk pom karena dilapisi plat yang ada tuh.
1: Oh.
0: Dilapisi ini yang ada di sana lah hubungannya yang dia kan juga. Yang penting kan anu tuh barcode tuh barcode terbaca karena oleh edisi di SPBU-nya itu nah.
1: Iya.
0: Nah padahal itu tempelan aja sementara semata aja.
1: Oh, kayak itulah buat melangsir soalnya banyak plat mainnya lah.
0: Nggih. Platnya plat kuning rata-rata kuning diolahnya.
1: Iya,
0: kisahnya yang angkutan mendapatkan minyak murah kan plat kuning, Bapak.
1: Bujur, apa angkutan umum kah jurang tuh?
0: Iya, maksudnya pelayanan pada masyarakat lah. Anehnya tujuan utama.
1: Nah, bujur-bujur. Oh, anu bang nang masalah preman-preman semalam tuh bang pindah rame juga tuh.
0: Inge, benar rame juga lah. Anunya bertangkap penjar dari mana tuh ya Boser Polresta kah? Di sini berselatan
1: kan? Iya, entah.
0: Ada tuh di anu di apa di YouTube.
1: Sampai masuk beritanya nah, di RRI masuk, itu. TPRI masuk kan videonya.
0: Oh, iya ya Madin.
1: Iya sampai buannya nu supir demo ke Pemprov semalam tuh.
0: Iya iya.
1: Gara-gara iya. Banyak melangsiran preman
0: kan. Baru anu Madin teh. Yang ke kantor gubernuran Banjarbaru di anu sana di Barak Manado Trikora jalan. Anu supir ulun banyak juga ya supir ulun ya. Kawan ulun di perusahaan bosnya anu begawin nah. Siapa tadi yang masuk Ojan tadi?
1: Ojan.
0: Dari PT Jati Baru kan pun Haji itu kan PT Jati Baru itu nah ulun dulu pernah begawin di sana juga dulu. Ada polnya truknya di Mandiangin sana di Park Wadah Putri itu nah di IP itu. Disuruh bosnya juga kalau anak demo juga oleh kepala kendaraannya itu nah.
1: Oh bujur.
0: Di kantor anu Muhyiddin Banjarbaru sana di gubernuran. Umpet juanya bah istilahnya membuat dam truk nah ke sana. Soalnya nya kan anu dam truk nah tuh mengambil batu gunung dari awang pakal nah ke AMP di Mandiangin itu juga ada AMP hanya.
1: Ngalih juga kan nantinya kan cari bensinnya kalau
0: enggak, kalau menunggar diklet kan mahal banget. Jangan kita anu mobil apa operasional.
1: Bujur. Anu bang kalonya anu bang nang parkir liar di wadah pian tuh. Aman juga sudah.
0: Nang di gawa dulu nih kah? Ini wena aman-aman juga.
1: Berarti beluas sudah jalan lah.
0: Bulan-bulan.
1: Nah putus-putus suara.
0: Ini ada lagi nih.
1: Sokong. Ali
0: kadang-kadang helm murung kalau pilihnya hilang kali mana tanggung jawab tanggung ngerti.
1: Halo Bang Ano.
0: Bang Ano jarang lewat sini kan ya,
1: akhir-akhir ini lu jarang belanja di sana.
0: Nang bekas rumah makan nang Prasmanan dulu tutup lu habis kontraknya nih buka lagi yang baru nih.
1: Nah yang di seberang wadah pian tuh ya jual wadah bule itu kan ampe penjualan.
0: Boleh. Dengarannya pulang nih. Romi Banar mahasiswa makanan sini banyak. Murah aja.
1: Namun nyepian bahabar nih bisa jadi lo mendatangi pulang nih karena
0: sama TS-nya.
1: Bah mantap tuh. Nasib
0: sih. Iya. Kayak dalam perseberangan ini jadi sini.
1: Oke, sip. Mudah-mudahan nih kalau berdapat lawan bensin kan kisah mengisi bensin kayak nasi tulang.
0: Iya, ujar banget.
1: Tapi anaknya mendapat pian nih pian standby biasanya ada di situ jam berapa dulu?
0: Tergantung jadwal lo nun bela tak kena pegawai.
1: Nah itu bang mencarinya bingung pak bisa jadwal pegawainya nih.
0: Belanya tutup pagi waktu masuk pagi tuh pegawai di sana.
1: Cuman ada nang buka cuman nang menjaga bini pian nggak?
0: Karena ini tutupnya.
1: Oh ini tutup lah.
0: Nah di landasan ulin.
1: Oh.
0: Di landasan ulin ada anak di golop situ.
1: Oh iya.
0: Ano. Emak lagi menanti kelahiran cucu yang kedua.
1: Alhamdulillah.
0: Cucu ulun pertama tuh mengaditai 14 tahun sudah SMP kelas 2 sudah.
1: Wah mantap tuh, kenal sudah cucunya. Luar biasa.
0: Iya pengarannya Bang Dimantapura ini siapa?
1: Ujan.
0: Ya mengiau ulun kai tuh bang, kai mugeni.
1: Kai mugeni, siap.
0: Cucu bang. Aja mah di telah kali yang lain ada tak masuk
1: kan. Siap Mamu Gening nggih.
0: Nggih ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah insyaallah namanya Mamu Gening ini hanya berhabar ya kalau ada buka di Cendanang Anyar, insya Allah esok boleh begawi lo sih, nggak ya, sekitar imbas Johor jam satuan lo. Nah, boleh begawi sambil mencari makan siang sayur bulik. Kawal lo sisir lo esok di kawasan Cendana. Nah, soalnya memang rancak lah namanya buan pin orang Banjar tahu wilayah Cendana tuh. Dan ulun dasar mulai SMA bekujuk daerah Cendana situ, sepupu ulun kos di situ, kekawanan bahari kos di situ juga, bulang bulik lah bahasanya di situ. Nah, jadi namanya langganan-langganan pindah hilang sudah, langganan pindah tutup ya kalau jarang tersinggahi. Apalagi nang semalam tuh hanyaran serabaan naik. Nah, yang biasanya harga 10 ribuan makan timbul jadi naik 13.000 aja bahasanya zaman kita nih. Ampih nukar. Nah, baginya ini ada yang sudah 15.000, 16.000 sampai 20.000 nih. Berpikir rai ulang ya orang tuh. 35 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita break dulu setempat sanaklah. Ulun mau balik pulang gimana yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iwak batin, babakar nyaman benar. Namun kita makan siang ini. Aduh, memang sananglah iwak patin babakar tuh khas benar wadah kita nih. Han, kada kaleng-kaleng bahasanya tuh. Aduh, masya Allah. Jadi, namun ada rencana hendak makan keluar. Rencana makan keluar. Mumpung Sabtu kan hari ini akhir pekan. Esok Minggu lawan keluarga kah, lawan anak bini ya kalau lah, atau nang bebinian mumpung lagi dapat rezeki kalau hendak membawa ilaki kah, kalau makan keluar saya wabehnya ya. Makan pangkal luar. Nah, gampang ya rebahnya. Kita bawa ke teras berataan. Heran ya makan di luar sudah. Nah, menunya patin babakar. Biasanya namun di kampung tuh ada nini ulun ada jambu borong tuh. Kada pang patin babakar. Di sana kan ada undang. Halus-halus aja pang undangnya. Tahana kami kerajinan nih lah namun pas kami kuada paninian. Undang nang halusnya kami cucuki. Nah, kami cucuki ada 10 ikung. Bakar nyaman tangannya pepuyuh nah kami makan kan situ. Nah mun di kampung ni pian dasar apakah jurang tu aro auranya tu lain pada makan di warung ha. Atau ni mumpung lagi pare dua laki bini Mbak Tuntung ke pasar tadi pagi nah membanaman di rumah hari ini. Han pas tinggal menghadangi anaknya bulik sekolah kan hari Sabtu nih nang SD biasanya masih lah. Nah, sadang kena makan siang pukul imbah juhur kan. Nikmatnya masya Allah luar biasa. Terima kasih dulu nah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, juragan patin.
1: Apa kabar, Bang Adi?
0: Kabar baik, juragan.
1: Ada juga akhir nih.
0: Anak CEO loh. CEO patin.
1: Di sini orang ada bing patin tu alih mau unjun anyar kena.
0: Nang di keramba tu apa haruan lah?
1: Itu dua.
0: Apa?
1: Nila.
0: Oh Nila, nah berarti ini juragan Nila lain patin. Nah Han salah ulun.
1: Ikan bawal juga.
0: Wah, ada ya
1: juragan. Anu pang betulang danar.
0: Anu juragan Pak Iwakan dah intinya.
1: Ada juga.
0: Kada juga orang kalau pina jadi doa pian orang aminakan.
1: Tinggi amin amin.
0: Ah, kada hakunnya jadi juragan ha. Aduh, anu aneh sudah musim anu kada musim diangkat kah belum?
1: Sudah semalam anu sudah diangkat.
0: Biasa sudah, anu. Biasanya anak memanen tuh pabila gerang.
1: Tergantung lawan anu cua lawan mi isi i.
0: Oh.
1: Ini kalanya kan iwak bawal kan tak wasit sedikit dipanen pada iwak nila. Ini sembaling berapa ya? Tiga bulan setengah kah?
0: Tiga bulan setengah. Ini namunnya hanyar ni berarti berapa lawas lagi mahadang? Mi isi apabila belum lagi lah.
1: Belum hanyar habis malam habis dipanen.
0: Hanyar habis. Belum lagi. Namun mi isi itu apabila biasanya ya? Esok.
1: Sedang ini kita hendak jual anu mengan tapi kan ini hendak kemarau aja jadinya kata kah tenah.
0: Oh, namun kemarau tak anu kah sedikit berkurang.
1: Ada ngalih begana neng ngarinya kau tenah apa mematikan kayak semalam tu.
0: Banyu karing.
1: Mbah.
0: Han tapi namunnya langsung nukar wadah pian berapa biasanya berkilo.
1: Berapa ya lah, tahu ya
0: nak
1: ulun.
0: Nah kayak apa, calon CEO kada tahu di harga nih.
1: Jadi, orang biasanya di sini numpang racian mengenai nukar rahat yang apa toh yang rahat otah dipanen yang berketik berpikul kaya orang tuh.
0: Nukar berpikul kak, kada kawa kan nukar kami berkilo nih misalnya kawan lah misalnya lah siapa tahu ulun mungkin nak singgah sana kaya nak.
1: Bisa juga.
0: Han, tapi kami kan enak gratis lah.
1: Mungkin kada usah, no, kada usah dijuali.
0: Mama kada usah dijuali, jalan kan enak gratis, jalan.
1: Anu, seumpama atau seumpama habis lah, dicarikan nih orang ke lain.
0: Oh, nah, kayak itu mantap. Namun gitu lah, lawan masak-masaknya emang boleh lah.
1: Masak-masak. Makanan sini lah.
0: Makanan sih tuh.
1: Bisa juga.
0: Ha, mantap tuh. Nah, namanya sudah ada deal-dealan kene kan nyaman gitu. Nah, jadi kesana tuh kada ada yang dituju kah jurang tuh, Han?
1: Apa gel tadi ngejar abang anu teh? Apa tuh?
0: Hoax, hoax, hoax ya.
1: Berarti lah, berarti lain anu lain abang ojan yang ulang kenal lah, berarti lah.
0: Nah, mode ojan tuh sih kumar aja di dunia nih.
1: Tadi cuma kan parak anu aku bah abang guru itu juga semalam tuh ngarunya abang ojan tuh.
0: Nah berarti siapa yang hoax? Ojan kah? Putri kan yang hoax nih.
1: Nah lah, namanya abang ojan nih lainnya abang ojan itu tahulah juga abang ojan yang anu tuh. Abang Ojan yang kenal, anu lakinya kakak Mutia.
0: Ah, lakinya kakak Mutia. Jadi Ojan nang-nang tadi tuh, Bang, Ojan lakinya siapa, yuk?
1: Iya, Bang, juga.
0: Soalnya jir Ojan belum bisi pasangan, jir kayak apa aja belum ada nang hakun. Jir aku putri hakun, nena.
1: Ujian nih, anu. Jir Abang Ojannya semalam tuh kan, amun hendak cari, jelak. Anu lewat, apa, kubah guntur, takun akan jajar. Anu ngaran Ojan, tahun dia orang aja. Ulun aja semalam kesana tuh, petakun kebubuhan penjaga kubas itu dapat uang rumah Bang Ojan.
0: Nah, berarti putri Ojan, Ojan laki Mutia ya kalau?
1: Ini waktu itu juga.
0: Nah, berarti Ojan yang kita bupandiran tadi itu Bang, Ojan yang mana pulang yolah?
1: Iya, nggak tahu nah, Ojan yang mana ini.
0: Ini model anu tuh nya, model bisi saudara kembar tuh.
1: Ini ulun anu pamit keadaan, ya ulun semalam tuh lawan yang keluarga Abang Ojan ya tuh ulan yang anu tak tahu tas itu song nggak ada parak sini karena orang pegawai di sana. Pegawai di situ jadi kan merang ke sana
0: ulan. Oh Han Jan, ayo Jan, siapa anak kamu cari Jan? Ayo yang mana yang hoax nih yang mana nih Jan?
1: Anu Pang, beruntung bener Pang nengarannya Abang Ojan yang ulang kenal tuh orang anu Abang Ojan tuh orangnya.
0: Kenapa teh?
1: Beruntung bandar sih yang kesana. Apalah tulak rancak jar tulak umrah dulu tuh si gento.
0: Ah, Masya Allah. Iya, jorong tuh bisi bini CEO jorong tuh.
1: Apa? Itu ha?
0: Ah, bisi bini CEO jorong tuh kayak apa? Teh kurang apa lagi? Sudah ya kalau?
1: Inggi.
0: Ah, namunnya Ojan nang bupandiran tadi masih bujang. Putrina karena bejujuran aman aja.
1: Kalau udah sini.
0: Tapi seberatan resepsinya yang membiayai menduiti. Ya Allah. Kada apa-apa aja kita menikah di KUA aja. Cuman hari Minggu kita harus beresepsi aja. Nah, tapi pian menduitinya aja kada apa jujuran aman aja. Ya kalau Put.
1: Ada.
0: Nah, ada aja. Aro tuh langsung dipatahkannya aja naik. Kada aja aja naik. Jadi Pak hendaknya tuh kayak bergerang nah Put. Kita benego lu nah.
1: Apanya?
0: Kita benego nah hendaknya bergerang jujuran berapa? Bacaran kayak apa?
1: Masa lu pada di radio sini.
0: Kada supaya ada bayangan kalau pina ada jodoh pian di radio nih kan ya kalau. Jadi misalnya kan berpikir jujuran sekian atau kada usah jujuran kada apa-apa. Soalnya kan kita belum berumah, belum bisi mobil jurang tuh. Karena imbah kawinan tuh kan perjalanan hidup panjang masih kan bisa juga pikir gitu. Baik duit jujuran tuh dipakai kita hagan apa jurang tuh hagan nukar rumah kah ya kalau apa kayak itu nah. Jadi kayak apa Put negonya Put nyaman buahnya di tahu kayak itu nah.
1: Kada kau berkata-kata sini lu nah.
0: Nah kada kau berkata-kata kayak apa kisahnya. Jadi buahnya tuh ada persiapan membayangkan gitu nah. Seberapa keras buahnya harus mengumpulkan duit.
1: Kasian
0: ada bujur. Ya kan ada padahal nah aku jujurannya misalnya 50 juta jar. Cuma 50 juta nih kar dipakai hagan beacaraan, acaraan duit lain lagi gitu nah. Jadi 50 juta itu hagan hidup misalnya, hagan hidup imbah beacaraan babak kawinan. Nah, ya kan kar tahu kan biasa bisa jua nih hagan biaya kena persalinan kah kisahnya apa segala macam kan kar tahu kita. Nah, dihitung lo putri nah, cari kalkulator lagi putai.
1: Lumayan lah, dosa bahas itu kan.
0: Nah, tahu abu dulu. Aduh, atau mungkin syaratnya tuh misalnya nang melamar ulun misalnya harus bisi rumah abu dulu misalnya. Nah, Jadi imbah kawinannya kada sempat kuitan langsung langsung berumah sorang. Itu kah? Nih tertawa bingung ngam beliau nih han. Timbul mah kawin pot yar. Guring di wadah pintu haja yar. Nah aku nak gambut.
1: Apanya?
0: Bus ya mah kawin ya kita guring wadah pintu haja yar. Kalau apa lah. Atau anak berumah sorang.
1: Iya nih.
0: Nah, aro bus ya jar putri. Ulu sudah belaki kaya yar. Bah iya ambah kajadi am. Langsung hancur hati buhannya.
1: Gitu cekin lah.
0: Oke siap, kalau mau kata-kata lagi dah beliau.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Karena kalau kata-kata lagi sana kayak putri. Nah, ada Mang Ramli bilang assalamualaikum Mang Ramli.
2: Waalaikumsalam.
0: Banyu kayak apa Banyu?
2: Apa nah di randomnya taruh sana di tebe anu rumahku.
0: Nah, siapa tuh tingginya?
2: Semata kaki.
0: Allah, masuk ke rumah bujur.
2: Anunya aja palater on dapurnya.
0: Kalau bang
2: itu parah kayak ucalap.
0: Oh, kalau kulun kira tadi sampai naik ke atas meja gitu nah banyunya.
2: Naik ke atas meja, ada ini banyu kopi kok.
0: Berarti aman
2: ada
0: aja.
2: Ada no, aku mendengarkan pina rame bener kisah nang masalah nang anu tadi putri itu deh.
0: Kenapa teh?
2: Bujur juga pang, ujarnya ngalih juga mun di radio nih. Munnya nang serius tuh langsung aja jarinya. Anakku tuh mendukung aja itu nah.
0: Apa yang nanti dukung yang mana dulu yang didukung?
2: Pandirannya tadi. Anu nangkota kunakan di jambu burung siapa gadang paninian nih kan det?
0: Ulun kada inget ngaran ini. Itu sebenarnya nini ulun nini bini ulun.
2: Oh paninian bini kah?
0: Namun nini ulun.
2: Di mana gadang?
0: Di jambu burung yang ke dalam.
2: Di jambu burung pasar kah apa murus kah?
0: Nah kan pasar. Pasar Kamis lo.
2: Ya.
0: Nah betarus lagi.
2: Ampa
0: ke sungai.
2: Berarti kan memang apa kah pemurus kalu-halus itu kah?
0: Iya, yang tambus kalu-halus.
2: Pinggir sungai ta?
0: Tapi karena sampai kalu-halusnya pas menyebarang jembatannya, nah itu para kerumahan ya. Ilon.
2: Itu jambu burung hilir katanya.
0: Hilir, apa ngarannya? Alayong yurbuhannya.
2: Alayong. Halayong nih, halayong dalam, halayong luar.
0: Dalam. Yang pahandak pemur handak buat jalannya yang tambus kalau aluh tuh.
2: Nah itu kan ngarannya pemurus.
0: Oh pemurus itulah ngarannya. Cuman
2: buahnya
0: masih menyambat halayong.
2: Dalam hayong, halayong luar itu. Di sini aja di muka polsek nih aja.
0: Muka polsek tuh kan lo, namunnya rumah paman lo di Gamisjid. Nah kan polsek lo, itu ada belok ke kiri kan lo jembatan. Madrasah kah? Parang ada masjid lo. Nah itu rumah paman ulun, paman Amat. Belok kanu yang turun jembatan tuh langsung belok ke kiri, kada betarus. Tarus kan masjid ke kiri.
2: Iya.
0: Nah kiri sampai ujung tuh ada jembatan lo. Nah situ.
2: Ahuai.
0: Nah situ.
2: Anu kalau nih udah waktunya anak habis juga lo deh.
0: Anak habis santai aja kita. 3 menit.
2: Santai aja gini.
0: 3 menit kawa aja masih.
2: Masalah yok patin tadi han juga.
0: Kenapa yok patin?
2: Aku anu kalau patin nih yang paling ketujuhnya tuh di Paes lah. Anu dibakar. Tahun masak asam 3 tuh nah 7. Yang paling ketujuh tuh di Paes, Bang.
0: Nah, namun masak asam nih nyamannya bak wah kepalanya.
2: Masak asam nih kayak ini anu di teh terlalu belamak.
0: Nang lamak tuh lagi yang dicari mah.
2: Iya pak. Nyalang udah lamak jual nih. TikTok kada aktif terus nih baru nih mau
0: bener. Jadi dasarnya lamun patin tuh nang dicari nang lamaknya.
2: TikTok kada aktif terus.
0: Siapa ulun kah?
2: Iya.
0: Ulun ada aja aktif.
2: Mbak Noah ada aktif. Kada kawah juga ya, lu menikah auran terus kada kawah nang pindah nang ba kukuminan, Bang.
0: Eh, kada kawah nang menyebut arusan mano mukae.
2: Padli itu kayak itu. Juga di padainya juga kada, maaf benar lagi nya bilanya kada tabalas kayak itu.
0: Bujur.
2: Kada orang maklum aja, orang aur, seorang berdiam.
0: Kada juga, Bang. Cuman kayak
2: nah, aku nak anehnya nih nah, anu di tema ma isi anu nih. Nah, im training enggak ngalih benar nah besokannya nah.
0: Anu lo cuaca kalau cuaca. Ya biasanya kayak itu sambutan orang tuh cuacanya bisa ya kada mendukung ya.
2: Manukar ikam pulsa ma isi habis-habis kada karuan nya tarik ke tarus.
0: Apa ben yang nang tuh buka aplikasi bisa juga.
2: Iya aja padahinya jangan dibuka data aja itu tapi kada mau mau dibuka data.
0: Anu pulang kada kau pulang WA apa segala macam. Itu Bang risikonya
2: Ya anu tak anak kada masuk Pak Haji Anton nah lawan anu Bang Masrin nah.
0: Hei Den tuh handak kayak masuk cuman keriting tangan aja sih Den.
2: Ada aja Pang sih Den tuh menurut Haji di apa karena di acara Beleria deh ya atau ada malam aja.
0: Tadi
2: ya.
0: Bujur.
2: Cuma aku malam nih di teh maafin deh menurut aku tak guring tuh nah.
0: Saya anu dasar wajar. Orang malam dasar guring Bang.
2: Kadang kan itu jam 10 walau. Kadang-kadang bilanya aktif tuh bacunting hijau tuh berarti bisa orang atau guring tuh. Ya Allah.
0: Iya Allah. Nah,
2: apalagi men mantuk makan na umbe isa tuh nata guringnya ya lagi.
0: Iya. Ya kekanyangan pulang sudah kekanyangan pulang.
2: Ayo amunnya na bagian mana?
0: Iya sip, oke Mang.
2: Kalau ikam nang hendak minum-minum di situ.
0: tapi Mbak ini rame nah acaranya nah.
2: Apa?
0: Anu ruang disabilitas. Nah, nah
2: pas ini lawan aku tuh cocok aja tuh.
0: Ini pas lawan Amang Abdurrahman, Hidini netra. Cuman Hidini selajur guru PAI SLB lawan atlet catur Martapura. Wah, mantap kada.
2: Aku semalam kam di teh hendak masuk nang dokter masalah gigi itu nah kada kau masuk.
0: Nah, itu Pak.
2: Hari apa tuh ya?
0: Jumat.
2: Ii. Keriting tadi tangan dicek memicik kada kau masuk. Mau kualar mulai nang bepandiran mulai anu tuh kada kau masuk juga kok.
0: Itu Pang anu apa jurang tuh untung-untungan.
2: Dari tahu ya kok kada apa-apa Kan kayak ini nak kau aja nah bujur biar akhir kau aja kok.
0: Asal kau ya kalau. Napa saya habis waktu kita juga mengenahan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ayo lah, no, ditlah,
0: rilaan
2: lah.
0: Sama-sama. Ya,
2: no, atas waktunya minta rila kok.
0: Sama-sama.
2: Ya. Mudah-mudahan nih kamu sihat aja nasa luar gian.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Amang Ramli. Menutup kisah kita di Bapandiran Urang Banua. Tapi jangan kemana-mana pendengar, karena habis ini Ulun masih akan mengawani hampian di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah, insya Allah kita via Zoom bersama Abdurrahman Syah ya. Beliau adalah Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI di SLBA Negeri 3 Martapura. Dan selain itu, beliau ini juga atlet catur netra NPCI Kabupaten Banjarhan. Mantap kalau guru PAI. Atlet catur, imbah tuh pulang hidin juga guru mengaji Al-Quran Brile juga. Nah, siapa tahu kisah beliau nih jadi inspirasi kita seberataan. Jadi jangan lewatkan habis ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Halo RRI.
1: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
1: Banjarmasin siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Pura Satu Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda kali ini di program disabilitas dan inklusi Pura Satu RRI Banjarmasin. Nah, seperti yang sempat Aditya singgung ya di acara sebelumnya, di ruang disabilitas dan inklusi hari ini pendengar, edisi Sabtu 23 Mei 2026 ya, kita akan memasuki satu hal ya, akan mengusung tema yang sangat menyentuh hati, sangat luar biasa sekali, dan juga narasumber kita di kesempatan siang hari ini juga sangat luar biasa. Topik kita hari ini adalah mengajar dengan hati, berprestasi dengan dedikasi. Nah, seperti di awal tadi ya, menyatakan bahwa di tengah keterbatasan seringkali kita sebagai seorang manusia tidak memiliki banyak pilihan. Ya, karena apa? Karena daya kita terbatas. Tapi di tengah keterbatasan tersebut, kurangnya pilihan, akan lahir manusia-manusia pilihan yang luar biasa dedikasinya, yang memiliki daya melampaui batas pandangan mata manusia biasa. Nah, pada siang hari ini kita akan menyelami rutinitas harian dan juga perjuangan yang luar biasa dari salah seorang rekan kita. Beliau adalah seorang guru sekaligus juga atlet NPCI ya. Dan juga bahasa kita tuh kalau atlet NPCI itu pemikir taktis. Iya, catur. Luar biasa. Dan beliau ada kita sapa. Kita sudah terhubung bersama via Zoom bersama dengan Pak Abdul Rahman Syah. Assalamualaikum, Pak Abdul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau ulun ulun mengiau nih ustadz jagin kayak apa boleh jaka?
3: Jangan terlalu tinggi untuk ulun tuh.
2: Terlalu tinggi, soalnya kan akan namun mengiau guru nih kan pasti mengiau ustadz ya. Baik. Nah, pendengar dan pemirsa dari Pura Satu Banjarmasin, ulun ngiaunya Mas Abdul jagin lah supaya nyaman lah.
3: Ya.
2: Nah, bersama Mas Abdul ini, beliau ini seperti judul kita adalah mengajar dengan hati, berprestasi dengan dedikasi. Artinya beliau ini adalah seorang guru, tepatnya guru PAI, Pendidikan Agama Islam di SLBA Negeri 3 Martapura, sekaligus atlet catur netra Kabupaten Banjar. Bujur Mas Abdul lah.
3: Betul, Bang Adi.
2: Nah, dan salah satu lagi yang tidak tertera di flyer kita, beliau ini selain guru PAI juga guru ngaji Quran Brile. Nah, ini nih yang jur orang tuh kada biasa kah jur orang tuh seorang kayak Mas Abdul nih langsung tiga profesi yang diikuti beliau. Luar biasa pendengar ya. Nah, kayak apa kabar pian Mas Abdul?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nah, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol Mas Abdullah, siapa tahu dari kisah pian ini kawan menjadi inspirasi dan juga memacu semangat untuk kawan-kawan yang saat ini masih berjuang dalam keterbatasan, Mas Abdullah.
3: Amin, amin.
2: Amin lah. Mudah-mudahan kehadiran Pian ini orang tuh terutama lah supaya pemicu selain semangat untuk kawan-kawan sesama disabilitas juga yang memiliki kemampuan khusus lah bahasa kita tuh juga memicu semangat kami. Nah, bahasanya kayak itu. Nah, pendengar dan pemirsa, sebelum lebih lanjut bersama Mas Abdul, ulun hendak betakun Mas Abdullah Hagan Pian. Kan banyak di sana, di luar sana Mas Abdullah, orang yang kadang nih lah, bahkan bukannya dari zaman dulu sampai sekarang pun masih ada, merasa bingung atau bahasanya tuh arah hidupnya tuh goyah menghadapi ujian. Nah, apalagi ujiannya nih datang yang asalnya normal, terus karena suatu kejadian akhirnya menjadi keterbatasan baik fisik, netra dan lain sebagainya. Namun di sini yang luar biasanya bagi Pian sendiri Mas Abdul, bagi ulun sendiri juga selalu Pian bisa mengambil langkah yang luar biasa. Bahasanya tuh seperti pelita di tengah kegelapan, mengambil langkah jadi seorang guru PAI. Nah, melalui jalur pendidikan. Ulun hendak betakun Mas Abdul, ini kisah awalnya, nah bisa lah Mas Abdul Pian kisahkan titik balik atau momen awal dalam hidup Pian di tengah keterbatasan ini. Kawa Pian memilih menjadi pelita di tengah gelapan untuk guru-guru ini, menjadi guru nih Mas Abdul. Kayak apa Mas Abdul?
3: Ya, oke. Terima kasih Bang Hadi. Izin ulun menyapa dulu kepada semua pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Pertama-tama ulun ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat, manajemen Pro RI Banjarmasin, terutama di bagian memproduksi acara di ruang disabilitas dan inklusi. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, Bang Adi, secara singkat ulun ceritakan sedikit. Kita ini bagusnya bahasa Banjar apa Indonesia yulah?
2: sepali Banjar, sepali Indonesia, bagus.
1: siap. Oke, terima kasih Bang Adi.
3: Oke, perkenalan dulu, ngaran ulun Abdul Rahman Syah. Kawan-kawan disabilitas netra itu biasanya ada yang manggil ulun Arsyah, ada juga yang manggil ulun macam-macam Rahman, ya macam-macam terserah. Yang penting intinya ulun lah kayak itu ya kalau nah. Oke, saya sekolah di SD-nya di SLB Fajar Harapan. Nah, dulu SLB ulun itu tuh masih swasta. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu sekarang sudah menjadi SLBA Negeri 3 Martapura dan posisinya adalah negeri di bawah naungan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah itu SMP tetap masih di SMPLB Fajar Harapan. Kemudian saya lulus tahun 2000 SMP, berniat untuk meneruskan pendidikan selanjutnya yaitu tingkat SMA sederajat. Namun apa yang terjadi pada tahun itu di daerah kita waktu itu, ya waktu itu bukan sekarang, sekolahan-sekolahan yang ada di sekitar ulun ini belum bisa menerima seperti saya, siswa disabilitas netra. Ah, begitu Bang Adi. Namun tidak menyurutkan semangat untuk meneruskan pendidikan. Saya cari informasi sambil juga cari beasiswa. Dan akhirnya alhamdulillah Kabupaten Kota Baru, bupatinya waktu itu menerima ajuan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke luar daerah. Akhirnya saya sekolah di Yogyakarta di Madrasah Aliyah Negeri Maguharjo, Man 5 Maguharjo, Sleman, Yogyakarta waktu itu. 2001 sampai 2004. Nah, kemudian singkat cerita lulus tahun 2004. Kemudian saya sempat melanjutkan kuliah di sana. Cokro Aminoto, disingkat UNCOK, Universitas Cokro Aminoto. Itu posisinya di dekat terminal lama Yogyakarta. Dulu kan dikenal terminal Umbul Harjo. Nah, tapi sekarang udah berubah, terminalnya udah pindah gitu ya. Baik, selanjutnya singkat cerita, saya sempat 4 semester kuliah di sana. Kemudian pada tahun 2006 Yogyakarta dilanda musibah, yakni pertama-tama adalah

Sekretariat Sekretariat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Yogyakarta. Kala itu saya ikut numpang di sana, istilahnya jaga kan, misalnya anak kos itu cari-cari yang gratisan itu ya Bang Fadli ya. Oke, saya tinggal di situ dan tahun 2006 bulan Mei kalau tidak salah ya, bulan Mei persisnya saya tanggalnya agak lupa, jam 6 pagi selesai sholat subuh, kebetulan di depan saya itu, depan rumah sekretariat itu ada masjid. Jadi saya tinggal nyebrang aja dari rumah itu, udah langsung masuk masjid gitu. Nah, kemudian Bang Adi dan pendengar sekalian, jam 6 habis sholat subuh itu saya tidur-tiduran ya di sofa ruang tamu. Terasa gempa goyang-goyang. Kenapa ini goyang-goyang? Waktu itu saya nggak, sebenarnya udah paham gempa itu, bumi bergerak gitu ya, getar itu udah paham, tapi yang besarnya baru kali itu pas saat jam 6 pagi, besar sekali lemari kok gerak-gerak gitu ya, berguyangan tuh Bang terasa. Kemudian saya sadar, ini gempa. Nah, lalu saya tidak banyak pikir, saya yang cari pintu, saya berusaha membuka pintu, pintu tuh susah dibuka Bang Adi dan pendengar semuanya. Kemudian saya sekuat tenaga keluar, kemudian sempat ada balokan di atas pintu itu jatuh, alhamdulillah setelah saya melintas di pintu tersebut. Singkat cerita, itulah suasana gempa ya. Nah, ya lanjut, kemudian saya kuliah sampai 4 semester, tetapi Bang Adi ya, setelah pasca gempa itu perekonomian Yogyakarta tentunya sangat-sangat menurun. Saya kebetulan setelah kuliah itu saya nggak dapat beasiswa lagi. Akhirnya saya kebetulan saya punya bisa ada skill pijat massas. Nah, jadi itulah yang menopang saya ketika saya berkuliah di Yogyakarta. Nah, tetapi sepasca gempa itu, pemasukan untuk pasien sungguh sangat sangat tipis. Akhirnya saya memutuskan akhir 2007 kalau nggak keliru ya, kalau tidak salah, saya kembali ke Kalimantan Selatan. Saya kembali ke kampung halaman, yaitu di Kota Baru. Tapi sebelum itu kan saya udah ngurus segalanya untuk pindah kuliah di kampus lain, begitu. Akhirnya saya ke Kota Baru, buka praktek selama 1 tahun lebih. Kemudian di tengah-tengah tahun 2009, saya dihubungi oleh salah satu apa namanya guru di SLB Fajar Harapan, nawarin saja agar menghonor di SLB tersebut. Kemudian saya sungguh tidak menduga ada tawaran itu. Saya berpikir beberapa hari, akhirnya saya putuskan dengan niat saya menerima honor ini, dan saya juga ada berkesempatan untuk melanjutkan kuliah. Itu dalam hati saya waktu itu. Sebenarnya saya sangat berat waktu kala itu meninggalkan Kota Baru, karena saya udah buka usaha klinik pijat. Waktu itu klinik pijat saya namanya Pijat Jempol Sakti. Aja cukup menggelikan, tetapi itu cukup menarik pasien, masyarakat penasaran ya dengan nama klinik Pijat Jempol Sakti itu. Sungguh membuat masyarakat rasanya awah gitu kan ya. Jadi pasien saya lumayan Bang Adi dan pendengar semuanya. Artinya dalam 1 bulan itu ya tidak kurang sih
30 pasien, artinya kan rata-rata satu hari satu ya.

0: itu udah luar biasa nih menurut saya kala itu. Nah, tetapi saya akhirnya memutuskan untuk menerima. Kemudian saya menghonor di pertengahan 2009. Kemudian di 2010 saya kuliah kembali, nyambung kuliah di di STAI Darussalam Martapura. Dan saya hanya lulus di tahun 2015 S1 PAI. Nah, begitu. Nah, kemudian seiring dengan jalan waktu, saya lama honor. Kemudian akhirnya di tahun 2021 saya diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu angkatan pertama. Ya, akhirnya saya mendedikasikan diri memberikan pengetahuan kepada khususnya siswa disabilitas netra di SLBA Negeri 3 Martapura, dan saya sangat bersyukur dapat berbagi ilmu yang saya punya, dan saya berharap ilmu itu akan menjadi suatu ladang jariah bagi orang pribadi dan memunculkan generasi-generasi tunanetra yang berakhlak mulia dan berkemampuan membaca Al-Quran Braille secara baik dan benar. Mungkin itu dulu untuk pembukaannya, Bang Adi.
1: Baik, Masya Allah, ini luar biasa. Bang Abdurrahman Syah ya. Jadi panggilannya bukan Bang Abdul, Bang Rahman ya, paling nyaman ternyata.
0: Ya, ada Bang Rahman, ada juga Arsyah Bang Adi.
1: Bang Arsyah ya. Oke, okay, iya. Ini berarti yang paling terkenal Bang Arsyah gitu. Nah, ini luar biasa Bang Arsyah. Perjalanan pian mulai dari SD, SMP, kemudian lanjut SMA dan kuliah sempat di Jogja. Itu waktu di Jogja itu Bang Arsyah itu ngambil jurusan apa tuh waktu itu, Bang?
0: Ya, saya jurusannya sama. Pendidikan Agama Islam juga di kampus Cokro Aminoto itu.
1: Oke, lalu lanjut di UIN ya tadi ya?
0: STAI Darussalam
1: Martapura itu melanjutkan ke PAI juga. Nah, betul. Dan waktu penempatan P3K, Bang, itu apakah langsung di SLBA Negeri 3 Martapura atau sebelumnya ada di mana lagi, Bang?
0: Betul. Jadi gini, jadi kala itu angkatan pertama P3K dibuka, angkatan satu itu kebetulan SLBA Negeri 3 itu ada satu kuota untuk guru PAI. Kebetulan saya posisinya di Dapodik pas guru PAI. Artinya saya bisa daftar dan memang orang lain tidak bisa masuk. Nah, karena induk. Nah, induk dari Dapodiknya gitu, Bang.
1: Oke. Nah, untuk pengambilan jurusan tadi, Bang, untuk sebelum kuliah di Jogja itu kan SMA dulu, Bang, ya, di Jogja.
0: Betul.
1: Nah, itu untuk mengambil keputusan di sana tuh apakah memang dari awal, Bang, pokoknya harus melanjutkan atau seperti apa, Bang?
0: Betul. Yang saya ceritakan tadi di awal, karena saya di Kalsel tidak ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah tingkat SLTA sederajat ya, sehingga saya berusaha cari beasiswa untuk sekolah di luar daerah Kalimantan. Akhirnya saya pilihan saya dia tuh ke Yogyakarta.
1: Yogyakarta.
0: Karena memang Yogyakarta itu pada tahun itu, pada waktu itu memang udah inklusi, artinya sekolahan mana saja disabilitas netra bisa diterima. Begitu Bang Adi.
1: Oke, berarti memang bawaan dari dalam jiwa harus melanjutkan pendidikan.
0: Betul.
1: Gitu Bang ya.
0: Iya, niat. Oke. Sudah niat itu Bang
1: itu,
0: Adi.
1: Itu luar biasa. Nah, ini jadi mungkin jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lainnya. Meskipun dalam keterbatasan, tapi niat untuk terus melanjutkan pendidikan yang besar selalu ada jalan berarti Bang ya. Tidak mungkin tidak ada berarti.
0: Betul. Mm-mm. Betul Bang Adi. Artinya siapapun orangnya, entah itu disabilitas, entah pun itu tidak, ada niat, kemudian ada usaha, pasti ada jalan keluarnya, Bang Adi.
1: Nah,
0: dan itu semua sama, Bang Adi.
1: Ini yang luar biasa. Sampai siap. Akhirnya memang kuliah di Jogja dilanjutkan ke Darussalam, di Banjarmasin tadi, Bang, di Martapura.
0: Betul. Mata ya, STAI Martapura.
1: Itu niatnya PAI memang untuk mendedikasikan diri Bang ya di dunia pendidikan.
0: Betul.
1: Nah, iya. Ini dan mentransfer ilmunya. Nah, kalau untuk jurusan sendiri apa memang dari awal Bang pengen pilih PAI atau sebenarnya ada jurusan yang lain sebenarnya Bang tawarannya?
0: Iya, kalau di Jogja sih perkuliahan itu semua Syabias Netra itu bisa masuk ya apapun, mau seni, mau misalkan semacam guru PLB itu bisa. Tetapi saya kenapa, entah kenapa kok tertarik dengan PAI, karena begini Bang Adi, PAI samping kita ilmu, dapat ilmu dunia, tapi ilmu agama kental kan, kental sekali ya, sama juga PAI, pendidikan agama Islam. Samping kita dapat pengetahuan agamanya, kita juga bisa dapat metode untuk pengajarannya. Nah, kala itu saya tidak berpikir kerja Bang Adi, saya tidak berpikir ngajar, tetapi saya ingin dapat ilmunya dulu, entah nanti seperti apa hasilnya, saya tidak tahu. Jadi jalani aja itu, begitu Bang Adi.
1: Oke, luar biasa. Nah, waktu tadi kan ada dapat tawaran waktu sempat buka praktek pijat tadi Bang Arsya ya. Nah itu waktu pertama kali ngajar itu gimana Bang? Apakah ada sempat mengalami kesulitan Bang?
0: Ya, jadi gini, saya pertama-tama menerima tawaran itu ya kan langsung pertengahan 2009 tuh datang. Saya belum masuk kelas, artinya kebetulan di Pajar Harapan itu Bang Adi perlu ulun sampaikan dan juga pendengar bisa ketahui bahwasanya di situ ada dua lembaga, yaitu lembaga Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan juga lembaga Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi satu lingkungan itu dua instansi Bang Adi. Nah, awalnya saya itu belum honornya tidak di langsung di SLB tidak, tetapi di situ ada Panti Sosial Bina Netra Pajar Harapan. Nah, di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, saya honor di situ dulu waktu itu di bagian perpustakaan. Kebetulan buku-buku yang ada adalah buku-buku Braille Bang Adi. Begitu.
1: Jadi awalnya di situ ya. Nah, kalau pas ngajar Bang, itu sejak kapan mulainya? Apakah waktu sudah langsung diterima P3K atau di Pajar Harapan sudah ada sempat disuruh ngajar gitu Bang?
0: Ya, jadi di waktu honor di Panti Sosial Bina Netra Pajar Harapan itu, di samping saya di perpustakaan, saya juga memang secara SK sih di perpustakaan ya. Tapi saya berinisiatif untuk mengajarkan kemampuan apa yang saya tahu. Kebetulan saya punya sertifikat komputer bicara waktu itu di Jogja sudah sempat belajar dan juga baca tulis Al-Qur'an Braille. Nah, inisiatif di luar jam saya honor, saya ngajarin klien Pajar Harapan itu juga baca tulis Al-Qur'an Braille dan komputer bicara kala itu. Nah, sering berjalannya waktu, saya juga akhirnya diberi SK di SLB. Ngajar waktu itu di SD kelas 1 sampai kelas 6 ngajar PAI-nya waktu itu. Nah, P3K itu ketika di tahun 2021 pendaftarannya Bang Adi.
1: Gitu. Masya Allah, luar biasa. Artinya supaya ilmu yang sudah didapat ini tidak sia-sia, akhirnya pian transfer di luar jam honor, jam kerja masa di situ Bang ya.
0: Iya.
1: Ini luar biasa ya. Ini yang bahasanya ini hanya sedikit atau sebagian saja. Nah, kayak pian yang terpikir bukan hanya sekedar berpangku tangan tapi bergerak kah jurang tuh. Nah, ada nang digawi. Nah, padahal pian sudah mau honor, biasanya kan mau tutup mau honor, istirahat aja sudah gitu nah. Tapi pian masih kayak apa caranya masih kalau ngajar apa segala macam, apalagi kalian berinisiatif ngajar baca Quran Braille tadi. Nah, waktu pertama kali itu Bang gimana Bang respon anak didik pian lah bahasanya untuk belajar Quran Braille. Itu kan masih belum ngajar di kelas kan pian Bang lah.
0: Betul. Ya, awal-awalnya tidak banyak ya kan, tidak banyak apa namanya yang mau belajar gitu kan, hanya 1-2 saja. Tetapi itu bukan menjadi alasan, karena saya kalau ngajari orang tuh tidak penting banyaknya, tetapi niat orang itu dalam belajarnya, Bang Adi. Orang satu pun dilayani, yang penting saya sudah menyiapkan waktu untuk memberi, mentransfer keilmuan begitu, Bang Adi. Okay. Alhamdulillah, dengan satu orang jadi dua, jadi tiga, dan akhirnya menetap di ngajar di SLB begitu, Bang Adi.
1: Masya Allah. Nah, waktu pertama kali ngajar Quran Braille, Bang, itu apakah di Fajar Harapan tuh sebenarnya mereka sudah mengenal Quran Braille atau memang belum mengenal sama sekali, Bang?
0: Ya, pada dasarnya Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan itu dulu ya, nama dulu itu, memang ada pembelajaran Al-Quran Braille itu. Pada waktu itu, sebelum ulun itu ada senior ulun namanya Bapak Syarkawi. Nah, beliau yang pertama mengajarkan Al-Quran Braille itu. Dan termasuk ulun menjadi murid beliau. Termasuk ulun menjadi waktu ulun masih SMP LB di Fajar Harapan. Gitu, Bang Adi. Oh. Nah, akhirnya waktu ulun honor juga pasar lagi masih, tetapi saya juga dibagi dua waktu itu pasar kawi, karena kebanyakan akhirnya saya juga ikut mendampingi beliau sebagian, begitu ceritanya, Bang Adi.
1: Oke. Okay. Nah, kalau pas menghadapi dinamika banyaknya siswa yang belajar Al-Quran Braille ini nih, Bang, ini gimana Bang cara mengajarinya? Itu kan mungkin tidak familiar lah untuk kebanyakan orang Al-Quran Braille, mulai dari huruf hijaiyahnya bahkan sampai mengaji Qurannya. Itu gimana Bang menghadapi dinamika banyaknya macam-macam kepala gitu, Bang?
0: Iya, betul. Dulu awal-awal kita pertama mengajarkan baca Quran Braille itu dengan metode hafalan ya pertama. Apa yang dihafal pertama, tentu yang dihafal adalah huruf hijaiyah. Hijaiyah itu sendiri, dari alif sampai ya, bentukan titiknya alif seperti apa sampai ya seperti apa, itu dihafal oleh klien Fajar Harapan. Nah, setelah itu hafal, baru tingkat lanjutnya adalah bagaimana huruf hijaiyah ini bisa dibaca. Maka kita kenalkanlah namanya harokat. Pertama adalah harokat pendek, naik lagi ke harokat panjang, sampai dengan bagaimana cara merangkai yang agar bisa dibaca satu ayat. Begitu tahapannya, Bang Adi.
1: Oke. Nah, kalau biasanya orang yang baru belajar Quran Braille, khususnya untuk teman-teman netra, itu pembelajaran mulai dari huruf menghafal huruf hijaiyah tadi, Bang, sampai betul akhirnya bisa membaca ayat, itu berapa lama sih, Bang? Apa memang beda-beda gitu, Bang?
0: Betul. Iya, beda-beda, Bang Adi. Tentu saja yang mempengaruhi adalah satu, tingkat kepekaan. Nah, jadi pengarannya, bilanginya peka. Mana jarang kita sekali japai kan, oh udah tahu nih alif, langsung sekali japai udah tahu ba. Nah, itu akan lebih cepat. Tapi karena gini, Bang Adi, faktor itu disebabkan karena kawan-kawan disabilitas netra itu kan berbeda-beda ya, kronologi dia atau netra itu berbeda-beda. Ada yang dari lahir, ada yang sudah umur masih remaja misalkan itu soal netra, kemudian ada juga usia dewasa soal netra, mungkin sebabnya kecelakaan dan sebagainya. Itu juga salah satu penyebab atau mempengaruhi dari kepekaan itu sendiri, Bang Adi.
1: Oke, okay. Berarti lebih kepada kepekaan jari jemari ini berarti, Bang, ya, untuk
0: betul,
1: belajar Quran Braille ini. Nah, betul. waktu kalau ngajar di kelas itu, Bang, untuk buku dekte-nya semuanya pakai Braille juga kah, Bang?
0: Iya, betul, pakai Braille. Kita semua pakai Braille.
1: Oke, okay. Nah, kalau
0: Qurannya sudah tersedia Braille, kemudian sampai Iqra juga ada brandnya sekarang.
1: Oke. Nah, pas ngajar di ini, Bang, di SLBA Negeri 3 Martapura, Bang, itu untuk buku ajarnya untuk PAI sendiri apakah juga menggunakan Braille, Bang?
0: Betul, alhamdulillah SLBA Negeri 3 Martapura itu bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra. Nah, dari mereka lah nama buku-buku Braille untuk PAI disuplai oleh Yayasan Mitra Netra tersebut, Bang Adi.
1: Oh, alhamdulillah. Nah, iya. Kalau nyimpen ngajar di ini di SLBA Negeri 3 itu ngajar SD, SMP, Bang, atau tingkatnya SLTA?
0: Saya ngajar untuk PAI di SD, tapi SD. Untuk Al-Qur'an Braille-nya BTA itu saya ngajar SD sampai SMA untuk siswa netra.
1: Oh, di SLBA Negeri 3 itu semuanya, Bang?
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau di SD itu pian ngajarnya apakah dari awal itu apakah teman siswa-siswanya artinya belum semua ini ya, Bang, ya, peka terkait untuk membaca Braille itu, Bang?
0: Betul. Ya, tentu itu bertahap ya, Bang. Artinya kita pun melihat dan menyesuaikan bagaimana kemampuan awal dari peserta didik kita. Nanti apa dulu yang harus mungkin kita sampaikan, tidak langsung jerit-jerit, oh langsung hafalin, tidak, okay. Tidak begitu.
1: Oke,
0: okay, ada asesmen lah bahasa sekarang itu, Bang Adi.
1: Iya, betul ya. Oke, okay, tapi alhamdulillah ya, berarti rata-rata siswa berlahan memang bisa mempelajari PAI ya, Bang, ya, menggunakan Braille tadi. Oke, okay. Ini luar biasa, pendengar dan pemirsa ya. Tapi kalau untuk siswa nih, Bang, karena kan siswa SD ini agak apa ya? Agak susah gimana gitu ngajarnya. Itu dinamikanya gimana, Bang? Jadi, apakah ada gimana gitu biasanya siswa-siswanya?
0: Iya, sama sih ya, Bang Adi. Saya gini. Melogikakan ada namanya dunia netra, ada namanya dunia masyarakat umum, Bang Adi. Kalau di dunia netra ini jelas orang-orang yang memang tidak memiliki penglihatan ya, tunanetra seperti saya contohnya. Nah, di dunia netra sendiri itu ada dua kategori, ada yang low vision, ada yang total. Yang total kan gelap gulita sama sekali itu, Bang Adi. Nah, kalau ulun alhamdulillah masih ada low vision, sisa penglihatan dengan jarak 1 meteran, Bang Adi, alhamdulillah masih bisa. Itu masih bisa dimanfaatkan. Nah, di dunia netra sendiri ya tentu ada yang profesi ngajar, ada yang profesinya sebagai peserta didik, ada profesinya sebagai konselor, macam-macam. Tetapi memang itu yang digeluti, Pak Adi. Nah, terkait dengan tahapan pengajaran, siswa netra pun juga bermacam-macam. Ada yang aktif, ada yang pasif. Sama aja siswa dengan umum juga seperti itu, Bang Adi. Ada yang pasif, ada yang aktif. Sama dinamikanya. Tetapi ya tadi di dunia berbeda itu sama dinamikanya, tetapi dunia yang ada netra, ada yang umum gitu, Bang Adi.
1: Oke, baik. Nah, pendengar dan pemirsa, dari tuduhnya ruang kelas dan lanturan ayat suci menggunakan Quran Braille, kita bergeser sedikit ke atmosfer kompetisi, boleh ya, Bang, ya?
0: Boleh, Bang Adi.
1: Kompetisi yang biasanya nih atmosfernya penuh tegang, nggak ada ketawa ketiwinya, serius semua pokoknya kalau nya kompetisi yang satu ini, karena beliau ini juga merupakan atlet catur netra untuk NPC Kabupaten Banjar. Nah, ini kombinasi yang yang unik ya bahasa kita nih ya. Abis ngajar bisa main catur. Nih catur nih bahasanya nih kompetisi semua orang lah pokoknya. Kada kawa dihaur, kada kawa digutek. Namun sudah mulai masuk biji pertama tuh kada kawa. Nah, ini otomatis semua orang memang harus berpikir taktis. Nah, ini bagaimana cara menumbangkan lawan. Ini bagaimana awal mula pian sendiri, Bang Arsya, sampai terjun ke atlet catur Netra NPCI Kabupaten Banjar nih, Bang?
0: Siap, Bang Andi. Ini menarik, Bang Andi. Ada pengalaman yang bagi ulun seorang itu sangat sangat menarik ya untuk diceritakan dan untuk didengar oleh pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin semua, bahwa awal mula ulun ini ketujuh dengan olahraga catur ini, awal mula adalah di SDLB Banjarapan. Pada waktu itu Bang Andi dan pendengar semuanya, bahwa ada namanya kompetisi setiap satu tahun sekali itu olahraga yang diikuti oleh se-SLB se-Kalimantan Selatan. Waktu itu ada caturnya untuk siswa, antar siswa gitu. Kalau guru-gurunya ada bulu tangkis, ada voli. Nah, kebetulan waktu itu ini teman ulun ini senior ulun lah ya kan, itu tuh ikut di catur. Nah, tapi ulun ini Bang Adi orangnya apa ya, hendak tahu tuh tinggi. Akhirnya ulun umpat bolehkah menonton? Nah, kayak itu. Jadi ujur kan, kalau orang-orang normal ya kan, orang yang melihat gitu kan, nonton emang kamu lihat, tadi bukan itu maknanya ya. Jadi nonton itu kan multi tafsir ya, Bang Adi. Kemudian diizinkan saya nonton. Waktu itu eventnya yang jadi tuan rumah di Playahari, di SLB Playahari waktu itu. Saya lupa persis tahunnya, Bang Adi. Nah, kemudian saya ikut mendengar gitu kan. Emang nggak boleh pas pelaksanaan pertandingannya, nggak boleh di dalam gitu kan. Tapi saya nunggu di luar. Setelah selesai, saya tanya, apa tadi menang kah? Duh, kalah ya, jangan. Oh, kalah. Jadi dengan informasi itu, Bang Andi, saya dalam hati saya kayak terlecut, tuh kok kalah gitu kan? Kenapa kalah? Aja kayak ada menerima tuh, pangkawan nih kalah, nah kayak itu, kayak nggak menerima kawannya nih kalah. Akhirnya saya di situ berpikir, kalau gitu, wah kayak panik, saya juga bisa, harus bisa nih bermain catur, nah, gitu. Sepulang dari event itu, Bang Andi, saya pun belajar main catur. Waktu itu ulun posisinya di SD kelas 4. Nah, kemudian saya belajar sama kakak-kakak di asrama. Waktu itu saya di asrama di Panti Sosial Bina Netra Pajar Harapan. Bisa, alhamdulillah bisa, tidak butuh waktu lama, satu bulan belajar tuh udah bisa ya, untuk nyusunnya, langkahnya dan strategi, memang proses gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita, di tahun berikutnya waktu itu ulun posisinya udah di kelas 5, saya dipilih untuk mewakili SLB Fajar Harapan itu untuk sebagai siswanya di catur. Nah, alhamdulillah itu kalau tidak salah eventnya di Liangan SLBC Pembina Liangan. Nah, saya alhamdulillah juara satu banget di waktu itu. Siswa yang ikut itu global banget, tidak hanya netra tetapi tunarungu. Jadi lawannya itu netra lawan tunarungu, lawan disabilitas fisik, gabung multi disabilitas gitu, Bang Adi. Nah, yang terkuat memang teman-teman tuli ya, teman-teman tuli. Dan saya juara. Alhamdulillah juara. Saya 3 kali, Bang Adi, mewakili SLB. Waktu itu waktu terakhir saya di SMP kelas berapa ya? 1 kalau nggak salah. yang ketiga, event ketiga saya menang juga. Jadi saya tiga kali itu saya menang, menang terus. Ketiga-tiganya juara satu, Bang Adi. Event terakhir di Barabai kalau tidak salah. Gitu singkat ceritanya.
1: Oke, luar biasa ini. Ini menarik juga ceritanya. Nah, dan akhirnya sampai sekarang ditarik jadi atlet Kabupaten Banjar NPCI, Bang ya.
0: Betul.
1: Oke, nah kalau untuk membagi waktu sendiri, Bang, misalnya ada event ya, kegiatan dari NPCI Kabupaten Banjar yang mewakili Kabupaten Banjar nih, dengan kegiatan ngajar gimana, Bang, biasanya, Bang?
0: Ya, tentu ada namanya tugas pokok. Nah, dimana tugas pokok kita itu kan yang sudah terikat dari kedinasan, tentu itu tidak bisa kita abaikan. Artinya ada sudah waktu yang sudah dialokasikan dari yang dalam satu minggu itu sekian jam lokasi kita dinas ke pokok ya, jam pokok kita untuk secara kedinasan termasuk yang ngajar tadi kan ya. Nah, tetapi waktu untuk di NPC-nya di luar jam itu, Bang Adi. Misalkan saya ngajar kan dinas saya masuk di SLB itu jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, artinya di setelah jam itu baru kegiatan di NPC, Bang Adi.
1: Tapi sebelum jadi atlet itu ceritanya waktu awal-awal pian dilirik oleh PK NPCI untuk gabung jadi atlet catur Kabupaten Banjar itu gimana, Bang?
0: Ya, sebetulnya karir olahraga ini saya mulai waktu ulun itu masih di Jogja. Saya dulu, tapi awal-awal mulai itu bukan catur, Bang Adi. Yang prestasi pertama saya itu bukan catur, tapi tenis meja tunanetra. Saya mewakili sekolahan Manmagu Harjo Yogyakarta itu dan menang dan mewakili provinsi Yogyakarta dalam event dulu ada Pop Canas, Bang Adi.
1: Namanya
0: Pekan Olahraga Cacat Nasional satu di Jakarta pelaksanaan tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, saya tenis meja terkirim mewakili Jogja. Jadi orang Kalimantan mewakili Jogja.
1: Mantap. Karena, keren.
0: Alhamdulillah juara satu, Bang Adi.
1: Waduh, juara satu lagi.
0: Iya, juara satu. Kalau itu. Nah, setelah itu, Bang Adi, kegiatan catur kan di Jogja itu ada namanya Pertuni. Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia Yogyakarta. Setiap tahun kalau di Natalisnya ya, ulang tahun Pertuninya, ngadain lomba catur kayak gitu. Nah, saya ikut kayak gitu. Termasuk juga tidak hanya yang diadakan oleh teman-teman disabilitas netra, yang diselenggarakan oleh Percasi Yogyakarta event turnamen gitu, saya juga ikut. Bang Adi, walaupun tidak menang gitu kan, tapi saya ikut berpartisipasi. Dan waktu itu satu-satunya tunanetra yang ikut turnamen umum, Bang Adi.
1: Wah, ini keren itu. Ini. Dan akhirnya pengalaman dari sana pun dibawa ke Kalimantan Selatan, ikut akhirnya, Bang ya, jadi atlet
0: NPCI Kabupaten Banjar. Setelah di Kalimantan, setelah saya ngajar, lalu lah gabung di sama NPC gitu.
1: Ini luar biasa. Artinya pengalaman Bang Arsya ini bukan kaleng-kaleng, pendengar ya. Sudah pernah mewakili Jogja loh. Ini yang orang Kalimantan mewakili Jogja, dia yang keren sekali. Tapi gak berasa nih, Bang, kita ngobrol asik sudah 58 menit lepas dari pukul 11. Betul. Di ujung perjumpaan mungkin nih, Bang Arsya, ada gak sih, Bang, yang ingin disampaikan buat pendengar dan pemirsa kita, Bang, dari perbincangan kita ini, Bang?
0: Siap, tentu ada, Bang Adi. Baik, mungkin bisa dikatakan semacam closing statement ya. Baik, pemirsa, RRI Pro 1 Banjarmasin, pertama, terima kasih telah menyimak dialog kita bersama Bang Adi. Artinya apa? Apa yang kita miliki, apa yang masih kita punyai, khususnya bagi teman-teman disabilitas Kalimantan Selatan yang mendengarkan ataupun yang belum mendengarkan acara Ruang Disabilitas dan Inklusi ini, tetaplah bersemangat, tetaplah berkarya apa yang kita mampu. Ada semacam jangan hitung apa yang ada di diri kita, tetapi manfaatkan sisa yang ada pada diri kita. Mungkin yang tunanetra total sisa pendengaran, kemudian penciuman, kemudian dua tangan, dua kaki, itu yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Tentu janganlah mudah untuk mengharap belas kasihan, dan ini sangat membuat kita sulit untuk berkarya, dan juga masyarakat juga tidak bisa terbuka dengan kita. Dan untuk semua kalangan, instansi, baik itu instansi pendidikan dan sebagainya, perlu adanya kesetaraan. Kesetaraan bisa diwujudkan jika masing-masing memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berkarya. Jika hal itu sudah diwujudkan oleh semua pihak, maka kesetaraan itu akan terwujud. Salah satu daripada wujud daripada kesetaraan yang sudah dilakukan oleh Pro RRI 1 Banjarmasin ini sudah sangat luar biasa. Ada salah satu ruang dengarnya, yaitu Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ini juga salah satu media yang perlu dilanjutkan terus, kemudian dibuat lebih baik lagi, dibuat lebih maju lagi. Mungkin tidak hanya diskusi, dialog, tetapi juga mungkin ada semacam sharing atau pembelajaran yang dimuatannya. Misalkan sebagai contoh, misalkan masyarakat dikenalkan dengan huruf Braille misalkan. Nah, mungkin ini juga bisa salah satu wujud daripada sosialisasi ke masyarakat secara luas, sehingga tulisan Braille akan dikenal oleh masyarakat luas. Jadi, tidak hanya di kalangan tunanetra, tapi masyarakat umum pun juga mengenalnya. Tidak hanya itu, Bang Adi dan pendengar semuanya, mungkin bagaimana cara mengajarkan, bagaimana cara mengajari disabilitas, misalkan autis, misalkan teman-teman tuli, itu juga perlu kita gali. Masyarakat juga perlu tahu guru-guru yang terlibat, metode mereka, cara mengajarkan, ini juga mungkin bisa disajikan dalam ruang disabilitas inklusi ini untuk menambah wawasan masyarakat, dan tentunya akhirnya dengan harapan masyarakat secara luas tidak lagi merasa takut jika memiliki anak disabilitas. Yang terjadi, Bang Adi dan semuanya, pendengar semuanya, adalah masyarakat kita, khususnya Kalimantan Selatan, para orang tua ini merasa masih sayang jika menyekolahkan anak disabilitasnya secara dini. Nah, ini jadi masih banyak sekali ya pengetahuan masyarakat minim terhadap pendidikan untuk disabilitas. Tentu mungkin gebrakan RRI yang adanya forum ruang disabilitas dan inklusi ini menjadi wadah pengetahuan bagi masyarakat Kalimantan Selatan pada umumnya. Begitu Bang Adi.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Bang Abdurrahman Syah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi inspirasi buat kita dan juga jadi masukan khususnya untuk RRI sendiri, apalagi terkait saran Bang Arsya tadi ya. Ini sangat luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang atas waktunya.
0: Sama-sama,
1: ya. Terima kasih juga untuk ilmu pian dan inspirasi untuk kami semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga Bang Arsya.
0: Amin.
1: Baik. Ya. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Bang Abdul Rahman Syah. Dan kita jumpa lagi insya Allah di minggu yang akan datang. Saya Adit ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung seprogram 3 mengikuti dinamika olahraga.
3: Dalam pertandingan ini,
4: alla fine hanno lottato e con merito hanno pareggiato questa partita.
3: Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah, setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan pernah
2: di musim semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
3: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
4: What you can see is that two teams play together against each other with
5: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa yang bagus. Kedua-belah tim memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua, kita hampir bisa dikatakan keutamaan dari Yachi. Terus di dalam pertandingan, Dewa United memasukkan dua pemain untuk melakukan prosi-prosi yang tidak terlalu serius. Cuman kalau berlanjut terus di tempat yang pas, itu sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya terus ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang banget
4: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level. And we win. That's very good.
3: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
2: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur.
3: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
1: Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.

0: Terus itu kenal informasi dan inspirasi, pendengar sudah informasi untuk Anda, warga Kota Banjarmasin yang sedang mencari bahan bangunan lengkap ya, harga hemat dan kualitas terpercaya, bisa datang ke Mitra 10 Banjarmasin saja ya. Karena pada hari Sabtu, hari ini 23 Mei 2026, ada promo Late Night Sale tambahan diskon 10% untuk semua barang mulai dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, atau pukul 7 nanti sampai dengan toko tutup. Nah, mulai dari cat, kemudian granit keramik, kloset, perlengkapan kamar mandi, perlengkapan dapur, dan masih banyak lagi yang lainnya untuk kebutuhan renovasi rumah, semuanya ada. Dan ada hadiah spesial juga dengan minimal belanja 5 juta rupiah pada saat promo berlangsung. Dan juga tambahan hadiah bagi kamu yang memberikan rating bintang 5 serta review Google Mitra 10 Banjarmasin. Syarat ketentuan berlaku, jadi segera kunjungi Mitra 10 Banjarmasin yang namanya ini kilometer 8,8 samping kantor Kertak Hanyar ya, dan jangan lewatkan promonya. Ingat, jam 19 sampai toko tutup.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teh, aku masih bingung dengan masa depan kaum disabilitas kayak kita. Ya, meskipun aku sempat kuliah, tapi kan kondisi fisikku tidak sempurna.
4: Nasib, apalagi saya tidak pernah kuliah. Saya kerja apa?
5: Di sekitar kita ada saudara, teman, dan tetangga yang hidup dengan disabilitas. Mereka bukan berbeda, mereka sama seperti kita. Punya mimpi, punya kemampuan, dan punya hak yang sama.
6: Namun seringkali mereka masih terbatas, bukan karena kondisi mereka, tapi karena sikap kita yang belum memahami. Mari mulai dari hal kecil. Memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
5: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
6: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.
7: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
8: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
9: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
10: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
7: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
11: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
12: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
13: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Persaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
7: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya
14: di RRI Pro 1 Banjarmasin.
15: Kanal informasi, dan inspirasi.
16: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini.

Terus itu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Setelah informasi kembali untuk Anda dari RRI Banjarmasin, rri.co.id, di mana muncul gejala padi muning di area persawahan kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para petani. Di mana gejala padi muning di area persawahan ini, kondisi ini dikhawatirkan dapat merusak kualitas serta menurunnya jumlah hasil panen ya. Nah, di mana di kawasan Sungai Lurut Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur, hampir seluruh lahan milik para petani ini memiliki dampak serangan penyakit ini. Salah satunya ada dirasakan oleh Suryadi yang puluhan borongan lahan sawah miliknya ini terserang penyakit ini. Dari total 75 borongan lahan sawah yang ia kelola, gejala padi menguning tersebut bahkan dapat menyerang sekitar 25 rombongan. Maksud kami 25 borongan ya. Kondisi ini pun memaksa ia untuk terus melakukan berbagai upaya penanganan. Nah, di mana di sini lahan kami hampir kena semuanya. Nah, makanya sekarang kita obati biar padinya tetap bisa berbuah, kata Suryadi ya. Nah, di mana disampaikan oleh Suryadi bahwa serangan penyakit ini diduga kuat terjadi akibat tingginya kadar zat asam pada tanah serta penyebaran virus tungro ya. Selain itu, faktor cuaca dan intensitas hujan yang tidak menentu ini membuat air yang menggenangi area sawah juga tidak kunjung surut. Nah, di mana ketua kelompok tani sekeluarga Ahmad Syah ya mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan sebenarnya terus berjalan, namun hingga saat ini kondisi tanaman padi di wilayahnya masih belum bisa pulih sepenuhnya. Nah, padahal penanganan dari BPP sudah dilakukan seperti penyemprotan dan pemupukan, tapi penyakit ini masih tidak hilang juga. Nah, di mana Ahmad Syah mengungkapkan penyakit tersebut sempat menyerang lahan sawah miliknya juga. Dari total 45 borongan ya yang bisa menghasilkan itu hanya sekitar 400 blek. Dia mengaku sempat hanya bisa memanen sebanyak 60 blek padi saja. Nah, guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, para petani bersama petugas Balai Penyuluh Pertanian atau BPP juga terus melakukan upaya penyelamatan, dan pihak BPP juga sudah mengambil sampel tanaman untuk memastikan penyebab pasti dari penyakit tersebut. Nah, di mana disampaikan oleh Alpatsyah bahwa kami sekarang berkoordinasi dan terus melakukan rapat dengan pihak BPP bersama-sama mencari solusi terbaik, dan kini para petani terus berupaya untuk mencegah meluasnya penyakit padi menguning tersebut, dan mereka berharap ada penanganan yang lebih efektif agar kerusakan tidak semakin meluas dan mengganggu siklus pertanian secara menyeluruh.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari situlah muncul kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan demi kemerdekaan Indonesia. Makna Hari Kebangkitan Nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Di era modern, kebangkitan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, semangat gotong royong, serta bijak menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mampu bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Terus itu kenal informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin siang pendengar dari Tanah Bumbu dari RRI.co.id. Di mana Kementerian Pertanian melaksanakan gerakan tanam serumpak nasional yang digelar secara serentak di 20 provinsi dengan total luas mencapai 50 ribu hektar. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Pelaksanaan gerakan tanaman serempak pada Jumat kemarin ya 22 Mei 2026 berlangsung lancar ya di berbagai wilayah Indonesia dan untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dipusatkan di Desa Salimuran, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan berlangsung di lahan CSR Brigade Pangan Sipodale. Ini menjadi bagian dari percepatan tanam guna mendukung program swasembada pangan nasional berkelanjutan. Kegiatan diinisiasi oleh Kementerian Pertanian melalui Unit Pelaksana Teknis Kementan, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang. Dan gerakan tanam serempak ini merupakan pelaksanaan ke-6 pada lokasi Corporate Social Responsibility atau CSR dan optimalisasi lahan ya yang dilakukan secara nasional serta terhubung secara daring dengan lokasi utama di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pelaksanaan tanam serempak ini merupakan langkah konkret dalam menjaga momentum produksi nasional di tengah tantangan perubahan iklim. Jadi Mentan menyampaikan bahwa kita pastikan tanam berjalan serentak di berbagai wilayah dan ini langkah nyata untuk menjaga produksi tetap stabil dan memastikan kebutuhan pangan nasional aman. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya, karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda. Kami ambil dari RRI.co.id Banjarmasin, di mana jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning atau peringatan kepada seluruh panitia kurban, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil potongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahunnya. Di mana Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Daerah Kota Banjarmasin Marzuki menegaskan pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Seperti tahun sebelumnya, kami mengimbau kepada seluruh panitia kurban untuk menghindari penggunaan kantong plastik saat membungkus daging kurban. Dan surat edaran juga akan diterbitkan mengenai himbauan tersebut. Nah, di mana menurutnya penggunaan bahan ramah lingkungan seperti besek, daun pisang atau wadah yang dapat digunakan kembali ini bisa menjadi alternatif untuk digunakan. Di mana benda-benda tersebut diyakini akan berdampak besar terhadap penggunaan pengurangan sampah di Kota Seribu Sungai. Dan tak hanya soal sampah plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah potong hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan bahkan ke aliran sungai. Di mana jeroan dan usus yang dibuang ke sungai, nah itu bisa mencemar lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Marzuki menjelaskan kembali bahwa limbah hasil potongan sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan benar. Salah satunya diolah menjadi kompos, di mana jeroan sisa potongan itu bisa dikubur, ya bisa juga dimanfaatkan kembali menjadi kompos, tentu dengan dibersihkan terlebih dahulu supaya tidak menjadi limbah yang mencemari. Daerah Banjarmasin juga menilai kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya, setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar. Nah, kalau ini dijalankan dengan tertib oleh seluruh panitia kurban, maka produksi sampah ini bisa berkurang hingga 5%, dan itu sudah sangat membantu dalam pengurangan sampah. Informasi lainnya, pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best reds rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja.
9: Jangan.
10: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
11: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita. Banjarmasin siang ini.

Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjar Masin Siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari Balangan rri.co.id pendengar, di mana Pemandi Ekologi Masyarakat Dayak Meratus kini dilirik oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nilai kearifan lokal tersebut nantinya akan digali sebagai bagian dari riset wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kolaborasi bersama BPPD Balangan ini diwujudkan melalui pengumpulan data penelitian bertajuk Ekspedisi Dayak Meratus sebagai penyangga pintu gerbang IKN melalui eksplorasi Pamali Ekologi. Rencananya agenda riset tersebut akan difokuskan di kawasan Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, di mana peneliti BRIN Dery Riz Riana menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak BPPD Balangan guna mematangkan teknis turun lapangan. Dia menilai Pamali Ekologi di wilayah Tebing Tinggi sangat potensial karena masih dijaga oleh masyarakat setempat. Nah, semoga riset ini bisa menjadi rujukan berharga dalam pengambilan kebijakan pengurangan kerentanan bencana di masa depan. Nah, sementara itu, Kepala Pelaksana BPPD Balangan Rahmi menyebut sangat menyambut positif rencana penelitian berbasis kebudayaan ini, di mana menurutnya langkah ini menjadi bagian dari upaya pelestarian tradisi sekaligus strategi mitigasi bencana berbasis komunitas. Dan penelitian ini akan mengangkat kearifan lokal masyarakat Tebing Tinggi yang berharga, dan pihaknya berharap ini menjadi awal dari kerjasama yang berkelanjutan. Sinergi antara BRIN dan BPPD Balangan ini diharapkan mampu memperkuat strategi pengurangan risiko bencana melalui pendekatan ekologi budaya lokal. Selain itu, hasil riset nanti ditargetkan dapat memperkokoh pondasi pembangunan berkelanjutan di wilayah penyangga IKN. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Thought of Leiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasional dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
4: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
5: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: faktor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sesuran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Maksud kami, Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Nah, Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Aditya.

0: Informasi yang pertama, pemerintah Kota Banjarmasin bersama PT Pelabuhan Indonesia SUB Regional Kalimantan menyalurkan bantuan sosial kepada warga binaan Lapas Kelas 2A Banjarmasin. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan bertajuk Pelita Warna diarahkan untuk membangun keterampilan kerja dan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali hidup mandiri setelah bebas. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banjarmasin, pemerintah kota bersama PT Pelabuhan Indonesia Persero Subregional Kalimantan mencoba membuka jalan baru bagi warga binaan. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL bertajuk Pelita Warna diarahkan untuk membangun keterampilan kerja dan mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali hidup mandiri setelah bebas. Saat menghadiri kegiatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, bantuan sarana kegiatan produktif disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan dan pemberdayaan di dalam lapas. Yamin mengatakan tantangan terbesar warga binaan bukan hanya menjalani masa pidana, tetapi bagaimana mereka diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas. Menurutnya, stigma sosial kerap membuat mantan narapidana kesulitan memperoleh pekerjaan dan kesempatan hidup yang layak. Ia menilai pembinaan berbasis keterampilan menjadi langkah penting untuk menekan risiko warga binaan kembali terjerumus dalam tindakan kriminal, dan pemerintah Kota Banjarmasin juga membuka peluang kolaborasi pengolahan sampah yang nantinya dapat melibatkan warga binaan sebagai bagian dari aktivitas produktif dan pembinaan sosial.
2: Persero Subregional Kalimantan Selatan yang telah menunjukkan kepedulian dan kontribusi nyata melalui program Pelita Warna ini, yang mana kegiatan ini sangat bermanfaat. Tadi disampaikan ada 4 program ya. Tadi sasirangan, terus ada batok kelapa, ada sampah juga tadi ya, pas kebar ini sampah juga.
1: Sementara itu, Heru Yuswanto, Kabid Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan menyampaikan, program pembinaan seperti ini memiliki peluang besar karena didukung kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan lembaga pemasyarakatan. Bantuan dari PT Pelindo dinilai menjadi kekuatan dalam menciptakan program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak terus memandang warga binaan dari kesalahan masa lalu. Keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan di dalam lapas, tetapi juga dari kesiapan lingkungan sosial menerima mereka kembali sebagai bagian dari masyarakat.
3: Sirangan, batok kelapa, sablon, dan pengelolaan sampah di lapas kelas 2A Banjarmasin. Bapak Wali Kota, pihak manajemen Pelindo dan hadirin yang saya hormati, lapas bukan lagi sekedar tempat hukuman bagi pelanggar hukum, melainkan sebuah wadah reintegrasi sosial untuk tempat menempa diri, memperbaiki kesalahan, dan membekali diri agar siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang mandiri, produktif, dan bermanfaat.
1: Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di lingkungan lembaga pemasyarakatan biasanya merujuk pada kolaborasi program CSR dari BUMN atau perusahaan swasta. Tujuannya untuk membantu atau membina warga binaan, memberdayakan UMKM di sekitar lapas, serta memberikan fasilitas dan lingkungan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan memulai pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Dari ribuan pendaftar, hanya 80 peserta yang lolos dalam seleksi dan akan mengikuti pelatihan serta pemagangan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Berikut laporan Diki Munadi.
4: Siapa memasarkannya, kemudian siapa supaya dikenal, nah kemudian bagaimana promosi yang...
5: Balai Latihan Kerja atau BLK Provinsi Kalsel memulai pelatihan berbasis kompetensi tahun 2026. Dari ribuan pendaftar, hanya 80 peserta yang dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti program pelatihan serta pemagangan untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Pelatihan yang digelar di Banjarbaru ini dibuka pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Subhanur Yaumil. Program pelatihan menghadirkan berbagai kejuruan sesuai kebutuhan industri dan pasar kerja, di antaranya tata rias kecantikan, penjahit pakaian sesuai style, digital marketing, desain grafis muda, hingga teknik pengelasan atau plate welder. Subhanur Yaumil menyampaikan pelatihan berbasis kompetensi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di tengah perkembangan teknologi dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat.
6: Ini giat di Dinas Tenaga Kerja dan tersedikasi adalah melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi ada beberapa bidang keahlian tadi yang sudah kita sampaikan di tempat Pak Gubernur. Nah, hari ini minat untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensinya ada juru rias, kemudian ada desain graf.
5: Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel Fatmasari Said menjelaskan pelatihan akan berlangsung selama 43 hari dan dilanjutkan dengan program pemagangan sebelum peserta terjun ke dunia usaha maupun dunia industri.
7: Semua alhamdulillah instrukturnya dari PLK, terus pesertanya ini dari berbagai wilayah yang ada di Kalsel. Jadi semua kabupaten di Provinsi Kalsel itu ada di kita. Iya, kita terima semua karena kan ini pelatihan di PLK ini untuk semua warga Kalsel.
8: Artinya yang masuk ke sini itu melalui seleksi dulu ya, Bu?
7: Seleksi, pasti dong. Hasil seleksi, ada beberapa tahapan dari online, seleksi online, ada wawancara.
5: Melalui program ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dapat melahirkan tenaga kerja terampil, siap bersaing, serta mampu menciptakan peluang usaha baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin saat ini masih aman dari ancaman hantavirus. Meski demikian, masyarakat tetap diminta terus waspada dan aktif melakukan upaya pencegahan. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
9: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
10: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
9: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi, yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
11: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
9: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Pastikan program hilirisasi batubara memberikan manfaat bagi masyarakat Banua. Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Adaro Indonesia di Jakarta. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Adaro Indonesia di Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program hilirisasi batubara berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Kegiatan itu merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan terhadap pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan proses hilirisasi di perusahaan tambang tersebut. Rombongan Komisi 3 turut didampingi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Mustaqimah mengatakan pihaknya ingin melihat langsung proses hilirisasi yang dilakukan PT Adaro Indonesia. Menurutnya, keberadaan perusahaan tambang besar harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah. Ia menambahkan manfaat pengelolaan sumber daya alam tidak hanya terhenti pada pengambilan hasil tambang semata. Program hilirisasi diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Selain membahas hilirisasi, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel juga menyoroti pemerataan program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Adaro Indonesia. Dewan berharap program tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah Ring 1 dan 2, tetapi juga seluruh masyarakat Kalimantan Selatan.
2: Untuk melihat bagaimana proses hilirisasi yang dilakukan oleh PT Adaro, karena bagaimanapun juga PT Adaro kan merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar ya di Kalimantan Selatan, sehingga kita juga ingin masyarakat juga memang betul-betul merasakan manfaat tidak hanya pengambilan bahan tambangnya saja, tetapi manfaat ke depan untuk masyarakat Kalimantan Selatan.
1: Sementara itu, Head External Relation PT Adaro Indonesia Muhammad Antonio Kurniawan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi 3 DPRD Kalsel. Ia menegaskan perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, termasuk dalam reklamasi, pasca tambang hilirisasi, dan pemerataan program CSR di Kalimantan Selatan.
3: Tadi secara garis besar sudah kami sampaikan di pertemuan hari ini, Pak, di RDP hari ini. Mungkin nanti ada hal-hal yang lebih teknis lagi, ya nanti kita bisa akan sampaikan entah nanti lewat bersurat atau ada RDP lanjutan, Bu, ya, supaya nanti akan lebih... Ya, kalau komitmen kita, kehadiran Adaro tentunya akan memberikan kontribusi yang terbaik, Pak, untuk daerah sekitar. Tidak hanya di ring 1 kata ibu tadi, di ring 2, tapi secara
2: global
3: ya, secara keseluruhan, baik itu pemerintah daerah provinsi dan kontribusi juga ke Indonesia juga.
1: Komisi 3 DPRD Kalsel berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan pengawasan terhadap program hilirisasi serta pelaksanaan CSR perusahaan tambang di daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD dan pihak perusahaan juga diharapkan mampu mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kegiatan office tour bertajuk Insight on Site yang digelar oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menjadi upaya memperkenalkan sistem perpajakan kepada mahasiswa sejak dini. Melalui kunjungan ini, para mahasiswa dari Politeknik Negeri Banjarmasin memperoleh pemahaman terkait administrasi perpajakan modern hingga peran strategis pajak dalam mendukung penerimaan negara. Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, Nailia Hikmah, menilai pembelajaran langsung di lapangan kerja ini mampu memperluas wawasan para mahasiswa terhadap praktek perpajakan di Indonesia. Menurutnya, pengalaman tersebut penting untuk menghubungkan teori akademik dengan implementasi sistem perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa menerima materi mengenai fungsi pajak, jenis pajak, serta perkembangan sistem administrasi perpajakan berbasis Cortex dan transformasi digital di lingkungan DJP, di mana tingginya antusias para peserta selama sesi diskusi menunjukkan meningkatnya ketertarikan para generasi muda terhadap isu perpajakan, sekaligus menjadi langkah memperkuat literasi dan kesadaran pajak sejak dini.
4: Olahraga.
0: Festival ski air dan jet ski di perairan Sungai Martapura depan Balai Kota Banjarmasin menarik perhatian masyarakat. Tempat ini rencananya akan diproyeksikan menjadi wahana pariwisata sekaligus olahraga di Kota Seribu Sungai. Berikut laporan Robi Angka.
4: Festival ski air dan jet ski yang digelar pemerintah Kota Banjarmasin berhasil menarik perhatian masyarakat di siring Balai Kota Banjarmasin Rabu 20 Mei 2026 lalu. Kegiatan yang menjadi salah satu bagian dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin menampilkan berbagai atraksi dari tim ski air. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin juga ikut menunjukkan atraksinya dengan menaiki papan ski air. Ia mengatakan bahwa festival ini bukan sekedar pertunjukan, melainkan sebagai momen untuk silaturahmi masyarakat dan penggiat olahraga ski air. Menurutnya, masyarakat yang datang bisa ikut merasakan sensasi wahana air yang ditawarkan di perairan Sungai Martapura.
5: Tentu hari ini kita bersama teman-teman para atlet ya, dan tentunya sekalian kita juga menghibur masyarakat yang ingin merasakan sensasinya naik jet ski ya. Tapi untuk kalau ski airnya hanya untuk para atlet dan pemula yang diajarkan oleh para teman-teman atlet ski air yang ada di sini ya. Tentu ya. Kita ini rangkaian kali jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun. Dan kita ada juga menyajikan makanan gratis ya. Walaupun makanan ringan-ringan saja, tapi ya kita ingin menghibur aja bersama Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disputporapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menyebut bahwa kegiatan festival ini menjadi momentum untuk melestarikan pariwisata dan olahraga di Kota Seribu Sungai. Menurutnya, pihaknya akan terus memaksimalkan keberadaan Sungai Martapura untuk mendukung atlet dan penggiat olahraga ski air di Kota Banjarmasin.
6: Ya baik, ini salah satu gebrakan dari Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Muhammad Yamin HR. Ya ini suatu yang positif bagi kami. Kami dari Disputporapar siap saja kalau misalnya memang diperintahkan ini untuk menjadi salah satu wahana air yang ada di sini untuk pariwisata dan olahraga yang saling berkolaboratif. Kolaborasi, saya perintah beliau, anda yang diperintah beliau, kami siap saja untuk melaksanakan berkolaboratif dengan yang lainnya atau komunitas yang lain.
4: Pihaknya berharap masyarakat dapat ikut melestarikan keberadaan Sungai Martapura untuk menjadi destinasi wisata dan tempat olahraga bagi penggiat ski air di Kota Seribu Sungai. Robi Angga melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu melalui Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga melalui RRI Digital. Atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah.

0: Dan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya selamat siang, jelang sore pendengar. Kembali bersama Aditya menemani Anda di Blar Indonesia untuk sesi pertama ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di 225-562 ataupun di 0811-511-1410 ataupun melalui channel TikTok kita, silahkan di @rripro1 Banjarmasin ya. Oke, dan lagu-lagu yang bisa Anda request, kenapa bergetar ini? Yang bisa Anda request di siang hari ini, pilihannya itu ada apa aja? Pilihannya Aditya sebutin dulu ya, dibacain. Jadi teman-teman yang denger lewat TikTok, yang nonton lewat TikTok bisa langsung komen di bawah ya. Telepon sini juga boleh, WA juga boleh ya. Jadi ada Once, Simfoni Yang Indah, Dewi Dewi, Pupus, Nano, Separuhku, Atik CB, Pingkan Mambo, Biar Kau Tau Rasa, Kangen Band, Penantian Yang Tertunda, Padi Ribon, Ego, Kris Patih, Aku Harus Jujur, The Massive, Kau Yang Kusayang, Hindia, Membasuh, kemudian Afifah Yusuf, Rasi Bintang, Republik, Aku Takut, Mahadewi, Risalah Hati, Devano Danendra, Cerita Remaja, Jajang Bagus, Masih Menunggumu, ada Gerbi, Cinta Pertama, Goliat, Tinggal Seribu. Tanggal berapa sih hari ini? 23? Enggak, masih ada 30.000. Habis itu ada Kirei, Terlalu, Niki Tirta, featuring dengan Vanessa Angel ya, Indah Cintaku, dan ada ST12, Rasa Yang Tertinggal. Nah, itu di lagu-lagu yang bisa dipilih untuk sesi ini. Nanti dilanjut, habis ini ada Mas Pat ya. Dan juga langsung chat WA aja yang mau request lagunya, atau tulis di komentar di TikTok juga ya, lagu-lagu pilihannya. Oke, sekarang Aditya mau coba terima 325-562 ataupun 811-511-1410 ya. Halo, selamat siang. Terputus, boleh coba kembali sebelahnya. Halo, Blar Indonesia. Halo. Halo, Blar Indonesia. Nggak ada suaranya, sebelahnya lagi deh. Halo, Blar Indonesia.
1: Halo, Bang.
0: Iya, siap, Bang.
1: Kabarnya baik ya, kalau sudah.
0: Siap, Bapak Hoax.
1: Astagfirullahaladzim, jumat ya,
0: Hoax. Jar Putri.
1: Itu yang ngarannya Mutia tuh, Ojin Mutia tuh, menantunya Haji Udin.
0: Tapi lakinya Ojan ngarannya.
1: Iya, bujur itu, ketahui itu. Rumah ini muka sana.
0: Nah, lain putai aja, Ojan. Jadi Ojan yang mana nih yang bujur?
1: Aku di belakang, di rumahku, di belakang kubahannya, nah, belakang.
0: Nah, berarti Putri salah orang. Berarti kan supaya anu Bang, namanya bujur mendapatkan Ojan nih, karena bapak dapat Ojan apa mencari?
1: Tenang aja, ada di situ.
0: Ya kan anu menyambat. Ojan kurus kau, Ojan lamak jar. Ojan tinggi kau, Ojan endek jar.
1: Kurus tinggi.
0: Kurus tinggi namanya anu yang lakinya Haji anu tuh.
1: Ganal tuh orangnya, lamak.
0: Oh, lamak kah. Nah, tuh putih tuh bedanya Ojan yang menelpon kita ini kurus.
1: Lagunya itu jadi
0: apa?
1: Ego.
0: Ego, siap, Padi Ribon.
1: Ya dah, Palui masuk ke Palui.
0: Bah?
1: Palui boleh masuk ke Palui.
0: Belum, hanya rente membuka.
1: Palui Handy.
0: Mulai tadi kita masuk beliau. Yuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bergabung lagi nih. Adi Amang Eja. Nah, ha. Halo, Ja.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada kau orangnya nih.
0: Kereda.
2: Eh, sudah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oi. Oh, mengaji.
0: Ya.
2: Lagunya Kris Patih.
0: Kris Patih. Oke, siap.
2: Mama salam, mudah enggak kesembuh. Doakan.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Aja mama untuk gugus ini mengaji.
0: Masya Allah, gugurun apa din?
2: Tegungin di jending, tapi alhamdulillah sudah diurut mengaji.
0: Alhamdulillah, mudahan sehatan dia kar bapak. Amin amin amin.
2: Ulun Kim salam mun mada lah.
0: Ah, saingnya ulun mada banyak mana salam mun mada nih?
2: Mada bukan mama mada.
0: Oh iya, ulun mada dia bersaing banyak mana yang salam ulun mada.
2: Soalnya banyak banget haternya.
0: Fansnya yang banyak, haters jar.
2: One Punch nya juga tau
0: diganggu. Iya, oke. Okay.
2: Ayo juga.
0: Sip.
2: Mengaji lah, makasih.
0: Sama-sama.
2: Keluarga jam Mama Ul. Nah,
0: amin.
2: Berapa-berapa aja nasidin.
0: Eh, mudah-mudahan kerja kenapa-kenapa lah. Amin.
2: Perwilaan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Amang Eja yang ada di kawasan Istanbul ya. Mudah-mudahan mama sehat, kenapa gitu nah ya. Biasanya yang orang gugur nih, yang mau dihurut apa nih, ada apa gitu nah biasanya. Apakah ini mudahan karena imbah gugur nih kan apa segala macam kada langsung apa untuk kada langsung tambus gitu nah. Ya kan entah bangkak kan entah apa namanya langsung diurut kan kada kawa gitu ya kalau lah. Lalu terima kasih penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Ada suaranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikum, Mr. Adit.
0: Hah? Kenapa, Pak?
3: Soalnya apa?
0: Dapat salam dari Ojan.
3: Oh, iya, Kak. Ini Ojan yang kurus.
0: Ojan kurus dan Ojan lamak.
3: Ojan lamak lainnya sugih.
0: Umay, disambatnya Ojan lamak sugih, Ojan kurus, Bang.
3: Hah?
0: Ojan kurus sugih juga.
3: Itu Power Ranger. Neng Mutiati yang Ojan Suge.
0: Ya.
3: Neng ini Ojan Power Ranger lah.
0: Ojan Power Ranger lain lah.
3: Yang sampai jadi pembakal
0: lah. Sampai jadi pembakal. Tadi aku tulis Ojan RT aja kok.
3: Mau tinggin pembakal itu di bawah.
0: Oi, pembakal RT lain lah, bucur.
3: Jauh.
0: Cucuknya kadaran-heran tadi di kio PRT.
3: Ya,
0: ada maunya.
3: Yang terhormat Bapak Pembekal Ojan lah, baru
0: meninggalnya. Yang terhormat pulang.
3: pulang di kandang aja pakai anu tenda biru yang kenal atau di
0: namunnya Hidin lewat lah karpet biru tuh Bang tergelar.
3: Karena yang melantik Bapak Camat loh, lan Bupati.
0: Wah iya dong.
3: Wah, RT itu kan pemilihan warga setempat aja.
0: Lain kastanya ya.
3: Jauh.
0: Aduh, Ojan lamakin minta tanda tanganan beliau nih.
3: Mulai surat apa-apa kan lu sendirin juga. Aduh, kalah yang lamak tuh. Kadang putri ini bisa salahnya kayak apa.
0: Kadang dipadai orang ya, ngarannya Ojan yang mana itu Bang ya putri ditunjuk orang.
3: Tapi Ojan juga pernah ke rumah putri ya, udah abahnya tuh.
0: Oh iya kah?
3: Ini tahu bau bisa kolam iwak tahu.
0: Oh.
3: Nah, ya aku salah lain-lain lain orangnya kah?
0: Salah-salah ur.
3: Salah ur. Sungai Arpat tahu juga sudah. Rumahnya putri. Aduh.
0: Nah. Iya dah. Mengincar.
3: Joko Tinggir udah sudah.
0: Sudah. Joko Tinggir belum, hanya Pak Anu Doraemon.
3: Maksudnya sudah sampai situ belum enggak?
0: Belum.
3: Oh palingnya sore Mbak Tutung begawe jam 4 tuh kalah. Paling sampainya malam pas aja loh.
0: Ayo pas aja dok, mana mendapat anu.
3: Jangan disambar kan.
0: Jangan disambar. Itu
3: sudah bersalam, yang kurus tadi juga marah. Pernah, ada orang. Ini lah, lawas nih, Pandawa ini pecah.
0: Hanya memperebutkan Dewi Sinta aja ya kalau. Oh, kada kawa deh si Dewi Sinta. Anu sudah ampun si Mawar.
3: Anu Dewi Sinta ampun Mawar pulang. Ya itu anu si itu siapa namanya belum ada gelarnya belum ada.
0: Jar Dewi Sinta Mawar tuh jar.
3: Kata yang di situ ini.
0: Iya makanya itu salah. Aku tuh sampai Dewi Sinta berarti di Sinta kan Mawar. Abis di sini siapalah?
3: Lain. Yang Mawar anu Dewi Harnum.
0: Oh Dewi Harnum kah? Berganti pulang Dewi Harnum Mawar.
3: Dewi Sinta lain, Dewi Sinta yang di anu Jari Saleh.
0: Oh, siapa pulang Jari Saleh tuh?
3: Ayo tenang aja.
0: Kan tahu nah.
3: Ya tenang aja.
0: Mau tenang aja ya. Ayo udah requestnya apa nah?
3: Anu aja yang pertama dari siapa simponi aja.
0: Simponi yang indah once ya. Iya,
3: itu mantep tuh. Aduh.
0: Hai.
3: Salamnya ke sana anu ya. Ke sana Doraemon, Power Ranger kurus. Ini setinggi kurus ya dasarnya jar. Joko Tinggir dan anu bertemunya lo.
0: Amin.
3: Yarno, kura-kura ninja. Gatepang lima kumbang. Apalagi lah. Anu aja, adi ngusup.
0: Adi ngusup ya.
3: Kalau memberi salam sebelah berganti pang, jangan Haji Anton, Herman, Mama Madan, Haji Anton, Mama Madan. Jadi pendengar R aja mah tiga aja kan.
0: Anu yang narajak berhubungan dengan beliau ya.
3: Oh, tiga itu aja.
0: Yang rancak berteleponan, berwaan, mungkin bertiga itu aja.
3: Kada bisa, Herman, kada bisa, anu kada bisa, kada si nomornya.
0: Eh, nah berarti kada bisa.
3: Berarti hafalnya tiga itu aja. Pulang-pulang, itu pulang jauh kami ini kada heraninya lalu.
0: Makanya WA inya, teleponi inya, gitu nah, kirim salam lawan inya.
3: Mana nomornya reda?
0: Iya kan, so minta nomor jar supaya.
3: Sampai tahun
0: soe.
3: Selamanya
0: pon. Iya sip.
3: Iya. Lagunya ditelah.
0: Oke okay, oke okay.
3: Oh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, 46 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita putar dua lagu dulu. Ada Ego, Padi Ribon, dan Aku Harus Jujur dari Chris Patih.

0: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
1: Wah, pintar ya anak mama.
2: Andi, Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
0: Aduh, Ma, masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah, sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo, cepat bangun, Andi.
0: Iya, Ma. Ini sudah siap.
2: Ya ampun, kamu belum mandi ya? Astaga, Andi!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ma, ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
6: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
5: Ya, sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
4: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Proses itu adalah informasi dan inspirasi. Terima kasih bagi Anda yang tetap bersama kami di Banjarmasin Siang. Tapi harus pamit dulu nih ya di Banjarmasin Siang, karena Mas Pat udah nyampe di studio. Adita harus undur diri dari terdengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Buat Nisha, buat Dio, lagunya nanti ya di jam Mas Padli akan diputar ya, simfoni yang indah dari Once. Buat Pak Ramli, thank you juga. Buat Pak siapa tadi yang udah gabung lewat TikTok, Pak Fahrudin, Kota Baru panas. Alhamdulillah Banjarmasin juga baru panas ya, baru panas. Soalnya dari pagi dari mendung aja ya. Oke, siap Nisha ya. Izin pamit dari TikTok ya, soalnya banyak gawian di toko ulun gabung radio aja. Siap Nisha, mantap. Ada sniper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada Kak Dewi Suryati juga. Apa kabar Tarakan ya? Siap. Hah? Sintang ya? Kak Dewi Sintang ya, bukan Tarakan ya? Iya, siap. Sintang. Siap Kak Dewi, sambil selamat istirahat. Kita nggak istirahat Kak Dewi. Abis ini baru istirahatnya ya. Oke, selamat tiap pamit. Terima kasih perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta RRI.

0: Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah beredar di media sosial Facebook dengan akun Barahin Cuaks pada Kamis 23 April 2026 mengunggah tautan disertai narasi lowongan pekerjaan Indomaret 2026 dengan syarat ketentuan yang berlaku. Dan faktanya adalah informasi tersebut adalah keliru. Di mana tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan, diketahui tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Turnback Hoax lalu memasukkan kata kunci penipuan lowongan pekerjaan Indomaret ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Indomaret. Dalam unggahannya pada Oktober 2024, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi karir.indomaretgroup.com atau akun Instagram karir_idmgroup. Dilansir dari karir.indomaretgroup.com, saat ini perusahaan sedang buka lowongan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi lowongan kerja dalam laman resmi tersebut tidak menuliskan nominal gaji, berbeda dengan unggahan akun Facebook Barahin Cuaks tersebut. Demikian informasi dari Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat sore pendengar dan juga penonton TikTok kita. Apa kabarnya? Saya Fadli, menjumpai Anda kembali di Blantika Musik Karya Indonesia sore hari ini. Tadi udah bersama Mas Adit, malam tadi udah bersama saya juga ya. Udah banyak pendengar yang pengen nelpon malam tadi, dan mudah-mudahan malam sore ini bisa gabung ya. 95 come to ya. Nah, tadi di TikTok ada yang nanya kelahiran tahun berapa. Jadi kalau ada yang pengen nebak saya tahun berapa, silakan ditebak tahunnya. 95 kah, 98, 99, 91, 90. Nah, silakan ditebak aja tahun berapa saya ya. Oke, kita buka di beberapa line telepon dan juga di WhatsApp juga ya. Tadi ada Ica yang komen katanya 95. Apakah benar 95? Oke, kita ke 562 dulu. Sudah ada yang bergabung. Selamat sore Blari Indonesia.
1: Ya.
0: Mantap. Dari siapa, di mana ini? Halo.
1: Sore.
0: Baik. Dari siapa, di mana ini?
1: Dengannya Amelia dari Kota Baru.
0: Amelia. Amelia, apa kabar? Lama sekali, Bunda.
1: Alhamdulillah baik. Iya. Dengan siapa? Bang Fadli ya?
0: Dengan Bang Fadli, betul sekali.
1: Iya.
0: Lama ini Bu Amelia nggak gabung ini kalau tidak salah nih. Dulu sempat gabung kan ya?
1: Dulu pernah, tapi sekarang nggak pernah barusan.
0: Mudah-mudahan selalu sehat ya Bunda Amelia ya.
1: Iya. Amin. Sama Bang Fadli juga kayak gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Kota Baru panas atau hujan atau mendung?
1: Iya. Oh, kalau hari ini panas lah, mungkin kapan itu biasanya kan kalau sore hujan terus.
0: Iya, berarti di sore-sore ada kemungkinan mendung biasanya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Mantap. Oke. Bu Amelia, lagunya saya bacain dulu, silakan nanti dipilih lagu ya, pilihannya.
1: Lagu apa tuh?
0: Ada Nano Separuhku, ada Pinkan Mambo Biar Kau Tahu Rasa, ada ST12 Rasa Yang Tertinggal, Kirei Dengan Terlalu, ada Mahadewi Risalah Hati, Republik Aku Takut, ada juga darinya The Massive Kau Yang Kusayang. Ada
1: nah, itu aja lagunya yang Kau Yang Kusayang itu.
0: Asik. Sayang sama siapa Bu Amelia kira-kira?
1: Sayang sama semua orang.
0: Semua orang aja berarti ya. Oke, Bu Amelia silakan. Iya. Salamnya buat siapa aja dulu?
1: Salamnya buatnya tapi tadi yang udah masuk tadi ada Bang Ojan.
0: Ada Bang Ojan.
1: Ya. Mm-hmm. Terus buatnya Bang Herman, buatnya okay. Kota Baru, buatnya Mbak Mime.
0: Siap.
1: Misalnya buatnya Mbak Mona ya, itu namanya orang Kota Baru.
0: Ada juga Mbak Mona, Mbak
1: juga. Mbak Mime. Semuanya lah yang belum kenal.
0: Oke, okay, siap.
1: Belum kenal juga yang
0: betul.
1: Udah kenal. Salam persahabatan aja buat Bang Fadli nih. Terima kasih
0: Penyanyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amelia dari Kota Baru. Di belakangnya, selamat sore Blari Indonesia.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Sehat aja ya. Cuaca panas atau mendung di sana?
2: Ini lagi panas.
0: Weh, lagi panas berarti ya.
2: Cuaca tadi ya, no. Mendung-mendung aja.
0: Iya, padahal besokan tadi di Banjarmasin juga sama, mendung-mendung enak, mau hujan tapi enggak jadi hujan jadinya ya.
2: Iya, mendung kayak anak hujan tuh.
0: Ini berarti berkah Allah luar biasa hari ini merasakan dua suhu kita ya, dingin dan panas.
2: Ini udah panas banget.
0: Masya Allah, jadi tapasan yang belum kering kawari keringakan dulu ya kalau.
2: Tinggi, besokan tadi kan anu mendung-mendung nyaman orang-orang manurihan kada hujan.
0: Iya, menurihan nyaman, bahuma nyaman ya kalau. Oke. Oh ya Putri, silakan lagunya dulu. Mau yang mana kira-kira ini?
2: Lagunya dari aku takut
0: kehilangan dirimu. Ah, kayak gitu lagunya kalau enggak salah. Oke, Republik kita siapin Putri ya. Iya. Salamnya dulu Putri buat siapa aja nih?
2: Yang baru masuk adalah Ibu Amelia.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Lia juga buat Mbak Maik, Mbak. Buatnya Abang.
0: Abang siapa nih?
2: Abang Ojan yang kurus ya.
0: Abang
2: nih.
0: Ojan yang kurus, siap.
2: Ada dua sekalinya di sana, anaknya bisa kumpul ya. Ulang kenal tuh jar, anak Abang Ojan yang lamak jar.
0: Oh, jadi ada Abang Ojan kurus, Abang Ojan yang lamak di sekumpul itu berarti lah.
2: Iya, Mbak Titian mau nyebatakun ke sana ngutak-ngutakun Abang Ojan jar. Hati-hati kan, karena itu tujuakan orang Abang Ojan yang lamak.
0: Ah, betul tuh. Jadi mending Abang Ojan yang kurus pasti akan dulu ya, lo.
2: Ya tigin juga tadi, anu Ojan yang kurus ya.
0: Ya Allah Rabbi, nasib aja lagi pian nih. Oke, Abang Ojan disalamin. Insya Allah mudah-mudahan sampai salamnya ya. Siapa lagi nih Putri?
2: Sudah Kak.
0: Buat semuanya aja ya. Oke, kita siapin dulu. Terima kasih Putri.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mihat ngomen nih, bagus Padli nyanyi. Bang Mihat bang kada disapa lahan. Putri, Bang Mihat jar minta disapa juga Putri ya. Ini Abang Udin Han minta disapa juga enggak ya kira-kira? Halo Bang Udin.
3: Halo Padli.
0: Minta disapa juga kah kira-kira sama kayak Mihat pian?
3: Oh, Mihat kah?
0: Minta disapa tadi aja Bang Mihat jar.
3: Selamat sore,
0: apa mau lo? Penghulu sungai lauk lah, ngaralnya lah.
3: Kalau ini
0: kawan Pak Bia sasar sungai lauk karena Rolon kira pembakal sungai lauk, si Dento lain jual lah.
3: Waduh, berangkat juga cuma bakal ini.
0: Ya Allah Rabbi, nasib aja lagi jorang tuh. Ayo jana Bang Udin. Lagunya dulu silakan, Bang Udin.
3: Lagunya Bang Udin tadi.
0: Ada ST12 rasa yang tertinggal, Kirei dengan terlalu. Ada juga The Massive kau yang ku sayang, aku takut Republik. Ada juga Mahadewi Risalah Hati. Ada Leto sebelum cahaya, terus ada Krishan deh aku bisa. Mau yang mana pian?
3: Itu rasa apa indah aku takut dari siapa tahu apa aku takut dari apa
0: sehabis siapa tadi kau yang ku sayang dari The Massive itu Abang Udin ya. Oh yang itu kan lagunya oke
3: pembakal
0: Mihat pembakal Mihat siap Papi Coy belum lagi mudah-mudahan nanti gabung ya.
3: Apa aja mau mati mau mandat buat lah.
0: Siap.
3: Siap kurang apa sih Yusuf?
0: Yusuf juga ya siap.
3: Oh, ya.
0: Nah,
3: dalam hati
0: ini
3: kita
0: bisa kita lagi. Betul juga ya kalau. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang protes nih Putri. Bang Sahrul gak disapa juga kah? Ya aku terlupakan ya. Terus ada Bang Mihat Bapala jar. Aku dilupakan Putri. Bukan dilupakan Bang Sahrul. Itu namanya terlewat aja ya. Oke, di belakang Bang Sahrul dan juga Bang Udin. Halo, selamat sore Belari Indonesia.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
4: Orang Kota Baru juga.
0: Ini antara dua nih, Mbak Meme atau Bulia nih?
4: Bukan.
0: Bukan dua-duanya. Ini jangan-jangan nih Mona siapa lagi namanya
4: bukan.
0: Tuh?
4: Bukan, orang baru lah.
0: Orang baru. Oh, pantesan saya masih nebak-nebak siapa namanya ini. Siapakah
4: yang
0: beliau ini?
4: Yang namanya tuh Acil Fatimah.
0: Acil Fatimah, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, salam kenal dari saya Fadli Acil Fatimah ya.
4: Iya, salam kenal Bali.
0: Ulun meminandui dulu suara pian. Oh, manis juga suaranya ya kalau. Oke, Kota Baru katanya lagi panas ya, Acil Fatimah.
4: Iya.
0: Lagi apa kata orang? Panas yang memberangat kayaknya ya.
4: Iya, lagi panas.
0: Hati-hati meleleh nanti ya. Oke, Acil Fatimah, lagunya dulu silakan. Mau pilih lagu yang mana tadi?
4: Apa ya?
0: Saya bacain dulu lagunya. Ada The Massive, Kau Yang Kusayang. Ada Republik, iya, Aku Takut.
4: Yang
0: disayang tadi ya?
4: Mas Fadli yang kusayang.
0: Kau Yang Kusayang dari The Massive berarti.
4: Jangan marah ya, istrinya ya.
0: Insya Allah gak marah. Iya, siap. Oke, salamnya dulu Acil Fatimah buat siapa ya, aja?
4: Salamnya dulu buat temanku Amelia tadi. Salam persahabatan.
0: Siap.
4: Buatnya Maimunah yang ada di Pantai Seberang
0: betul.
4: Ya kan di topi hafal juga nah.
0: Yang penting orang-orang Kota Baru disapa dulu ya.
4: Yang kurus yang lamak.
0: Oh jen yang kurus dan yang lamak jadilah harap.
4: Buat semuanya aja dah.
0: Oke, siap.
4: Persahabatan selalu.
0: Oke.
4: Buatnya Mas Fadli. Salam.
0: Salam apa nih kira-kira?
4: Kayaknya itu aja gini.
0: Oke, okay,
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ya. Acil Fatimah tadi yang ada di Kota Baru. Oke, terima kasih buat Nyai Ica tadi udah ngasih gift juga di TikTok ya. Kita akan puterin dulu dua lagu untuk Anda, The Massive dan juga Republik. Ini dia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo?
4: Iya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
4: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
4: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
4: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Oke, masih di Blantika Musik Karya Indonesia. Aduh, lagunya sangat galau. Banyak yang di TikTok tadi komen katanya, galau bang. Enggak galau. Itu lagunya aja yang galau ya. Kalau sayanya masih enggak ada galau-galaunya insya Allah ya. Oke, masih di Blantika Musik Karya Indonesia. Kita yang pertama ke WhatsApp terlebih dulu, baru nanti ke penelpon kita. Karena ini banyak banget antriannya, saya coba cek satu persatu dulu. Ada Pak Kayani, ada Abah Kalbi, Bang Herman, Abah Hica, ada Abah Tiara juga mau nelpon. Ada Mbak Vivin juga minta lagunya Kire tadi pas jamnya Mas Adit ya, katanya los kada gabung. Nah oke, siap. Mama Alfi request lagu ST12, kita siapin juga lagu ST12 Rasa Yang Tertinggalnya juga tadi ya. Oke, ada yang masuk gak nih? Oke, WA lagi error ternyata. WA lagi error, jadi kita beralih ke telepon biasa dulu. Kita ke 976 dulu yang duluan gabung. Selamat sore Blan Indonesia. Iya, sayang sekali terputus. Boleh kita coba lagi ke 562 dulu. Sudah ada yang bergabung. Selamat sore Blari Indonesia.
1: Selamat sore Bang Badli.
0: Abah Kalbi. Ano, lepas di WA akhirnya gabung di sini berarti ya.
1: Ya, lepas
0: di WA. WA-nya lagi apa nih? Banyak yang menelpon jadinya padat jadinya ini di sini.
1: Padat benar.
0: Makanya mohon maaf sekali ya buat yang lagi nelpon di WA. Mudah-mudahan nanti bisa kita angkat telepon WA-nya ya.
1: Lagunya ngikut aja Bang Badli ya.
0: Lagunya ikut aja.
1: Kawan-kawan nelpon gitu
0: nah. Oke, siap. Salamnya dulu Abah Kalbi buat siapa aja nih?
1: Salam kebersihan ya, selalu pendengar di Bursatu di mana aja berada.
0: Oke, siap.
1: Bang Badli, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Abah Kalbi. Mama Madan sudah bergabung yang katanya mau OTW ke RRI habis maghrib jannya. Apakah benar Mama Madan?
2: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bertamuan kita ya kalau Mama Dan lah.
2: Ini tergantung yang
0: jemput ya. Iya, tergantung yang membawa apakah sampai ke sini dengan selamat ya kan? Dengan sampai. Kalaunya lambat nah kada tamam kita Mama Dan.
2: Iya, betul. Tergantung yang mau ambilin.
0: Iya. Mudah-mudahan malam ini ramai nanti ya. Ada akustikan dan juga ada sulap nanti di depan RRI Banjarmasin. Ramadan nanti.
2: Oh iya, karena pas benar ada acara tuh.
0: Iya, jadi
2: lalu Mihat.
0: Ah, Mihat menelponnya aja. Oke. Ramadan lagunya dulu silakan Ramadan, mau yang mana? Lagunya Pat. Lagu pian nih gak ada kalau sekarang.
2: Terus?
0: Jadi saya bacain lagunya ada ST12 Rasa Yang Tertinggal. Yang melo-melo mau gak kira-kira nih?
2: Yang melo-melo aja kan menang. Ada yang jingkrak-jingkrak.
0: Yang jingkrak-jingkraknya lagi kosong. Ini yang melo saya bacain ya. Ada Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Ada Papinka masih

0: ya.
1: Ah, Ipan Najah ya. Oke, salamnya dulu Mama Dan.
0: Salamnya Abah Ica tadi, Abah Tiara yang lagi terjungkir balik di WA.
1: Di WA.
0: Yang tabrakan terus nih, nih banyak mana di belakang nih.
1: Bener.
0: Nah, lagi padat. Pada habis ini hatlah. Habis ini hatlah. Nah sudah di turun pantai banyak tutut-tutut di belakang.
1: Iya. Lantai, nah. Nanti kita tunggu mudah-mudahan bisa bergabung yang lainnya.
0: Iya, ya. Okay. Tadi doa yang terbaik. Semoga selalu sehat-sehat kita sebarataan di bungkus. Assalamualaikum, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Dan. Kita coba lagi ke 562. Kita sapa dulu, selamat sore Belar Indonesia.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambusnya kasih ini sekalinya lah, lain ke WA lah.
2: Hedong ya lah.
1: Sama kayak Abah. Sama kayak Abah Kalbi juga, anu kada tambus di WA langsung ke anu ke pulsa.
2: Oh, banyak masih HP.
1: Udi, berapa? 3 4.
2: Anak 5 di rumah. Tapi ini sebeting seorang aku, jangan dua.
1: Jadi kalau di total serumahan 5 ya kalau. Ya Allah Rabbi.
2: Banyak anak, banyak HP.
1: Oh iya, Bu Jo. Tapi banyak anak tuh ngalih juga duitnya.
2: Iya banyak
1: isi
2: HP
1: deh. Ibaratnya makin banyak anak, makin satu HP satu anak ya kalau.
2: Nah ya tuh abahnya dua.
1: Abahnya dua. Tapi biasanya anak nih gancang HP. Nah sisa anak tuh kan dijurung ke abah biasanya kayak itu pang lah.
2: Ada aku anu, sisa aku belum anak.
1: Oh kayak itu kan. Oh ini kebalikannya ternyata ya.
2: Masa kalah lu anak.
1: Ay benar, jangan sampai kalah dong ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Mihat lagunya dulu silakan Bang Mihat.
2: Lagunya apa? Benang.
1: Ada. Adang bentar, dari Nano separuhku ada, terus Mahadewi Risal Hati, ada Jera dari Agnes Monica, Papinka masih mencintainya, terus
2: nah, Papinka tadi kan?
1: Oh, handak yang melo-melo juga ternyata ya.
2: Masih mencintainya katanya?
1: Masih mencintainya betul. Hey, silakan lagunya buat siapa salamnya nih?
2: Salamnya buat Juragan Iwak dari Banjaraya deh.
1: Abang Udin siap.
2: Ya, waktu penjaganya tuh.
1: Pian disambat tadi Pak Anu aja penghulu Mihat aja.
2: Aku jangan jadi penghulu, jadi pembakal, jadi RT aja gagal.
1: Allah, jadi RT aja gagal. Waduh nasibnya sangat disayangkan sekali ya.
2: Apalagi jadi pembakal, jadi betul. Penghulu.
1: Kalau suara aja orang tuh lah.
2: Pasti udah jadi camat
1: lah. Betul. Oke, siapa lagi Pak Mihat?
2: Camat buat Ramadan, Pak Albi. Buat putri tadi lah.
1: Oke, siap.
2: Salam kenangkan ingat lupakan jangan.
1: Seperti Bang Sahrul tadi ya kalau.
2: Kenangkan ingat lupakan tersalah hikam aja.
1: Oke, siap. Terus siapa lagi Bang Mihat?
2: Pun. Dibagi-bagi ya kalau.
1: Betul, dibagi-bagi.
2: Ya, buat Fadli sehat selalu, banyak rezekinya.
1: Amin,
2: ya rabbal alamin. Yang kita cita-citakan untuk siapa?
1: Amin, ya rabbal alamin.
2: Dapat omongan.
1: Amin.
2: Cucu Mama Madan
1: enggak? Cucu.
2: Terima kasih, Pak.
1: Oke, berelaan dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di TikTok banyak banget yang komen nih. Ada Mbak Reni, halo. Ah, cakep-cakep lagunya katanya. Iya dong, harus cakep dong kita dong. Makanya mau pilih lagu mana nih kira-kira nih? Ada Devi di Bandung hadir bang katanya. Terima kasih Devi. Ada Bontang Kuala hadir mas. Kayaknya Mas Dani nih di Kalua yang bekasnya itu ya. Ada Kota Selawang hadir jana bentar kan Bang Dani nih. Salam dari Bengkulu. Salam balik juga. Terima kasih banyak. Oke kita ke 976 dulu. Baru nanti ke WA. WA terakhir nanti ya. Halo selamat sore Bulan Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah
3: tadi.
1: Tadi dicari tadi sama Amelia tadi. Amelia di Kota ya, Baru katanya.
3: Rencana.
1: Saya sehat alhamdulillah. Mbak Mei kabarnya bagaimana?
3: Saya juga sehat alhamdulillah. Panas lah.
1: Lamas, panas banget kayaknya ya. Oke, lagunya ya. Silakan dipilih dulu nih ada.
3: Ini cuacanya lagi panas lah.
1: Lagi panas.
3: Kalau enggak kemarau, sanggup naik.
1: Iya, lagi mulai masuk kemarau nih Banjarmasin Kota Baru ya.
3: Lagu Isti 12 ya.
1: Rasa yang tertinggal. Oke, salamnya buat siapa aja?
3: Salamnya buat Putri, buat Fatimah, buat Amel, buat Abang Ojen yang kurus.
1: Abang Ojen yang kurus, siap.
3: Buat Abang Hendi, buat Ica. Buat Abang Udin, buat Abang Mehat tadi, buat Mama Madan, pokoknya buat semuanya aja, salam sehat ya.
1: Okay.
3: Buat Mas Fadli sama si keluarga, semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terakhir deh ya, di WhatsApp sebelum kita puterin lagu ada Bang Herman ternyata yang beruntung. Selamat sore Bang Herman.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi off kayak ini Bang Herman.
4: Lagi santai nah.
1: Lagi santai. Lagi panaskah berarti di sana Bang Herman kira-kira ini?
4: Panas pada harinya Mina. Mulai pagi tadi.
1: Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat-sehat aja Nyalah. Bang Herman ya di sana.
4: Iya, mendatanglah Anda, Pak Tabungan Anda. Bagaimana?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu bahagia terus insya Allah di sana ya kalau. Ya, oke, okay. Bang Herman lagunya dulu silakan Bang Herman. Ada 4 pilihan lagu yang tersisa. Ini yang sudah dipilih apa? Karena durasi nih cuma ini aja yang bisa dipilih Bang Herman.
4: Yang mana?
1: Ada yang ada Ista 12 nih, rasa yang tertinggal. Mau yang itu kah kira-kira?
4: Again.
1: Itu aja kah? Salamnya dulu buat siapa aja nih?
4: Semuanya pada ya, Anda yang mendengarkan
1: dulu. Oke, buat semuanya aja berarti ya.
4: Okay. Ya, masih dulu.
1: Oke, berdalam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman. Ada Bang Aliyah Zuhra. Menyiarkan apa Mang, kita siaran radio lagu-lagu pilihan ya. Nih kita mau puterin nih dua lagu pilihan, ada Kirei dan juga ada ST12. Dan kita informasikan pada pukul 15.44 menit waktu Indonesia Tengah nanti akan tiba waktu salat Asar ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi yang selalu siap menemani Anda beraktivitas sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Dan kita di segmen terakhir, kita di Belantika Musik Karya Indonesia, kita akan terima telepon yang ada di WhatsApp ya. Ini sudah ada penelpon kita yang di WhatsApp dari 0852 4833 sekian. Halo, selamat sore Belari Indonesia.
1: Selamat sore Bang.
0: Selamat sore, dari siapa, di mana ini?
1: Dari Abang Roy ini Bang.
0: Oh, Abang Roy, iya. Nanti kita save Abang Roy nomornya ya. Lama ini tidak berjumpa. Malam tadi nggak gabung ya kalau nggak salah ya.
1: Malam apa itu, malam kemarin kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Putih itu.
0: Sama siapa tuh siarannya tuh kalau nggak salah ya?
1: Ya sama Abang juga.
0: Oh iya, benar ya.
1: Yang terputus-putus kan.
0: Oh iya, yang terputus-putus. Oh iya, betul. Oh iya, tiba-tiba apa hilang suaranya nih. Sinyalnya kemarin ya kalau enggak salah Bang Roy ya.
1: Masih ada lagunya enggak, Bang?
0: Lagunya sebenarnya udah habis Bang Roy. Ini cuma ada 3 pilihan lagu nih, mau ikut yang mana? Antara Ivan Seventeen, ada Papinka, ada juga Nano. Mau yang mana nih?
1: Atau Papinka aja dah.
0: Papinka aja ya. Oke, kita siapin. Salamnya buat siapa Bang Roy?
1: Salam-salamnya buat semua-semua pangeran yang bergelar-gelar tadi. Nah itu nah, salam persaudaraan dari Abang Roy.
0: Siap, oke deh. Oke.
1: Buat Bang Patli, salam sehat selalu.
0: Siap, oke. Terima kasih banyak dulu.
1: Iya, begitu aja deh Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Abang Roy ya. Ada Abot NS di TikTok, kapat katanya. Siapa ini kapat-kapat ini yang manggil saya? Ini siapa gerangan namanya? Boleh dong dikasih tahu. Ada Liza juga, dari kecil sampai punya anak kecil aku memang suka dengerin radio katanya. Oke, keren. Ada di 562 dulu nih, kita coba sapa dulu. Selamat sore Belari Indonesia.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abang Gusti di Batiri.
0: Oh iya, Abang Gusti. Alhamdulillah, masih sehat Bang Gusti.
2: Kurang panas, kurang fit.
0: Lagi
2: suara juga.
0: Anu apa nih? Panas dingin hujan ya?
2: Tinggi, buat kesana.
0: Betul. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bang Gusti ya.
2: Amin.
0: Oke, okay, lagunya 3 pilihan aja Bang Gusti. Ada Ivan Seventeen, Papinka, dan juga Nano. Mau yang mana pilihannya?
2: Kalau Agnes sebenarnya enggak di itu, kalau di luar waktu.
0: Lagu apa Agnes?
2: Enggak.
0: Yang judulnya Jerah.
2: Enggak.
0: Oke, okay, mudah-mudahan nanti sempat kita putarkan di jam 4-an ya, mudah-mudahan ya kalau sempat ya.
2: Oke. Okay. Apa kabarnya nih?
0: Ulun alhamdulillah sehat walaupun kepanasan lah. Di luar panas benar ya kalau Bang Gusti lah.
2: Tinggi,
0: iya.
2: Panas mendung kayak gitu lah.
0: Panas mendung, betul. Mudah-mudahan kita sehat-sehatan semuanya ya, insya Allah ya.
2: Amin.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa aja dulu Bang Gusti?
2: Untuk semua pendengar aja.
0: Oke,
2: okay, siap. Pian ada kah di sini nomor Bapak siapa? Yang di Banjar Baru itu.
0: Nomor siapa? Papi Julian?
2: Iya, Papi Julian.
0: Nah, ini juga kami belum nge-save nomor beliau nih. Nanti kita coba cek dulu apakah kami ada nge-save nomor beliau atau enggak ada ya. Kita coba cek dulu ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan nomornya insya Allah ya Bang Gusti.
2: Oke, ya makasih dulu lah.
0: Sama-sama Bang Gusti, berelaan. Oke, berelaan dulu Lun. Amin ya rabbal alamin. Siap. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Bang Gusti. Bang Abah Hica, terus juga siapa nih Pak Limun, mohon maaf banget karena keterbatasan durasi kita gak sempat terima telepon lagi ya. Habis ini pendengar dan juga penonton TikTok, kita beralih ke YouTube ya habis ini ya. Dan juga di radio pastinya, kita bakal ngobrol seru nih seputar eksotismenya, eksplorasi buah lokal, menjaga kekayaan hayati Banua. Karena kemarin kita merayakan yang namanya keanekaragaman hayati sedunia ya. Nah, hari ini kita akan obrol-obrolan seputar buah-buah lokal yang ada di Banua Kalimantan Selatan seperti apa sih kira-kira ya. Pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Ivan Seventeen, Papinka, dan Nano yang di-request juga tadi oleh siapa tadi ya. Ada akunnya Sniper ya. Ini dia untuk Anda.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Riri Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di program Green Radio Riri Pro 1 yang terus mengudara setiap hari Sabtu jam 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sore hari ini kita bakal ngobrol santai, khususnya kita merayakan juga namanya Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Yang luar biasanya kita di Kalimantan Selatan banyak sekali menemukan hal-hal yang luar biasa. Di antaranya adalah buah lokal yang bisa dibilang nyaman, enak, dan jarang ditemui. Nah, sebenarnya dilema ya pendengar. Namanya buah lokal, tapi kenapa jarang ditemui? Dan ketika melihat ke sudut-sudut pinggiran pasar ataupun juga di sudut kota, ini sering kita temui buah-buah yang mungkin impor ataupun juga dari lain daerah Kalimantan Selatan. Nah, apakah buah lokal ini sebenarnya tidak bisa merajai di benua kita sendiri, atau ada hal-hal yang penuh tantangan di baliknya? Nah, kita akan ngobrol sama seseorang yang luar biasa pernah meraih penghargaan Kalpataru di tahun 2018-2019an. Beliau ini merupakan penyuluh BKKBM yang ada di, kalau tidak salah ya kita perlu konfirmasi nanti, di Desa Merajai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, yang juga kawasan tersebut merupakan kawasan yang sering melaksanakan acara festival buah. Dan salah satunya beliau ini berada di sana ya, di penyuluh di Desa Merajai tersebut. Kita coba sapa dulu, ada Bapak Muhammad Hanif Wicaksono dari Ketua Yayasan Tunas Meratus. Selamat sore, Pak Hanif.
2: Selamat sore, Mas.
1: Alhamdulillah. Salam kenal, saya Fadli, Pak Hanif ya.
2: Ya, Mas Fadli.
1: Baik, luar biasa, Pak Hanif. 2018-2019 kalau tidak salah pernah meraih Kalpataru. Dan awal mulanya ini kalau tidak salah menjadi seorang penyuluh dulu di BKKBN di kawasan Marajai, betul nggak itu Pak Hanif?
2: Ya betul, jadi saya sebenarnya jadi ASN ya di BKKBN. Memang dulu tugasnya di Halong, di Marajai, tapi untuk saat ini sekarang sudah pindah ke Hulu Sungai Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi masih ke Marajai sih beberapa, tiap tahun tuh masih ke Marajai.
1: Ya, untuk menikmati event festival buah di sana, Pak Hanif ya?
2: Ya, salah satunya.
1: Betul, betul. Berarti awal mulanya benar nggak Pak? Karena melihat di Marajai itu mungkin penuh eksotis buah-buahan di sana, lalu ada ketertarikan atau seperti apa Pak? Mungkin kita sedikit kilas balik dulu Pak, sebelum kita masuk ke topik nih.
2: Ya, oke. Okay. Jadi sebenarnya waktu itu saya kan di ASN di sana. Mm-hmm. Jadi kami itu punya program waktu itu namanya Kampung KB saat itu. Nah, salah satu Kampung KB ini, salah satunya itu programnya itu adalah bagaimana pengembangan desa. Nah, ketika saya kemarin aja, kita kan sama-sama juga bingung nih, kira-kira apa yang potensi di desa tersebut yang bisa dikembangkan, yang bisa membawa perubahan ke desa tersebut. Nah, ternyata salah satu yang berpotensi itu adalah buah hutan. Awal-awalnya waktu di sana itu ya memang buah itu paling durian, itulah yang populer ya. Tapi kemudian makin dalam saya lihat sebenarnya potensinya luar biasa nih, karena hampir tiap ke Marajai itu pasti ada ketemu buah baru. Nah, akhirnya tahun 2019 kita coba bikin festival. Festival itu sebenarnya ibaratnya kalau kita itu mau unjun lah, memancing.
1: Oke.
2: Kira-kira dengan kondisi desa yang tertinggal seperti ini, kita bikin festival di wilayah terpencil, ada nggak perhatian dari Pemda saat itu? Ya, alhamdulillah ternyata ketika kita bikin festival disambut baik oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga. Akhirnya bupati datang, OPD-OPD yang lain datang, akhirnya mereka mau lah ibaratnya bergotong royong, ayo kita gerakan Marajai saat itu. Kemudian tahun 2020 juga dapat bantuan dari pemerintah provinsi, terutama Dinas Kehutanan waktu itu. Kita juga bikin festival yang lebih gede untuk memperkenalkan kekayaan buah lokal yang ada di Kalsel gitu, terutama. Jadi memang buah-buah di Kalsel ini banyak, tetapi banyak banyak juga yang belum dikenal saat itu.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi ketika kami bikin festival itu, kita mengeluarkan sekitar 100 jenis buah. Itu bahkan warga lokal yang ada di Balong, di Balangan tuh banyak yang nggak tahu, karena belum banyak yang masuk pasar, karena buah-buah hutan aja. Akhirnya setelah dua kali festival itu mulai banyak dikenal, buah-buah banyak dikenal, dan akhirnya pasar yang sebelumnya hanya terbatas kayak durian, kemudian layung dan marawin, sekarang mulai beragam di pasar itu, terutama di pasar Halong. Kalau musim buah itu semakin tahun tuh buah-buah baru tuh muncul, yang pada awalnya buah yang belum pernah muncul di pasar, kemudian sekarang saat ini muncul di pasar.
1: Wow, luar biasa, masya Allah. Cikal bakalnya dari apa, pergerakan sederhana nampaknya begitu Pak Hanif ya, di awal-awal itu, dan akhirnya mendorong Pemkab, Pemda, dan bahkan pemerintah provinsi juga ya, untuk bisa, bahkan sampai sekarang saya bilang festival itu semacam festival legendaris, walaupun usianya masih muda ya, tapi banyak loh orang-orang kesana, Pak Hanif, yang datang berkunjung. Dan saya pernah kesana dulu tahun berapa gitu, wah itu luar biasa, banyak sekali yang dihasilkan di sana. Dan nah ini Pak Hanif, pertanyaan saya berikutnya, apakah benar Pak Hanif dulu awal mulanya jatuh cinta sama Pampakin ya, awal mulanya itu?
2: Saya ini sebenarnya kan pendatang nih,
1: ya, ya, ya,
2: dari
1: betul.
2: Jawa ya. Ketika saya pertama kali ke Kalimantan, istri saya orang Kandangan, saya itu kan ketemu buah, jadi mirip durian, tapi bukan durian gitu, awalnya. Duh, ini apa? Saya bingung juga. Akhirnya, ini kok menarik sekali. Gitu. Akhirnya, ya termasuk Pampakin, kemudian layung, yang durian kulit merah itu. Kok, ini kan nggak pernah ada nih, di Jawa nggak pernah kelihatan. Gitu. Saya berapa puluh tahun, hampir 20 tahun di Jawa ke pasar-pasar tuh nggak pernah lihat yang seperti ini. Nah, akhirnya, ini menarik. Akhirnya ya itu, awal-awal. Gitu. Akhirnya kemudian mencari yang baru-baru lagi gitu.
1: Dan apakah karena mungkin rasanya yang beda dan gak ada di Jawa lalu jatuh hati dan akhirnya mencari, atau kayak semacam ada ketertarikan tersendiri Pak? Karena kan kalau dilihat dari background pendidikan, kalau tidak salah Pak Hanif ini kan ilmu komunikasi di UMM ya, kalau tidak salah ya.
2: Iya betul.
1: Iya, artinya gak ada keterkaitan nih antara buah-buahan dengan pendidikan nih Pak Hanif nih. Di kenapa tertarik ya, nih Pak Hanif awal-awalnya?
2: Jadi awalnya itu, ketika saya menemukan buah-buah di pasar yang belum pernah saya lihat, saya tuh kan sambil nyariin, kok nggak pernah ada muncul ya di Jawa. Kemudian saya tanya sama pedagang-pedagang situ, ini pohonnya seperti apa gitu. Saya kan juga penasaran, kalau buahnya mirip durian, apakah pohonnya seperti durian juga gitu loh. Ternyata pedagang-pedagang di pasar itu juga sama-sama nggak tahu awalnya itu. Oh ini layung nih, kayak durian, kayak rambutan raksasa nih. Cuman ketika saya tanya, di mana pohonnya? Mereka nggak tahu. Ternyata itu sudah tangan keempat atau tangan kelima gitu di pedagang pasar. Kemudian waktu saya kerja di Balangan juga, akhirnya ini ternyata banyak nih pohon-pohonnya di situ. Nah, akhirnya mulai dari situlah kita mulai mencari pohonnya, mendokumentasikan, kemudian karena buat saya itu sesuatu yang menarik sekali, dan tetapi sayang masyarakat di sekitar kayak di kota kabupaten aja itu banyak juga yang belum tahu gitu loh, pohonnya seperti apa, kemudian bunganya seperti apa, ternyata banyak yang nggak tahu, bahkan pedagangnya pun dia nggak banyak yang nggak tahu kan. Akhirnya kok sayang nih, akhirnya ya saya nyari-nyari, kemudian pas kebetulan ada program yang sama dengan sejalan dengan tupoksi saya, jadi waktu itu akhirnya wah sama sekalian aja jalan anu sambil menyelam
1: minum air. Iya, dan ternyata airnya banyak banget dikonsumsi dan sampai sekarang sangat jatuh cinta, bahkan menemukan kurang lebih ratusan ya kalau tidak salah Pak Hanif ya, untuk didokumentasikan buah-buahannya.
2: Ya, kalau untuk dokumentasi kita banyak, Mas. Cuman kalau yang khusus Kalsel sendiri kita juga sudah bikin bukunya, khusus buah Kalsel. Jadi ketika saya menemukan pohon, itu tidak selalu tahun depannya itu pohonnya masih ada.
1: Oke.
2: Bisa, ya, sering sekali ketika, kita ketemu nih, buah yang baru belum pernah saya lihat, kemudian ternyata tahun depannya kan nggak, kondisinya dalam keadaan tidak berbuah. Tapi ketika nantinya kita mau datangi, kita mau dokumentasikan, ternyata pohonnya hilang duluan.
1: Aduh.
2: Itu sering sekali.
1: Oke.
2: Nah, jadi kita coba, ini sayang sekali nih ya. Akhirnya kita kumpulkan, dokumentasikan, kita foto dan segala macamnya, termasuk juga kita usahakan untuk memperbanyak. Jadi yaitu salah satu tujuannya supaya sayanglah kalau sampai nggak dikenal.
1: Betul. Pak Hanif, kalau kita bicara hutan Kalimantan kan beda banget dengan hutan Pulau Jawa ataupun juga mungkin Sumatera ya, geografisnya beda-beda. Ada shock culture gak pertama-tama menjelajahi hutan-hutan Kalimantan untuk mendokumentasikan buah-buahan yang ada di, khususnya di Kalimantan Selatan nih Pak Hanif?
2: Yes. Kalau untuk lokasi sih mungkin gak, kalau shock culture sih gak, cuman okay. Memang secara wilayah hutannya memang berbeda, cuman karena kita dari SMA juga lebih sering ke hutan, sering naik gunung itu, jadi lebih apa ya, bukan lebih shock culture tapi lebih wah
1: takjub
2: apa ya, lebih gitu loh, wah mantap sekali ini seperti itu, jadi wah mantap ini loh.
1: Iya, menghadapi pacet-pacet mungkin atau menghadapi pohon-pohon yang gede-gede, kayaknya lumayan gede ya kalau di Kalimantan ini ya.
2: Ya, nah sekarang ini itu yang sayangnya, sekarang tuh banyak mulai pohon-pohon gede itu udah hilang. Jadi memang realitasnya seperti itu. Mungkin ya masih ada di pohon gede itu di beberapa tempat. Jadi uniknya gini, kebanyakan buah itu adanya di dataran rendah. Perbukitan pun perbukitan rendah, bukan di dataran tinggi kayak halo-halo. Itu mungkin jarang menemukan buah. Buah itu rata-rata di bawah 500 mdpl. Nah itu rata-rata dataran rendah, bukit-bukit yang kecil aja, bukit-bukit yang kecil. Nah itu banyaknya di situ. Jadi nggak harus naik gunung ke atas itu nggak. Jadi hutan-hutan yang memang masih rapat yang di sekitar dataran rendah itu aja.
1: Iya, ya. Oke, berarti nggak ibaratnya itu challenging-nya lumayan, tapi nggak bikin kita kaget ya rasanya ya kalau udah nge-explore di hutan-hutan Kalimantan ya Pak Hanif ya.
2: Iya.
1: Keren-keren. Tapi saya cukup apa ya, sedih juga ya mendengar tadi Pak Hanif bilang pohon-pohon gede udah mulai tumbang dan juga mulai apa ya, mulai hilang lah ya di hutan-hutan kita. Padahal kan dengan adanya pohon-pohon gede itu menjadi salah satu bentuk eksotisme juga hutan Kalimantan yang apa ya, luar biasa langka lah boleh dibilang, dicari dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian pemerintah kayaknya Pak Hanif, insya Allah.
2: Iya. Saya harap sih seperti itu. Karena kita lihat di kondisi Kalimantan sendiri kan, kalau secara statistik ya, 50% hutan di Kalsel ini kan sudah alih lahan, sudah berubah gitu. Bukan hutan murni lagi, bukan hutan rimba lagi, tapi sudah berubah gitu. Entah itu jadi ladang, entah itu jadi tambang dan segala macamnya. Nah, sebenarnya Kalsel ini kan kita ya cukup prihatin ya. Di satu sisi apa ibaratnya hutan semakin berkurang, tapi di satu sisi kekayaan itu belum sempat entah itu terdokumentasikan maupun terselamatkan. Jadi saya harap ya semakin gencar lah di balik eksploitasi hutan, tapi penyelamatan sama apa konservasi itu juga harusnya juga semakin gencar.
1: Ya mudah-mudahan ini menjadi apa ya, sedikit pesan penting bagi masyarakat dan pendengar kita di Kalimantan Selatan Pak Hanif, insya Allah. Baik, sebelum kita lanjut Pak Hanif, saya pengen ngajak juga nih pendengar dan pemirsa, mungkin ada yang pengen tanya-tanya sama Pak Hanif ya, mungkin pengen discuss sama Pak Hanif. Kita buka tanya jawab juga di 0511 3251562 atau juga di 0811 5111410 untuk WhatsAppnya, dan juga di YouTube kita live chatnya boleh juga diisi kolom komentarnya ataupun juga di RRI Digital. Nah Pak Hanif, tadi saya di awal sedikit ada intermezzo Pak Hanif terkait dengan buah yang kita dapetin di kota. Ini jarang sekali kita dapetin yang namanya buah-buahan lokal, padahal kan harusnya buah lokal bisa merajai. Nah tapi ditahan dulu jawabannya Pak Hanif, kita ada yang pengen gabung dulu, kita coba sapa terlebih dulu. Selamat sore.
3: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana ini?
3: Dari Abang Gusti.
1: Oh iya, Bang Gusti di Basiri. Silakan Bang Gusti dengan Pak Hanif Wicaksono ini.
3: Enggak. Ya, ulun mau nanya aja. Kalau kita mau beli apa itu bibit lokal itu di mana ya?
1: Oke.
3: Itu aja tanyaan dari ulun.
1: Oke, siap itu. Makasih banyak Bang Gusti juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Gusti di Basirih Banjarmasin. Pak Hanif mau beli bibit lokal katanya. ada rekomendasi atau bagaimana kira-kira ini? Silakan tanggapannya.
2: Bibit lokal buah hutan Kalimantan maksudnya.
1: Betul.
2: Ya. Kebetulan di kami itu ada nurserinya, jadi kami punya nursery, ada pembibitan. Kalau mungkin Pak Gusti main ke hulu sungai, nanti bisa singgah ke kandangan. Biasanya kalau kami di bawah 10 itu biasanya bawah 5 itu biasanya kami beri gratis saja, karena hitung-hitung itu bagian dari misi kami untuk mengkonservasi tanaman buah hutan Kalimantan. Jadi kalau pas singgah atau lewat dulu sungai selatan, nanti di Google Map itu tinggal anu aja, cari Tunas Meratus Nursery itu muncul aja.
1: Oke, jadi kalau di bawah 10 atau 5 itu insya Allah gratis ya, begitu Pak Hanif ya? Kalau buat yang di rumahan aja mungkin begitu ya Pak Hanif?
2: Wah. Karena memang ini tujuannya gini, biasanya orang yang nyari sedikit itu lebih terkontrol, lebih pingin nanam kan ya. Daripada kalau banyak itu kan biasanya kayak perusahaan atau instansi gitu. Tapi kalau perorangan kan kayaknya mau ambil 50 itu buat apa, kadang-kadang seperti itu. Jadi makanya kita fokus kalau kecil itu biasanya kayaknya lebih bakal dirawat ini gitu. Kalau kami yakin dirawat, kasih aja gitu.
1: Itu sih. Betul. Karena boleh dibilang dikit tapi lebih sayang daripada banyak akan terbuang begitu Pak Hanif ya.
2: Iya betul. Wah, lebih ke pengalamannya seperti itu sih. Kalau minta banyak kadang-kadang malah nggak ketanam. Gitu. Kalau dikit malah ketanam biasanya gitu.
1: Oke. Udah sesuai dengan apa realita yang di lapangan terjadi begitu Pak Hanif ya. Baik, nah mudah-mudahan ini terjawab buatnya Bang Gusti tadi di Basirih. Kalau main ke kandangan cari aja nursery Tunas Meratus begitu Pak Hanif ya, dan silakan kunjungi aja. Saya pendengar Pro 1 kemarin tuh gitu bilangnya nanti ya Pak Hanif ya.
2: Iya.
1: Oke. Siap Pak Hanif. Nah, ini tadi bicara tentang realita juga nih Pak Hanif. Di kota tadi saya sedikit ada bertanya tentang gak ditemuin yang namanya buah-buah lokal. Padahal kan harusnya buah lokal bisa merajai. Ada apa gerangan Pak Hanif kira-kira buah lokal gak bisa ada di kota-kota, malahan banyak buah impor atau buah dari luar daerah yang datang ke kita gitu Pak Hanif?
2: Iya, memang realitanya seperti itu ya. Buah lokal kita ini kalah kelas lah ibaratnya. Karena yang pertama, sistem budidaya kita belum intensif seperti buah-buah budidaya yang umumnya kayak mangga atau mungkin apel. Bahkan kalau kita lihat, bahkan di pedalaman-pedalaman di pasar-pasar yang harian tuh, yang pasar tiap hari Selasa atau tiap hari Kamis tuh, anehnya malah buah-buah dari luar negeri mangan, buah pear, buah apel Washington seperti itu. Buah lokalnya itu biarpun musim puncaknya itu tetap kalah. Salah satunya selera masyarakat. Yang pertama itu seleranya. Yang kedua memang buah lokal kita belum punya nilai sendiri. Okay. Belum punya nilai yang lebih penempatan itu kayaknya masih belum terlalu di hati gitu loh. Kemudian rasanya juga yang lokal, biasanya yang banyak itu kan yang itu aja. Kalau misalnya ampalam, paling ampalam asam, paling dibuat mantukan, dibuat rujak, seperti itu kan. Tapi kalau buah-buah yang luar negeri itu biasanya manis. Nah, sebenarnya buah Kalimantan itu banyak yang enak, banyak yang bagus-bagus dan disukai orang luar negeri. Tetapi sistem budidaya belum ada, adanya di hutan. Kalaupun distribusinya juga belum ada, artinya mungkin tersedia di sekitaran pinggir hutan atau kampung-kampung gitu, tapi belum sampai ke kota karena jumlahnya juga nggak sebanyak buah yang budidaya. Gitu.
1: Oke, jadi tantangannya di situ akhirnya kenapa jadi buah lokal sulit bersaing lah boleh dibilang bahasanya ya dengan buah-buah yang ada di luar. Tapi Pak Hanif kalau kita bicara tentang mungkin 3 buah yang menjadi andalan kira-kira kalau misalkan Pak Hanif disuruh jualan deh, anggapan gitu ya, 3 buah yang bisa menjadi khasnya Kalimantan Selatan, kira-kira buah apa aja nih Pak Hanif yang bisa bersaing di kelas-kelas buah ini?
2: Mungkin yang pertama yang kemarin sempat rame namanya Mantuala, itu hibrid. Mantuala itu silangan alami durian sama pampakin. Kebetulan Mantuala ini sudah banyak yang sudah terdaftar ya untuk di PPSB. Jadi sudah terregister dan kayaknya mulai tahun 2-3 tahun ini sudah mulai banyak itu mantuala. Mungkin teman-teman yang ada di Kalsel itu sesekali harus nyoba itu mantuala. Mungkin masih banyaknya di hulu, daerah hulu sungai ya. Tapi saya yakin itu sampai aja ke Banjarmasin tuh kalau melimpah panennya bisa. Itu harus dicoba. Yang kedua itu ada namanya binturong. Binturong itu mirip tarap. Ya. Kalau teman-teman di Kalsel mungkin sudah terbiasa dengan tarap, tapi mungkin belum terbiasa dengan binturong. Kalau tarap itu kan sejenis keluarga nangka yang biasanya kalau dimakan itu bisa dari mudanya di apa nah, kalau disamu, kalau orang-orang kandangan yeah, disamu itu di ya dikukus di sama tangan beras itu ya. Nah kalau tarap, kalau binturong itu lebih ke buah segar, dan binturong ini buahnya menarik, dia mirip tarap tapi rasanya lebih enak, buahnya lebih besar. Itu kayak mirip es krim vanila gitu.
4: Oke.
2: Tuh, yang kalau mau nyobain buah-buah hutan yang

0: Oke, jujur Pak Hanif, saya ketiganya belum pernah nyoba ini.
1: Oh, berarti
0: saya harus nyoba berarti iya. Tiga buah ini. Kayaknya saya kalau mendengar memang Mantuala pernah mendengar, tapi jujur saya belum nemu nih di kota. Sama Binturung tadi dan terakhir tadi Lengkeng tadi juga belum pernah nemu nih. Mudah-mudahan nanti saya coba ke daerah Balangan atau Hulu Sungai bisa nemu buah-buah tersebut. Atau ada musimnya Pak Hanif, jangan-jangan itu.
1: Untuk Kalsel kita musim buah itu antara November sampai Februari puncaknya.
0: Oke. Jadi
1: puncaknya
0: Oke, jadi November sampai Februari itu musim yang tepat untuk kita bisa berkunjung ke daerah-daerah yang menghasilkan buah tersebut, begitu Pak Hanif ya.
1: Ya, keliling mulai dari Banjar di Mataraman, kemudian nanti ke Kandangan atau nanti ke Barabai, ke Balangan, ke Tabalong, ke Kalua. Sama sampai ke Muara Uyai. Nah, itu musim buahnya yang banyak itu di situ puncaknya.
0: Okay.
1: Saya yakin pasti ketemu buah yang enak-enak.
0: Oke, siap. Wah, mudah-mudahan saya bisa ketemu buah-buahan yang eksotis tadi. Karena jujur saya yang pernah saya coba itu mungkin kayak sejenis kasturi lah ya. Kasturi Kalimantan juga kayak kalau tidak salah ya. Terus juga yang paling saya suka itu kalangkala ya, yang sayuran itu. Nah, itu kan enak juga itu. Saya pernah nyoba dikit-dikit aja tapi kayak pampakin lah. Ada juga orang bilang lahung katanya yang durian itu ya.
1: Ya.
0: Lahung juga banyak, tapi saya jujur belum pernah tadi tiga buah tadi yang diceritain Pak Hanif itu. Mudah-mudahan nanti ada rezeki saya bisa makan itu ya Pak Hanif ya. Baik. Nah, Pak Hanif kalau silakan.
1: Ya. Kalau ngomong tadi Mas mumpung nyebut kasturi ya. Kasturi itu kan sebenarnya identitas flora Kalsel ya.
0: Iya ya.
1: Tapi uniknya sebenarnya enggak ada kebun kasturi di Kalsel.
0: Oh. Oke. Okay. Kok bisa?
1: Karena kasturi yang ada di Kalsel rata-rata kasturi peninggalan yang kebun-kebun terdahulu.
0: Oh.
1: Pian tahu di mana ada kebun kasturi yang pohonnya pendek-pendek? Pian tahu di mana kebun kasturi?
0: Saya jujur belum nemu karena saya kalau di kampung halaman mama saya itu di rantau itu kasturinya tinggi-tinggi. Ya. Biasanya.
1: Ya. Hmm. Mau ketemu kasturi yang pendek-pendek, buahnya gede-gede, itu ada di Florida.
0: Florida. Oke, di Amerika berarti.
1: Iya.
0: Allah.
1: Di situ ada kebun kasturi yang buahnya gede-gede. Menarik kan? Padahal itu flora identitas Kalsel, tapi Kalsel enggak punya kebun kasturi yang apa intensif itu enggak ada. Kebun kasturi yang pendek-pendek itu enggak ada. Adanya apa kasturi sisa-sisa peninggalan nenek moyang kita.
0: Iya, dan bahkan
1: menariknya di situ.
0: Dan bahkan kasturi yang tinggi-tinggi itu kan di hutan di daerah pinggir-pinggir jalan begitu ya. Enggak ada yang berkebun kasturi itu ya di Kalimantan Selatan ini.
1: Enggak ada yang spesial khusus memang benar-benar dikebunkan secara intensif dibudidayakan tuh memang enggak ada.
0: Waduh, sayang sekali ya padahal khasnya Kalimantan Selatan kan salah satunya kasturi juga Pak Hanif ya.
1: Itu flora identitas Kalsel malahan itu.
0: Ya Allah Rabbi. Saya baru tahu juga ternyata adanya di Florida yang buahnya gede terus juga tumbuhannya kecil gitu ya atau rendah begitu ya. Ya Allah Rabbi, sangat sedih juga kalau mendengar hal-hal seperti ini Pak Hanif ya. Ya Allah, baik. Pendengar dan pemirsa, ini masih ada lagi beberapa pertanyaan. Nanti kita akan bacakan juga Pak Hanif yang sudah masuk di WhatsApp. Tapi sebelumnya kita akan dengerin dulu beberapa pesan-pesan berikut ini. Pak Hanif masih bersama kami. Kita akan jeda dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosato Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming.
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
3: Taunya, dilebay, apaan sih?
2: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak. Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Ya, kita masih bersama di Green Radio, program konservasi lingkungan dan juga kekayaan aneka ragaman hayati. Masih kita hadirkan di sore hari ini, edisi Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Masih bersama dengan Pak Muhammad Hanif Wicaksono, Ketua Yayasan Tunas Pratus. Pak Hanif, ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan terlebih dulu, Pak Hanif. Nanti kita jawab satu persatu. Yang pertama dari Rahman di Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya kebun kecil di rumah dan tertarik menanam tanaman lokal. Nah, untuk pemula, buah endemik apa yang cocok ditanam dan mudah dirawat? Pertanyaan yang kedua, Pak Hanif, dari Fitriani di Amuntai ya. Anak-anak sekarang lebih kenal stroberi atau anggur dibanding kasturi dan kapul. Menurut Bapak, apakah sekolah perlu ikut mengenalkan buah lokal sejak dini, katanya. Nah, jadi ada dua pertanyaan, Pak Hanif. Yang pertama, buat pemula katanya bagaimana tanaman endemik apa yang cocok ditanam di halaman depan rumah. Dan pertanyaan kedua, apakah perlu nih sekolah mengajarkan tentang buah-buahan lokal sejak dini? Nah, silakan Pak Hanif mau dijawab yang mana dulu, monggo.
3: Ya, siap. Nah, ini kalau mau berkebun tanaman ya, tapi saya mungkin garis bawahi dulu ya. Endemik itu artinya khusus memang tumbuhan atau tanaman yang cuma ada di wilayah tertentu. Karena endemik, sebenarnya untuk tanaman endemik di kita ini banyak, tapi rata-rata kan pohon gede. Tapi kalau untuk tanaman lokal misalnya, kayak tadi misalnya, binturong, itu cepat ya. Binturong itu yang sejenis tarap tadi, itu kalau sekitar 3-4 tahun itu sudah mau belajar berbuah. Dan itu pohonnya juga nggak tinggi-tinggi, sudah masih 3-4 meter juga sudah mulai belajar berbuah. Mungkin itu bisa dicoba ya, untuk binturong. Atau mungkin dari keluarga kapul. Kapul itu kan macam-macam. Ada, kalau yang putih biasanya itu kan bilangnya kita kapul. Ada yang buahnya kuning, buahnya ungu. Nah, itu bisa juga dicoba. Yang paling manis itu yang kuning. Namanya kalau di Balangan kapul kupu-kupu. Tapi mungkin nanti ada juga orang bilangnya kapul madu dan segala macamnya. Itu buahnya, pohonnya juga nggak besar-besar amat. Pohonnya kecil aja itu. Nah, itu bisa dicoba keluarga kapul tadi, keluarga bakaurea atau keluarga atau kapus yang kecil-kecil. Kalau mangga kayaknya kegedean ya. Tergantung lahannya, kalau lahannya luas juga nggak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang edukasi.
2: Iya, betul.
3: Sebenarnya ini malah jadi target kami untuk mengedukasi sedini mungkin. Jadi karena namanya orang itu, kita ini kan yang sesuai tema kita ya, kita ini kan mega biodiversitas, keragaman hayati kita itu banyak. Tetapi keragaman hayati ini juga di satu sisi mulai terancam. Kenapa? Salah satunya banyak orang yang tidak mengenal. Kalau pepatah bilang kan tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana orang mau menyayangi tapi kalau tidak mengenali duluan? Tapi kalau semakin kita mengenalkan sedari dini, kemungkinan rasa sayangnya akan tumbuh semakin besar gitu loh. Ya. Bahkan kata misalnya dari bukan hanya dari usia SD, saya juga sebenarnya punya pemikiran buah lokal ini sebenarnya sudah bisa diperkenalkan ketika masih TK. Dari mana? Mungkin teman-teman pasti tahu SD itu apa kegiatannya, mewarnai. Tapi kalau kita lihat buku-buku pewarna buahnya yang diwarnai apa? Stroberi,
2: mangga.
3: Iya kan? Ya, bagaimana ya. Bagaimana kalau adik kita nggak mengenal yang lokal tapi lebih mengenal stroberi? Karena yang diwarnai stroberi. Coba kalau kita buku-buku warna itu, misalnya lahung gitu. Kan durian nih. Kok diwarnai kok merah? Kata ibu gurunya diwarnai merah. Anak kecil kan pasti durian kok merah yang itu, akhirnya disitulah kita mengintervensi, oh ini namanya lahung, buah lokal, buah Kalimantan kita asli. Sebenarnya itu bisa dimulai dari TK itu loh. Jadi kebetulan kami punya sekolah konservasi, juga pinginnya arahnya juga ke situ, memperkenalkan materi pengenalan buah lokal ini segini mungkin. Jadi mungkin kalau punya jadi guru atau mungkin jadi ibu punya anak yang kecil, bisa jadi seperti itu. Sekarang kan zamannya AI itu lebih mudah ya, bikin sketsa gambar kosongan kayak durian gitu, nanti tinggal warnanya aja merah, kok beda sama durian, biasanya warna hijau atau kuning, jadi kok merah seperti itu. Memunculkan pertanyaan anak, memunculkan dari anak seperti itu. Di satu sisi mengasah otak anak, tapi di satu sisi kita mengenalkan keanekaragaman hayati kita.
2: Betul-betul. Jadi anak itu semakin dia penasaran, semakin dia pengen tahu, akhirnya dia mengenal sendiri begitu Pak Hanif ya, dengan buah-buahan lokal kita.
3: Betul.
2: Baik. Menarik. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi mungkin dari langkah kecil dulu nih, dari Yayasan Tunas Meratus dulu mungkin, dengan menciptakan dokumentasi dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi perhatian dinas pendidikan mungkin, ataupun juga pemerhati pendidikan kita, Pak Hanif ya.
3: Betul sekali.
2: Baik. Nah, kalau tidak salah kan Tunas Meratus ini juga menjadi perpustakaannya buah ya, kalau tidak salah Pak Hanif ya. Benar nggak itu?
3: Kami punya nursery pembibitan dan juga punya arboritum. Jadi kalau pembibitan itu kan kami memperbanyak pohon ya.
2: Yeah.
3: Nah, kalau di sini teman-teman tuh biasanya nyari sampel, kebetulan kebanyakan mahasiswa ya nyari buat bahan penelitian itu di kami, nyari daun, nyari spesimen, beberapa spesies gitu. Kalau untuk perpustakaannya mungkin lebih ke arboritum ya. Itu kayak koleksi tumbuhan buah lokal Kalimantan. Kebetulan koleksi kami itu untuk totalnya nursery maupun arboritum, kami punya sekitar lebih dari 250 jenis buah lokal. Okay. Kalau di arboritum itu buah dan bambu. Bambunya ada 43 jenis. Jadi kenapa mungkin disebut perpustakaan, karena memang itu bisa buat tempat belajar, kemudian bisa mengenali tanaman. Nah, buat apa ibaratnya, buat refreshing sekaligus sambil mengedukasi gitu aja. Seperti itu.
2: Itu kalau masyarakat mungkin mau datang Pak Hanif, jam berapa sampai jam berapa dibuka untuk umumnya, dan apakah perlu kayak semacam janji temu dulu atau seperti apa Pak Hanif ke sana?
3: Kalau di nursery, kalau kami nursery itu kan saya kan juga sebagai ASN ya.
2: Yeah.
3: Mungkin di luar jam kerja mungkin bisa. Tapi kalau untuk arboretum, kebetulan arboretum itu kan ibaratnya harus ada pendampingnya karena agak masuk, jadi mungkin bisa janjian di pas hari-hari libur, sebenarnya juga nggak masalah gitu. Cuman lebih karena kami nggak ada SDM aja, nggak ada orang aja gitu. Baik. Tapi sebenarnya bebas aja selama di luar apa, kalau nggak pas repot itu bisa aja nemeni.
2: Baik, berarti kalau misalkan bisa ketemuan janjian lebih baik lagi begitu Pak Hanif ya. Jadi banyak yang mungkin pengen belajar dan pengen tahu secara langsung atau pengen lihat langsung mungkin tanamannya, bentuk tumbuhannya seperti apa, mungkin bisa ke arboretum tadi Pak Hanif begitu ya. Oke, baik. Pak Hanif, ini masih ada satu lagi pertanyaan. Saya bacain lagi di WhatsApp dari 0857-3528 sekian. Namanya nggak ada Pak Hanif, saya bacain aja pertanyaannya. Selamat sore Pak Hanif dan Mas Fadli. Saya pernah dengar ada buah lokal yang rasanya unik banget, tapi belum banyak dijual. Kenapa buah-buahan khas Kalimantan sulit masuk pasar besar atau supermarket? Itu Pak Hanif. Sedikit mengulang tadi yang kita sampaikan sedikit Pak Hanif ya. Tantangannya ini, nah kalau ini lebih besar lagi nih, ke pasar besar atau supermarket ya. Sulit sekali nih bisa masuk buah-buahan lokal ini Pak Hanif. Seperti apa?
3: Kalau mau ke pasar besar atau supermarket itu pasti ada jaminan ya, jaminan pasokan. Masalahnya kalau buah hutan rasanya memang banyak yang enak, tapi nggak ada jaminan pasokan. Rantai pasokannya nggak ada. Pertama dia musiman, yang kedua pohonnya nggak banyak, belum banyak, belum ada yang budidayakan. Tentunya rantai pasokan nggak ada. Yang kedua, buah di kita itu masih terbatas. Jadi kemudian penanganannya juga belum profesional. Artinya jangankan yang buah hutan, buah lokal yang banyak, sebenarnya banyak di kita. Kayak misalnya kasturi. Kasturi itu kalau musim itu kan banyak itu dijual, kayak di Mataraman, di Kandangan, itu kan banyak itu, bisa banyak. Cuman nggak bisa tembus ke pasar market yang modern gitu loh. Karena memang butuh kepastian kan, kalau market modern itu pasokannya harus stabil, anu seperti itu. Nah, jaringannya seperti itu yang belum ada sebenarnya. Tapi potensinya ada. Kalau ada yang membudidayakan secara intensif, nah saya yakin itu pasti ada. Nah, bagaimana kita tinggal kitanya aja. Cuman untuk ke situ kan butuh energi, butuh biaya yang nggak sedikit gitu loh.
2: Iya.
3: Itu yang menjadi PR kita semua.
2: Apakah ini termasuk juga mimpi besarnya Tunas Meratus? Kira-kira Pak Hanif untuk menciptakan something seperti hal tadi?
3: Mungkin bisa jadi, karena kami saat ini masih apa ya, konsentrasinya masih di konservasinya dulu, kemudian pengembangan kebun induk yang arboretum. Nah, mungkin nanti karena kita juga terbatas ya, orangnya terbatas, dana terbatas, kalau kita ngejar sesuatu pun terlalu banyak cabang nanti malah energinya habis. Jadi sementara mungkin suatu saat nanti bisa jadi ke situ. Tapi untuk sementara ini masih konsentrasinya ke konservasi dulu.
2: Ya, pastinya mudah-mudahan ini menjadi mimpi besar Tunas Meratus, apalagi bisa sampai menjadikan buah lokal ini sebagai raja di daerah sendiri, iya. Begitu Pak Hanif ya. Dan mudah-mudahan anak-anak iya. Tidak kenal lagi dengan, bukan tidak kenal ya, lebih kenal lagi dengan yang namanya itu buah-buahan lokal dibandingkan buah-buahan impor yang notabene-nya sudah terkenal duluan. Mudah-mudahan mimpi itu bisa tercapai Pak Hanif, insya Allah ya.
3: Min.
2: Baik, Pak Hanif, ini mungkin terkait dengan konservasi juga nih, karena Pak Hanif tadi bilang konservasi itu penting sekali dan lain sebagainya. Tapi kan banyak orang juga yang anggap kayak menjaga lingkungan itu mahal dan juga ribet. Apa yang dilakukan Mas Hanif ini kan pasti tidak merogoh kocek yang ringan ya, banyak perlu dikeluarkan biaya dan lain sebagainya. Nah, tapi dari pengalaman Mas Hanif aja nih, mungkin Pak Hanif, langkah kecil apa nih yang bisa sebenarnya bisa dilakukan masyarakat untuk bisa ikut menjaga yang namanya konservasi lingkungan ataupun juga menjaga kekayaan hayati Bandung Kalimantan Selatan ini Pak Hanif?
3: Yang paling sederhana itu ya berbuat sesuatu. Karena apalagi sekarang apa ya, di media sosial gitu banyak yang menulis, banyak yang ngomong gitu. Gak masalah, menulis dan mengomong itu memang ekspresi kita. Kalau memang bisa dari menulis dan ngomong gak masalah, tapi perlu ada aksi gitu. Buat saya itu menanam itu lebih, buat saya lebih apa ya, lebih mengena gitu. Baik, entah itu menanam atau membersihkan sampah, berbuat sesuatu itu buat saya lebih mengena gitu. Daripada kita keluar. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mau berbuat, mungkin dari lingkungan terdekat dia, begitu. Nah, itu sampah, urusan sampah, urusan mau menanam buah-buah lokal itu silahkan menyesuaikan apa yang ada di sekitar kita. Tapi yang jelas kuncinya yaitu bertindak, berbuat. katanya. Mau mulai dari hal yang paling kecil juga nggak masalah, yang penting berbuat. Tidak beraksi.
2: Iya. Jadi ketika aksi, saya pernah teringat satu iklan, talk less do more ya. Jadi bicara dikit, aksi lebih banyak. Kalau bisa seperti itu. Tapi kalau bisa ibaratnya mau ngomong banyak juga nggak apa-apa. Tapi ada aksi lebih baik lagi begitu Pak Hanif ya. Baik, menarik, menarik Pak Hanif. Nah, kalau tadi saya sempat di awal bicara juga Pak Hanif kan pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru di sekian tahun 2018-2019. Nah, mungkin banyak penghargaan yang sudah didapatkan Pak Hanif dari kinerjanya ataupun juga hasil-hasil yang telah diraih. Tapi ada nggak sih Pak Hanif satu momen yang mungkin paling berkesan di hati Pak Hanif sendiri, khususnya dalam menjaga kekayaan hayati banua ini, dan atau ada pengalaman sederhana di lapangan yang justru nilainya lebih besar dari daripada penghargaan itu Pak Hanif kira-kira?
3: Kalau pengalaman sih memang banyak ya pengalaman gitu. Cuma ada sebuah momen, satu waktu itu ditanya sama Pak waktu penjurian apa itu. Saya ditanya sama Prof. Emil Salim. Jadi memang kita punya nih koleksi banyak tumbuhan-tumbuhan lokal banyak nih. Kemudian yang punya nilai juga banyak. Ada sebuah pertanyaan yang buat saya sampai sekarang juga masih mikir, masih bingung ya. Kata Pak Emil itu, ada nggak tanaman yang bisa ganti sawit waktu itu? Jadi sebenarnya bukan, intinya bukan di sawit atau tidaknya, tetapi ada nggak sumber daya di kita itu yang bisa mempunyai nilai yang lebih baik secara komersil maupun secara SDA itu, yang bisa mengcover bahwa itu loh, dengan ini loh kita bisa hidup, dengan ini loh kita bisa tak perlu mengganti dengan tumbuhan-tumbuhan yang ibaratnya merusak lingkungan. Itu sebenarnya buat saya tuh masih jadi pemikiran saya tuh, kira-kira ada nggak sih jenis tumbuhan yang di kita itu bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, yang kalau bisa sih melampaui sawit itu, yang sampai sekarang tuh biarpun bertahun-tahun waktu pas penjurian Pak Emil tanya tuh ke saya tuh, sampai sekarang masih kepikiran saya di situ.
2: Semacam kayak langsung merasa introspeksi diri ya, jadinya ditembak.
3: Apa itu sih? Jadi di satu sisi kita tetap mempertahankan biodiversitas kita, tapi di satu sisi manfaat ekonominya kelihatan jelas.
2: Ya lebih dari sawit yang mungkin ibaratnya bisa lebih menyehatkan dan juga menyehatkan lingkungan sekitar, tapi nilai ekonomi juga mungkin lebih dari sawit juga, seperti itu Pak Hanif ya. Wah, ini pastinya masih menjadi pertanyaan semua orang juga kayaknya, ini ada nggak yang bisa melebihi itu ya Pak Hanif? Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, momen Pak Hanif sendiri mungkin, dan juga pendengar pemirsa kita yang di luar sana langsung ngejelep mungkin gitu ya, langsung nembak ke dalam, dan mudah-mudahan ya, namanya lingkungan kita harus tetap menjaga dan juga tetap melestarikan dan lain sebagainya. Nah, terakhir Pak Hanif, mungkin sebagai closing statement di siaran kita sore ini Pak Hanif, kalau seandainya aja nih Pak Hanif 20 tahun lagi, anggap kita udah memasuki 100 tahunnya Indonesia ya, 20 tahun lagi anak cucu kita kemungkinan sudah sulit menemukan yang namanya buah khas Kalimantan. Nah, menurut Pak Hanif yang sebenarnya apa sih yang sebenarnya hilang dari identitas banua kita ketika anak cucu kita tahun 20 tahun yang akan datang itu sudah nggak kenal lagi buah-buahan kita Kalimantan Selatan ini?
3: Mungkin ada sebuah statement yang ingin saya utarakan. Jadi kekayaan kita itu sebenarnya bukan yang ada di bawah tanah, tapi yang ada di atas tanah. Satu spesies hilang, selamanya nggak akan kembali. Nah, artinya apa? Keragaman tanaman buah-buahan maupun keragaman tanaman obat-obatan segala macam di tempat kita itu, kalau nggak dijaga mulai saat ini, ya nanti tinggal cerita aja. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Jadi, saya sih pinginnya ya, selain menanam sebanyak mungkin, juga memberi pengaruh sebanyak mungkin juga buat teman-teman yang musik terutama yang generasi-generasi baru gitu ya. Jangan-jangan nanti cuma tinggal cerita aja gitu loh. Di satu sisi kita berkuar-kuar sebagai negara mega biodiversitas. Kita negara kaya itu. Tetapi kekayaan kita itu sebenarnya ya yang mulai hilang ini, bukan yang kita ambil.
2: Iya.
3: Ya, gimana sih caranya kita menjaga kekayaan ini?
2: Bagaimana caranya agar anak cucu kita juga bisa merasakan buah ataupun juga hal-hal yang sedang kita perjuangkan tidak hilang identitasnya, tidak hilang juga, atau malah jadi cerita belaka atau dongeng belaka, jangan-jangan Pak Hanif ya?
3: Ya, jangan kan jauh-jauh Mas. Mungkin teman-teman yang masih mahasiswa di kota mesti, atau mungkin anak-anak SMA di kota, mungkin juga nggak pernah, paling cuma dengar cerita-cerita aja. Kalau ada buah-buah seperti ini, gua mungkin cerita-cerita aja. Jangan kan nunggu 20 tahun lagi, sekarang aja seperti itu gitu.
2: Ya Allah, sedih ternyata Pak Hanif ya, kalau realitas sekarang ini banyak anak-anak muda zaman sekarang yang udah gak tahu lagi, dan gak usah bicara 20 tahun lagi, terjadi sekarang pun sudah ada faktanya. Ya Allah, mudah-mudahan ya, apalagi mungkin 20 tahun yang akan datang mungkin lebih parah lagi kayaknya Pak Hanif ya.
3: Ya, kita harap semoga enggak.
2: Amin, amin. Mudah-mudahan perjuangan Pak Hanif dan teman-teman di Tunas Meratus, dan mungkin teman-teman seperjuangan lainnya yang giat dari konservasi, entah itu buah-buahan ataupun juga konservasi lainnya, hewan dan lain sebagainya, bisa tetap bertahan, dan mudah-mudahan banyak mendapat perhatian juga dari pemerintah setempat, dan khususnya mungkin masyarakat sekitar Pak Hanif ya, bisa sama-sama bahu-membahu dari pergerakan ini. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Hanif. Salam sehat Pak Hanif ya. Terima kasih sudah berkenan untuk kita ajak bicara di sore hari ini sambil bersantai. Kayaknya nikmat sekali di kawasan sana, terdengar suara-suara hewan yang asri sekali di sana Pak Hanif ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan bisa mampir ke sana Pak Hanif insyaallah ya.
3: Iya,
2: baik. Terima kasih Pak Hanif. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, demikian perbincangan kita dengan Pak Muhammad Hanif Wicaksono, Ketua Yayasan Tunas Meratus. Demikian, sampai jumpa di edisi berikutnya. Saya Fadli, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ya, saatnya kita bergabung dengan RRI Tarakan untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 23 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda. Sore ini ada rekan kami, Fadel. Halo, selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu. Apa kabar rekan Bayu?
0: Alhamdulillah, untuk Tarakan, teman-teman di Tarakan hari ini, sore hari ini sehat dan cuaca cukup terik ini, Bang Fadel. Gimana untuk Samarinda?
1: Tampaknya sama ya rekan Bayu. Hari ini luar biasa panas dan teriknya untuk kota tepian Samarinda.
0: Baik. Berarti memang hampir rata sebenarnya panas nih di Kalimantan.
1: Benar.
0: Timur, Kalimantan Timur.
1: Baik, benar sekali.
0: Informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, informasi terkait BNN Samarinda yang mewaspadai pengaruh lingkungan pergaulan remaja ya rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut lingkungan pertemanan masih menjadi faktor terbesar remaja terpapar narkoba dan juga penyalahgunaan obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda menilai lingkungan pergaulan masih menjadi faktor terbesar yang mendorong remaja terpapar narkoba maupun penyalahgunaan obat-obat tertentu. Sebagian besar, kasus penyalahgunaan zat pada usia remaja disebut berasal dari ajakan teman sebaya dan keinginan diterima dalam lingkungan pergaulan. Pengaruh lingkungan saat ini dinilai semakin kuat karena didukung media sosial dan budaya digital yang membuat tren penyalahgunaan zat lebih cepat menyebar. Remaja bahkan dapat dengan mudah menemukan informasi mengenai jenis obat, efek penggunaan, hingga cara memperoleh zat tertentu melalui internet dan komunitas digital. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda, Bambang Setiawan, kepada RRI Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Bambang, banyak remaja awalnya tidak memiliki niat menggunakan narkoba maupun obat tertentu. Namun rasa ingin tahu, tekanan kelompok dan keinginan dianggap solid dalam lingkungan pertemanan membuat mereka akhirnya mencoba hingga menjadi kebiasaan.
3: Kalau saya katakan, kebanyakan mereka dari teman-teman. Ya, informasi misalnya pakai obat batuk tertentu nih, berapa sachet yang mereka konsumsi, berapa jumlahnya itu dari teman, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi, saya katakan paling besar dari teman, dari pertemanan gitu ya. Dan lingkungan pastinya ya, lingkungan pertemanan.
4: Dan oh, untuk mencegah tersebut itu Pak, seperti apa?
3: Pencegahannya ya seperti ini ya, kita bisa, kita punya program namanya Ananda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak. Nah itu kita sekarang ke sekolah-sekolah. Kita lakukan ke sekolah, bukan hanya kita ke anak, tapi gurunya kita ajari untuk lakukan screening. Screening untuk mendeteksi dini anak ini mulai pakai obat-obatan yang, bukan obat-obatan, yang zat-zat yang memang baik yang ilegal maupun yang sudah mengarah ke ilegal.
2: BNN juga meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti perubahan emosi, menarik diri dari keluarga, perubahan pola tidur, hingga penurunan prestasi. Menurut Bambang, banyak orang tua terlambat menyadari kondisi tersebut karena menganggapnya bagian biasa dari fase remaja. Selain itu, BNN Tanah Merah Samarinda terus memperkuat edukasi dan sosialisasi ke sekolah serta komunitas pemuda agar remaja memiliki ruang pergaulan yang sehat dan kegiatan positif. BNN juga mengajak masyarakat tidak langsung menghakimi remaja yang terpapar narkoba, melainkan mendorong pendekatan rehabilitasi dan pemulihan agar masa depan mereka tetap dapat diselamatkan. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Niswar Kula dari kota tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Berkat dan juga pemirsa, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Laporan lengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsa.
1: Kegiatan kita ini ya sidak ya, koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya.
2: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Tarakan bersama instansi vertikal menggelar sidak gabungan untuk memastikan hewan kurban bebas penyakit, memenuhi syarat kurban dan legal. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Balai Karantina Kaltara, Polres Tarakan dan stakeholder terkait lainnya menyasar sejumlah pedagang sapi di Kelurahan Karanganyar dan Karang Harapan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Tarakan, Lang Buana mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan sapi bebas dari penyakit dan memenuhi syarat kurban.
1: Kegiatan kita ini ya sidak ya, koordinasi dengan instansi terkait vertikal maupun pemerintah Kota Tarakan ya. Di sini hadir dari kejaksaan dan dari karantina,
3: dari pemerintah kota, tentu saja dari Polres juga. Kita ini dalam rangka bagaimana perayaan Idul Adha kita ini dengan tenang. Kita ini pertama menyangkut masalah komitmen kita. Pertama menyangkut masalah kita juga sidak ya, di lapangan sesuai dengan kerjasama antara semua ya, memastikan bahwa sapi-sapi yang datang di sini adalah sapi-sapi yang memang legal. Ya. Kita tahu semua, pastikan bahwa yang akan kita kurbankan adalah sapi yang memenuhi syarat bebas dari penyakit, yang cukup dan lain-lain saja.
2: Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan Tarakan memang bebas dari penyakit avian influenza dan penyakit mulut dan kuku. Pengawasan juga dilakukan 24 jam oleh petugas peternakan yang berkeliling ke lokasi pemotongan. Data terbaru mencatat jumlah sapi yang masuk untuk kurban tahun ini mencapai 1.422 ekor. Rinciannya 680 ekor masuk sebelum masa persiapan dan 822 ekor masuk hingga sampai hari ini. Jumlah ini naik sekitar 10% dibanding tahun lalu. Sementara stok kambing tercatat 440 ekor. Trennya permintaan kambing menurun dan bergeser ke sapi. Petugas juga mewaspadai masuknya hewan ilegal yang tidak melalui karantina. Hewan seperti itu berisiko tidak divaksin dan bisa membawa penyakit menular. Muhammad Rajabsya, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntakawa, Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Berikutnya mendengar dan juga pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan kami Padliansa. Halo, selamat sore rekan Padli.
1: Selamat sore rekan Bayu, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah untuk rekan pada sore hari ini alhamdulillah baik dan cuaca cukup cerah. Bagaimana untuk Banjarmasin Padli?
1: Ya, Bayu, di Banjarmasin juga sama, cerah dan bahkan kayaknya panas banget deh dibanding hari-hari sebelumnya.
0: Terik ya, kayaknya matahari ada 5 nih sore hari.
1: Betul, Padli. Berasa banyak-banyak minum es ya kebutuhan kita sekarang ini.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini, Padli?
1: Ya, Bayu, ini ada informasi terkait dengan pelatihan yang diadakan oleh BLK Kalimantan Selatan, Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, rekan Bayu di Tarakan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Melalui Balai Latihan Kerja atau BLK, puluhan peserta terpilih akan mengikuti pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia industri. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa.
3: Sebanyak 80 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi institusional APBD tahun 2026 yang digelar Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Pelatihan yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin diwakili pelaksana harian Sekretaris Daerah Subhanur Yaumil ini menghadirkan berbagai program kejuruan mulai dari tata rias kecantikan, menjahit pakaian sesuai style, digital marketing, desain grafis, hingga teknik pengelasan. Subhan mengatakan pelatihan berbasis kompetensi menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang di tengah kemajuan teknologi dan persaingan kerja yang semakin ketat.
2: Nah, ini harapannya mudah-mudahan mereka setelah mengikuti pelatihan ini bisa mengimplementasikannya nanti langsung di dunia kerja nyata. Nah, harapannya agar tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan juga semakin menurun.
3: Sementara itu, Kepala Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel, Patmasari Said, menjelaskan pelatihan akan berlangsung selama 43 hari dan dilanjutkan dengan program pemagangan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, pemerintah berharap lahir tenaga kerja yang terampil, siap bersaing, dan mampu menciptakan peluang usaha baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan.
4: Karena itu memang sesuai kebutuhan masyarakat dan diminati oleh masyarakat dan cepat terserap.
5: Dunia kerja, bukan?
4: Iya, pasti. Karena kita memang tujuannya memberikan pelatihan itu supaya nanti terserap di dunia kerja dan dunia usaha.
3: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2026, tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan berada pada angka 3,8%. Meski demikian, pemerintah daerah menilai peningkatan kualitas tenaga kerja tetap menjadi prioritas. Program pelatihan ini bakal dilaksanakan secara berkelanjutan untuk membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai kebutuhan industri.
1: Ya, Bayu, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih, Padli, dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengar dan juga pemirsa, selanjutnya dari Banjarmasin kita ajak Anda menuju ke Bumi Tunontakan, Nukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel. Gimana cuaca untuk Nunukan sore hari ini?
1: Iya, selamat sore juga Bayu. Cuaca Nunukan sepanjang hari ini cerah-cerah aja.
0: Apakah terik juga sama dengan yang lainnya atau seperti
1: iya,
0: apa?
1: Iya, luar biasa teriknya hari ini rekan Bayu.
0: Berarti rata ya untuk seluruh wilayah Kalimantan. Sepertinya hari ini terik panas sih. Iya. Baik, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini terkait dengan Kadin Nunukan diharapkan dongkrak ekonomi daerah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Nunukan diharapkan memajukan perekonomian daerah. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing mengatakan, berdasarkan peraturan pemerintah, Kadin sebagai motor penggerak ekonomi di daerah yang semakin kuat karena didukung oleh pemerintah. Kadin tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, pemerintah juga tidak bisa apa-apa jika tidak didukung oleh pengusaha karena Kadin adalah induk yang mewadahi seluruh dunia usaha.
3: Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pengusaha. Nah, termasuk karena pengusaha lah yang punya ide-ide yang bagus untuk membantu pemerintah membangun daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, daerah terpencil. Yaitu yang tugas-tugas Kadin seperti itu. Ya, kami sebagai Kadin Provinsi juga mengimbau supaya semua ketua Kadin daerah, kabupaten kota itu harus di dekat dengan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah.
2: Ia menegaskan tanpa kerjasama yang baik, perekonomian di daerah itu tidak berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu harapan kepada Ketua Kadin Kabupaten Nunukan untuk memiliki semangat yang kuat sebagai tonggak baru titik awal dari pengabdian kerja nyata dan sinergi yang lebih erat antara Kadin, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan.
3: Terus didengungkan, dihidupkan, dikuatkan bekerjasama dengan pemerintah. Selain daripada itu, ya Kadin juga harus bergerak di semua bidang usaha, baik perdagangan, konstruksi dan sebagainya. Organisasi-organisasi, asosiasi-asosiasi Kadin lainnya, yang di bawah Kadin juga harus kerjasama yang baik.
2: Ia menambahkan Kadin yang baru di Kabupaten Nunukan menandai bahwa roda organisasi Kadin kembali bergerak penuh dengan energi baru, semangat baru untuk mewujudkan cita-cita bersama, memajukan ekonomi daerah, kesejahteraan pengusaha, masyarakat, dan peningkatan investasi yang berkeadilan. Dalita Riri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berengat dan juga pemirsa dari Palangkaraya ada rekan kami Amin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Bayu.
0: Iya, bagaimana cuaca untuk Palangkaraya sore hari ini? Apakah sama seperti teman-teman yang lainnya? Panas terik Amin?
1: Wah, seharian luar biasa cetar membahana. Tapi pagi tadi sempat agak mendung sih Bayu. Tapi pas ke siangnya ternyata cerah banget sampai sore.
0: Makin panas ya.
1: Betul.
0: Sampai sore hari ini.
1: Betul, iya. Ini ada... tepat karena di Palangkaraya malam ini puncak HUT ke-69 Bayu. Jadi pas banget rame nih kayaknya malam ini.
0: Iya, mendukung lah ya untuk cuaca untuk ada event ya Amin ya.
1: Betul.
0: Iya, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini, Amin?
1: Baik, rekan Bayu dari Palangkaraya terkait tentang Lomba BCKMB Semarakan FBIM 2026 dan kenalkan budaya Dayak kepada generasi muda, Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, olahraga tradisional BCKMB turut memeriahkan Festival Budaya Isen Mulang di tahun 2026 ini di Palangkaraya. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya khas Dayak kepada generasi muda. Selengkapnya rekan saya Hesa melaporkan.
2: Latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding.
3: Lomba olahraga tradisional BCKMB turut memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026. Perlombaan berlangsung di area bawah jembatan Kahayan Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak Ngaju ini menjadi salah satu daya tarik dalam Festival Budaya tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena menampilkan kekompakan dan kekuatan para peserta di atas perahu. BCKMB merupakan olahraga tradisional yang menyerupai tarik tambang, namun dilakukan menggunakan perahu di sungai. Dua regu saling mendayung perahu ke arah berlawanan dan pemenangnya ditentukan dari regu yang mampu mendayung paling kuat hingga melewati batas yang telah ditentukan panitia. Peserta lomba dari kontingen Kabupaten Sukamara, Yusuf, mengatakan persiapan fisik menjadi hal utama sebelum mengikuti perlombaan. Selain menjaga stamina, para peserta juga melakukan latihan di lapangan agar lebih siap saat bertanding.
2: Persiapan fisik, keduanya kita latihan di lapangan sebelum ke tempat tanding. Sudah positif itu kan, dan menjaga stamina lah ya. Dari stamina itu untuk persiapannya sampai hari H pertandingan itu.
3: Yusuf menambahkan, secara umum pelaksanaan lomba berjalan baik dan panitia telah memberikan dukungan yang maksimal bagi peserta. Menurutnya, tantangan terbesar saat bertanding hanyalah rasa lelah dan kehabisan tenaga akibat kerasnya persaingan di arena sungai. Sementara itu, salah seorang penonton, Mira, menilai lomba BCKMB sangat penting untuk terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Dayak. Ia juga melihat olahraga tradisional tersebut mampu memperkenalkan nilai kebersamaan dan strategi kepada generasi muda.
4: Menurut saya sebagai anak muda, BCKMB ini sangat bagus dan patut dilombakan setiap tahunnya, apalagi memasuki Festival Isen Mulang. Karena di BCKMB ini sangat mendukung anak muda agar tahu tradisional lomba dari khas Dayak kita tersendiri.
3: Mira berharap olahraga tradisional seperti BCKMB dapat terus dipertahankan agar budaya lokal semakin dikenal tidak hanya oleh generasi muda Kalimantan Tengah, tetapi juga para wisatawan yang datang menyaksikan Festival Budaya Isen Mulang. Demikian Hesa melaporkan.
1: Ya, demikian Bayu, informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 23 Mei 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat.

0: Ratu Energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,61 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat beraktivitas di sore hari ini yang begitu terik di Banjarmasin dan juga sekitarnya. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan di Sabtu ini 23 Mei 2026. Saya Fadli masih menjumpai Anda di Banjarmasin sore ini, dan kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik. Pastinya tadi ada Titik Nadir, wah lagu yang spesial dihadirkan oleh Kahitna featuring Monita Tahale ya. Ya, lagunya cukup viral juga di media sosial, di TikTok khususnya ya. Banyak yang pakai lagu itu tadi, dipakai buat backsoundnya, buat VT-nya dan lain sebagainya. Yang jelas selamat beraktivitas deh buat semuanya, untuk Anda yang sedang menikmati perjalanan ataupun juga sedang di rumah Anda masing-masing. Apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Semoga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa juga ya, amin. Dan mendengar, jangan lupa sore hari ini kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik, dan sambil kita update informasi untuk Anda, Anda juga bisa mengirimkan informasinya ke kami di 0811 5111410, ataupun juga di RRI Digital Anda bisa komen di live chatnya. Yang pengen gabung di RRI Digital juga bisa ya. Sore hari ini Banjarmasin begitu terik dan jalanan Banjarmasin juga terpantau cukup padat, cukup ramai di beberapa titik seperti di simpang-simpang kota sekitaran Veteran Gatot Subroto, ada juga di kawasan Sultan Adam ya, juga terpantau cukup padat. Sungai Andai, wah ini padat sekali nih sore hari ini. Ataupun juga di daerah Veteran, terus juga daerah-daerah gerilya terpantau cukup padat juga berdasarkan pantauan CCTV kami. Batas kota Palnam Banjarmasin menuju Kabupaten Banjar juga terpantau cukup padat di sore hari ini ya. Hati-hati di jalan, sekali lagi dalam perjalanan mudah-mudahan lancar. Yang ngantuk mungkin bisa minggir dulu bentar ke rest area, yang lagi suntuk ya, atau kita hadirkan lagu-lagu lagi deh buat Anda yang pengen menikmati malam hari ini, malam minggu dengan penuh kenikmatan. Gak tahu deh, pokoknya nikmatin aja hari ini, karena kita gak tahu besok apakah kita masih bisa lagi bersapa-sapaan lagi, atau mudah-mudahan besok bisa kita berjumpa lagi insyaallah ya. Kali ini ada David Bayu mendengar dengan segalanya itu kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Banjarmasin sore ini.

Memories dari Conan Gray menemani Anda di sore hari ini, pendengar. Masih menemani Anda santai di sore hari ini, kita hadirkan informasi dari pemerintah kota Banjarmasin yang katanya pemerintah kota bakal mengadakan pawai takbir keliling Idul Adha tanpa event organizer. Nah, jadi Pemkot Banjarmasin akan melaksanakan takbir keliling pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, pendengar. Rencana pelaksanaan pawai takbir itu telah dibahas dalam rapat persiapan yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhram Muftazar. Rencananya takbir keliling akan melibatkan seluruh unsur pemerintahan hingga Forkompimda yang akan berlangsung meriah. Nah, kegiatan tersebut akan menjadi salah satu agenda besar menyambut malam Hari Raya Kurban tahun ini dan akan berlangsung secara sederhana dengan memperhatikan nilai makna Idul Adha itu sendiri. Namun informasi yang beredar, pihak Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin mengusulkan keterlibatan event organizer untuk pelaksanaan tersebut. Wacana itu dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi dan kesederhanaan yang sebelumnya digaungkan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Nah, Ibnu Sabil, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga Pariwisata Kota Banjarmasin, ini menyampaikan sederhana saja alahan Pak Wali Kota katanya ya. Sebelumnya dalam rapat, Tezar menegaskan seluruh persiapan harus dilakukan secara matang agar pelaksanaan takbir keliling berjalan aman, tertib dan juga semarak. Berdasarkan data rapat awal, pawai atau iring-iringan takbir direncanakan mengambil titik start dan finish di kawasan Balai Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di rri.go.id.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Belanja Masin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 97,6 Pro 1 RFM, kanal informasi dan juga inspirasi, saatnya cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para tenaga kerja Indonesia atau TKI. Unggahan tersebut beredar di media sosial pada Mei 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi, yaitu @dedimulyadi71, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta rupiah. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 83%. Video tersebut identik dengan video di akun TikTok Dedi Mulyadi, yaitu @DediMulyadiOfficial. Dalam video aslinya, Dedi Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar rupiah Pemprov Jawa Barat. Nilai tersebut tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

RRI Pro 1, karena informasi dan juga inspirasi seperti yang dulu dari Ungu Pendengar menemani Anda di sore hari ini. Ada yang kangen gak dengan zaman masa dulu, Pendengar? Mungkin ada yang kangen dengan suasana zaman dulu yang begitu, apa ya, maybe sejuk. Mungkin juga ada yang kangen dengan masa lalu yang mungkin ramai sekali, ataupun juga harga-harga yang mungkin lebih terjangkau zaman dulu. Gak tahu zaman sekarang bagaimana ya. Dan begitu mudahnya mendapatkan pekerjaan zaman dulu dibandingkan zaman sekarang yang pastinya menjadi tantangan. Salah satunya ada informasi yang beredar terkait dengan 2027, apakah terjadi penghapusan honorer, Pendengar? Dan ini apa ya, bisa dibilang berkenaan langsung dengan status-status pekerja zaman sekarang, yaitu guru honorer, yang bisa menjadi was-was di tahun depan. Nah, kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai 2027 mulai memicu kekhawatiran di daerah, terutama di kota-kota besar dan tidak terkecuali juga di daerah lain, termasuk juga di Banjarmasin. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, pemerintah pusat mengatur bahwa penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hanya diperbolehkan hingga 31 Desember 2026. Guru non-ASN yang masih bisa bertugas harus memenuhi syarat terdata di Dapodik per 31 Desember 2024 serta aktif mengajar. Artinya mulai 1 Januari 2027 nantinya, guru non-ASN tak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah negeri. Dio Ade Putra, guru honorer PJOK di SDN Kebun Bunga 3, sangat menyayangkan adanya kebijakan tersebut. Dirinya yang telah mengabdi dengan hampir 5 tahun itu pun berharap ada kebijakan yang lebih berkeadilan terhadap guru honorer. Di sisi lain, kebijakan itu langsung juga mendapat respon dari Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, di mana dibalik kepatuhan terhadap regulasi pusat, Pemko Banjarmasin kini dihadapkan juga pada persoalan pelik karena kebutuhan tenaga pendidik di kota ini masih belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, nantinya akan dicari jalan dan solusinya seperti apa, karena ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Kita jelang pendengar, kumandang azan maghrib di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Ya, pendengar, saatnya kita jelang kumandang azan maghrib dan kita akan dengarkan pengajian Quran yang dibacakan oleh Qori'ah Mawarti, membacakan Quran Surah Al-Anbiya ayat 94 dan seterusnya. Kurang lebih pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah akan tiba kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: رفيعا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tapi sesuai

0: sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
2: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
3: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
4: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
7: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
8: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
6: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
7: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
9: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
10: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Rindiani dari Slam menemani Anda mendengar di sore hari ini menuju malam. Dan kita ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda menjalankan. Semoga amal ibadah salat maghrib Anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, pada kali kita hadirkan informasi sambil menemani Anda beraktivitas di sore hari ini atau menuju malam, di mana Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menerima kunjungan Konsul Jenderal Australia di Makassar, Indonesia, Todd Dias. Acara di kediaman pribadi Gubernur Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Jumat 22 Mei 2026. Nah, pertemuan tersebut pendengar menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas berbagai peluang kerjasama strategis antara Pemprov Kalsel dan juga pemerintah Australia. Gubernur Muhyiddin menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah kerja Konsulat Jenderal Australia di Makassar sehingga terbuka peluang kolaborasi di berbagai bidang pembangunan daerah. Menurut Gubernur, sejumlah program yang ditawarkan diantaranya pembekalan bagi kepala daerah di Australia, dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia hingga kerjasama pendidikan. Sementara itu, Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, mengatakan Australia memiliki banyak program yang dapat dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di bidang pendidikan dan pengembangan kapasitas. Ia menambahkan juga, selain program beasiswa, Australia juga menawarkan berbagai kursus singkat pendengar untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan aparatur daerah. Todd Dias juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap pengembangan Geopark Meratus sebagai sarana edukasi internasional bagi generasi muda. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,61 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Yes, pendengar, kita masih menemani Anda di petang ini. Dan ada satu informasi lagi yang menarik pendengar kita hadirkan. Di mana pendengar, munculnya gejala padi menguning di area persawahan kini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para petani pendengar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat merusak kualitas serta menurunkan jumlah hasil panen. Nah, di kawasan Sungai Lulut Dalam, Kecamatan Banjarmasin Timur, hampir seluruh lahan milik para petani merasakan dampak serangan penyakit ini. Salah satunya dirasakan oleh Suryadi, yang puluhan borongan lahan sawah miliknya terserang penyakit. Dari total 75 borongan lahan sawah yang ia kelola, gejala padi yang menguning tersebut terus bahkan dapat menyerang sekitar 25 borongan, katanya. Nah, kondisi ini pun memaksa dirinya untuk terus melakukan berbagai upaya penanganan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan saya Fadli, sampai di sini saja menemani Anda mendengar di Banjarmasin sore ini. Selepas ini ada Yaumil Mada yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini dengan berbagai program menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Di antaranya nanti akan ada inspirasi kehidupan bersama dengan narasumber kita Ibu Rima Lia Karim, dan nanti juga akan ada Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang akan kita hadirkan juga di malam hari ini. Semoga ini menjadi salah satu malam yang menyenangkan untuk kita semuanya, ya. Saya Fadli pamit, sampai jumpa di hari baik lainnya. Semoga pertemuan kita tidak usai sampai di sini, dan kita akan masih berjumpa di edisi berikutnya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beraktivitas untuk Anda. Kita tutup dengan dua lagu. Ada Rio Satrio dengan Cerita Daun dan Bumi, dan juga ada Shalawan Seven dengan Mudah Saja.

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
4: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
4: Serius amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
4: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Banjarmasin Malam

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya mari kembali menjumpai Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin ya, di Banjarmasin malam hari ini. Spesial kita di malam mingguan hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang berbahagia tentunya ya, karena kita hari ini juga ingin mengajak Anda semua untuk bergabung bersama dengan kita di program Inspirasi Kehidupan. Hari ini pendengar, bersama dengan Bunda Rimalia Karim, praktisi parenting dan juga keluarga, kita akan berbicara terkait dengan topik yang hari ini sepertinya ini mungkin banyak terjadi juga di sekitar kita, tapi kadang kita gak merasa gitu ya, apalagi kalau orangnya tenang gitu ya. Ini judulnya adalah anak yang paling tenang kadang yang paling banyak memendam luka. Ya Allah, bagaimana ini gitu ya. Assalamualaikum Bunda Rima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya? Sehat ya,
1: ya
0: sehat. Walaupun banyak agenda hari ini, makasih banyak sudah hadir ke studio langsung. Mudah-mudahan Bunda Rima sehat selalu.
1: Amin,
0: gitu
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Nah, hari ini kita berbicara tentang terkait dengan anak yang paling tenang ya, Bun ya. Mada kayaknya enggak relate banget sih.
1: Kayaknya enggak masuk akal gitu ya. Tenang itu bukannya dia memang begitu bahagianya,
0: kesannya gitu ya, saking tenangnya gitu ya, kayak oh nggak apa-apa aja berarti gitu ya, tapi ternyata ada dibalik daripada itu juga, Bunda ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bahas bersama dengan Bunda Rima. Pendengar dan juga pemirsa ingin bergabung bersama Mada, silahkan ya di dua layanan telepon 0511 3251562 atau juga di nomor WhatsApp kita 0811 5111410. Silahkan menyaksikan siaran hari ini juga melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, Bunda Rima, mungkin kita telaah dulu gitu ya. Kenapa jadi ini topiknya diangkat malam hari ini? Menarik
1: iya,
0: nih.
1: Karena kebanyakan orang tua menginginkan anaknya dalam kondisi seperti ini kan, Mada. Tenang, anteng, nurut, enggak kritis, enggak enak dengernya.
0: Enggak bawel gitu ya.
1: Enggak bawel gitu ya. Iya, mengalah, ya selalu sabar, ikhlas dan sebagainya.
0: Baik banget ya.
1: Baik
0: itu
1: banget
0: impiannya.
1: Jadi
0: ya,
1: sering saya katakan ketika terlalu baik ya, artinya ini ada trauma. Terlalu kuat juga terindikasi jangan-jangan ada trauma pada dirinya.
0: Okay.
1: Ya, kalau ada anak yang kita lihat tantrum, mudah ngamuk, mudah kesel, misalnya nggak dibelikan mainan ngamuk, nggak dibelikan makanan sesuai kesukaannya kesel, marah, orang tua langsung cepat responsif. Ya, walaupun kita katakan bahwa anak yang marah itu dia juga menyimpan luka dalam bentuk ledakan. Tapi anak yang pendiam menyimpan luka dalam bentuk diamnya itu. Ya. Nah, cuma masalahnya kalau anak yang marah itu dia cepat direspon kan, Mada? Karena dia bikin tidak aman.
0: Karena langsung bersuara di mulutnya gitu ya.
1: Orang tua bisa terancam, bisa malu di depan banyak orang lagi kalau seandainya itu kejadiannya. Tapi bagaimana dengan anak yang tenang? Orang tua mungkin ya cukup matanya melotot ya nunduk gitu. Padahal dia juga kepengen barangkali nama anak-anak loncat sana loncat sini gitu ya kalau jalan ya. Apa yang terjadi? Akhirnya otak orang tua menganggap bahwa anak seakan-akan tenang ya, tenang pendiam itu adalah tidak mengancam dan ya tidak perlu direspon ketenangan dan kediamannya itu. Dia paling duduk aja situ main HP aja, paling ya anteng aja. Kan sering kita bilang, oh pintar ya, tenang, baik, pintar anaknya.
0: Saking antengnya ya, orang tuanya juga anteng juga jadinya
1: Nah padahal bisa jadi dari balik ketenangannya dia menyimpan kesedihan, dia dicuekan, diabaikan. Akhirnya pelarian yang termudah memang HP kadang-kadang di masa kini kan, Mada. Begitu banyak fenomena kebosanan, kesepian, ya. Marah itu sebenarnya ini banyak bentuknya, Mada. Kecewa itu juga marah sebenarnya. Sedih, menangis juga marah gitu ya.
0: Peluapan emosinya
1: ya, cuman mungkin orang mengira nama marah itu ya tantrum ya, meledak-ledak kayak gitu, suaranya meninggi. Mukanya mungkin mata melotot dan sebagainya. Nah, tapi pada anak yang tenang, yang tadi diam, nangis di ujung ruangan atau muka yang pakai bantal, tidak dianggap itu marah. Ya. Padahal itu juga bentuk-bentuk marah sebenarnya, ya.
0: Cuma caranya aja beda ya,
1: caranya gitu. Nah, cuma saja kalau pada anak yang marah kita akan menemukan dia melampiaskan mekanismenya kalau kita paham ya. Karena anak ini masih belum berkembang otak prefrontal cortex pada fase anak-anak, maka dia lebih banyak gasnya lebih kuat. Ini otak sistem limbiknya kalau itu yang memproduksi emosi, itu lebih kencang gasnya dibandingkan remnya. Nah, Jadi di fase ini anak memang mengenal banyak dunia rasa, seakan-akan logika itu nomor sekian, tapi wilayah rasa dan emosi menjadi nomor satu. Maka ketika anak itu tenang, barangkali ya ada begitu banyak sakit hati yang dipendamnya. Ya, ingin memberontak, ya sekedar milih baju yang dia suka aja itu ditahannya atas nama nanti dibilang melawan gitu ya. Kalau seandainya mau enggak makan dia dianggap barangkali enggak bersyukur gitu, milih-milih makan gitu ya. Kalau mungkin kesal dianggap anak durhaka. Akhirnya atas nama ingin baik-baik saja dia memilih diam ada. Karena ini dengan diam dia berpikir inilah aku terlindungi. Aku aman gitu kan ya.
0: Area safe zone-nya seperti itu.
1: Seperti
0: ya.
1: Itu safe zone-nya. Jadi ada yang kita katakan dia fight, ada flight, ada freeze. Nah, anak yang tenang ini adalah dia nge-freeze biasanya pada posisinya gitu kan ya. Sering saya katakan kalau anak yang fight, yang marah, misalnya energi marah itu sendiri saja 10 pangkat 150 ya. 2-3 level anak yang pemarah itu mudah kita tenangkan mada.
0: Daripada yang
1: anak yang nge-freeze itu bisa merasa tidak berharga, frustrasi, apatis. Itu energi rendah banget. Bisa 10 pangkat 50, 10 pangkat 40 bahkan kalau ketika dia di level merasa tidak berharga itu 10 pangkat 30. Pada saat kita bertemu dengan anak yang sudah di level merasa tidak berharga, kelihatan tenang banget mada. Bahkan dia seperti tidak menginginkan dunia lagi, saking tenangnya. Ya, memandang dunia dengan begitu apatisnya, udah aku enggak perlu berharap apa-apa. Di sini kita enggak bisa ngajarkan sabar, syukur, ikhlas mada.
0: Udah gak masuk apalagi gak masuk ya.
1: Jadi yang kita ajarkan itu adalah bagaimana ya kamu marah, kamu kesel, kamu kok mau digitukan gitu ya. Bangkit anu kamu, kemarahan kamu karena kamu seharusnya berhak mendapatnya lebih baik. Misal seperti itu.
0: Ini seperti membangunkan emosi marahnya anak ya.
1: Iya kadang-kadang. Nah pada kondisi seperti ini justru kadang-kadang keinginan banyak. Tergantung emosinya apa yang dibutuhkannya. Apakah dia ingin dipeluk, apakah dia memang ingin dihargai saja, ingin didengarkan saja gitu kan ya. Nah jadi kita ketika kita katakan tidak semua anak diam itu baik, baik saja. Tapi memang anak diam menyenangkan orang tua. Kita juga mengklaim bahwa kalau diam itu artinya trauma, enggak. Tapi orang tua perlu waspada dengan anak yang seakan-akan enggak pernah membantah mada, enggak pernah buat masalah, anak yang enggak pernah merepotkan. Ya nama anak-anak pasti suka loncat-loncat, berantakin rumah, ya madalah.
0: Ulun kayak tipang.
1: Ya, karena dengan seperti itu dia proses belajar. Tapi dia seakan-akan di rumah itu rapi banget. Sehebat itu kah seorang anak gitu. Berarti dia mengenal peraturan di dalam hidupnya adalah, kalau aku memberantakin rumah bahaya, ancaman. Bisa teriakan, bisa pukulan, atau uang jajan dipotong, banyaklah barangkali. Atau minimal aku dimarahin, hal sederhana. Maka dia memilih gak usah main. Makanya kalau seandainya anak milih main HP, pilihannya kan itu gak meratakin rumah.
0: Betul. Ya. Tapi kan di layar gadget sekarang juga jatuhnya kita sebagai orang tua tadi macam-macam lagi di dalam sana gitu ya Bun ya.
1: Nah hari ini ngisi seminar parenting saya tanyakan. Ketika saya kasih video anak usia SMP sudah maksa supaya ada kan ya minta dikawini oleh pacarnya itu. Histeris banget. Kemudian ada anak.
0: Dan itu
1: baru,
0: usia anak ya.
1: Iya, umur kayaknya kalau ngeliat performa itu masih umur 7 tahun sudah anniversary janjian 1 bulan pakai baju kapelan. Aduh. Dia pergi ke printing bikin baju warna pink sama-sama gambar kucing. Nah, itu juga ada bikin ketawa ngakak. Tapi saya tanyakan di balik peristiwa-peristiwa seperti itu, Ibu menyadari enggak ada cerita luka di sana? Iya kan? Kenapa kita berpikir usia SMP sudah maksa minta dikawinkan ya? Berarti dia menganggap pernikahan itu adalah solusi atas segala ketidaknyaman hidupnya, kesedihan, kekecewaannya.
0: Ya. Kayak apa ya, jalan pintas.
1: Jalan pintasnya, gitu ya. Padahal kita tahu ini masalah luas lagi terbuka. Ketika kita melihat ada cuma gara-gara gak ditawar, ditegur pacaran selama seminggu sudah makan atau belum. Dia memilih tidak makan selama seminggu, gara-garanya pacaran gak ngingatin sudah makan atau belum. Kita bilang receh banget ini anak remaja gitu ya. Tapi barangkali dia adalah orang-orang yang sudah begitu lama kesepian. Ya, mungkin tidak dianggap penting. Maka ketika pacarnya menganggap seperti itu, wah dia dianggapnya penting banget dirinya kan mada. Seketika tidak ada, ya dunia rasanya kiamat. Nah, pada kondisi seperti ini saya ngajak orang tua, coba cek gitu. Sebenarnya di balik cerita hal-hal seperti itu yang kayak lucu banget ya, itu ada cerita lukanya sebenarnya. Nah inilah yang mungkin perlu disadari oleh para orang tua ya. ketika kita melihat anak itu terlalu baik-baik saja, nggak pernah merepotkan tadi kata saya.
0: Ternyata tidak baik-baik saja artinya ya, Bunda.
1: Sejak kecil jadi people pleaser, Mada. Kan sedih banget itu.
0: Iya sih, people pleaser.
1: Anak kecil tuh boleh tantrum. Anak kecil boleh melawan ya. Karena dia akan belajar nanti bagaimana melindungi dirinya kan, Mada.
0: Betul.
1: Betapa banyak kita bertemu dengan korban-korban kekerasan seksual bermula dari dia people pleasernya itu, Mada. Dia seakan-akan enggak berani menegakkan.
0: Tidak enakan biasanya.
1: Enakan. Iya, udah. Terus dia seakan-akan kehilang identitas diri. Aku boleh kok gini kan ini baik sebenarnya. Toh dia juga ngomongnya baik, apalagi kalau kita dia berhadapan dengan orang yang manipulatif kan.
0: Hanya aku yang mencintaimu.
1: Kayak kasus yang Aurelio Moreman, kita bisa melihat pola itu.
0: Betul.
1: Kamu anak grooming SMP ya? Kok dewasa banget gitu ya. Kan anak yang baik-baik seperti ini jadi bingung kan, Mada. Nah, ini yang kita sebagai orang tua, ayo nanti akan berusaha bijak melihat dari segala sudut ya.
0: Tapi dari awalnya sebenarnya ini adalah kasusnya apakah bermula dari peran orang tua berarti, Bun?
1: Ya. Jadi seakan-akan anaknya mendapatkan cinta itu bersyarat, Mada.
0: Oke.
1: Jadi kalau cinta bersyarat, mama sayang kalau kamu kalem ya dibawa kemana-mana enggak loncat-loncat. Jadi kalau anaknya loncat misalnya kayak gitu, atau di rumah nanti kita nggak tahu apakah diomongin pakai verbal, apa di luar dicubit, kita nggak tahu kan
0: ada ya. Fisiknya juga.
1: Iya, yang walah-walam kan bentuk orang tua seperti apa. Intinya adalah dia mengatakan kalau aku loncat-loncat, aku keliling-keliling segala macam, aku berarti tidak aman sudah di sini.
0: Oke.
1: Jajan nggak bisa dijajanin sana. Maka ketika misal orang tua bawa anaknya, ya santun, sopan gitu. Yeah. Tapi orang tua nyuruh sopan santun, tapi dengan nada marah.
0: Maksudnya kayak anak santun banner, ya.
1: Nyuruh anak santun. Kadang saya sering misal anak yang konseling gitu ya. Ya santun, nggak boleh gitu. Ibunya yang gak santun.
0: Nggak
1: boleh negur anak, tapi jangan gitu. Justru dia mempermalukan anak. Dia yang gak santun.
0: Bun, ada yang mau gabung juga sama kita? Kita sambil diskusi aja ya sama pendengar juga di 0511 325 1562. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Cakrawala Salam. Bintang
2: bermalam minggu, iya, ada Cakrawala Bintang penggemar Pro 1 dan Bang Ibu Irma juga.
0: Ibu Rima,
2: Ibu Rima ya.
0: Baik, silakan Pak Cakrawala Bintang, apa yang mau dikomentar ini?
2: Sama Rima Melati yang apa nama artis, mungkin ada hubungan Ibu nih ya.
0: Ada kabur. Ya.
1: Mungkin jangan-jangan idolanya itu mama saya ya. Kenapa nama dikasih Rima ya?
2: Jadi tentang anak-anak ini memang misteri ya, kadang-kadang taat kepada orang tua diam, tapi di luar dia nakal gitu nah. Kalau kita pengalaman kita itu dulu ada anak yang teladan di SMP itu, tapi ketika masuk SMA tuh banyak di tengah perjalanan itu orang tuanya meninggal. Dan jadi anak yang bodoh juga ternyata itu.
0: Iya.
2: Tergantungan dengan orang tua. Di Jogja juga pernah saya di kos-kos itu ada mahasiswa yang nakal, jombang kelakuannya adalah lain-lain. Tapi bapaknya ini pengusaha besar ini pernah datang juga menjenguk anaknya itu. Dia kelihatan dengan orang tuanya itu akrab gitu. Dia pintar ngomong ini. Jadi orang tuanya itu percaya aja.
0: Ini
2: mungkin padahal itu, kelakuannya itu kita senyum-senyum aja kan ngeliat ini akrab. Nah, orang dia itu kayaknya orang tuanya tuh kalau ditaklukkan gitu dengan dirinya, dengan berbicara dia. Ini pintar ngomong kalau dekat orang tua.
0: Di hadapan orang tua kayak itu ya.
2: Di hadapan orang tua. Padahal kami ini kawan-kawan kosin tahu mana
0: apa. Gitu.
2: Nah, itulah jadi apa namanya semacam keterbukaan tuh kadang-kadang komunikasi keterbukaan itu tidak sampai dari orang tua ke anak gitu. Nah, inilah sebuah hikmah dalam Idul Kurban ini keterbukaan antara Nabi Ibrahim dengan Ismail. Jadi kan Nabi Ibrahim ini perintahkan perintah dalam mimpi itu menyembelih apa Ismail dan itu diutarakan juga oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail. Kalau bang model kayak apa
0: ya,
2: anaknya lah. Kalau mendengar ini ternyata Ismail ini justru apa namanya rupanya saatnya kepada Allah itu. Jadi kalau Bapak diperintahkan oleh itu, insya Allah Bapak akan melihat saya sabar. Nah ini kan sebuah komunikasi keterbukaan.
0: Ada diskusi juga itu yang terakhir.
2: Padahal waktu itu Nabi Ibrahim jika hanya bahwa saya ada perintah untuk mengorbankan kamu, mungkin dalam perkiraan bisa lari sudah kalau kira-kira tuh lah. Tapi demi perintah Allah dan keterbukaan, jadi kata dipaksa anak nih.
0: Betul.
2: Tetap aja diceritakan pada anak bahwa ini ada sebuah perintah. Dan ternyata di luar dugaan juga Nabi Rahim, kalau bapak melakukan dengan benar, insya Allah bapak akan melihat saya sabar. Jadi waktu-waktu saya akan dikorbankan itu mata saya ditutup saja. Jadi tidak menyebabkan takut. Nah ini sebuah keterbukaan yang sangat luar biasa. Jadi anak-anak ini kadang-kadang takut bercerita kepada orang tuanya bahwa putus pacar kah, atau mungkin melakukan semacam
1: hal buruk lah di sekolah,
2: perbuatan sekat ya.
1: Ya betul. Baik.
2: Lalu
1: menonton film porno misalnya anak sekarang,
2: dia takut bercerita dengan orang tuanya kan. Nah jadi yang komunikasi antara orang tua dan anak ini yang sangat sulit untuk anaknya menceritakan bahwa dia sebenarnya anak yang tidak baik gitu.
0: Baik, siap.
2: Jadi bagaimana caranya kita bisa menghidupkan cara komunikasi ini yang
0: komunikasi
2: di rumah tangga. Artinya bila ada salah cerita aja, salah kalau benar kita benar, sehingga orang tua bisa menjadi, jadi orang tua ini menjadi sebagai konsultan gitu lah, sebagai konsultasi, bukan sebagai penghakim.
0: Iya betul.
2: Kadang-kadang sebagai penghakim kan, jadi anaknya takut, jadi nampak aja bagus aja jadi orang tuanya. Cuma di luaran kekawanan yang kisah lain. Jadi di sini jadi orang tua ini kita perlu terbuka dengan anak dan juga kita harus tahu siapa teman-temannya gitu. Karena dari temannya itu kita tahu gimana anak saya gitu.
0: Siap.
2: Jangan terlalu percaya benar gitu. Jadi harus saling waspada dan curiga juga.
0: Baik, Pak Cakrawala.
2: Apakah anak ini benar-benar taat yang baik atau sekedar hanya menunjukkan kalau lembisan aja kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tapi yang menarik benar udah ketika berbicara tentang komunikasi dan anak ya, dalam agama kita ya di Quran tuh kebanyakan adalah ayah ke anaknya gitu ya. Ternyata mungkin dari psikologi
1: saya lupa ingat tuh 14 itu khusus ayah saja. Dua yang ayah ibu ya. Satu aja cuma rasanya ibu. Saya lupa ingat gitulah komposisinya.
0: Tapi mungkin itu nanti berpengaruh juga dalam dunia psikologi mungkin gitu ya.
1: Mungkin karena tahu ayahnya pendiam ini, Allah langsung nyuruh ayatnya langsung.
0: Contohnya ada gitu ya. Baik, ada yang mau bergabung lagi, kita coba tampung dulu bunlah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Inggi, Bang Masri di Jorong. Inggi, silahkan. Ada Bunda Rima mungkin ada pertanyaan nih. Silahkan Bang Masri.
2: Ya, kalau gini Bu Rima, kaitan dengan anak yang puber pertama anak itu kan bagaimana, apakah seperti ditangati kuitan orang tua misalnya, ditangati membantah
1: anaknya puber ya?
2: Ya, misalnya kan disuruh seolah enggak mau jengkel macam-macam. Nah itu apa dinakan anak puber atau bagaimana? Ya itu aja.
1: Mulai merasa kewalahan ya kalau sudah anak remaja.
0: Makasih banyak Pak Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini seru menurut ulun kalau misalnya kasus-kasus nyata gitu ya. Apalagi nang merasakan langsung nih orang tua gitu ya. Satu lagi deh sebelum nanti kita jawab ya. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Sudah terhubung bersama Mada di sini dengan siapa di mana ini? Assalamualaikum.
3: Ya, dengan Yusuf.
0: Oh iya, Abang Yusuf di Amuntai. Ada pertanyaan apa Bang Yusuf? Malam hari ini tentang anak yang paling tenang, kadang paling banyak memendam luka, bersama Bunda Rima di sini.
1: Gimana, Bang Yusuf setuju enggak ini? Pernah nggak merasa kondisi kayak gitu?
0: Iya, Bang Yusuf, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau diskusikan nih.
3: Iya, mau ditanyakan. Ya, bagaimana cara mendidik anak yang baik? Bagaimana tuh?
1: Agar tidak terluka ya kali ya.
3: Iya.
0: Baik, siap mendidik anak yang baik. Ada lagi, Bang Yusuf?
3: Ya, itu aja pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih, Bang Yusuf.
3: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, kata yang baik nih sebenarnya banyak makna sebenarnya.
1: Baik versi orang tua ini seperti apa?
0: Itu dia, nanti kita bahas.
1: Tenang diam juga baik.
0: Ya karena tadi kan dari awal ya orang tuanya ngerasa tenang, udah baik-baik aja tuh,
1: padahal gak tantrum, gitu-gitu ya. Juga ya, atau cerita dari Pak Cakrawala, kayaknya anaknya baik, tahu-taunya ya perilaku temannya seperti apa.
0: Gimana Bun, silahkan dari Pak Cakrawala tadi mungkin.
1: Jadi dari ketiga ini kita bisa gabung ya. Karena ada relate juga. Misalnya kalau ngomong dengan remaja, tadi puber juga kita akan bicara komunikasi. Saya suka cerita Pak Cakrawala tadi mengingatkan kita kembali tentang bagaimana hubungan sosok Nabi Ibrahim dengan Ismail. Contohnya indah banget, fenomenal. Ya, kadang-kadang orang tua sekadar ngajak anaknya disuntik, imunisasi, cabut gigi, itu pakai berdosa kan, Mada? Kalau ini kan ditanyakan dulu ke Nabi Ismail itu, ya bahwa aku mendapatkan perintah Allah, sekira-kiranya mau gak? Kan sebenarnya di situ pun boleh Nabi Ismail menolak.
0: Sebenarnya, ya,
1: ya. Tapi Nabi Ismail pun tahu kapasitas abahnya seperti apa, dan jawaban Nabi Ismail memang sangat, ya ini menunjukkan ya memang seperti apa turunan seorang nabi gitu. Betul. Kan ya. Tapi sisi naluriah manusia, ya ditutup matanya segala macam ketakutan, wajar kalau kamu ketakutan ditutup ini ya pedangnya diasah tajam gitu ya. Nah kalau orang tua enggak sakit kok dicabut gigi, kenyataan ketika anak merasakan mungkin dibius memang sakit. Jadi anak susah percaya sama orang tua karena dia enggak berdusta, Mada.
0: Sedari dini banget tuh.
1: Iya, enggak sakit kok. Kasih tahu aja, kalau emang sakit, emang sakit. Cuma bilang sakitnya, nanti pada saat sakit itu, kakak pernah jatuh di sini, nah gimana terus? Oh iya, sakitnya seperti apa? Masih bisa ditahan? Oh iya, masih bisa ditahan. Nah, sepertinya seperti itulah sakitnya. Atau barangkali kalau angka 1 sampai 10, mungkin nyerinya itu angka 10, ini angkanya 5 aja disuntik itu. Okay. Dan ya, ketika disuntiknya posisinya tepat, enggak sakit. Atau malah lebih rendah dari itu. Ketika relax kan, karena dia sendiri lupa disuntik. Betul, ketika betul, ngobrol betul, betul. Banyak sekarang teknik yang dipakai ya. Nah jadi ketika kalau kita lihat ada orang anak yang terlihat tenang, adem, sebenarnya Mada, dia sedang pasang topeng kadang-kadang. Karena kalau dia ngomong apa adanya, kalau misalnya kisah yang temannya Bapak tadi Cakrawala itu, apa adanya, misalnya aku merokok, aku ngeduga, wah gawat, ini aku bisa kena marah. Jadi tampilkan saja baik-baiknya, kabar-kabar yang diinginkan orang tua tuh jawabannya apa? Template bila perlu dikatakan, ya baik, sehat, segala macam, enggak apa-apa, baik aja kok, tenang gitu.
0: Topengnya
1: ya.
0: Topengnya ini banget ya, iya. Sebaik mungkin.
1: Apalagi kalau dia memang sudah terbiasa, terlatih gitu. Contohnya bohong, Mada. Bohong itu kan mekanisme perlindungan diri.
0: Betul.
1: Mada kalau misalnya janjian sama teman, Mada telat datang ya. Mada tahu tipe teman ini, waduh dia bisa marah-marah kalau orangnya disiplin. Kalau disiplin aja enak, dia suka ngejudge. Ini Mada pasti gak aman kalau jujur. Misalnya Mada janjian, taunya Mada telat setengah jam gara-gara tertidur. Kan kalau pikir tertidur itu kan alam ya, ya manusia.
0: Betul.
1: Tapi karena Mada takut dia ini bisa gak nerima cuma alasan sepele, Mada akan bohong kan. Maka ketika kamu di mana, OTW, padahal kita baru mandi. Nanti kalau kita telat katanya OTW, sudah macet, kita tambah lagi. Karena kita tahu
0: berlapis jadinya.
1: Berlapis. Bro. Tapi kalau kita tahu teman kita ini enak, orangnya pemaaf, barangkali kita akan mengatakan, maaf ya, aku tertidur, masih mau nunggu gak setengah jam.
0: Sejujurnya.
1: Ya. Karena kita sadar. Nah, jadi kalau seandainya pada hari ini anak itu terlalu baik, terlalu gak ngerepotkan, hati-hati, jangan-jangan pasang topeng saja.
0: Jadi pertanyaan berarti ya?
1: Iya. Serem ini bukan manusia tampilannya. Anak-anak boleh menampilkan sisi manusiawi seorang anak yang kadang-kadang cerewet, kadang kesel. Ya wajar, karena otak regulasi emosinya kan belum matang ya. Ini terlalu terregulasi.
0: Dari kecil udah ada topengnya ya.
1: Jadi ketika kita, misalnya Yusuf menanyakan bagaimana mengasuh anak yang baik ya. Salah satunya misalnya contoh, kalau kita mau ngoreksi anak, bangun koneksi dulu, bangun koneksi baru koreksi.

0: ternyata anak intuiting timbulkan hasratnya dan sebagainya.
1: Oke. Okay. Ini tuh berpengaruh nggak sih, Bun? Ada pernah baca juga kalau parenting ya. Kalau kita sama anak-anak kecil tuh jangan biasain bilang jangan, jangan dan segala macam. Itu berpengaruh kah?
0: Kata jangan itu terutama terpengaruh sama orang tipe otak kanan, Mada. Terutama otak kanan atas tipe intuiting. Karena otaknya kayak terbalik. Sering dengar cak lontong kalau ngomong. Yang di ELK atau TTS suka pikirannya ngomong terbalik-balik kan ya. Semudah itu dia terbalik-baliknya. Kadang-kadang dia orang ini juga kidal gitu. Maka ketika jangan belok ke kanan, jangan mampir ke kiri, itu orang yang tipe otak kanan paling cepat. Itu bahasanya orang otak kanan. Tapi kalau anak yang tipe otak kiri, orang sensi sangat konkret. Orang tingkring memang orangnya real. Maka ucapannya aja apa adanya. Jadi kayaknya kata jangan-jangan ini mungkin banyak dari teori barat, karena arketip orang barat juga otak kanan atas. Jadi masuk akal. Tapi tetap saja katanya untuk hal-hal yang melanggar menjaga akidah itu gunakan kata yang ini ya. Misalnya contoh jangan kita itu tidak boleh apa ya berdusta misalnya. Halnya kan hal-hal yang kayak gitu ya. Itu tetap dikatakan kalimat, kalau jika memang ada kalimat itu. Tapi kalau kita bisa cari kalimat pengganti, bagus lagi. Jangan lari-lari, jalannya pelan-pelan.
1: Nah ya.
0: Misalnya contoh seperti itu. Untuk bagi tipe otak kanan biasanya lebih kuat efeknya. Kalau otak kiri masih dia bisa melihat itu sebagai bentuk kalimat yang utuh.
1: Oke, waduh, banyak juga berarti ya ini tantangannya ya, harus melihat untuk anaknya juga apakah kanan apa kiri itu penting
0: tipenya
1: juga.
0: Tipenya intuiting, sensing, thinking, feeling dan sebagainya.
1: Oke, ada yang mau gabung lagi silahkan di 562 ya sebelum kita jeda nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inggi.
2: Assalamualaikum Mbak Sanda. Rima.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, Mbak Sanda aktif kembali nih sekarang.
2: Saya ini baru on. Jadi jembolnya belum tahu apa ya.
1: Oke. Hari ini tentang anak yang paling tenang, kadang paling banyak memendam luka, Bang Sadam.
2: Oh, kok luka dipendam?
1: Nah, itu Bang, kalau luka tuh diobati ya lo.
2: Nah, gitu. Ngapain kok luka dipendam? Nanti kalau lukanya
0: karena dia takut berkuciak. Jadi dia diam aja.
1: Disimpan nih lukanya gitu ya.
2: Udah kalau lukanya timbul gimana? Coba.
0: Sampai ya, infeksi kan sendiri.
2: Ortu, kok ngapain kok luka timbul gitu. Iya kan? Nah, jadi begini Mbak Rima ya. Ini pengalaman Sadam terhadap anak. Sadam punya anak dua. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Nah, jadi pada saat itu selisihnya 8 tahun Mbak Rima. Satu orang itu. Nah, jadi jadwal Sadam pada saat itu sekiranya kakaknya ini punya adik, paling tidak dia bisa membimbing sedikit demi sedikit terhadap adiknya.
0: Kayaknya jarak jauh
2: nah,
0: ya.
2: Ya, nah kemudian anak itu kita jadikan sebagai teman. Teman ngomong, teman curhat, teman keluhan, teman apa kayak apa dan sebagainya begitu loh. Nah itu di pikiran kita ya. Nah walaupun kita ini sebagai orang tuanya begitu loh. Nah jadi hal-hal apapun seujung jarum mesti kita tahu. Itu loh. Nah apalagi kalau misalnya pergaulan di luar gimana. Nanti kalau dia pulang tuh cerita, bah begini, bah ini. Nah di situ kita betul-betul memberikan edukasi pemahaman. Kenapa harus begini? Nah, caranya harus begini. Kenapa harus begini? Mestinya begini. Nah, gitu loh. Nah, itu tidak akan bosan-bosan. Jadi tidak ada istilah kebencian terhadap anak apa dan sebagainya. Kalau dalam Al-Lughatul Arabiyah itu kalau tidak salah anak-anak itu apa orang tua itu sebagai apa madrasatul ula. Nah, jadi tidak ada bosan-bosannya. Nah kemudian juga kita tampilkan Mbak Rima bagaimana responsibility kita terhadap anak. Apapun yang terjadi, apapun keluhannya, apapun kebahagiaannya, apapun harapannya, itu selalu tersampaikan. Kemudian kita berikan masukan. Ini kan lebih mudah. Nah sampai sekarang Mbak Rima,
0: alhamdulillah
2: anak
0: tuh kalau kayak gitu tuh
2: sudah menjadi ASN.
0: Masya Allah.
2: Itu kalau ada apa-apa itu sebagai teman aja gitu loh, ngomong apa dan sebagainya. Kalau ada keluhan apa dan sebagainya biasa. Tetapi dianya sendiri menganggap wah itu abahku. Nah itu mamaku.

0: Nah, tentu adat-adat itu di dalam rumah tangga itu selalu berlaku loh, dan tidak pernah terhapus itu. Nah, artinya harus tahu diri dong kita ini sebagai anak gitu loh, iya kan? Okay. Nah, orang tua juga harus tahu bagaimana mengedukasi anak itu yang sebenarnya. Nah, ini di dalam perjalanan hidup Sadam antara anak dan Sadam selaku orang tua.
1: Betul, baik.
0: Nah, itu kedua-duanya begitu, Mbak Rima.
2: Ya, bagus sekali.
0: Iya. Jadi jadi istilahnya kita tuh tidak ada sebagai atasan dan bawahan tuh tidak ada.
1: Jadi teman gitu ya mungkin ya.
0: Nah, ini di dalam komunikasi ya, di dalam komunikasi seakan-akan itu tidak. Jadi apapun kesulitannya, kita harus berikan motivasi, pengertian, kemudian mentalitasnya harus kita didik, kemudian karakternya juga kita harus kita arahkan yang benar. Nah, itu jadi biasanya kalau ditanyakan kapan itu Pak Sadam dilakukan, ya kapan bertemu, iya kan? Ya, betul, walaupun betul, pulang kerja capek-capek apa dan sebagainya, ujar orang Banjar tuh barang 5 menit.
2: Nah, bagus itu Bang.
0: Nah, iya kan? Jadi kita harus korban. Orang tua tuh harus korban loh. Korban perasaan, korban pikiran, korban tenaga, korban apa dan sebagainya itu. Itu menunjukkan responsibility kita terhadap anak. Nah, kemudian anak juga mudah-mudahan bisa mengikuti itu lomba Rema.
1: Amin.
2: Betul.
0: Iya.
1: Siap.
0: Ini double ini. Adzan ngomong berdiri juga Mbak Rima.
2: Insyaallah.
0: Nah, iya.
1: Makasih banyak Bang Sadam ya. Ini
0: artinya agak menjauh sedikit gitu loh.
2: Siap-siap Bang Sadam.
0: Nah, jadi begitu Mbak Rima.
1: Siap.
0: Dalam hal perjalanan hidup Sadam terhadap Sadam sebagai selaku orang tua kemudian anak. Nah, kira-kira bagaimana respon Mbak Rima ini?
1: Ya, baik, siap.
0: Mbak Mada banyak juga perlu menambahkan kalau ada. Kita kan take and give ini ya.
1: Betul.
0: Iya kan? Jangan mau menang sendiri dong.
1: Baik, terima kasih banyak ya Mas Adam ya.
0: Nah iya, take and give itu perlu.
1: Baik, siap.
0: Iya kan? Nah, baik dari sisi apa memandangnya. Begitu?
1: Oke.
0: Oke, thank you very much.
1: Thank you very much. Assalamualaikum.
0: Apa namanya itu lagi? Orang Chinese bilang Kamsia.
1: Makasih Mas Adam ya, sehat selalu.
0: Terima kasih banyak. Ya, semoga selalu sehat.
2: Amin. Amin.
0: Mbak Rima dan selalu bisa aktif setiap malam Minggu. Kemudian ya Mbak Rima kayak Mbak Mada kayak Mbak Siapa nanti sebagai pengganti.
2: Mas Adam gitu juga ya dan keluarga ya.
0: Dan seluruh pendengar dimanapun berada.
2: Amin. Saling mendoakan yang terbaik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ada sini sudah ajan, kita juga izin untuk break sejenak menerima karena ini pendengar di jam 19.33 tadi waktu Indonesia Tengah sudah berkumandang azan Isya. Jadi bagi anda kaum muslimin kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah salat Isya. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
3: Selemah-lemahnya iman adalah diam. Bila kamu takut menyampaikan kebenaran secara terus terang, kamu takut untuk menegakkan yang hak dan takut untuk melarang yang batil, maka selemah-lemahnya kamu, diamlah dan jangan ikut berbuat batil.

0: Jeng, anakmu itu loh, HP terus. Ih, kenapa sih Bu? Gak apa-apa, biarin aja, yang penting dia gak rewel.
1: Perhatian dan kasih sayang orang tua tidak akan pernah bisa digantikan dengan sebuah gadget. Selamat Hari Anak Nasional untuk Indonesia Maju.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Banjarmasin malam ini.
4: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, Anda masih bersama kami ya di Inspirasi Kehidupan. Malam hari ini mungkin yang baru bergabung ya, kita akan kembali mengulang sedikit tema ini. Ada anak yang paling tenang, kadang yang paling banyak memendam luka. Bunda Rima, ini banyak sekali sepertinya ya yang orang tua rasakan. Dan yang ada highlight dari Bang Sadam itu adalah tadi, orang tua tuh korban, tapi sebelum menjadi korban adalah terkait dengan kesiapan dulu kan ya, rela berkorban waktunya, tenaganya. Betul. Gitu ya, karena anak adalah titipan. Banyak juga yang mau anak tapi belum ada ininya. Betul. Belum rezekinya, tapi ketika sudah ada rezekinya itu suatu hal yang luar biasa, masya Allah.
5: Menarik pernyataan Bang Sadam, orang tua tuh korban. Jadi kalau orang tua itu nggak punya stok cinta yang banyak, masih luka, dia nggak bisa korban.
4: Betul, karena dia juga korbannya ya.
5: Justru yang ngemis-ngemis dengan anaknya, hidup doa apa cinta ini. Tidak mungkin terjadi pada anak-anak yang kalau pada anak yang tenang, yang tadi dalam perspektif kita ini mungkin dia punya luka. Sering kadang-kadang kamu lebay, kamu terlalu sensitif aja. Ini pernyataan biasa, Mada, tapi kalau sering berulang-ulang, dia sampai mengatakan, oh benar ya, memang aku kali-kali gitu ya. Dia seakan tidak yakin pada dirinya. Beda dengan Bang Sadam yang membuka ruang atau celah untuk anak berbicara dan berkomunikasi. Sehingga anak bisa cerita apapun, bahkan yang buruk sekalipun. Maka pada saat seperti itu, ini kan sudah terbangun koneksinya, Mada. Betul. Ngasih koreksinya enak, ngedukasinya tadi, kata Bang Sadam. Tapi tidak banyak cerita-cerita di luar sana, boro-boro mau kasih koreksi, karena koneksi saja belum terbangun, Mada. Maka kita akan melihat pada anak yang seandainya dia sering misalnya bukan dilabel, ya secara tidak langsung dilabel ya, seakan-akan tidak diakui perasaannya, sampai dewasa pada akhirnya dia memendam perasaan seperti itu ya. Dia jadi sulit mengungkapkan perasaan ke orang. Dia merasa bahwa aku ini ya boleh disakiti, aku memang gak layak untuk dicintai. Maka kita pun melihat mekanisme para korban-korban kekerasan. Mereka pun punya kadang-kadang anak yang baik-baik loh, Mada, yang jadi korban kekerasan ini. Yang mungkin dia mengatakan ceritanya, aku waktu kecil sudah mengalah. Ada cerita seorang anak bupati kepada saya ini, Bu Rima, diantar kakak adik saya paling alim, rajin sholat, rajin ngaji, anak rohis. Saya itu mengalah terus, ranking, juara, pokoknya membanggakan mama dan abah. Tapi kenapa saya yang paling malang? Hidup saya, suami saya melakukan kekerasan verbal dengan saya diselingkuhi suami. Aduh, saya merasa gak dibelok oleh mama. Kan dia bilang, saya kurang baik apa coba?
4: Betul, kalau dilihat dari belakangnya gitu ya,
5: ceritanya tapi biasa. Rupanya dia ini anak yang biasa mendapatkan cinta bersyarat. Sehingga mungkin ketika suami menyakiti dia, dia gak sadar bahwa mungkin gak apa-apa lah, aku memang sudah biasa juga dikerasin. Gak apa-apa lah, aku memang perasaanku memang jarang dianggap. Ya gak apa-apa lah, aku memang mungkin ini aku terlalu lebay aja, aku
4: jadi
5: terlalu baper aja.
4: Jadi gak dipapain semuanya gitu ya?
5: Ya gak apa, gak apa-apa. Akhirnya kan dia gak tahan juga. Gak apa-apanya itu melingkat dan para pelaku gak sadar bahwa ternyata itu menyakitkan. Ya Mada ya. Nah ini yang kita kasihan banget, kehilangan identitas pada akhirnya anak-anak yang terlalu tenang ini Mada. Ya dia seperti itu, dia bisa memperjuangkan haknya. Jadi kalau seperti yang kondisinya Bang Sadam itu udah super keren banget itu.
4: Luar biasa ya, kalau kita bisa contoh itu.
5: Iya. Sudah. Karena kalau ketika kita takut anak kita berperilaku buruk, ya Stanford University bilang ketika kita ingin anak kita punya daya tahan mental yang kuat, kayak daya tahan mental yang kuat berarti dia mampu mengatakan tidak pada hal yang buruk Mata. Ya, betul. Dia bisa berani berbeda, agent of change ibaratnya dibanding kawan-kawannya. Cukup bermula dari sering ngobrol. Itu sudah dilakukan oleh Bang Sadam, itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, terlebih Nabi Ibrahim ya.
4: Betul.
5: Karena komunikasi ngobrol loh, ngobrol iya. Dua arah kalau ngobrol.
4: Betul. Bukan ini berarti ya, jangan ini.
5: Itu ceramah.
4: Itu ceramah. Ngejudge juga iya. Setiap anak mau cerita dijudge dan segala iya. Macam
5: di,
4: gitu ya.
5: Ah itu aja. Di perasaannya dianggap gak penting kan, disepelekan misalnya kayak gitu.
4: Dulu ya. Mama lebih gini-gini.
5: Lebih
4: gini,
5: lagi,
4: gini.
5: Adu nasib.
4: Adu nasib. Nah kalau adu nasib tuh anaknya juga gampang gak cerita juga.
5: Kayaknya cerita, seakan-akan mama yang paling berat, aku ini ringan aja, gak ada arti apa-apa gitu kan ya.
4: Aduh sakit juga ya. Tapi ini sebenarnya berpengaruh gak sih Bun kepada apa yang namanya orang introvert, ekstrovert itu tuh apakah ada hubungannya? Orang yang memendam luka ini ada orang yang pendiam seperti itu?
5: Kalau kita katakan introvert, ekstrovert secara normal, maka pernah Dr. Jim Ardian mengatakan, contohnya ada Aditya Dika, itu orangnya introvert.
4: Betul.
5: Kalau kita ngeliat tampilnya kan gak seperti orang introvert kesannya ya. Nah itu ya dalam konteks karir dia profesional, tapi sebenarnya dia sendiri ada orang introvert secara normal. Tapi kalau introvert yang dikondisikan itu beda lagi kan.
4: Dikondisikan.
5: Iya, dikondisikan ini gini. Ya tadi kalau aku ngomong berarti mengancam. Kalau aku berani mengungkapkan pendapat berarti ini tidak aman.
4: Memendam jadinya ya, jatuhnya.
5: Akhirnya pilihan introvert menurut orang introvert itu dia menarik diri, tidak berani bergaul, tidak berani menentukan pilihan. Iya, aku ikut aja, terserah aja. Jawabannya pasti gitu. Terserah aja apa aja oke gitu kan ya.
4: Ikut.
5: People pleaser banget, ngikut banget kan ibu peri banget ini di sekitar kita gitu. Tapi kenyataannya dia sedih gitu. Aku seakan-akan enggak bisa memilih apapun. Bahkan untuk barangkali untuk pasangan hidup, jurusan kuliah, aku pun di orang lain yang menentukan ya.
4: Sakit sekali ya ketika dikondisikan ternyata ya. Kalau introvert itu berarti lebih ke ininya, kalau ininya cara
5: kalau cara dia oh dia introvert berarti aku lebih banyak merenung, aku self talk, bicara dengan diri, aku mekanisme dia dalam mendapatkan sesuatu dan seperti itu. Oh extrovert mungkin dengan bergaul, ngobrol, mengekspresikan perasaan, dia merasa didukung gitu ya. Ini hal-hal yang normal saja, tapi beda dengan kalau kita katakan ini yang dikondisikan. Betul. Berarti mungkin ada luka di sana.
4: Oke, baiklah kalau begitu ya. Seperti ada mau bergabung lagi Bunda. Boleh kita ini ya, ada Pak Idham Syah menunggu di WhatsApp nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Thank you. Silakan Pak Idham.
3: Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anu, pengalaman pribadi. Jadi waktu kecil, waktu SMP itu kelihatan itu orang tua itu kok berbeda gitu. Berbeda dalam kasih sayang, berbeda juga di dalam fasilitas gitu. Jadi dulu waktu kita belikan buku, dia bilang, duit katanya. Nah itu terserah aja, mau tidak. Nah, kita diam aja, gak berani manapun. Memang di dalam hati itu rasa terpupa gitu kan.
4: Iya, betul.
3: Kenapa? Karena itu kalau minta jantan buku, bantu titorum aja, minta dibelikan, kan jaman itu titorum paling bagus sebenarnya.
4: Iya, iya.
3: 60-an. Tapi begitu kita sudah SMA, kita dewasa, ya mungkin menurut pikiran kita orang tua kita ini pendidikannya rendah, beliau itu hanya perasaan itu kan. Tapi kita tetap aja bakti sama orang tua.
4: Betul.
3: Bukan kita nyombong lah. Kebetulan istri juga berbakti kepada orang tua. Jadi kalau ngasih duit sama ibu itu, sama ibu kita, sama mertua itu, itu istri yang ngasih. Kadang-kadang ikan kalau ibu aja, lagi ke rumah, dibelikan di apa, dikasih makan yang enak. Kan. Jadi memang di dalam hati itu kadang-kadang kita dibedakan, tapi alhamdulillah punya istri ini bisa mendorong.
5: Gitu cara Allah mengobati luka kita.
3: Jadi mungkin itu akhirnya terobatnya, lalu pengalaman itu. Kami punya anak kan 4 kan. Jadi 2 perempuan. Yang ASN itu yang pertama. Kemudian yang kedua usaha. Ketiga menjadi swasta, yang keempat ini yang ya tidak mau dia antusiasnya itu, antusiasnya. Cuma mereka tuh selalu, jadi misalnya ada masalah di kantor, mereka diskusikan
4: Baik,
3: kemudian juga yang dia pun yang dia daro itu kelihatan ada masalah, selalu diskusikan. Yang di Surabaya juga kalau ada masalah, itu malam-malam nelpon. Ini bagaimana katanya, ya sudah lah, laksanakan aja tugas sesuai kemampuan. Kan tugas itu kan susah kalau dibilang ya.
4: Kan
3: apa itu taruhnya nyawa ini. Jadi dengan komunikasi itu kita akhirnya Pak anak itu berjalan dengan sendirinya, tapi dalam batas-batas Pak. Pengawasan kita lah, pengawasan juga karena mereka sudah berkualitas semua. Jadi kayak yang bungsu itu lah, yang di Surabaya itu kan kan sniper ya, itu sama dengan kita ya. Jadi gue bilang kalau pesen itu jangan permainkan, pokoknya kecuali sangat terpaksa baru itu dipakai gitu.
4: Akhirnya
3: mereka itu juga alhamdulillah sampai ke cucu-cucu itu sekarang masih diskusi itu sama kainnya itu. Baik
4: komunikasinya
3: ya, baca Al-Quran, soal apa umum apa segala macam. Nah itu lah pengalaman kita, itu aja Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya sebenarnya pengalaman dari pendengar nih, banyak yang bisa diambil ya.
5: Iya benar. Ya.
4: Ini bagaimana, silakan Bu Rima ditanggapi.
5: Jadi kadang-kadang itulah cara Tuhan ya, cara Allah menyayangi kita. Mungkin kita terluka dengan orang tua kita, tapi Allah hadirkan pasangan hidup yang mengobati luka kita, sehingga luka itu terpulihkan. Ini kalau bahasa orang tua, ini karena anak yang dapat ridho dari orang tua, ini karena dulu jadi anak baik yang selalu mengalah, makanya sekarang rezekinya lancar. Ini mungkin cara Allah mengobat, bentuk kasih sayang sebenarnya. Tapi tidak semua seberuntung itu, kadang-kadang mada. Jadi ketika di rumah ada anak emas ini mada bisa lebih diprioritaskan atas segalanya, bukan hanya sekedar cerdas. Dia paling bikin masalah bisa jadi anak emas juga. Jadi orang tua kayaknya habis waktu cuma ngurusin dia aja. Kadang-kadang entah dia narkoba, dia paling nakal, atau memang anak emas itu yang paling pintar, paling sering dipuji, ada join kayak gitu. Paling diperhatikan, paling sering dibela, karena mungkin dia penyakitan. Makanya hati-hati kalau kita punya anak yang, mohon maaf, satu disabilitas. Anak yang normal juga dicek kondisinya. Jangan saking kita, ya oke, yang disabilitas mungkin perlu banyak bantuan lebih, tapi jangan abaikan, lupakan anak yang aku mengalah demi dia. Dia akan membenci saudaranya, gara-gara kamu aku gak pernah diperhatikan oleh ibu.
4: Karena gak rata nih ya, maksudnya tidak adil gitu untuk merasa ini.
5: Pada anak-anak yang merasa selalu dikalahkan, tidak diprioritaskan, ternyata kalau kita lihat cara kerja otak, jika itu terus menerus mada, dan dia melihat bahwa pelakunya adalah orang tua, nisah, tokoh otoritas, jalur sarafnya terbentuk sangat kuat, maka sampai besar wajar di kepalanya mengatakan aku jadi nggak pede, aku nggak penting, orang lain lebih penting, gitu kan ya, aku nggak apa-apa disakiti.
4: Betul.
5: Itu berkembang terus, makanya zona jadi mental korban tinggi pada anak seperti ini pada akhirnya. Makanya padahal kita katakan dia sudah cukup menderita kan, di masa kecil jadi anak yang super baik, di masa dewasa rupanya banyak mereka menjadi korban lagi mada. atau mereka menjadi pelaku diam-diam karena sudah capek banget, akhirnya melakukan kekerasan tanpa sadar kepada anak-anak mereka karena capek.
4: Yeah.
5: Tapi yang paling mudah kita lihat anak-anak selalu dikalahkan, anak-anak yang disepelekan perasaan nggak diprioritas, dia harus validasi, Mada.
4: Betul.
5: Capek kita kalau ketemu orang yang apa-apa minta validasi kan?
4: Betul.
5: Coba
4: betul,
5: cek, betul. Jangan-jangan ada cerita ya dia tidak dipentingkan oleh orang tuanya barangkali.
4: Aduh, panjang ya. Juga ternyata ini dampaknya sampai ke dewasa sebenarnya, Bunda, ya.
5: Jadi ada istilah anak yang berusaha kayak mengemban emosi keluarga, di mana anak itu ada istilahnya itu apa nih? Dia itu seperti dewasa sebelum waktunya, Mada. Ya,
4: okay.
5: Ya, parentified child itu istilahnya. Jadi anak yang belajar mengatur dirinya sendiri demi kenyamanan keluarga. Demi kenyamanan keluarga loh.
4: Berarti memposisikan supaya nyaman selalu ya.
5: Saya menemukan beberapa orang seperti itu yang kemudian dia berkelahi dengan suaminya. Kenapa saya itu diberima? Saya berusaha, mama saya dan abah saya nggak bercerai. Saya baik-baik di rumah, nyapu rumah segala macam. Yang penting mama pulang ke rumah. Setelah terlalu dewasa, saya disakiti oleh suami. Coba bayangkan, saya kan baik, prima,
4: ya.
5: Karena dia terluka sama mamanya, yang dia harus mengemban semua emosi mamanya supaya tetap pulang
4: baik-baik
5: ke rumah.
4: Baik-baik saja, betul.
5: Jadi di posisi suami pun dia kayak gitu kan, mengalah terus, betul. Akhirnya dia nggak tahan kan sebagai orang dewasa,
4: ya. Terluka juga akhirnya.
5: Terluka dalam, ya. Gitu nah, sehingga dia mengatakan, ya ibuku dengan suamiku 11-12. Gitu kan,
4: sama
5: ya?
4: Bedanya ya. Mm-mm. Dari kecil ketemu orang dewasa pas sudah punya rumah tangga
5: ya, ternyata yang masih jaga menyakiti. Padahal polanya adalah dia memang dulu sudah terbentuk jalur sarafnya, aku berhak dikalahkan, aku tidak boleh tidak diprioritaskan, aku boleh selalu mengalah, dia enggak penting dan sebagainya. Maka ketika suami ngasih uang ke istri ibunya, mungkin suami mengatakan, ya bolehlah ibuku sendiri, tapi dia tidak menimbang perasaan istrinya.
4: Betul.
5: Nah, kalau pada suami yang baik, dia menimbang. Gimana kalau ngasih uang ini, kamu yang ngasih. Pokoknya dia benar-benar jadi jembatan kasih sayang dan kebaikan bagi antara menantu dan mertua.
4: Oke, baik, luar biasa ya. Bun, ini ada yang berkomentar juga melalui kanal YouTube kita. Mada bacakan dulu ya, mungkin sambil nanti ditanggapi sedikit lah ya. Dari Nur Azmi nih, menyimak, terima kasih ya. Dan Ahmad Pauzi, Pak Pauzi di Amuntai. Sejak kecil sudah biasa mandiri.
5: Bagus.
4: Pernah saat sore mandi di Balumba tuh, mandi di sungai mungkin ya. Tiba-tiba terinjak paku, luka berdarah. Oleh ortu disuruh ke dokter bersama kakak, disambutnya anak abah. Alhamdulillah dilayani dengan baik dan lain-lain. Apakah ini karena pengaruh besar orang tua atau suatu pembelajaran untuk anak? Terima kasih Mbak Rima dan Kak Mada.
5: Cerita Kak Pak Fauzi tadi ya di menit terakhir. Satu sisi mungkin kalau orang lain menangkap, wah bagus nih orang tua ngajari anak mandiri, ya. Tapi tidak semua trauma itu, Mada, berdasar dari cerita besar. Begitu banyak trauma berasal dari cerita kecil. Ya,
4: contoh,
5: kalau anak ini adalah mengatakan, aku sakit loh, aku terluka loh, masa gak ditemani abah? Masa kakak, kalau gitu aku pentingnya aku. Kata abahnya, mak abah lagi punya pekerjaan, emang penting pekerjaan itu daripada aku.
4: Lagi terluka nih.
5: Iya, gitu. Jadi ini yang menalar, ini anak kecil, Mada, yang usia emosinya belum matang, PFC-nya. Maka dia bisa mengatakan apapun kan, yang masalahnya yang ngomong itu anak kecil, tapi beda kalau orang dewasa. Makanya kadang-kadang luka di masa depan, ya, karena dia punya pengalaman bahwa ketika saat terima rapot abah gak datang, ketika aku tampil mama gak datang, ketika aku terluka pun kakak yang menemani. Jika terjadi trauma dan tidak dipulihkan, ini berdampak ke masa depan. Kecuali kalau di masa itu dia memang sedemikian paham maknanya, sehingga dia bisa menerima, okay, aku paham, aku ke dokter bersama kakak, pengalaman dokter terbaik, memang abah, dia paham kondisi abahnya ya, memang lagi kondisi sibuk itu.
4: Akhirnya bisa dimaknai dengan
5: dia belajar hidup. Ya. Tapi betapa banyak anak enggak punya makna. Sudah dengan kakak. Kecuali kalau abahnya ngasih tahu, abah lagi ada kerja gini tidak bisa ditinggalkan. Lukamu ini memang sakit tapi tidak terlalu besar. Kalau abah lihat, nah dia jelaskan. Oh, anak merasa, oh iya juga.
4: Ada komunikasi lagi di dalamnya.
5: Iya, kan karena ketakutan anak ini berdasarkan persepsi kan, Mada. Saya coba juga melihat di 57. Ya, kita coba 1-2 menit. Anak kecil kalau terkurung di kamar mandi atau terkurung di RRI umur 3 tahun, Mada, apa yang dilakukan?
4: Teriak.
5: Mungkin minta suara enggak dia dengar orang. Dia akan memikirkan, besok aku enggak ketemu mama. Jangan-jangan aku mati di sini. Jangan-jangan
4: pikiran terburuknya itu ya.
5: Pikiran terburuk kan, Mada. Betul. Orang dewasa beda. Oh, aku tinggal teriak, aku telpon, aku hey, macamnya kan? Nanti juga bakal dia masuk gitu ya. tapi tidak dengan anak kecil. Maka di masa depan, karena traumanya cuma sereceh itu, takut ditinggal kesepian, sendirian, karena pernah trauma terkurung di kamar mandi. Karena yang mendefinisikan kisah itu adalah seorang anak kecil.
4: Beda cerita ya ini ya.
5: Maka dia takut misalnya teleponan dengan pasangannya, entah pacar atau suami atau istri, di sana ketiduran, dia ngomong sendirian, dia merasa diabaikan. Karena bisa jadi dia dulunya punya pengalaman ditinggalkan. Receh kan ceritanya?
4: Iya, betul, ditinggalkan.
5: Tapi tidak bagi orang yang trauma. Ya. Berantem kan? Kamu, saya ngomong, kok kamu enggak dengeri aku, malah tertidur di sana. Emang kamu kira aku apa gitu kan ya?
4: Berdampak ya.
5: Padahal kalau dipikir, ya aku memang capek. Kan kalau orang dewasa bisa kan mengatakan gitu, tapi dia enggak mau mengerti karena ini anak-anaknya yang lagi memberontak.
4: Lagi memberontak, betul. Waduh.
5: Ya.
4: Ini mungkin
5: sebenarnya posisinya tidak seperti yang kita katakan. Mudah-mudahan dia memang bisa memahami maknanya bahwa Abah memang lagi gak bisa menemani ya.
4: Iya, tapi ini cerita tambahan dari bapaknya juga. Katanya sehingga anak ulun dilajari juga demikian, akhirnya dia bisa mandiri juga.
5: Iya.
4: Ini misalnya sekolah TK, dia tidak mau diantar dan rajin sekolah, pulang pergi sendiri.
5: Ya, alhamdulillah. Kalau memang itu Pak Fauzi berarti menangkapnya sebagai hal baik. Tapi ada yang hal yang menurut orang tua baik tidak dianggap baik oleh anak.
4: Itu betul-betul karena masih kecil juga. Mudah, terakhir sekali kesimpulan malam hari ini, pesan untuk kita sebagai orang tua lah ya.
5: Iya. Jadi kita pada orang tua jangan senang dulu deh kalau ketika kita melihat anak kita tuh tenang, adem, gak merepotkan ya. Seperti air yang begitu tenang, kalau kita paham air yang begitu tenang justru paling berbahaya kan, Mada?
4: Betul.
5: Ya.
4: Setuju.
5: Jadi begitu juga di balik anak yang terlalu tenang, berarti jangan-jangan orang tua itu sudah sedemikian tidak aman bagi dirinya. Sehingga dia memilih tenang adalah sebagai mekanisme untuk melindungi diri. Yuk, tapi kalau seandainya memang itu terjadi pada anak kita, dekati, gak ada waktu yang terlambat, validasi sebanyak-banyaknya perasaannya. Ya, buka koneksi, bisa banyak ngobrol dengan anak yang tenang, yang super tenang tadi, supaya kita bisa memahami sejauh apa lukanya. Mudah-mudahan tidak ada waktu kita yang terlambat ya. Kita bisa lebih dekat dengan anak-anak
4: Amin.
5: Kita ya, insyaallah.
4: Baik ya, mudah-mudahan Bunda Rima, kita berbicara malam hari ini juga banyak kesadaran mulai bangkit lagi. Yang udah bagus tadi banyak cerita yang bisa diambil, contohnya dari banyak pendengar juga mudah-mudahan bisa diterapkan jadi teladan untuk kita semua malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi Bunda, mudah-mudahan sharingnya malam hari ini jadi amal jariah segan pian.
5: Amin.
4: Dan kita mudah-mudahan kita ketemu lagi di inspirasi kehidupan berikutnya ya. Mada pamit pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita segera bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
6: Bianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
8: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap satu hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
7: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta, ya? 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
9: 650.
7: Orang setempat 650 orang bekerja.
8: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
7: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
8: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging, ya.
6: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
10: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
11: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
10: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
11: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
12: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
11: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Wow. Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
9: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
13: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
14: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
9: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
13: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sofian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
15: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
16: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
15: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
17: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
15: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
19: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
18: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia. Diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Pak. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back to back selama 3 musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat 2 yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang kita sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi tidak untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam hari ini. Udah ditemenin sama satu lagu dari Iwan Fals ya, Aku Sayang Kamu. Pendengar spesial malam minggu ini kita sayang-sayangan aja lah ya. Gak tahu juga nanti kalau ada lagu-lagu yang agak galau ya nikmatin aja lah ya. Tapi mudah-mudahan harapannya sih pada bahagia. Apalagi ini akhirnya ya kita berjumpa kembali dalam keadaan di malam ini kesehat gitu ya. Kita doakan yang lagi sakit malam ini, mungkin ada yang kurang enak badan gitu ya. Ini banyak juga yang di sekitar Mada, termasuk kemarin ngomong-ngomong sama tetangga ternyata lagi terserang flu ya. Nah ini hati-hati ya pendengar ya, di cuaca yang seperti ini perbanyaklah beraktivitas sehat gitu ya, olahraga, makan-makan juga yang dijaga. Dan tadi balik lagi kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, termasuk nih pendengar salah satunya adalah dengan berolahraga, itu salah satu menjaga kesehatan. Nah kalau misalnya Anda suka main mini soccer, nah ini ada kejuaraan mini soccernya pendengar. Dan ini adalah kejuaraan mini soccer tingkat SD sekolah dasar bertajuk Piala Wali Kota Cup Banjarmasin yang digelar di lapangan Upik Mini Soccer ya, di tanggal 21 kemarin sampai 23 Mei 2026 hari ini. Nah turnamen ini mempertandingkan pelajar tingkat SD di 5 kecamatan di Kota Banjarmasin pendengar ya, dengan menggunakan sistem poin dalam pertandingan. Seluruh tim dari tiap kecamatan saling bertemu ya, dan pada babak penentu tim Banjarmasin Timur ini keluar sebagai juara satu setelah mengalahkan tim Banjarmasin Barat dengan skor 3-0 pendengar. Nah melansir dari rri.co.id, kemenangan tim Banjarmasin Timur di laga terakhir ini menyempurnakan torehan poin yang berhasil diraih dengan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Hasilnya ada 4 kali kemenangan, ini membuat tim Banjarmasin Timur kokoh ya di klasemen grup dan dinyatakan sebagai juara di ajang Wali Kota Cup Mini Soccer 2026. Nah pelatihnya Rizky ini menyebut kemenangan bukan hasil kerja keras anak-anak yang tampil maksimal ya, tapi juga adalah kerja keras semua tim, yang mana dia apresiasi semangat juang dan kerja tim yang ditunjukkan para pemain. Nah informasi ini selengkapnya pendengar silahkan Anda baca ya, boleh banget dicek-cek portal kita di rri.co.id. Tidak kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah ini juga masih banyak informasi yang akan kita sampaikan ke Anda.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Dan tempat di hari ini pendengar 23 Mei 2026, yang mana kalau kita ingat ya, kejadian di tahun 1997 silam, itu kejadian adalah Jumat Kelabu pendengar. Dan akhirnya di hari ini ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEMSE Kalsel memadati kawasan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang mana dalam aksi mengenang peristiwa di ujung orde baru tersebut, masa membawa berbagai atribut pendengar seperti bendera ya, ada yang bawa spanduk juga, hingga ada yang membawa peti mayat. Nah, atribut ini dihadirkan katanya sih sebagai simbol ya, merawat ingatan publik agar kerusuhan yang serupa ini naudzubillah gitu ya tidak terulang kembali. Jenderal lapangan aksi Muhammad Arifin mengungkapkan bahwa agenda ini adalah selain orasi, masa aksi juga membacakan puisi, terus melakukan aksi tabur bunga dan ditutup dengan doa bersama. Harapannya gitu ya disampaikan Arifin bahwa ketika ada pemilu nanti, ini jangan sampai peristiwa tersebut terulang kembali, dan bahkan jangan sampai ya terpecah belah atas dasar fanatisme dalam berpolitik. Dan dia menambahkan, gesekan politik itu memang seringkali terjadi di tingkat akar rumput ya, yang mana dipicu oleh ego elit politik. Makanya momentum ini gitu ya, setiap ada peringatan Jumat Kelabu, ini jadi pengingat penting ya bagi masyarakat supaya lebih bijak dan juga tidak mudah diadu domba. Dan tragedi Jumat Kelabu sendiri nih pendengar adalah salah satu catatan sejarah kelam yang memang pernah terjadi di kota Banjarmasin, yang pada saat itu kalau kita ingat ini adalah peristiwa memilukan yang dipicu oleh gesekan politik menjelang pemilu 1997 silam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih di Banjarmasin malam ini ya. Nah, ini pendengar PPIH kalau kita tahu ya sudah mulai siap-siap buat yang namanya menyambut ini pra armusna pendengar. Nah, ini kalau kita lihat dari rri.co.id, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj RI juga menyiapkan jutaan makanan siap santap atau ready to eat ya bagi jemaah haji Indonesia di sana. Nah, persiapan dilakukan hingga puncak armusna di Tanah Suci, dan ini disampaikan Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Jainal Effendi. Nah, katanya total kebutuhan ready to eat atau makanan siap santap tadi ini sudah mencapai jutaan porsi pendengar. Nah, jumlah itu disiapkan untuk mendukung kelancaran konsumsi selama puncak ibadah haji ya. Nah, sebagian besar makanan siap santap ini juga tersedia di dapur dan siap didistribusikan ke hotel jemaah. Dan menunya juga disiapkan tetap bercita rasa Indonesia tentunya ya, dengan berbagai pilihan lauk dan juga nasi. Nah, beberapa menu ini diungkapkan ada kayak nasi uduk pendengar ya, ada rendang juga, semur ayam, kari ayam, hingga gulai ayam, yang mana setiap porsi dikemas praktis menggunakan pouch dengan isi nasi dan lauk masing-masing yaitu 150 gram. Nah, wah, jadi lumayan juga gitu ya, memudahkan untuk jemaah haji menyantap makanan. Jadi ketika sudah dibuka langsung dimakan gitu ya, tanpa perlakuan tambahan katanya ya. Nah, menurut Jainal, jemaah haji biasanya menyukai makanan siap santap tersebut selama berada di Tanah Suci ya. Bahkan sebagian jemaah juga ada yang membawa ready to eat ini sebagai oleh-oleh karena tahan pendengar ya sampai 18 bulan. Dan diharapkan adanya distribusi makanan ready to eat, makanan siap santap ini membantu jemaah lansia dan juga disabilitas untuk mendapatkan konsumsi praktis selama ibadah haji. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pasto pendengar, dengan lagunya Tanya Hati menemani Anda di jam 21.00 waktu Indonesia tengah malam hari ini ya. Dan hari ini pendengar, malam mingguan nanti Mada juga insya Allah ditemenin sama ada tamu lah ya, buat ngisi ngobras kita, ngobrol bareng komunitas. Pastinya seru banar, seru banget. Kenapa? Karena ini terkait dengan serunya dunia tour guide. Nah, bagi Anda yang suka berwisata, sudah tidak asing gitu ya dengan dua kata ini, yaitu tour guide. Ini salah satu job juga gitu ya, pekerjaan juga, tapi di balik itu juga pasti ada gitu ya cerita-cerita menarik atau juga fakta-fakta yang mungkin kita tidak tahu di balik tour guide itu sendiri. Nanti kita akan bahas lengkapnya di ngobras pendengar ya. Mudah-mudahan Anda nanti bisa gabung juga sama Mada, dan pastikan untuk nonton juga di YouTube kita di Pro 1 Banjarmasin. Tapi sebelum itu, kita hadirkan dulu di ruang dengar Anda malam hari ini drama radio dari RRI Banjarmasin ya, terkait dengan judulnya adalah Soal Rasa Tetap Indonesia. Gimana ceritanya? Langsung aja kita simak. Selamat mendengarkan.

0: Wah, akhirnya kita sampai juga di warung Bu Wati. Hanya sih, nasi goreng di sini levelnya sudah internasional. Jadi penasaran, mau nyoba?
1: Ih, jangan cuma nyebut nasi goreng aja, Bim. Tapi di sini katanya juga ada soto Banjar, sate Madura, sampai papeda, pokoknya komplit, plit, plit dah.
2: Iyalah, asal jangan ada bolog nice haliling ya. Takutnya rasanya bingung mau ke Italia atau ke Banjarmasin.
3: Wah, ada tamu-tamu spesial nih. Ayo, silakan duduk. Mau pesan apa?
0: Bu, saya pesan nasi goreng spesial. Tapi bumbunya coba buat agak ke barat-baratan gitu ya.
3: Alah, kalian ini nasi goreng itu sudah internasional. Tapi rasanya tetap Indonesia. Mau coba saya kasih topping keju juga.
2: Nanti kalau nasi goreng keju viral, kita juga yang rugi. Karena harga bisa ikut naik, bro.
1: Bu, saya pesan soto Banjar aja. Tapi kuahnya jangan terlalu kental ya. Biasa, Bu. Lidah saya ini lidah Nusantara.
3: Oke deh, tapi ingat lo ya. Rasa aslinya tetap saya jaga. Kalau soto Banjar udah nggak berasa Banjar, namanya bukan soto lagi.
0: Bu Wati, kenapa sih Bu ngotot banget soal rasa asli? Sekarang kan banyak orang bikin hidangan fusion food.
3: Begini nih ya, Ibu jelasin nih. Makanan itu bukan cuma soal kenyang aja, tetapi itu ada cerita, budaya, dan identitas. Kalau rasanya hilang, kita bisa lupa asal kita.
1: Oh, begitu ya, Bu. Iya. Seperti lagu-lagu daerah, kalau kita ubah semua, nanti generasi berikut nggak tahu bentuk aslinya.
2: Betul. Sama seperti bahasa. Kalau semuanya ke barat-baratan, lama-lama kita cuma tahu thank you atau lupa bilang terima kasih.
3: Nah, ini pesanan kalian sudah datang. Coba makan, terus sambil rasakan. Itu bumbu, rempah, semua dari tanah air kita sendiri loh.
0: Wah, ini baru nasi goreng. Rasanya Nusantara banget. Berasa Indonesianya.
1: Soto Banjarnya juga. Duh, kuahnya ini loh. Bikin rindu kampung halaman. Pengen mau pulang ke Banjarmasin.
2: Makananku juga. Wah, rasanya kayak lagi dipeluk sama ibu-ibu se-Indonesia Raya.
0: Jadi, intinya saudara-saudara, meskipun kita bisa bereksperimen dengan rasa, yang utama identitas tetap penting.
3: Betul sekali. Mau tampil modern silahkan, tapi soal rasa tetap Indonesia.
1: Sip deh, kalau gitu kita harus sering-sering mampir ke sini nih, biar nggak lupa sama rasa asli Nusantara.
2: Setuju. Dan mungkin besok kita bikin konten kuliner rasa tetap Indonesia di media sosial. Siapa tahu viral, ya nggak, friend?
3: Boleh, tapi ingat, jangan cuma viral di medsos, tapi viralkan juga di hati, ya?
4: Sandiwara Radio soal rasa tetap Indonesia. Naskah ditulis Aulia Elhamis. Dengan pendukung cerita, Bima diperankan Nandang Supriyadi. Reni diperankan Rahma Hudayanti. Andi diperankan Yedi Yulistiadi. Ibu Wati diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Azhar Saukani. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming.
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
3: dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
6: 15 tahun.
7: Soalnya minim juga kita.
5: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: KB ini berdiri dari 2017.
5: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
9: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
11: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety ready dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
5: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di program yang paling ditunggu-tunggu juga, yaitu terkait dengan Ngobrol Bareng Komunitas Ngobras. Edisi hari ini spesial malam minggu kita di hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan juga hari ini kita akan berbicara dengan banyak sekali narasumber yang sudah hadir di studio tentunya. Tapi ini pendengar, yang menarik adalah kita akan bicara di balik serunya dunia tour guide. Nah, kalau kita ngomongin tentang tour guide ya, biasanya terbayang tuh terkait dengan wisata-wisata gitu ya. Padahal mungkin di balik profesi ini ada kemampuan yang banyak orang yang tidak tahu gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya bersama dengan para teman-teman dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Kita sapa-sapa dulu. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Bang Bebes, biasa aja Bang Bebes. Jangan seperti itu ya. Tapi ini kita mau kenal-kenalan dulu. Mada udah kenal tapi pendengar belum kenal ya. Yang sebelah tengah dulu deh, jangan sebelah ya, karena wanita sendiri.
2: Paling cantik.
0: Paling cantik. Ketua DPD HPI Kalimantan Selatan. Ada Mbak Arifa Gramenia. Mbak Arifa, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Makasih banyak sudah hadir langsung ke studio.
2: Terima kasih juga sudah ngundang kami.
0: Iya, katanya dari Banjarbaru tadi ya. Iya. Warga Banjarbaru nanti nih, ayo nanya-nanya langsung gitu ya sama rekanan kita di sini. Kalau gitu ada lagi juga Ketua DPC HPI Kota Banjarmasin, Bang Fajri Hidayat. Selamat malam Bang Fajri.
3: Selamat malam.
0: Boleh dideketin aja mikrofonnya,
3: oh, iya,
0: Bang.
3: Gitu ya. Okay.
0: Nah, biar suaranya menggelegar.
3: Mantap ya.
0: Mantap ya. Bang Fajri sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Dari sehat. Banjarmasin ya?
3: Banjarmasin.
0: Oke, okay, karena ini karena kotanya DPC Kota, yeah, Banjarmasin. Kalau di luar kota bahaya ya. Oke, okay, satu lagi. Nah, ada senior tour guide HPI. Aduh. Pendengar. Saya baca sesuai flyer, tapi senior ini pengalamannya maksudnya ya. Ada Muhammad Beskoni. Bang Bebes, apa kabar?
4: Baik, baik.
0: Baik ya.
4: Apa kabar, Kak?
0: Sehat.
4: Sehat.
0: Sehat.
4: Ini sebelah saya ini sebenarnya bukan hanya tour guide,
0: tapi
4: pemilik toko buku.
0: Oh, di mana?
4: Toko buku terbesar di Indonesia.
3: Gramedia.
2: Ah, itu Gramedia itu.
4: Oh, Gramedia. Terus,
0: baru mulai jokesnya
4: nyebut. Jangan.
2: Sebenarnya kalau okay, sama tour guide ya gitu.
0: Iya, iya, iya. Harus begitu, harus pecah. Ih, kalau tour guide-nya enggak bisa ngelawak, ini betul, kayaknya
3: garing.
0: Wisatanya gini nih.
2: Garing.
0: Para pelanggan kayak pansi.
4: Makanya kita itu perlu kopi, bukan yang bening-bening.
0: Aduh. Aduh. Tolong dong, bos saya nonton enggak ya? Bening dulu ya. Nanti habis ini kita ngopi ya.
3: Ngopi di depan.
0: Aduh, canda mulu ya. Baik pendengar juga pemirsa, nanti yang mau gabung sama kita di sini boleh banget. Nanti boleh berkomentar atau juga bertanya gitu ya terkait dengan dunia profesi tour guide ini di 0511325162 dan juga di 0811511410. Silakan juga menyaksikan secara langsung melalui kanal YouTube kita di Pro 1 Banjarmasin. Baik, mungkin Mada mau ke Mbak Rifa dulu ya, Mbak Rifa ya.
2: Boleh, boleh.
0: Ini kan topiknya adalah terkait serunya dunia tour guide lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat HPI terus perannya di dunia pramuwisata atau di dunia pariwisata ini seperti apa?
2: Oke, okay, pertama yang harus dikenali adalah HPI-nya dulu.
0: Okay.
2: Mungkin masih banyak yang belum tahu ya, HPI itu apa. Jadi HPI adalah Himpunan Pramuwisata Indonesia. Pramuwisata kalau mungkin lebih tenarnya disebut tour guide.
0: Tour guide.
2: Ya. Nah, jadi HPI ini adalah satu wadah atau bisa dikatakan rumah lah ya, organisasi profesi untuk semua tour guide resmi yang ada di Indonesia.
0: Nah, di garis bawahi itu, yang resmi.
2: Resmi, betul.
0: Ada lisensinya gitu.
2: Ada
0: ya.
2: Ada lisensinya, betul.
0: Ada sertifikasinya juga. Oke. Okay. Tapi berarti ini kenapa penting gitu ya terkait dengan profesi tour guide ini dan juga kenapa penting untuk berlisensi, Mbak Rifa?
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kan tugas dan peran HPI itu adalah membina sebenarnya ya. Jadi membina, meningkatkan kapasitas, juga menjaga standar dari kualitas tour guide itu sendiri gitu. Okay. Jadi ya memang karena peran kita begitu penting ya, jadi ya awalnya memang harus berlisensi.
0: Oke.
2: Okay. Jadi nggak semua tour guide di luar sana itu punya lisensi, tapi bisa kita pastikan bahwa tour guide yang ada di dalam organisasi HPI? Ini dalam HPI berlisensi.
0: Oke, nah ini kalau Mada mau tahu juga Mbak Riva, kalau HPI Kalsel sendiri usianya sudah berapa tahun di tahun 2026?
2: 40 tahun.
0: 40 tahun betul. Ya. Ulang tahunnya kapan sih?
2: Di April.
0: Oh, bulan kemarin berarti
2: iya,
0: ya. April
2: betul.
0: Tanggal berapa?
2: Tanggal 6.
0: Waduh, happy birthday.
2: Thank you.
0: Happy.
2: Jadi 40 tahun itu 40 tahun. Ditandai dengan pertama kali dulu kita ada sertifikasi yang kita terima ya. Okay. Dari Dinas Pariwisata waktu itu di tanggal 6 April di tahun 86. Jadi di tahun ini sudah 40 tahun.
0: Waduh, luar biasa, usia yang tidak main-main ya. Kalau anggotanya se-Kalimantan Selatan berapa Mbak Riva?
2: Kalau yang resmi masuk ya,
0: ya
2: ke
0: di HPI,
2: HPI
0: betul.
2: Sekitar 100 orang ya.
0: Seratusan. Itu aktif semua ya?
2: Dan itu tersebar di 4 DPC kita.
0: Oke, ya. DPC-nya selain Kota Banjarmasin apa lagi Mbak?
2: Ada di HST, HSS, dan Tapin.
0: Oh, memang yang ini tempat wisata-wisatanya betul. Memang di Kalsel memang ini ya. Oke deh kalau gitu ya. Nah ini Mada mau juga ke Bang Fajri. Ini kan DPC Kota Banjarmasin ya. Seribu sungai. Bujur kah seribunya sungainya tuh?
5: Nah, itu yang sering kita kepada turis-turis ya. Kita katakan bahwa ketika yang namanya The Thousand Rivers itu sebenarnya nggak seribu sih, sama kayak ibaratnya kayak di Pulau Lombok itu apa 1 juta masjid atau 1000 masjid itu nggak juga
0: seribu,
5: nggak persis segitu. Tapi kan banyak yang sungai mati, ada yang sungai yang di atasnya sudah paman pentol, jadinya kan seperti itu. Ya, jadi Thousand Rivers itu julukan sebenarnya. Okay. Tapi mengingatkan bahwa kita banyak sungai gitu aja.
0: Tapi kalau wisatanya di Banjarmasin semuanya setahu Mada memang kalau kemana sih ya paling Mada jawab ya pasar terapung lah gitu ya.
5: Ya basisnya memang kita wisata air yang paling utama itu adalah wisata air. Terus kemudian yang kedua itu bisa kita bilang wisata religi.
0: Religi juga ya?
5: Iya, ada. Misalkan seperti masjid tertua, kita bayangkan masjid kita ini luar biasa. Dari tahun 1526, bayangkan. Ini Masjid Sultan Suriansah yang luar biasa. Tapi sayangnya memang kita tidak mempunyai peninggalan kerajaan yang berbentuk kerajaan. Seperti di Jawa. Tapi kita punya peninggalan yaitu seperti masjid. Nah, itu masjid tertua. Terus kita juga punya Masjid Jami, ya
0: iya,
5: kan?
0: Jami.
5: Yang juga usianya juga tua.
0: Oke.
5: Ini sangat menarik. Terus kita banyak juga ziarah-ziarah. Ada Kubah Basiri dan seperti itu. Ada Kubah Surgi Mufti dan sebagainya. Itu kadang-kadang apalagi banyak sekali sekarang kan lagi tren turis dari Malaysia.
0: Oh iya.
5: Karena ada penerbangan
0: langsung
5: direct Banjarmasin Malaysia, Kuala Lumpur Malaysia. Yang konon katanya, ini konon dulu ya, karena datanya belum tentu akurat. Karena orang Banjar yang ada di Malaysia itu jumlahnya ada kurang lebih 2 jutaan katanya.
0: Oke, konon, tapi, ya. tapi betul, Mada mau menginginkan sedikit karena waktu kita live TikTok kadang ya kalau request lah banyak banget juga orang Malaysia. Ya. Sakanya pas menelpon ke WhatsApp orang bisa Banjar sih, Banjar lu.
5: Asli kadang-kadang asli, logatnya kadang logat Kalua itu juga terpengaruh.
0: Betul.
5: Itu enak sekali. Jadi kita kadang guiding itu enggak perlu pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kita bahasa Banjar.
0: Paham Buan Sidin.
5: Mantap. Malah kadang haratan Buan Sidin pandir bahasa Banjar daripada kita.
0: So, jadi seperti itu ya. Tapi kalau dari kacamata Bang Fajri gitu ya, melihat perkembangan pariwisata terus juga berkaitan dengan profesi ini, khususnya di Kota Banjarmasin itu seperti apa?
5: Kita profesi ini sebenarnya sangat menjanjikan kalau memang kita bisa benar-benar maintain ya. Yang jelas kita juga berhubungan dengan yang namanya stakeholder yang ada. Stakeholder itu kan bisa dinas terkait,
0: betul,
5: dinas pariwisata, terus kemudian jika kita berhubungan dengan yang namanya hotel, restoran, toko oleh-oleh, dan sebagainya. Kalau itu kesinambungannya dengan apa baik itu akan terus mantap lah, saya yakin sekali.
0: Berarti hidupnya memang nggak bisa sendiri gitu ya?
5: Nggak bisa.
0: Banyak
5: kita harus terkait juga dengan pihak-pihak lain yang dimana saling mendukung. Seperti halnya kayak kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat, terus kita turisnya lapar, ya mereka kan harus kita hidangkan
0: betul
5: dengan makanan yang
0: khas di situ gitu ya. Ih menarik sekali ini. Aduh ada yang mau masuk tapi Mada mau ke Bang Bebes. Bang Bebes kita angkat telepon atau ke Pian dulu?
6: Angkat telepon.
2: Ini bukan call of friend ya, Bang ya. Catat dulu.
4: Iya. Kan kita kan ada kesorongan, semua di sini kan sudah nikah juga.
0: Mada belum ada.
4: Kada betaku.
0: Oke deh, Mbak Bebes Mada angkat dulu nanti ke Pian ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Oke, ada Bang Ojan di Martapura.
6: Apa kabar? Mada.
0: Alhamdulillah Mada sehat. Di Bang Ojan ada narasumber Mada, ada Bang Fajri, Mbak Riva, ada Bang Bebes juga.
6: Apa kabar Pak Om Fajri semuanya?
5: Baik.
2: Kabar baik.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
6: Bahas apa nih Mada?
0: Hari ini kita membahas terkait dengan dibalik serunya dunia tour guide Bang Ojan. Pernahkah Pian berwisata terus mungkin didampingi ada tour guide-nya gitu?
6: Kalau nya maksudnya itu berwisata ke seberang pulau kah?
0: Mm-hmm, bisa di sini, bisa juga atau ke seberang pulau. Ini terkait pengalaman ya, karena tour guide itu kadang hanya di Banjarmasin ya, kadang di Kalsel juga.
6: Paling berwisata ke Jawa.
0: Gimana
5: di
0: tuh?
5: Di Jawa juga biasanya kan ada tour guide-nya.
0: Betul. Gimana pengalamannya Bang Ojan?
6: Pengalamannya kah?
0: Mungkin ada terkait tour guide atau yang ditanyakan gitu.
6: Kalau pengalamannya banyak banget lah.
0: Alhamdulillah. Nah, boleh di-share di sini tuh.
6: Halo. Ziarah ke sana kan di Pulau Jawa tuh kan. Daerah itu.
0: Mana tuh?
6: Kan ke Solo.
2: Surabaya.
0: Surabaya, betul.
5: Surabaya.
6: Iya.
4: Pak Ujan, kalau ulun boleh botakun.
0: Nah, Bang Bebes apa tuh?
4: Kalau pian perjalanan ke Pulau Jawa kan betul ya kalau ada tour guide-nya kalau.
6: Iya, iya.
4: Pian betakun lah guide-nya bisa lisensi atau kada?
6: Kada tahu.
4: Dalam perspektif yang lain, kalau pian ke rumah sakit, kira-kira kalau yang memeriksa pian tuh
5: lain dokter,
4: lain dokter, maulah pian, yakinlah pian.
0: Kada pang lah.
4: Nah itu. Ya, makanya itu sama anunya.
0: Ini penting berarti
4: ini
0: ya.
4: Ini penting. Bebes, makanya ya. Kalau ke rumah sakit, kita kan harus yang meriksa kita mencek menindaki kita kan dokter lah.
0: Pian dokter ke lain lah.
4: Nah, dokter ke lain ya dukun aja kan.
0: Dukun
4: aja lah. Ada lisensi kerja kalau izin praktek.
0: Oke, itu. Ada lagi Bang Ojan mau yang di-sharing di sini?
6: Enggak kan itu tadi kan banyak loh yang itu yang dari luar itu nah luar pulau kah itu.
0: Betul, di luar pulau.
6: Dari Malaysia kan. Sering juga tuh ke Martapura.
0: Kalau ada abah guru biasanya kalau ziarah lah.
6: Ya itu banyak masjid kan tuh banyak tuh.
0: Betul.
6: Nggih. Dari Brunei.
5: Iya, betul.
2: Iya, betul.
6: Apa Pandairan orang tuh?
0: Nggih.
6: Dari Singapura pernah juga, Pak.
0: Dekat-dekat tetangga kita ya.
6: Iya.
0: Oke. Ada lagi?
6: Ya, jadi jadwal makasih
0: lah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, gilirannya Bang Fajri lagi.
0: Udahlah, ini Bang Fajri tadi udah ke Bang Bebes dulu ya. Bebes. Kenapa sih Bang Bebes mau menghindari tadi bentaju udah ya?
5: Aduh. Biasa merendah kalau senior.
4: Sudah kerancakan ditakuni orang.
0: Tapi Mada mau nanya nih. Tadi kan Bang Bebes juga nanya ya terkait dengan kita bertanya ketika datang ke pulau, misalnya ke seberang lah ibaratnya karena ini kita wisatawan. Itu seberapa penting untuk kita nih sebagai seorang wisatawan datang terus punya guide gitu ya, bertanya terkait dengan lisensi tersebut. Bagaimana Bang Bebes?
4: Jadi yang pertama ini kita pakai bahasa Indo atau bahasa Banjar?
0: Ah boleh dua-duanya, ulun menerima aja campur akan.
4: Tapi gue kayaknya
0: aduh
4: bisa berpander ini.
0: Aduh
4: campur-campur.
0: Kalau itu saya nggak berani.
2: ini pendengarnya jadi pusing.
4: Iya mau kena ngalih kalau tepulilit.
0: Guanya ngalih tepulilit.
4: Guanya berpandernya.
5: Guanya batu hapu.
2: Iya guanya batu hapu.
4: Jadi kembali lagi ke lisensi izin praktek. Karena sebenarnya profesi guide ini sama dengan profesi dokter. Dokter itu sebelum berpraktek kan dia melakukan beberapa uji kompetensi bla bla bla. Dia sudah lulus pendidikan, baru dia mengambil profesi sebagai dokter dan dikeluarkanlah izin praktek.
0: Betul.
4: Nah ini kembali lagi ke masyarakat. Karena masyarakat kita tuh kadang-kadang tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu dan menyepelekan. Jadinya sama kalau umpat tur tuh lah. Umpat tur tuh bahasa Banjar loh, umpat tur. Umpat tur kada menakuni. Pian ini agennya, agen bujur kada atau cuman perorangan? Apa yang terjadi kalau cuman perorangan kan sudah banyak kejadian tuh. Orang satu grup di bandara, tiba-tiba tiketnya kedada aja. Orang yang bawakan belum ada hilang. Habis itu yang kedua lagi pada saat booking tur, oh kena tour guide-nya menjemput, kada dapat takun juga. itu bujur guide kah atau cuman yang ditugaskan atau guide yang sudah berlisensi atau bukan. Bayangkan Bu Anpia namanya garing ke rumah sakit, tapi sekalinya yang meriksanya kada dokter.
0: Betul.
4: Nah, kenapa rasanya?
0: Betul.
4: Nah, itulah dia, karena kan ada beberapa aspek hukum yang akan mengenai ke kalau itu semua prosedurnya sudah terpenuhi di bidang tur, agennya valid, guide-nya berlisensi. Dan itu kan bisa sebetulnya bisa ada masuk ke ranah hukum apabila terjadi one prestasi.
0: Betul.
4: Tapi di kita, orang-orang kita kan kada peduli. Yang penting mereka beli tur murah. Chip murah. Murah itu bahasa Banjarnya, Pak?
5: Kada larang.
4: Kada larang.
0: Ujur mana Pak Banjarnya kada larang.
4: Nanti mana mencari. Kada larang, yang penting murah, yang penting kawa tulak, di sana teburah hayki apa kan kada peduli.
0: Betul.
4: Buan kita kan yang penting sudah tulak, apalagi yang hendak keluar negeri aja. Yang penting murah, tapi di bawah orang belanja ke 50 tempat padahal waktunya cuma 4 hari. Yang penting murah. Nah, itulah yang harus diperhatikan oleh masyarakat.
0: Oke.
4: Karena tur ini kan merupakan sebuah produk.
0: Betul.
4: Sama kayak kita makanan minuman juga harus diperiksa oleh BPOM. Kalau mau ngikut tur yang terstandar, ya ikutlah yang benar.
0: Oke. Berarti apa nih yang masyarakat mungkin banyak di luar sana ada kesalahpahaman terkait dengan profesi ini gitu ya. Karena kan tadi betul ada agen

0: keluarga itu Pak.
1: Lain pulang lah nanya.
0: Jadi makanya bingung juga kesalahpahaman apa, karena yang sementara yang ada yang ulun dengar sih kedada kesalahpahaman lah. Yang dari pian apa kesalahpahamannya?
1: Iya enggak, tadi maksudnya kalau misalnya kita tadi kan asal pilih dan segala macam ya kan, itu kan jadi orang awam kayak ya udah, apalagi kalau misalnya budgetnya sedikit, orang-orang yang mau liburan ngepres budget banget udah enggak mikir itu lagi.
0: Nah itu kan kesalahpahaman masyarakat akan tour guide abal-abal.
1: Itu yang enggak berlisensi.
0: Bukan kami.
1: Betul, betul. Itu sih ya pentingnya lisensi juga ya. Berarti secara misalnya di luar pun itu hak kita ya sebagai masyarakat untuk menanyakan lisensi itu ya sebenarnya ya.
0: Takunija. Takunija. Kalau nya kada berlisensi silakan lagi kembali ke agennya. Kalau kita bayar sesuai ya tendang aja.
1: Betul.
0: Tapi kan kadang-kadang pian nongkar tur murah, handak nang gait yang bujur lah, kembali lagi ke kita.
1: Nah, itu sih di masyarakat juga sebenarnya ya. Oke deh kalau gitu. Nah, pada mau tanya-tanya terkait dengan mungkin pengalaman gitu ya. Ini kan dibalik serunya tour guide gitu. Pada mau ke Mbak Riva. Mbak Riva kalau berkecimpung di dunia tour guide itu udah berapa lama, Mbak?
2: Dari 2018 itu, jadi masuk
1: 2018.
2: Sebelumnya, sebelum masuk ke HPI itu saya jual-jual paket tur secara online gitu.
0: Pengusaha.
2: Awalnya begitu. Kemudian waktu itu ke Dinas Pariwisata, bertanyalah gitu kan, ini kalau saya berkecimpung di dunia ini gitu, saya harus menghubungi siapa, organisasinya apa gitu. Kemudian dikasihlah kontak gitu kan, salah satunya adalah waktu itu ketua DPD HPI Bang Guntur.
1: Pada tahun itu.
2: Jadi kemudian ikutlah masuk, kemudian ikut BIMTEK bla bla bla, ya udah seterusnya sampai sekarang.
1: Oke, tapi yang memantik Mbak Riva gitu ya jadi menyukai ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya karena senang traveling sih ya.
1: Senang jalan-jalan gitu ya.
2: Senang jalan-jalan gitu. Jadi tadinya itu wah kalau sering bawa grup gitu ya, kalau aku jadi tour guide kan kalau keluar gitu jalan-jalan gitu, kita juga ikut jalan-jalan gitu. Ternyata semakin kesini otomatis kan semakin profesional gitu.
1: Betul,
2: ya
1: betul,
2: dari
1: betul,
2: tahun
1: betul.
2: Ke tahun setelah ikut BIMTEK sertifikasi dan lain sebagainya, ternyata enggak ya. Ketika orang melihat kita pergi gitu bawa rombongan, nyamannya banget ya kan, bawa terus wajah perjalanan gitu. Padahal kita kerja, hampir-hampir tuh kayak enggak menikmati betul-betul, karena kita waktu itu kerja, bukan liburan gitu.
0: Padahal tiap malam tetangis lah.
2: Ini bener batis kayak itu ya.
1: Oke. Eh tapi bener loh, Mbak Riva.
2: Itu dibalik keceriaan kita tuh seperti itu gitu.
1: Oke. Jadi kompetensinya nih mungkin bagi tour guide tuh banyak banget ya.
3: Betul.
1: Bang Fajri, apa ininya yang paling?
3: Ya karena kita tour guide itu dituntut kita mengetahui berbagai macam ilmu lah ya. Tidak hanya apa yang kita mengetahui sekarang, tapi juga misalkan tergantung dari tamunya juga. Tamunya itu interestnya kemana?
1: Oh itu harus ini
3: ya,
1: dulu ya.
3: Kadang interestnya politik ya kita cerita tentang politik gitu kan. Okay. Kadang kalau misalnya interest tamunya itu ke sejarah, kita harus mengetahui dan minimal kita mengetahui kapan misalkan seperti anggaplah misalnya gini ya. Ketika ditanya Banjarmasin ini kapan sih berdirinya? Wah, kita kan harus tahu.
1: Betul.
3: Kita sudah hafal misalnya tahun 1526.
1: Itu di luar kepala udah berarti
3: harus di luar kepala kalau gitu. Terus yang hal-hal yang kadang-kadang secara tidak bisa ini adalah misalkan begini. Berapa sih? Kan umum ya, pertanyaan umum misalnya jumlah penduduk Banjarmasin berapa sih? Itu kan kadang-kadang kita ini, padahal mereka juga bisa tahu kan, tinggal searching di Google udah selesai kan, seperti itu. Tapi kita harus di luar kepala hal-hal tersebut.
1: Okay.
3: Bahkan luas area Banjarmasin, terus kemudian dari hal, bahkan kadang ada yang bertanya itu tentang misalkan speed limit gitu.
1: Apa tuh?
3: Speed limit tuh misalnya kalau dia melihat kendaraan ada yang laju, ada yang macam.
1: Di Banjarmasin berapa?
3: Berapa sih kadang itu kan ada ya, kita harus kasih tahu tergantung kan karena kita melihat bahwa sekitar berapa sih yang ada di sini gitu loh. Nah, terus kemudian ada juga tentang hal-hal yang sangat kecil ya, ibaratnya kenapa sih di tempat kita ini rumah panggung?
1: Oh iya.
3: Nah, kan kita jelaskan bahwa tempat kita ini ada tanahnya tuh tanah rawa. Jadi nggak bisa langsung diuruk. Kalau diuruk itu kan nggak dapat izin IMB dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang perlu kita ketahui. Karena kita sepanjang jalan di bus itu tergantung dari wisatawannya. Kalau wisata

0: Lawannya itu menginginkan kita terus bicara, ya kita harus bicara.
1: Iya,
0: jadi
1: ya,
0: kita harus ini, apa interestnya mereka?
1: Harus bercerita. Storyteller Anda ini semuanya, ya waduh. Ya.
0: Kadang-kadang juga jadi stand up komedian.
1: Bang Bebes kayaknya tuh juaranya.
0: Oh, ini,
1: ya.
0: Juaranya.
2: Kadang-kadang harus jadi penyanyi dadakan.
0: Oh, ya. Bener loh, kadang waktu saya pernah bawa turis dari Malaysia, okay, itu mereka gini, gimana sih lagu Banjar katanya?
1: Ah, mau nggak mau nyanyi ya?
0: Oh, mau nggak mau nyanyi kita. Jadi walaupun kita kadang di bis itu kan ada karaoke-nya biasanya, yeah, yeah, yeah, tapi kita juga harus menekan bahwa yang tanpa apa namanya kayak akapela gitu, seperti itu kayak ampar-ampar bisa. Ya,
3: dites,
0: gitu,
3: dites, dites, dites, kayak lagunya.
0: Oh,
3: ah, itu dites dulu, dites.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Karena bukan on duty.
1: Iya lagi.
3: Minta bayar tambahan.
1: Saya yang nggak bisa bayarnya. Kalau kalau Bang Bebes, Bang Bebes.
3: Apa?
1: Ini kan sebagai senioran juga.
3: Kenapa
1: gitu,
3: senior ya? Terus lah? Mai. Padahal coba dibandingkan lawan Bang Pandu, lawan mana?
1: Bukan, ini sebenarnya bertiga senior bagi ulur.
2: Pian senior, senior juga.
3: Kami ini bertiga, lawan kakak, ini senior dalam masalah pernikahan. Karena oh, iya, kami sudah menikah. Oh,
1: iya, iya, iya, baiklah kalau
3: begitu. Jodohnya sudah dapat?
1: Oh, belum.
3: Belum.
1: Bang Bebes, Bang Bebes ya. Kita kembali ke topik ya. Mana mau tahu juga kalau pengalaman Bang Bebes nih, yang paling menarik banget apa Bang ketika jadi tour guide nih? Serunya itu di mana?
3: Serunya? Apalah?
2: Dapat duit.
3: Itu sih.
1: Itu mah cuan tujuan kayaknya ya.
3: Iya, itu sebenarnya tujuan orang begawi itu kan dapat duit.
1: Betul.
3: Ya kalau ya karena ini gawiannya jadi guide ya, mun kada dapat gawian kada dapat duit, kada jadi.
1: Mun kada makan mengget kada berduit.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi sebetulnya banyaklah kita bisa ketemu orang di seluruh dunia, okay, bisa punya teman. Macam-macam lah. Macam-macam. Kadang juga yang bujangan bisa dapat jodoh. Karena kalau jadi penyiar kan hadapannya cuman nih.
1: Saya skakmat banget ya. Tapi enggak juga kan, kalian-kalian datang ke sini tamunya banyak ya?
3: Oh, karena kami sudah kada mencari, oh, iya, karena iya, kami iya, sudah laku. Tenang.
1: Surul Aji, hari ini udah ketawa terus
3: karena
1: ngobras
3: kami sudah laku
1: ya. Oke, ketemu orang yang menarik. Tapi yang paling diingat sejauh ini cerita apa Bang Bebes? Mada mau dengar nih.
3: Cerita.
1: Cerita jadi tour guide yang paling diingat banget nih pas
2: mungkin saat
1: pada
2: meng-handle.
1: Nanya. Betul. Yeah. Kayak apa yang terlibat gitu. Apa sih yang ini tapoknya yang lewat gitu.
3: Susah diceritakan karena hidupnya tour guide itu sangat menarik.
1: Waduh.
3: Gimana lah kalau
2: menarik
3: aku bawa trip itu
2: ya, ya
3: dan dinamis. Tiap minggu ketemu gunung berapi. Tiap minggu ketemu pantai, tiap minggu ketemu kota, ketemu orang-orang yang berbeda. Jadi semua aspek sebenarnya menarik, kecuali menangis tiap malam di kamar sorangan.
1: Waduh.
3: Bukan begitu Bu Ketua?
2: Bukan, bukan.
3: Oh bukan.
1: Bukan, ketika Bu Ketua gak nangis. Bapak Bebes sendiri yang nangis ya?
2: Nangisnya berhenti ketika udah ada transfer
1: oh,
2: masuk.
1: Oh gitu. Bapak Bebes gak, masih nangis juga ada transfer masuk?
3: Kalau
2: sedikit,
3: kalau sedikit ya.
0: Kalau kena potongan.
3: Oh biasa kena potongan siapa? Motong.
1: Itu yang di belakang aja ya, jangan di sini ya.
3: Ini ada terbuka nih ternyata kena potongan.
1: Oke, kalau Bang Bebes menurut Pian gitu.
3: Kenapa
1: ya?
3: Kenapa aku taruh lah?
1: Iya tadi kan udah nih nanti ke Mbak Riva. Aduh kalau sama Bang Bebes gini terus ya, capek juga saya. Terus saya ya.
2: Berarti ini. Kak, sesinya harus ditambah, Kak.
1: Apa ya?
2: Gak bisa cuma sejam.
1: Aduh, ini juga gak sejam lagi.
3: Ini yang gratis, yang pertama aja, yang kedua harus ada bayar.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. MOU dulu.
1: MOU dulu ya. Bang Bebes, kompetensi yang mungkin harus dimiliki guide profesional, itu apa yang harus kita ketahui?
3: Skill aja lah ya, skill wajib. Skill wajib yang harus dimiliki semua tour guide. Semua, kalau orang-orang yang mau terjun ke dunia tour guide, itu skill wajib yang pertama adalah senyum.
1: Oh, senyum.
3: Senyum aja lah. Soalnya apa? Ya, senyum lah.
1: Walau hati lagi gimana gitu, ada
3: yang problem. Penting senyum.
1: Oh, penting senyum.
3: Senyum seakan-akan.
1: Seakan-akan? Apa tuh? Titik-titik.
3: Senyum itu kita harus senyum, karena kita bermain di hospitality kan. Jadi kita kan harus selalu senyum. Senyumlah seakan-akan lusa itu kita harus bayar utang. Kenapa? Okay. Karena kalau di hospitality, kalau kada senyum, tiba-tiba di stop orang, di kick orang saat itu juga, kan kada kau bayar utang lusanya.
1: Jadi, iya lagi.
3: Makanya senyumlah. seakan-akan lusa harus bayar utang.
1: Itu berarti yang harus terus dilatih skill itu ya.
3: Iya. Karena bayangkan lagi hendak bayar utang lusa tapi harus senyum. Nah, itu. Okay. Itu skill wajibnya.
1: Kalau mati lagi ini gitu ya. Tapi kalau Mbak Riva, ini kan setiap sertifikasi atau apapun itu namanya sertifikasi kan kalau dapat ini. Itu pasti ada indikator yang harus dipenuhi dan segala macam. Senyum itu masuk di dalam indikator itu.
2: Masuk.
1: Apa aja Mbak yang mungkin harus untuk bisa dapat sertifikasi itu?
3: Yang serius buat akun keripa.
2: Iya nih, yang bercanda ke dia.
1: Oh, bisa nggak bisa bercanda aja gitu. Dia?
2: Soalnya dia nggak konsen, soalnya serius.
1: Mbak Riva aja jelasin.
2: Jadi sebenarnya sertifikasi itu ibaratnya kita punya SIM lah ya. Jadi kalau kita udah tersertifikasi, artinya kan kualitas kemampuan kita itu sudah diakui gitu. Ada standar kompetensi yang harus kita jalani sebelumnya gitu kan pada masa sertifikasi. Jadi ya yang paling penting adalah pembawaan diri sih. Balik lagi karena kita memang berkecimpung di dunia yang ya hospitality tadi, ya mau nggak mau lagi ada masalah lagi apa ya di depan tamu ya kita nggak bisa menunjukkan itu. Ya tetap harus ramah, tetap harus
1: paling nomor satu dah tuh ya.
2: Betul. Oke. Karena kan bagaimanapun guide itu kan ibaratnya jadi cermin destinasi itu kan.
1: Betul.
2: Iya. Jadi ketika orang kesini gitu, mereka nggak tahu kan orang Banjar gimana. Iya. Tapi begitu kita menyambut dengan ramah gitu, otomatis mereka akan berpikir oh, orang Banjar ramah-ramah ya. Nah, jadi ya memang itu yang harus. Nggak peduli saya punya teman guide, dia introvert.
1: Tapi, introvert orangnya?
2: Iya, tapi begitu ngadepin tamu ya
1: nggak habis tuh energinya ya.
2: Iya, jadi harus memang, ya itulah pekerjaan kita.
3: Itu the power of money.
1: Betul.
2: Balik lagi the power
1: balik
2: of money.
1: Lagi. Semuanya cuan ya sama cuman. Abang ini ya.
3: Betul. Cuman harapannya sih kalau tamu tuh lah, ulun menghadapi tamu tuh lah. Mudah-mudahan lu jangan sebagai cerminan destinasi.
1: Kenapa,
3: karena
1: Pak?
3: Destinasi kita kan ada yang patung bekantan.
1: Gak mirip sih, ya enggak ya. Bang Fajri, tolong Bang Fajri. Tapi kalau dengan kompetensi misalnya terkait dengan kebahasaan juga, itu termasuk juga hal yang cukup penting harusnya bagi tour guide gitu ya, Mbak?
0: Iya, bahasa memang harus ya. Apalagi kalau misalkan kita memiliki kompetensi bahasa ya minimal, kalau misalnya turis domestik ya berarti bahasa Indonesia.
1: Yes,
0: tapi kalau turis asing minimal bahasa Inggris,
1: Inggris. Nah,
0: apalagi bisa bahasa-bahasa yang lain misalnya seperti bahasa Mandarin yang lagi rame juga.
1: Nah betul ini ya. Kalau di Kalimantan Selatan ya atau di Banjarmasin seperti apa kalau turis-turis dari mancanegara? Bang Fajri, tapi sebelum dijawab boleh mikrofonnya agak ke ini ke
3: miring mic-nya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay.
1: Gurna, dah mantap. Gimana Pak?
0: Ya kalau biasanya kita kalau Mandarin khusus sih nggak ada ya. Kalau misalnya kayak kalau Jepang ada.
1: Oh ada.
0: Kawan kita ada yang bisa bahasa Jepang. Terus kemudian bahasa Jerman ada. Nah, terus kemudian yang Spanyol juga ada. Kira-kira siapa ya?
1: Siapa?
0: Kawan kita di sebelah ini.
1: Wah, satu kalimat dulu Bang Bebes.
3: Banana.
0: Dia bisa Spanyol karena dia pernah tinggal di Kolombia.
1: Wah.
0: Selama 6 bulan.
3: Di mana tuh?
0: Di mana ya?
1: Kolombia. Di mananya Kolombia?
0: Jangan, bukan Kolombia ini ya. Merek ya, tapi kalau negara Kolombia.
2: Jangan sampai Kamada buka ini nih, buka map dulu nih. Kolombia di mana gitu.
1: Lagi ngecek ya Kolombia di mana ya. Oke, itu penting ya sebenarnya.
0: Sangat penting sekali bahasa. Jadi bahasa itu ya seperti tadi kita bisa kita berkomunikasi, tapi untungnya ya Mas, mayoritas turis itu sekarang banyak yang bisa berbahasa Inggris, apalagi yang petualang-petualang itu mayoritas bisa berbahasa Inggris. Masih tertolong lah gitu ya.
1: Alhamdulillah. Ya,
0: tapi beberapa khusus apalagi tamu-tamu yang seperti Rusia, nah itu kadang-kadang kita harus pakai bahasa apa?
1: Apa?
0: Bahasa Tarsan.
1: Ini.
0: Iya bahasa Tarsan, tapi sekarang untungnya Google Translate udah canggih.
1: Cepet betul.
0: Ya.
1: Gitu ya.
0: Saya pernah kebetulan bawa tamu Rusia, akhirnya kita pakai sama-sama pakai bahasa.
1: Oh, jadi
0: Google
1: ngobrolnya
0: Translate.
1: Ini
0: iya,
1: ada handphone.
0: Kita bahasa Indonesia atau bahasa Inggris terus kemudian sodorkan handphone. Nah, itu itu terpaksa karena dia tidak sama sekali tidak bisa bahasa Inggris.
2: Iya, memang ada negara-negara yang mereka enggak menggunakan bahasa Inggris gitu.
1: Oke, berarti itu sebenarnya apakah jadi tantangan juga Mbak Rifa untuk terkait hal tersebut gitu ya?
2: Iya jadi tantangan, tapi balik lagi kan kita tuh nggak setiap orang itu bisa menguasai beberapa bahasa sekaligus kan. Jadi memang yang wajib kalau buat saya yang wajib itu ya bahasa Inggris,
1: bahasa Inggris minimal. Gitu ya.
2: Bagus lagi kalau misalnya menguasai bahasa yang lain, gitu,
1: ya.
2: Bahasa skill, ya. Asing lain. Gitu.
1: Contohnya ya, tuh ya.
3: Tapi beberapa kekawanan sekarang kan sudah sadar bahwa tamu Cina sudah mulai banyak masuk, jadi masalah Mandarin, jadi mereka sudah mulai belajar dari YouTube, memperbanyak nonton Dracin.
1: Oh iya.
0: Tapi Dracinnya terjemahan sekarang.
1: Jangan yang dubbing.
3: Yang pasti kan.
1: Jangan yang dubbing.
3: Berusaha kita.
0: Dubbing.
1: Yang dubbing jangan ya.
3: Jangan yang dubbing, yang ada subtitle.
1: Oke. Mada mau tanya juga dari pendapat Bang Bebes nih. Kalau misalnya terkait, ya udah ya, berdoa udah ya, Bebes dulu ya. Langsung nih ini nyok soalnya.
2: Ini kameranya langsung saratin dia aja nih.
1: Oh. Aduh, padahal gak bisa pakai bahasa Spanyol ya, nanti dia pakai bahasa Spanyol ya. Jadi kalau terkait dengan promosi wisata gitu ya, khususnya di Kalimantan Selatan, kita ngomongin tentang Kalimantan Selatan ya Bang Bebes ya. Menurut Bang Bebes sendiri, apa yang sudah bagusnya dan juga apa yang mungkin bisa untuk ditingkatkan lagi?
3: Yang sudah bagusnya? Oh iya, alam kita lah.
1: Alam kita.
3: Jualan kita kan apa yang ada. Orang berwisata itu kan melihat apa aslinya, bukan apa yang dibuat-buat. Jadi sebetulnya kalau bilang bagusnya, ya bagus sudah, tinggal dijual aja.
1: Tinggal dijual aja?
3: Tinggal dijual. Emangnya orang hendak ke Banjar itu mau ngelihat patung Merlion yang menyemburkan banyu?
1: Enggak, bukan.
3: Ada kalau, kenapa sih orang hendak ke Banjarmasin dulu? Pertama terkenal dengan sungai, yang kedua pasar terapung, yang ketiga fauna, ada bekantan. Nah, bekantan jadi maskot, tapi di manakah kita bisa melihat bekantan? Karena semuanya, kalau kita bicara tentang destinasi wisata, itu tuh kan selalu berbicara dengan sustainability.
1: Keberlanjutan.
3: Nah, siapa kita bisa mempertahankan wisata kita sampai sekarang? Sedangkan pasar terapung aja kan sudah berubah. Pasar terapung kita punya di Queen sudah hilang. Sekarang di Lok Baintan, budayanya sudah berubah. Bukan budaya transaksi tradisional.
1: Yang dulu gitu beda.
3: Ya, tapi sekarang budaya berpantun. Dan termasuk ke pasar itu kayak kalau kita dulu ke Jembatan Merah Plaza atau ke Mangga Dua. Tiba-tiba datang, kan sudah sangat berbeda. Jadi bagaimana menjaga kelestarian itu yang sangat dipentingkan untuk sebuah wisata. Kalau saya berpikir jauh-jauh lah, kalau saya berpikir muluk-muluk, kita mau olah ini, tapi padahal orang hendak datang ke sini kan hendak melihat aslinya, Kiapa Bang Pajri dulu mandi di sungai, bersikat gigi di sungai, atau ke Jamban kan itulah yang
2: kehidupan sungai.
3: Keasliannya dulu. Sebetulnya karena kita sudah punya produk yang bagus, ya kita cuma perlu pemasaran. Nama kita tuh hilang. Kalimantan itu kalah dengan Borneo. Kalau kita bicara Borneo selalu refer Malaysia. Mengarah ke Malaysia. Jadi nama kita tuh hilang, Borneo. Jadi namanya Kalimantan di Indonesia, bagian Indonesia itu hilang. Jadinya saingan kita itu sebenarnya bukan orang luar, tapi diri kita sendiri kurang untuk mempromosi. Dan ulun sadar bahwa agen kita tidak untuk saat ini, yang generasi sekarang itu kurang mampu untuk promosi sendiri. Artinya perlu support dari pemerintah. Betul. Untuk memblas promosinya. Tapi pada saat promosi kadang-kadang salah arah. Salah arah kenapa? Karena melihat data kunjungan wisata yang notabene di banyak datanya itu berasal dari negara tertentu. Padahal mereka datang ke sini bukan berwisata. Nah, sehingga target pemasarannya salah. Jadinya kalau kita mau promosi apa yang ada, kemudian tinggal targetkan yang benar. Mau jadi apa sih kita nih?
1: Betul.
3: Mau target wisatawannya tuh domestik ke mancanegara, karena beda.
1: Set goals dulu ya.
3: Iya, set goalsnya dan mau berapa wisatawan sih datang ke sini. Kalau membangun patung-patung, gedung-gedung, ya buat orang domestik lah. Kalau mau orang-orang bule, kalau mau dapat jodoh banyak orang bule kayak Kamanda,
1: nah, ya, boleh nggak sih?
3: Targetnya harus disesuaikan.
1: Oke, itu berarti ya ada catatan sedikit gitu ya?
3: Iya, catatannya sih sedikit, tapi banyak.
1: Tapi banyak yang dilakukan, betul. Tapi kalau mau lihat dari ini kan sebuah himpunan ya, Mbak Rifa ya. Kalau bersama dengan kolaborasi terkait tadi ada sedikit, ini kan terkait apa ya namanya ya? Pengembangan ini kan bukan hanya di ketika tour guide gitu ya, tapi masyarakat juga terlibat, pemerintah juga terlibat. Apa yang dilakukan DPD HPI Kalsel khususnya gitu untuk bersama kolaborasi ini?
2: Sebenarnya kita sudah terjalin cukup bagus ya dengan stakeholder di pariwisata ya. Contohnya kayak di pemerintahan ya kan. Kemudian kemarin baru-baru kita ada MOU juga dengan Geopark Meratus. Nah, jadi kalau bersambung tadi seperti yang dikatakan Bang Bebes ya, memang kalau wisatawan domestik dia akan lebih suka wisata belanja yang gitu-gitu ya atau religi gitu. Tapi kalau kita ngomong kunjungan wisatawan asing, mereka tuh lebih senang wisata minat khusus, alam,
1: khusus nature ya.
2: Betul. Kemudian pendakian, nah seperti itu atau penelitian bahkan. Nah, itu jadi memang selalulah kita berkolaborasi gitu dengan pihak-pihak terkait.
1: Nah, terkait dengan Geopark Meratus nih sebenarnya ya, mudah-mudahan sempat juga kita bahas nih. Ini kan salah satu hal yang digaungkan lagi mungkin wisata Kalimantan gitu, khususnya Kalimantan Selatan. Sejauh ini seperti apa terkait dengan wisata ini? Mungkin dari Bang Fajri dulu.
0: Wisata yang Geopark ya?
1: Betul.
0: Geopark ini memang sangat bagus ya, kalau kita misalnya kan kita melihat dari hamparan yang ada dari geopark itu benar-benar itu menjadikan suatu landmarknya nanti ya, jadi pariwisata di Kalimantan Selatan. Karena ketika kita, apalagi kita sekarang kalau misalkan kita ke Tahura, ya ke Tahura itu ada tempat di mana menceritakan tentang sejarah dari Geopark Meratus tersebut. Itu kalau misalkan kita melihat masuk terus kemudian diceritakan tentang bagaimana bebatuan itu jadi, bagaimana batu bara dan sebagainya. Kenapa sih sampai batu bara itu bisa muncul dan bisa didapatkan di Kalimantan Selatan itu seperti apa? Dan dari itu juga geopark itu kan tidak hanya menceritakan tentang bebatuan tapi juga tentang budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Terus kemudian juga dari sisi kehidupan orang-orang tersebut. Misalkan seperti kayak pendulangan intan dan sebagainya, bagaimana mereka mencari. Tapi dalam hal ini sebenarnya kalau menurut dari BP Geopark itu ya, yang namanya memanfaatkan batuan untuk satu hal yang komersil itu sebenarnya tidak boleh. Ya, tidak mengingkari lah kalau misalkan untuk ini Geopark. Tapi dalam hal ini bagaimana stakeholder membuat suatu regulasi, bagaimana misalnya membuat pembatasan-pembatasan atau bahkan mengeliminir nantinya pelan-pelan akan kita perbaiki dan sebagainya sehingga yang namanya alam itu tidak rusak. Seperti itu.
1: Iya ya, karena terkait dengan sustainability juga ya. Kalau alam itu ya, itu kalau buhan pian sorang gitu ya, hendak menjaga tapi ada pihak-pihak ini kan juga susah.
0: Iya, kita perlu ya stakeholder yang seperti dari masyarakat dah ya paling ini kan. Terus terang kita sangat seperti Bang Bebes bilang tadi, kayak seperti Pasar Terapung yang turis-turis pada diburu-buru untuk membeli sesuatu dan bagaimana. Terus kita ini paling jelek, terus terang kita akui, yaitu adalah tentang kebersihan. Ya, kita kan kadang-kadang merasa tidak enak, apalagi misalnya susur sungai di Kelayan. Ya, terus kekanakannya pada bercaburan, bahkan masuk ke kelotok dan sebagainya. Aduh, kadang-kadang kita urut dada. Ya, urut dada, tapi ya kita, kalau orang asing kadang-kadang mereka menikmati.
1: Itu unik kayaknya mungkin.
0: Unik, gitu. Itu unik sekali kalau misalnya sampai ada yang dari jembatan itu masuk ke dalam kelotok, itu kadang-kadang mereka ketawa-ketawa aja. Jadi kita juga menjelaskan kepada mereka bahwa inilah ininya. Nah, tapi dari pemerintah daerah atau pemerintah kota katanya mau menertibkan hal-hal tersebut. Jadi ada akan ada edukasi di tempat sana supaya jangan sampai mengganggu, mengganggu para wisatawan. Mungkin seperti itu.
3: Sebetulnya nyaman aja main dari kekanakan berkunjung di sungai.
1: Betul,
3: itu.
1: Bang.
3: Andak buaya.
2: kita pulang.
0: Kita masuk ada buaya.
1: Atau Bang Bebes mungkin yang mengendalikan buaya pawangnya si Din gitu.
3: Tapi hanya aja tahu kita kada boleh memakai batu menggunakan batu-batuan geopark tuh lah.
0: Iya, sebenarnya bukannya tidak boleh, tapi itu dibiarkan secara budaya. Jadi dibiarkan bahwa suatu saat yang penting itu ada regulasi dari
2: menjaga
0: supaya jangan sampai musnah.
3: Kasihan bapak-bapak yang koleksi batu akik.
1: Emang dari situ Bang Bebes.
3: Iya kan itu diambil dari bahaya situ juga.
1: Kalau biar.
0: Tapi itu lawas. Lawas Mbak itu, tapi maksudnya itu jangan sampai itu benar-benar musnah habis gitu loh.
1: Mudah-mudahan itu harapan kita besar ya. Oke. Nah, mungkin ada mau tanya juga kalau di Kalimantan Selatan ini terkait mungkin masing-masing bisa jawab ya.
0: Boleh.
1: Apa wisata yang ibaratnya hari ini underrated tapi kita belum apa ya, hidden gem gitu ya. Nah itu masing-masing harus ada jawabannya beda-beda ya.
0: Oke siap
1: Ma, Bang Fajri udah siap, Bang Bebes berarti duluan.
0: Silakan Bang Bebes.
3: Apa itu
2: hidden gem?
1: Iya ada nggak sih yang underrated gitu dari Bang Fajri dulu deh.
0: Oke, dari saya sebenarnya gini ya, sekarang itu kita kalau misalnya berwisata itu banyak sekali sih sebenarnya ya, tergantung dari minat dari masing-masing wisatawan tuh. Hal ini saya melihat ada tim beberapa orang itu wisatanya itu sekitar jalan, walking tour. Nah, walking tour, jadi mulai dari misalnya Tempekong, terus kemudian menceritakan tentang yang namanya Pacinan, ya, di mana hidupnya orang Chinese, orang ya Chinese. Yang misalnya keturunan Banjar, yang mestinya tuh yang berakulturasi lah seperti itu. Terus kemudian terus menuju ke misalnya Jembatan Dewi. Ya, di situ kan sejarahnya sebenarnya luar biasa. Bagaimana jembatan itu bisanya sebenarnya bisa diangkat ya?
1: Dulunya
0: kan bisa diangkat.
1: Namanya juga macam-macam dulunya.
0: Macam-macam ya. Kenapa kok namanya Dewi ya kan seperti itu? Kenapa bukan Amat, Udin atau Isur?
3: Karena dulu,
0: atau Bebes.
3: Karena dulunya bioskop Len Soto pada situ.
1: Oh iya.
0: Ya itu menarik. Itu walking tour, tour itu dari pasar Belauran dan sebagainya. Bahkan kayak pasar lama aja itu menarik. Kalau apalagi kalau turis asing ya, di mana ada berjual ayam, ada berjual sayur dan sebagainya. Mungkin di tempat lain juga banyak. Cuman di kita ini menariknya itu adalah seperti hal-hal yang makanan khasnya. Ya seperti mandai.
1: Iya betul mandai.
0: Itu. Terus kemudian mie habang. Oh itu benar-benar luar biasa.
1: Pernah ditanya Monday Tuesday gitu. Bukan mandainya itu ya. Oke, itu dari Bang Fajri. Kalau Mbak Rifa, ada enggak?
2: Hidden gem tuh banyak sebenarnya ya. Tapi balik lagi itu sebenarnya bukan masalah berapa banyak hidden gem yang ada.
1: Tapi
2: gimana cara warga situ mengelola atau dinas mengelola gitu ya, dinas terkait mengelola. Kita ambil contoh, ada satu hidden gem waktu itu sempat viral, air terjun Minanga. Iya.
1: Daerah mana Mbak?
2: Itu di daerah Kabupaten Banjar lah. Kalau arah ke Bukit Batu. Dulu kan sempat viral tuh ya. Nah sebenarnya kan sekarang udah ditutup. Sebenarnya itu bisa jadi satu daya tarik ya, hidden gem, karena dia memang wisata, balik lagi sih ini kan minat khusus ya.
1: Betul.
2: Nah tapi ini berhubungan sama masa sekarang ya, zamannya digitalisasi ini ya, viral. Viral, orang pada datang ke sana tapi pengelolanya belum siap. Nah jadi mau seberapa banyak hidden gem yang ada
1: ketika tidak siap,
2: betul, itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Betul. Dan nggak akan bertahan lama gitu. Padahal yang kita pengenin kan begitu ada satu destinasi wisata yang menarik, itu bisa keberlanjutan gitu, masyarakatnya juga terdampak positif ya kan,
1: ada ekonomi jalan juga di sana ya.
2: Nah jadi sebenarnya bukan seberapa banyak sih, tapi gimana kesiapan mengelolanya sebenarnya.
1: Oke, berarti itu salah satu hal yang mungkin hari ini adalah awareness masyarakat. Di sana harus ditingkatkan gitu ya.
2: Karena ya pariwisata itu kan sebenarnya semua dari kita,
1: betul,
2: yang bertanggung jawab itu ya semua dari kita. Balik lagi ya contoh tadi ya, minimal senyum ya kan, sapa. Nah itu kan sebenarnya bagian keramahan dari pariwisata ya kan.
1: Oke, ada 7 sabta
2: pesona.
1: Iya betul. Bang Bebes ada nggak?
3: Ya sebetulnya kalau hidden gem disebutkan di sini hampir jadi hidden gem.
1: Rahasia
0: ya. Ada jalur rahasia.
3: Ini aja kalau mau titik-titik yang hidden gem dan underrated yang luar biasa di Kalsel, kontaklah HPI Kalsel.
1: Nah, bagus, masuk.
0: Masuk juga.
1: Masuk. Saya suka seperti ini ya. Oke deh. Waduh, ternyata pas banget pada baru sadar tepat di jam 22 waktu Indonesia Tengah. Nah, berarti ini terakhir sekali dari Bang Fajri, Mbak Rifa, Bang Bebes juga gitu ya. Harapan terus pesan juga, ini mungkin beda-beda, silahkan atau ada yang ditambahkan untuk anak muda sekarang atau juga masyarakat serta stakeholder terkait, ada yang ingin disampaikan dari Mbak Rifa dulu?
2: Oh, dari saya dulu. Saya mengharapkan sih pariwisata maju, yaitu umum lah ya, kita pasti pengen pariwisata kita maju gitu. Cuman balik lagi itu bermula dari diri kita masing-masing, ya. Kemudian saya juga berpesan untuk teman-teman yang merasa tour guide atau yang merasa punya passion di bidang ini, bergabunglah dengan kita ya, karena bagaimanapun yang namanya profesi itu harus dibuktikan legalitasnya. Itu sih.
1: Itu penting ya, di garis bawahi. HPI tapi open banget ya untuk orang-orang baru mungkin di bidang tour guide ya.
2: Iya, silakan aja mungkin nanti langsung DM ke Instagramnya DPD HPI Kalsel. Nanti di sana akan dikasih tahu lah.
1: DM-nya terbuka ya tuh ya.
2: DM-nya terbuka.
1: Oke, siap. Bang Fajri, ada yang mau ditambahkan? Ya. Singkat.
0: Kalau saya, mudah-mudahan ya pariwisata khususnya di Kota Banjarmasin ini semakin ini, dan semua baik stakeholder ataupun masyarakat umum sama-samalah menjaga kebersihan. Karena itulah yang selalu dikeluhkan oleh wisatawan kita. Ya, jadi rata-rata mereka, oh, kebersihan, bagaimana sungai kita ya seperti itulah, tapi paling tidak ada upaya. Bagaimana supaya menyadarkan yang sekarang yang kurang itu kan bak sampah. Ya, gimana mau bersih kan ya, gimana mau buang lagi bak sampahnya.
1: Oke. Salah satu PR yang hari ini Banjarmasin harus sama-sama ya, semuanya terlibat. Bang Bebes, terakhir.
3: Ya, lagi berpikir ini apa.
2: Bisa banar ya, lo ke mana? Bisa banar,
1: aku pantun kan. Silakan Bang Bebes, penutup nih.
3: Penutup?
1: Iya.
3: Waduh, jadi sebenarnya sih mudah-mudahan bagi ulun sih, jadi tour guide itu, profesi tour guide itu salah satu pekerjaan terbaik di dunia. Tapi sayangnya banyak orang tidak menjiwai sepenuhnya, sehingga tidak berfokus penuh. Dan saya sadar kalau semua orang terjun ke sebuah pekerjaan, tujuan utamanya kan duit dan kesejahteraan untuk keluarga. Karena banyak yang setengah-setengah, sehingga income-nya pun setengah-setengah. Dan keberlangsungan tour guide itu sebetulnya sangat penting bagi sebuah daerah. Tanpa tour guide tidak ada cerita menarik. Tidak ada cerita menarik, tidak ada senyuman yang dibawa pulang, dan tidak ada story to tell to their friend and blah blah blah, blah. Kenapa bahasa Inggris? Ya, itulah pokoknya. Tapi dalam lubuk hati saya sebenarnya saya berharap kadusagin jadi tour guide.
0: Biar kami aja
3: gawiannya.
1: Hampir saya kayak, kenapa bang gitu ya. Oke.
3: Tapi dulu bang.
1: Tapi perlu regenerasi ya bang ya.
3: Biar kami aja yang jalan-jalan kemana kesini, menikmati gunung berapi, menikmati pantai, surfing,
2: kalian di jasa kita aja.
3: Iya.
1: Tapi betul. Nanti nggak ada regenerasinya gimana?
3: Emang gue pikirin.
1: Tapi nanti nggak ada ceritanya kalau nggak regenerasi.
2: Itu kan nanti seleksi alam.
1: Oke deh kalau gitu ya, Bang Bebes, terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
1: Ada pantun?
3: Kadeda.
1: Ah, kalau Bang ada biasanya.
0: Kan ada pantun.
1: Ah, siap. Bang Fajri silakan.
0: Buahku ini iwak peda.
3: Asik.
0: Kami ini apa, Dak?
1: Hey. Oke deh kalau gitu. Bang Fajri, Mbak Rifa, Bang Bebes, makasih banyak.
3: Sama-sama. Ya.
1: Sehat selalu. Lu titip salam buat DPD HPI Kalsel, Kota Banjarmasin ya. Mudah-mudahan ini semuanya yang bergerak di bidang tour guide ya.
0: Yep.
1: Sukses terus. Kita titip cerita-ceritanya ya untuk keramahannya, walaupun saya enggak bisa ikut langsung gitu ya, lewat kalian lah.
3: Karena Bapak paling 2 tahun lagi gabung di kita.
1: Amin. Amunnya perjalanan udah ngeri Pro 1 lah. Oke deh kalau gitu. Pada pamit mendengar di Ngobras, kita ketemu lagi nanti dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Malam pendengar dimanapun Anda berada di Banjarmasin malam hari ini. Selamat bergabung semuanya, selamat mendengarkan kembali Melody Memory yang tentunya sudah di jam 22.12 waktu Indonesia Tengah. Kita nanti bacain sambil angkat telepon Anda aja ya pendengar ya, karena juga waktunya sudah lewat dikit. Di 0511-325-1562 atau juga di 0811-111-1410 nomor WhatsAppnya Pro 1, atau juga di 0811-40.976. Lagu-lagu Tembang Kenangan siap menemani Anda malam hari ini ya. Kita ke 976 dulu. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory. Halo, selamat malam. Waduh, terputus ya. Kita ke sebelahnya 562. Halo, assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Alhamdulillah, Bang Ojan apa kabar?
1: Baik,
0: gimana? Baik aja ya. Martapura malam hari ini gimana, hujan enggak?
1: Ada kada mana.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Maaf tadi kan fokus.
0: Iya, enggak fokus enggak apa-apa, tapi nyambung aja kok, Bang.
1: Ada tadi aku anu habis selesai makan dari mana
0: deh. Oh, cucuk, ay buru-buru gitu ya. Enggak apa-apa, aman aja Bang Ojan. Ya, lagunya mah ada bacain dulu ya yang bisa di-request malam hari ini. Ada Aku Suka Kau dari Nana Nor, ada One Day in Your Life Michael Jackson.
1: Rin.
0: Yang mana?
1: Memilih boleh lah.
0: Memilih lagunya apa?
1: Dari itu, Rocket. Dari Roxette
0: kita ada nggak ya? Rocket.
1: Roxette.
0: Nggak ada nih, adanya Rocket Rockers, Rock in Project Band. Rock in Project Band tuh bukan kayaknya. Nggak ada berarti.
1: Kalau numpang tuh, dari The Cost tuh, Bang.
0: Hah?
1: Dari Cost.
0: Cost. Judulnya apa sih judulnya?
1: Radio.
0: Radio ya judulnya ya, bentar mah ada cariin dulu ya. Radio darinya Queen, Radio Gaga, Best Jam lah ini enggak. Imagine Dragons bukan juga, enggak ada berarti Bang.
1: Ya.
0: Yang ada di playlist aja mau enggak? Ini ada One Day in Your Life Michael Jackson, atau bahasa Inggris sudah ada puter sih tadi, pertama itu doang nih yang ada di playlist.
1: Sudah.
0: Oke deh kalau gitu ya. Salam-salam buat siapa Bang?
1: Salamnya buat
0: Bang
1: Hendi.
0: Bang Hendi, siapa
1: Salam
0: lagi?
1: Putri Mawar. Buat Papi Coy.
0: Oke.
1: Buat
0: Oke.
1: Yang di Kota Baru semua.
0: Oke. Makasih banyak ya.
1: Besok
0: enggak?
1: Ya bagus ya.
0: Waduh maaf banget ya, soalnya sekarang siaran libur gitu aja hidupnya.
1: Malum aja ya.
0: Iya. Iya.
1: Kan kalau memang ada siaran itu, kalau enggak siaran kan jadi apa nih?
0: Ya itulah ya, intinya ya.
1: Aman kan dari radio ya.
0: Oh iya. Oke. Oke, sih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Enggak tahu ya 976 kayaknya tutut-tutut terus dari tadi. Kita ke ini dulu enggak sih? Ke WhatsApp ada yang gabung. Loh, kok enggak bisa? Ntar ke WhatsApp dulu ya, kita konekin. Oh, ada Aba Ica. Aduh, lama banget udah enggak dengar suara Aba Ica. Assalamualaikum Aba Ica. Halo. Aba Ica apa kabar, sehat aja kah?
2: Alhamdulillah Madai.
0: Alhamdulillah. Udah lama Madai enggak dengar suara Aba Ica.
2: Iya, ada orang masuk mana.
0: Oh, itu kendala utama tuh ya.
2: Ternyata iya. Pesan ke telepon baterai HP habis baterai.
0: Sayang banget ya. Kalau gitu
2: paksa monitor aja Madai.
0: Monitor itu enggak apa-apa, yang penting sehat dulu Aba Icanya ya.
2: Iya itu makanya.
0: Lagunya mau apa Aba Ica?
2: Iya Manda.
0: Ada Aku Suka Kau Nana Nor, Rindunya Hatiku Ani Ibon, Purnama Merindu Siti Nurhaliza, Tuhan Izinkanlah Bori Saya, Aku Tak Pernah Bosan dari Nur Afni Oktavia, Suci Dalam Debu dari Iklim, Terlambat Sudah Poppy Mercury, Antara Benci dan Rindu Ratih Perwasi, atau Kus Plus Andaikan Kau Datang.
2: Nah cuaca tadi ya, suci dalam debu ya.
0: Suci dalam debu.
2: Iklim tuh cuaca lah Madai.
0: Beda iklim sama cuaca. Jadi yeah. Iklim ya.
2: Kurang okay. Lebih aja Madai.
0: Iya yeah, kurang cuman. Lebih aja. Salam-salam buat siapa Ba? Aba Ica. Waduh Suaranya terputus nih sama Mada ya. Jaringan kayaknya ya. Oke deh kalau kita baca salamnya buat semuanya aja lah ya. Nanti Mada sampaikan ini karena kayaknya jaringan Abah Ica Mada harus mengakhiri. Terima kasih Abah Ica. Kita ke 976. Mada penasaran banget kenapa gak bisa. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Ha, mau nih akhirnya ya. Putri apa kabar Putri ya?
3: Alhamdulillah. Ruli. Siapa?
0: Putri ke Mawar nih, Mawar nih.
3: Lain kayaknya.
0: Ah, halo.
3: Iya iya, halo halo.
0: Mawar ini?
3: Iya iya.
0: Oh iya benar Mawar. Apa kabar Mbak Mawar?
3: Kenapa kali ini? Alhamdulillah baik, sehat, lagi anu anak makan.
0: Alhamdulillah, selamat makan ya.
3: Iya, makan kah?
0: Oh, makan sini Nalmada. Lagunya anak apa Mbak Mawar?
3: Lagunya itu Purnama Merindu.
0: Purnama Merindu ya. Iya. Lagi rindu siapa Mbak Mawar?
3: Semuanya. Ih. Apalagi lagi
0: banyak nih ya. Sebenarnya ya. Alhamdulillah.
3: Jiran anu apa tuh? Anu apa mana jiran mana kada kayak itu.
0: Makanya dirinduakan orang dicari orang sekampung lah.
3: Iya benar.
0: Iya ayo jembah mawar lah.
3: Salam dulu lah tadi. Nggih. Heeh. Abah Ica tadi juga buat si Puput nah masuk. Maaf lah dulu masuk.
0: Heeh.
3: Buatnya itu Al Herman juga, Abang Hendy, Mbak Pina juga, Papi Coy. Buat semua pendengar Pro 1 juga.
0: Oke.
3: Sahabat aja.
0: Okay. Mbak Mawar sehat-sehat ya, sampai ketemu nanti lagi, telepon lagi ya.
3: Alhamdulillah. Esok kesini kah?
0: Kemana? Ke Bati-Bati.
3: Iya. Yeah.
0: Belum ada rencana kemana-mana sih. Besok kayaknya mau jenguk teman ada sakit.
3: Oh iya kak. Iya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar yang masih mau gabung lagi sama Mada, please ditungguin ya. Yang mau ke live TikToknya, dari tadi kita udah live TikTok di RRI Pro 1 Banjarmasin. Request itu juga boleh banget. Dua lagu dulu Mada puterin buat Anda malam hari ini. Michael Jackson, One Day in Your Life, dan juga Suci Dalam Debu darinya Iklim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin di edisi request lagu tembang kenangan Melody Memory. Lagu legendaris tadi pendengar kita dengerin Suci Dalam Debu, grup musik iklim yang dirilis tahun 1990. Dan lagu ini adalah ciptaan M.S. Amin Sahab. Ini adalah single utama yang sangat populer ya dari album debut mereka, yakni albumnya itu namanya Satu Kesan Abadi. Bahkan ya, tadi mungkin ada yang sing along juga sama kita. Lagunya itu langsung terngiang, langsung bisa ikut nyanyi gitu ya. Yang masih mau request lagi kita terima di 562. Halo, assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Abang Ali.
0: Abang Ali dari, Bang Ali itu di Kabupaten Banjar bukan sih Bang Ali?
1: Kabupaten Banjar juga.
0: Iya kan, betul ya. Bang Ali sehat ke Bang Ali?
1: Sehat, kepanasan.
0: Alhamdulillah. Ih, banyak yang padah di TikTok kepanasan malam hari ini. Jar Bang Ali juga humap. Nah kayaknya siang tengah

0: Sehat terus Bang Ali.
1: Ya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp sudah bergabung ada Bang Herman. Assalamualaikum Bang Herman.
2: Salam Mada.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bang Herman, sehat?
2: Ya, sehat Mada.
0: Sehat. Oh, nyamannya. Makan apa tadi Bang Herman?
2: Makan mie tadi.
0: Nyamannya makan mie lah tengah malam. Makan mie kuah, kami goreng, kami apa nih?
2: Mie kuah.
0: Hari panas nengka inilah makan mie kuah. Pian lah panas kah di situ atau dingin kah?
2: Madu kali deh pada.
0: Oh iya kah, ada kah? Eh pian sudah di Banjarbaru nggak bang? Sudah beli belum ya?
2: Belum masih anu.
0: Oh masih di pondok ya. Oke deh kalau gitu menemani lagunya mau apa bang Herman?
2: Isok.
0: Pulangnya hati-hati ya, mudah-mudahan sehat, selamat sampai tujuan. Lagunya mau apa bang? Ada Purnama Merindu, Siti Nurhaliza, Kerinduan, Meriam Belina, Antara Benci dan Rindu, Ratih Purwasih, atau mau yang lain? Halo?
2: Yang tadi Meriam Belina kah?
0: Meriam Belina, Kerinduan ya. Oke. Okay.
2: Masuk kah sudah Kak Hendy?
0: Kak Hendy belum ada masuk sih malam hari ini.
2: Tadi ada mas, kau tinggal ini anak komat ya.
0: Oh iya kak, katanya apa, mau masuk sini juga? Ditungguin lah Bang Hendy ya. Oke deh, salam-salam buat siapa Bang?
2: Salamnya cepat, Mbak Mawar di Batibati ya loh.
0: Iya.
2: Si Kak Hendy aja ditungguin lah. Semuanya deh yang menarakan lah.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya, Bang Herman sehat selalu ya. Assalamualaikum. Oke, nampaknya terputus ya jaringan juga. Baik pendengar, kalau gitu ada dua lagu. Nanti habis ini Mada angkat lagi telepon Anda semua. Yang di TikTok tadi Mada bacain dikit dong ya. Darinya Kamega, Kamega, Yordani. Iya, apa tuh? Terus juga Yono. Assalamualaikum, salam dari Kuala Lumpur, menyimak di RRI ya. Selamat bergabung Bang Yono. Ada Bos Sukari juga, Tete Cantik mau disapa dong. Bos Sukari dari Citando, daerah Malingping katanya ya. Selamat bergabung Bos Sukari. Ada dari mana lagi nih? Ada Bang Fakhra, ada Mbak Fatimah. Ini sambil masak buat sahur nanti. Rica-rica ceker emu, enak banget ya. Yaudah deh dengerin Mada sambil lagi kegiatannya apa aja. Dengan dua lagu habis ini ada Siti Nurhaliza, Purnama Merindu, dan juga Meriam Belina. Tadi requestannya Bu Indria ya di TikTok kita dengan judul Kerinduan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Banjarmasin di Melody Memory. Langsung aja kita ke 976 ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Tadi Mada sempat ngira Mawar Putri. Sekarang kalau Putri yang masuk udah bener Putri nih.
1: Mbak Mawar dulu tadi.
0: Iya, kalian dulu-duluan ya, entah itu Putri, Mawar atau Melati. Ya udah ya. Putri, lagunya mau apa ini yang ada ngantri? Masih ada Rati Purwasi antara Benci dan Rindu, ada Poppy Mercury Terlambat Sudah, terus juga ada Novia Kolopaking dengan judul Asmara yang direquest sama pendengar di TikTok. Mau yang mana?
1: Yang Putri lah.
0: Oh tuh, mau yang mana tuh?
1: Yang nomor 3 tadi juga.
0: Novia Kolopaking.
1: Oke, itu ya.
0: Ya, oke, siap. Salam-salam Put buat siapa malam ini, Put?
1: Salam lah buat Mbak Mawar tadi.
0: Oke, terus?
1: Buatnya Abang-abang.
0: Abang yang banyak itu.
1: Abang-abang yang 5 sendawa.
0: Iya, siapa lagi? Semuanya aja ya.
1: Ini buatnya mama-mamaan lah. Abah-abahannya juga.
0: Iya.
1: Nih.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya Putri ya. Sehat terus ya. Nanti ditunggu lagunya habis ini ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Ya terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 562 di belakang Putri. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah Kalbi.
2: Iya.
0: Ay, betul ulun ya. 100, Bah.
2: Kenapa?
0: Menurut benar tolong 100. Ada yang abang yang biru juga boleh gitu ya. Enggak bercanda dong Abah Kalbi ya. Apa kabar, Bah?
2: Kabarnya baik-baik aja, nah sehat jawab.
0: Cuaca ada pian aman aja kah?
2: Panas di sini cuaca anuna.
0: Oh, panas jual lah ya, kayaknya malam hari emang humap ya.
2: Ya, lagunya ngikut aja mede.
0: Oke deh kalau gitu, siap. Salam-salam buat siapa, Bah?
2: Salam-salam sama Putri tadi, nah. Mau Maden, Alpi, punya berita anak, nah, Jerman juga, nah, berita anak, terus ngara di Pusatu, nah, berita.
0: Oke.
2: Memang ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kali ya di WhatsApp. Bentar, Mada coba connect lagi di WhatsApp kita. Ada Mama Madan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Aduh, lama banget juga gak bersua sama beliau ini.
3: Iya.
0: Sehat aja kok, Ma.
3: Alhamdulillah sehat. Anak ke situ tadi. Soalnya kena jadi yang menculik.
0: Kenapa jadi ada yang menculik Bian? Kenapa kena jadi kesini?
3: Ya makanya yang menculiknya kena jadi.
0: Siapa yang menculik Bian kesini tuh? Halo? Nah, jaringan kah? Baiklah kalau begitu ya. Mau Madan dicoba lagi aja. Nanti telepon Mada ya di Pro 1. Siapa tahu masalah jaringan ini bisa teratasi. Dua orang dah ya jaringannya juga ya. Kalau gitu oke deh pendengar ya. Dua lagu kita putar buat Anda. Nanti kita ada di sesi terakhir ya. Antara Benci dan Rindu Rati Purwasih. Ada Poppy Mercury juga. Selamat mendengarkan.

padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, sana tumpuan.

0: Ya, Rati Purwasi pendengar menemani Anda malam hari ini dengan judul antara benci dan juga rindu. Apakah ada yang demikian pendengar? Kalau kata teman saya sih kayaknya ada yang kayak gitu ya. Rindu tapi benci, boleh gak sih kayak gitu? Boleh aja sih, asal bencinya jangan terlalu benci, rindunya jangan terlalu rindu. Karena segala yang berlebihan tuh Tuhan gak suka, asik ya. Kita ke 562 dulu, halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimuna apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Akhirnya gabung juga Mbak Maimuna nih. Gimana cuaca di sana Mbak?
1: Apa lagunya lagi nih?
0: Lagunya panjang sih antriannya. Ada dua antrian. Tapi mungkin kalau misalnya mau nanti diputerin. Ada Terlambat Sudah Poppy Mercury, Asmara dari Novia Kolopaki. Yang mana? Poppy aja. Oke, siap nanti Poppy yang ada puterin ya. Salam-salam Pak.
1: Di sini lagi panas nah.
0: Oh, sama ya. Salam-salam Pak siapa Mbak Mai?
1: Salamnya buat Abang Ojan, buat Putri, buat Mawar, buat Abisya, Bang Hendy.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja yang sudah masuk.
0: Oke.
1: Buat Mbak Badan,
0: amin, amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga ya udah monitor dan juga di telepon. Madal kepencet apa ya itu kalau nelpon WhatsApp diangkat di mana ya? Vimix ya? Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Halo. Halo. Udah terhubung sama Mada ini jaringan kayaknya ya. Ini
2: ya dengan Abang Roy Mada.
0: Oh, Abang Roy. Aduh, Abang Roy. Ada suaranya, ada suaranya. Aman. Bang Roy sehat kah? Anu kabar?
2: Iya, sehat sekali Mada.
0: Alhamdulillah. Bang Roy ini dari mana Mada lupa Bang Roy?
2: Dari Kaluat Tanjung Tabalong.
0: Oh iya, dari Tanjung, betul. Tanjung gimana malam hari ini kabarnya Bang?
2: Panas dingin.
0: Panas dingin tuh yang mana yang panas, yang mana yang dingin nih? Panas dingin ya.
2: Istilahnya tuh cuaca dingin tapi rasa panas gitu dia.
0: Iya sih ya, humap lah walaupun malam gitu ya. Iya sih ya. Oke deh Bang Roy ya. Lagunya mau apa malam hari ini menemani malamnya Bang Roy? Ada Terlambat Sudah Poppy Mercury, Asmara Novia Kolopaking.
2: Kalau suka kamu ada kah? Ada tadi ya.
0: Aku suka kau dari Nana Nora. Ada. Mau itu kah?
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salam Bang Roy buat siapa?
2: Salam-salamnya buat semuanya teman-teman yang udah masuk. Salam persaudaraan dari Abang Roy.
0: Oke, siap.
2: Dan ini lagunya dipersembahkan buat Mada.
0: Oi, aku suka kau ya. Baiklah, terima kasih banyak Bang Roy. Kalau gitu sudah dulu ya Bang Roy,
2: Mada,
0: makasih banyak
2: sehat
0: ya
2: kah?
0: Pun
2: Mada sehat kan?
0: Mada sehat, alhamdulillah sehat banget malah ya.
2: Oh iya. Mada semoga... itu kok berapa hari nggak ada itu kemana kah? Lama, hampir satu minggu nggak ada.
0: Oh nggak sampai satu minggu Bang Roy emang kayak jedanya misalnya dua hari libur, besoknya masuk, besoknya libur, emang kayak gitu lagi jadwalnya kena banyak liburnya aja gitu.
2: Aku kira Mada lagi ada nggak enak badan kah gimana kah jadi liburnya itu
0: enggak sih sebenarnya itu karena jadwal sudah jadi satu bulan. Nah, amanah bos seperti itu ya sudah kita jalanin ya.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Kenapa kah?
0: Enggak, sehat aja kita ya. Alhamdulillah. Semoga selalu begitu juga untuk Bang Roy ya. Sehat selalu. Makasih Bang Roy ya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu lagi deh 562 tapi salam-salam aja ya. Request lagunya Mada cukupin dulu karena ini pas banget nih dua tiga laut dua terakhir. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya Abang Hendy.
3: Bukan.
0: Oh, siapa nama kau?
3: Pak Eko.
0: Nggak berani gue kalau itu ya. Bukan Pak Eko ini. Ini Hendy tetap di Mada Hendy ya.
3: Oh iya dah, nggak apa-apa.
0: Eko sama yang lain aja. Apa kabar Bang Hendy, sehat ya?
3: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Luar biasa. Oke, Bang Hendy tapi malam hari ini nggak bisa request lagu, minta maaf ya.
3: Bisa dong, nanti jam 11 kan.
0: Nanti Mada ini banyak, dulu 3 aja ya.
3: Ini jam 12 nggak apa-apa.
0: La ilaha illallah. Ayo aja apa lagunya nah.
3: Apa yang
0: berubah langsung jar lah. Lagunya masih ada tuh aneh. Ibon rindunya hatiku. Bori saya Tuhan izinkanlah. Ada Kus Plus andaikan kau datang. Kus Plus aja kali ya.
3: Enggak.
0: Oh ya udah enggak. Oke, apa tuh?
3: Terus?
0: Ya udah tinggal itu doang lah, ilaha illallah.
3: Di listnya masih banyak gitu.
0: Itu udah ini sisa yang belum diputer. Non Poppy Mercury terlambat sudah. Novia kalau packing asmara dan Nona Nor aku suka kau. Itu yang belum diputer.
3: Itu ya.
0: Mau apa nih cepet nih sebelum kita berakhir ini.
3: Bisa apa nih sekalian?
0: Gak mau ya. Apa Bang Edi mau gimana?
3: Novia kalau packing aja
0: gitu. Oke deh kalau gitu Novia kalau packing. Kalau Bang Edi apa?
3: Saya.
0: Iya kalau dia kan kalau packing.
3: Saya adalah adingnya Pak Prabowo.
0: Waduh. Oke deh kalau gitu gak berani saya ya. Makasih banyak Bang Edi. Salam-salam buat siapa?
3: Herman belum datang kah?
0: Herman udah datang katanya. Belum. Dia katanya tadi bilang sih besok ya mau pulang ya.
3: Iya jadwalnya esok, pada sudah diberitahu kalau mau malam ini.
0: Kenapa harus malam ini pulangnya? Itu pertanyaan ya. Besok aja lah pulang ya.
3: Jago sih bawa makan banyak-banyak malam ini.
0: Allahu Akbar kabirah. Allahu Akbar.
3: Wah itu disikat Adit ya malam esok tuh.
0: Ih karena bapak Bang Adit aja. Bang Adit silahkan sikat Bang Adit ya besok ya.
3: Tambah ramak itu mah ya, tambah ramak. Ini kawa dikorbanakan.
0: Astagfirullahaladzim. Too much.
3: Hujan awalnya jarangnya mau korban di area itu aja dah, Adit aja dah.
0: Aduh,
3: Bang Hendi. Banyak ya lah, kawa juga pentolnya.
0: Nggak boleh ya, kurban hewan aja ya.
3: Oh iya.
0: Atau kurban perasaan Bang Hendi juga boleh sih sebenarnya.
3: Jangan dong. Ayo deh
0: kalau gitu
3: jangan ya.
0: Oke deh kalau gitu. Ya Bang Hendi makasih banyak ya. Siapa?
3: Karena belum si Eja gak ada masuk kah?
0: Belum, gak ada masuk malam hari ini.
3: Oh, tekapit ya
0: awal. Iya, tekapit dah si Din.
3: Ojan masuk lah.
0: Ojan udah masuk, alhamdulillah.
3: Itu Ojan dua madanya, ada dua orang kalinya.
0: Oke, apa sih?
3: Ada Ojan kurus, ada Ojan lama.
0: Oke, ada lagi?
3: Ada yang kita masuk ini, Ojan kurus yang Power Ranger.
0: Orange, iya. Mada gak tahu kalau Ojan yang satunya ya.
3: Ojan lamak tuh sugi orangnya.
0: Alhamdulillah Enggi. Siapa tuh? Enggak tahu saya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hendi ya. Segala perkataan yang mungkin saya juga kurang mengenakan di malam hari ini minta maaf berelaan banar ya di luar kendali saya. Ya ada-ada aja gitu ya. Kalau gitu baik pendengar ini sudah di jam-jam menit akhir. Makasih banyak udah gabung sama Mada. Kita ketemu lagi nanti Melody Memory besok hari jam 10 malam sampai jam 11. Ini ada 3 lagu ya yang belum ada puterin. Nanti kita puterin, intinya dengerin aja di FM 97.6 MHz dan juga di RRI Digital. Ada terlambat sudah, ada juga asmara, ada terakhir yang nanti kita puterin di ini adalah Aku Suka Kau dari Nana Norma. Ada pamit di Melody Memory, ketemu lagi besok malam. Tetap dengerin ya sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mat, mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Banjarmasin

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku You Are Powerful merupakan refleksi mendalam tentang kekuatan yang telah ada dalam diri manusia sejak awal. Tresnani Moonlight menyajikan pemikiran bahwa setiap individu memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang mereka inginkan, asal mampu mengenali dan memaksimalkan kekuatan batin tersebut. Buku ini menjadi ajakan untuk kembali menyadari diri sendiri sebagai sumber kekuatan, bukan pencari kekuatan dari luar. Melalui pendekatan yang personal dan menyentuh, penulis mengajak pembaca untuk berdamai dengan luka dan trauma masa lalu. Alih-alih menolak atau menyembunyikannya, Tresnani menekankan pentingnya penerimaan sebagai langkah awal menuju pemulihan dan pertumbuhan. Kekuatan sejati tidak lahir dari sempurna, tetapi dari keberanian menghadapi ketidaksempurnaan diri. Buku ini juga membongkar mitos-mitos yang sering membuat individu merasa kecil, tidak cukup, atau tidak layak. Dengan gaya yang lugas namun penuh empati, Tresnani menyemangati pembaca untuk tidak lagi menggantungkan validasi pada orang lain. Ia menekankan bahwa harga diri sejati datang dari kesadaran akan siapa kita, bukan dari pengakuan dunia luar. Salah satu kekuatan buku ini terletak pada panduan praktis yang diselipkan di setiap bagian. Pembaca tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diarahkan untuk melakukan refleksi, menulis jurnal, serta melatih afirmasi positif. Proses ini menjadi sarana konkret untuk memprogram ulang pikiran dan membentuk kepercayaan diri yang lebih sehat. Tresnani juga membahas pentingnya spiritualitas dalam menemukan kekuatan diri, bukan dalam konteks dogma, melainkan sebagai hubungan intim dengan semesta dan energi kehidupan. Ia menunjukkan bahwa ketika manusia tersambung dengan sumber daya batin dan alam semesta, maka jalan hidup akan terasa lebih selaras, penuh keajaiban, dan bermakna. Dengan bahasa yang sederhana dan membumi, You Are Powerful bukan sekadar bacaan motivasi, tetapi panduan untuk transformasi diri. Buku ini memberi ruang bagi pembaca untuk berhenti sejenak, mendengarkan suara hati, dan membangun kehidupan dari dalam keluar. Pesannya jelas, kekuatan sejati bukan dicari, tapi disadari. Buku ini adalah pelukan hangat bagi siapapun yang pernah merasa lemah, kehilangan arah, atau terluka oleh kehidupan. Lewat narasi dan pengalaman pribadi, Tresnani Moonlight menyampaikan bahwa setiap orang layak merasa cukup, berdaya, dan dicintai, terutama oleh diri sendiri. You Are Powerful menjadi pengingat bahwa kekuatan paling besar sudah ada dalam genggaman diri kita sendiri. Demikian esensi buku You Are Powerful, karya Tresnani Moonlight.
2: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

0: mengobati gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Renungan Malam Jangan Berhenti Berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya. Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silakan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dr. Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah ibnu sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini."
Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dari program A1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Masa Tua RRI Banjarmasin. Radio Publik Milik Bangsa kembali mengudara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu 24 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Set, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat pagi, kita terjaga, lalu mulai membuka mata. Dan pada hirupan pertama, dapat kita rasakan nikmat dan segarnya udara pagi. Ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena pada saat yang sama, di belahan bumi yang berbeda, mungkin saja seseorang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya untuk kembali ke haribaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi kenal informasi dan inspirasi pendengar sekalian, alhamdulillah kembali menjumpai Anda di Banjarmasin pagi di 25 menit lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan bagi Anda pendengar yang sedang bersiap melaksanakan ibadah salat subuh, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, atau mungkin bagi Anda juga yang sudah selesai melaksanakan ibadah salat subuh. Kami informasikan pendengar untuk kajian pada subuh kita hari ini insyaallah akan diisi bersama Ustadz Hasbi As-Siddiqi, SPDMSI. Dan insya Allah nanti beliau akan bergabung bersama kita melalui Zoom. Dan untuk topik bahasan kita hari ini insya Allah bersama Ustadz Hasbi terkait tentang hisab Quran, mulai dari nisab, nisbah, dan keadilan berbagi ketika matematika bertemu dengan syariat. Baik, satu informasi juga sebelumnya untuk Anda pendengar dari kabar haji. Diinformasikan pendengar bahwa terkait tentang daging dam jamaah haji RI, insya Allah nanti akan disalurkan ke Palestina ya. Dari Mekah, pendengar diinformasikan pemerintah Republik Indonesia bersepakat dengan pengelola daging dan dam haji ya di Arab Saudi, adahi proyek ya untuk menyalurkan sebagian besar daging dam milik jamaah haji asal Indonesia kepada masyarakat Palestina. Di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak di Mekah Arab Saudi pada Jumat lalu menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan wujud kepedulian nyata dan amanat dari Presiden Republik Indonesia untuk memberikan atensi lebih tinggi kepada masyarakat atau warga Palestina. Jadi disampaikan oleh Dhanil bahwa kami sudah sepakat dan meminta secara khusus kepada pemerintah Arab Saudi melalui ADAHI supaya daging dam dari jamaah haji Indonesia ini didistribusikan ke masyarakat Palestina, di mana ADAHI ini sudah menyatakan kesanggupannya. Nah, selain ke Palestina, sebagian daging dam juga nanti akan didistribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan di negara-negara Timur Tengah lainnya. Di samping keberhasilan diplomasi kemanusiaan tersebut, Kemenhaj tahun ini juga menorehkan sejarah baru dalam tata kelola haji, khususnya terkait pendataan pembayaran dam jamaah calon haji yang jauh lebih terorganisasi. Nah, berdasarkan data sementara hingga Jumat lalu 22 Mei 2026 tercatat sebanyak 126.832 jamaah haji telah terdata dengan jelas dengan metode pembayaran damnya. Nah, dari jumlah tersebut ada sebanyak 90.956 jamaah haji yang memilih membayar melalui fasilitas ADAHI di Tanah Suci. Informasi ini bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Sesungguhnya yang pertama sekali kami lakukan pada hari ini adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian kami kembali untuk menyembelih hewan kurban. Siapa yang melaksanakan itu, maka sungguh ia telah melaksanakan sunnah. Dan siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah menjadi daging yang ia persembahkan untuk keluarganya. Tidak termasuk ibadah kurban walau sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Gak kerasa ya Pak Maman, bentar lagi kita Idul Adha nih.
1: Iya, alhamdulillah Pak Darto. Sudah siap-siap kurban belum nih Pak?
0: Tahun ini insya Allah bisa Pak, ngabung nih dari awal tahun. Ya walaupun cuma kambing sih, tapi mudah-mudahan berkah ya Pak ya.
1: Lah, justru itu yang utama loh Pak Darto. Kurban itu soal niat dan kepedulian Pak, bukan soal kambing atau sapi Pak.
0: Betul juga ya Pak ya. Yang penting kan kita niatnya mau berbagi, biar saudara-saudara kita yang jarang makan daging bisa ikut merasakan.
1: Nah, kurban itu bukan cuma ibadah Pak, tapi juga bagaimana cara kita saling menguatkan, berbagi rezeki, dan menjaga silaturahmi.
2: Kurban bukan cuma seberapa besar hewan yang kita berikan, tapi seberapa tulus niat kita untuk berbagi. Mari kita hidupkan semangat kurban untuk sesama dan untuk keikhlasan diri. Bungkus Banjarmasin pagi ini.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukur alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dapat dipertemukan dalam kajian ba'da subuh kita di kesempatan hari ini Minggu 24 Mei 2026. Selawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa, untuk kajian ba'da subuh hari ini kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Winata Seri Banjarmasin, insyaallah kita akan membahas terkait tentang hisab Quran, maksud kami hisab kurban, nisbah, kemudian dan keadilan berbagi ketika matematika bertemu dengan syariat. Dan sudah terhubung pendengar melalui Zoom kita bersama Ustadz Hasbi Asidiki SPD MSI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, pendengar, kurang dari seminggu kita sudah semakin mendekati Idul Adha 1447 Hijrah. InsyaAllah jatuh pada hari Rabu nanti ya, di hadap ini. Dan ini kita pas banget topik bahasannya terkait tentang

0: hisab kurban ini ya. Jadi Anda, bagi Anda yang ingin bergabung, pendengar dan pemirsa, melalui komentar, kolom komentar kami di channel YouTube kami di @rripro1banjarmasin, insyaallah nanti kami bacakan, atau telepon langsung juga bisa di 3251562 ataupun di 0811511410. Pesan singkat WhatsApp juga kami persilahkan, insyaallah nanti akan kami bacakan di nomor yang sama di 0811511410. Sekali lagi, untuk topik bahasan kita hari ini adalah terkait hisab kurban, nisab, kemudian nisbah dan keadilan berbagi. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada RRI telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut berbagi di kuliah subuh ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pagi ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk bisa berbagi dalam majelis pengetahuan. Salawat dan salam semoga senantiasa tujuh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kuliah subuh ini kita akan membahas satu ibadah yang sangat dekat dengan sudah masuk bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban ya. Namun pagi ini kita akan melihat kurban dari sudut sedikit yang berbeda, karena kita tidak hanya membahas kurban dari sisi fikih, tapi kita juga dari sisi keteraturan, ukuran, proporsi, dan keadilan dalam kaitannya dengan matematika. Sehingga tema pada hari ini saya menulis hisab kurban, nisab, nisbah, dan keadilan berbagi ketika matematika bertemu syariat. Mengapa saya menggunakan kata hisab? Karena hisab diartikan perhitungan. Dalam Islam banyak ibadah memiliki unsur perhitungan. Waktu sholat dihitung, zakat dihitung, waris dihitung, arah kiblat dihitung, awal bulan dihitung. Bahkan dalam kurban pun ada ukuran, batas, rasio, dan pembagian yang dapat kita pahami dengan pendekatan matematika sederhana. Di sini saya perlu menegaskan bahwa matematika yang kita bahas ini bukan sumber hukum kurban ya, hanya sebuah pendekatan. Tapi sumber hukum kurban tetap kita yakini itu Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan penjelasan para ulama. Matematika hanya kita gunakan sebagai alat bantu untuk memahami hikmah syariat ya. Dengan matematika kita dapat melihat bahwa ajaran Islam adalah suatu ajaran yang sangat-sangat luar biasa. Di dalamnya ada keteraturan, keseimbangan, dan keadilan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum berbicara tentang angka, rasio, dan pembagian, kita harus memulai dari dasar yang paling penting, yaitu kurban adalah ibadah dan syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kausar, wassalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, ayat ini pendek ya, tetapi maknanya sangat dalam. Allah memerintahkan sholat dan kurban dalam satu rangkaian. Sholat adalah ibadah yang paling utama. Kurban adalah ibadah harta yang menunjukkan ketaatan, syukur, dan pengorbanan. Dalam ayat lainnya, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'a'irillahi lakum fiha khair. Fadkuru ismallahi 'alaiha sawab. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Kadzalika sakkarnaha lakum la'allakum tashkurun." Unta-unta itu kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kakinya telah terikat. Lalu apabila telah rebah mati, makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan untukmu agar kamu bersyukur. Surah Al-Had ayat 36. Ayat ini memberikan beberapa pesan penting. Pertama, hewan kurban adalah bagian dari syiar Allah. Yang kedua, kurban harus diawali dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, setelah disembelih sebagian dagingnya boleh dimakan dan sebagian lainnya diberikan kepada orang lain. Yang keempat, tujuan akhirnya adalah agar manusia bersyukur. Maka kurban bukan sekedar penyembelihan hewan. Kurban adalah ibadah yang mengandung ketaatan, zikir, syukur, dan kepedulian sosial. Disinilah konteks matematika mulai terlihat, bahwa kurban memiliki jumlah, ukuran, pembagian, dan distribusi. Tetapi semua angka ini juga harus tunduk pada satu ruh utama, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat yang lain Allah menegaskan, "Lan yanallahu lahu muhawala dima'uha walakin yanalahu at-taqwa kum kadzalika sakaha lakum latuqabbilullahu 'ala ma hadakum wa basir muhsinin." Artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Demikianlah Dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabarmu kepada orang yang berbuat baik. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menjadi pengingat penting bagi kita bahwa kurban memang bisa dihitung berapa ekor hewan, berapa kilogram daging, berapa orang penerima, dan berapa bagian yang dibagikan. Tetapi nilai kurban di sisi Allah tidak berhenti pada angka. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan timbangannya, tetapi takwanya. Nah, matematika hanya membantu kita mengatur pembagian, fikih membantu kita menjaga keabsahan, tetapi takwa menentukan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan pertama yang sering muncul di dalam berkurban, siapa yang dianjurkan berkurban? Para ulama menjelaskan bahwa kurban disyariatkan bagi orang yang mampu. Mayoritas ulama memandang kurban sebagai sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Dalam mazhab Hanafi, kurban dipandang wajib bagi orang yang mampu dengan syarat tertentu. Dengan demikian, titik temu pembahasannya adalah kemampuan. Dalam bahasa fikih kita sering mendengar istilah nisab. Dalam zakat, nisab memiliki ukuran yang jelas. Adapun dalam kurban, pembahasannya lebih dekat kepada batas kemampuan, yaitu apakah seseorang memiliki kelebihan harta setelah kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya terpenuhi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atas kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulkan. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi kaum-kaum kami." Surah Al-Baqarah ayat 286. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengajarkan prinsip besar. Allah tidak membebani hamba di luar kemampuannya. Dalam konteks kurban, orang yang mampu sangat dianjurkan untuk berkurban. Tetapi orang yang belum mampu tidak boleh dipaksa. Bahkan orang yang belum mampu justru menjadi pihak yang layak menerima manfaat dari daging kurban. Disinilah kita dapat memakai pendekatan matematika sederhana, yaitu ambang batas kemampuan. Dalam ilmu matematika dan ilmu terapan dikenal istilah threshold, yaitu batas yang memisahkan dua keadaan. Nilai tertentu menjadi batas lulus atau tidak lulus. Dalam konteks kesehatan, threshold ini juga bisa diartikan sebagai tekanan darah tertentu menjadi batas normal atau tinggi, atau dalam pundik bebankan saldo tertentu menjadi batas cukup atau kurang. Dalam kurban itu ada batas kemampuan. Kalau diformulasikan dalam bentuk model matematika, itu sama dituliskan bahwa kemampuan kurban itu diartikan sama dengan harta yang dimiliki dikurangi dengan kebutuhan pokok. Jika setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi masih ada kelapangan untuk membeli hewan kurban, maka seseorang itu termasuk mampu. Namun jika seseorang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, maka ia tidak dibebani untuk berkurban. Inilah keindahan syariat Islam. Islam tidak memaksa orang miskin untuk tampak mampu. Islam tidak membebani seseorang di luar kesanggupannya. Islam mengatur agar yang kuat membantu yang lemah, dan yang memiliki kelapangan berbagi kepada yang membutuhkan. Maka pelajaran pertama dari kurban adalah Islam mengajarkan keadilan beban. Yang mampu diajak untuk memberi, yang belum mampu tidak dipaksa. Yang lemah dilindungi, yang kuat diajak berbagi. Itulah matematika kasih sayang dalam syariat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan berikutnya, mengapa satu ekor sapi atau satu ekor unta itu boleh untuk 7 orang? Jawabannya bukan karena kebiasaan masyarakat, bukan pula karena keputusan panitia berkurban, tetapi karena ada tuntutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Hajjatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panharna wa'i an sab'ah wal baqarah an sab'ah." Kami menunaikan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami menyembelih seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim sahih. Muslim kitab had tentang kebolehan 7 orang bersekutu dalam seekor unta atau seekor sapi. Hadis ini menjadi dasar bahwa satu ekor sapi atau satu ekor unta dapat digunakan untuk kurban bersama sebanyak 7 peserta. Dari sisi matematika, angka 7 ini menunjukkan adanya rasio ibadah. Satu sapi dibagi 7 bagian. Setiap peserta mendapat satu bagian kuban. Jika peserta ditambah menjadi 8, 9, atau 10, maka bagian masing-masing menjadi lebih kecil dari batas yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka angka 7 ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah ibadah memiliki ukuran. Yang kedua, ukuran ibadah harus mengikuti tuntunan. Dalam urusan ibadah, semangat saja tidak cukup. Harus ada ilmu, harus ada dalil, harus ada kepatuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang mungkin pernah berkata, kalau satu sapi untuk 10 orang biasanya lebih ringan. Secara ekonomi mungkin tampak ringan, tetapi secara ibadah kita tidak boleh mengubah batas yang telah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah matematika bertemu adab. Matematika membantu kita memahami pembagian. Syariat menentukan batasnya. Iman membuat kita tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita kaitkan pembahasan kita kepada pembahasan nisbah. Nisbah itu diartikan sebagai perbandingan atau proporsi. Mungkin dalam kuban masyarakat kita mengenal pembagian daging mungkin dengan pola sepertiga untuk sahibul kuban dan keluarganya, sepertiga untuk kerabat tetangga dan sahabat, dan sepertiga untuk fakir miskin. Pembagian ini dikenal sebagai pola yang baik, seimbang, dan dianjurkan. Secara fikih, pembagian sepertiga bukan berarti satu-satunya cara yang menentukan sah atau tidaknya kurban dalam semua keadaan. Namun, pembagian sepertiga sering dijelaskan sebagai pola ideal. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk kerabat dan tetangga, serta sepertiga untuk fakir miskin. Dalil pokoknya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Had ayat 28. Yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hal yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara dan fakir. Ayat ini memuat dua arahan penting. Yang pertama, makanlah sebagian darinya. Yang kedua, berilah makan orang yang sengsara dan fakir. Artinya, daging kurban tidak dimaksudkan untuk dinikmati sendiri. Ada hak sosial yang harus diperhatikan. Dalam surah Al-Had ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani wal muhtar." Makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta-minta. Dua ayat ini menunjukkan bahwa kurban memiliki dimensi distribusi. Ada bagian untuk dimakan, ada bagian untuk diberikan, dan ada perhatian kepada orang yang membutuhkan. Dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan arahan tentang pemanfaatan daging kurban. Dari Aisyah radhiyallahu an, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari karena saat itu banyak orang yang membutuhkan. Kemudian ketika keadaan berubah, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku dahulu melarang kalian karena adanya orang yang datang butuhkan. Maka sekarang makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah." Hadis riwayat Muslim Sahih. Hadis ini menunjukkan keseimbangan. Daging kurban boleh dimakan, boleh disimpan, dan juga boleh menjadi sarana sedekah. Jika kita hubungkan dengan matematika sederhana, yaitu pola sepertiga, itu memberikan gambaran proporsi yang kita mudah pahami, yaitu sepertiga ditambah dengan sepertiga ditambah dengan sepertiga itu sama dengan satu. Artinya seluruh daging memiliki arah manfaat, tidak berhenti pada satu pihak. Keluarga sahibul kurban ikut menikmati nikmat Allah, tetangga dan kerabat ikut merasakan hadiah, fakir miskin mendapat perhatian dan bantuan. Disinilah kurban mengajarkan matematika proportion. Kalau semua daging diambil sendiri, fungsi sosial kurban menjadi lemah. Kalau semua hanya dibagikan kepada orang yang mampu, fakir miskin bisa terlewat. Kalau pembagian tidak diatur, bisa terjadi ketimpangan. Maka kurban mengajarkan bahwa berbagi tidak boleh asal-asalan. Berbagi perlu niat, berbagi perlu adab, berbagi perlu aturan, berbagi perlu proposal, berbagi perlu memperhatikan siapa yang paling membutuhkan. Dalam matematika modern, ada kajian yang disebut dengan fair division, yaitu teori tentang pembagian yang adil. Teori ini membahas bagaimana suatu sumber daya dibagi agar pihak-pihak yang terlibat memperoleh bagian yang layak dan tidak ada pihak yang merasa dizalimi. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, kita tidak mengatakan bahwa Al-Quran adalah buku matematika, tapi Al-Quran adalah petunjuk hidup. Matematika hanya membantu kita memahami bahwa syariat kurban mengandung keteraturan, proporsi, dan keadilan sosial. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban bukan sekedar tradisi masyarakat. Kurban adalah sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kambing kibas yang berwarna putih bercampur hitam. Aku melihat beliau meletakkan kakinya pada sisi keduanya, menyebut nama Allah dan bertakbir. Lalu beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Hadis riwayat Bukhari saya. Hadis ini mengajarkan beberapa adab penting. Pertama, kurban dilakukan dengan niat ibadah. Yang kedua, penyembelihan dilakukan dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, takbir mengiringi ibadah kurban. Yang keempat, Rasulullah SAW memberikan teladan langsung dalam pelaksanaan. Maka kurban bukan hanya soal membeli hewan, tapi kurban adalah ibadah yang harus dijaga niatnya, caranya, dan tujuannya. Nah, dari sini kita belajar bahwa angka dan perhitungan tidak boleh mengalahkan adab. Kita boleh menghitung biaya kurban, kita boleh menghitung berat daging, kita boleh menghitung jumlah penerima, tetapi semua itu harus dibingkai dengan niat ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buat suatu simulasi sederhana. Misalnya, satu ekor kambing menghasilkan sekitar 13 kilo daging bersih. Jika kita bagi dengan pola sepertiga, maka sepertiga untuk keluarga sahibul kurban itu memperoleh sekitar 4,3 kilo. Sepertiga untuk tetangga dan kerabat, kita peroleh 4,3 kilo. Sepertiga untuk fakir miskin, sekitar 4,3 kilo. Jika 1 kilo daging dapat dimasak menjadi sekitar 4 porsi makanan, maka 4,3 kilo itu dapat menjadi kurang lebih 17 porsi makan. Artinya apa? Dari satu ekor kambing saja, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu keluarga. Keluarga yang berkurban ikut bersyukur, tetangga ikut merasa diperhatikan, fakir miskin ikut menikmati makanan yang lebih baik. Sekarang kita bayangkan jika dalam satu kampung ada 100 ekor kambing kurban. Jika satu kambing menghasilkan sekitar 13 kilo daging, maka 100 kambing itu kita kalikan 13 kilo, sehingga diperoleh 1.300 kilo daging. Jika sepertiganya diberikan kepada fakir miskin, maka 1.300 kilo itu dibagi tiga itu sekitar 433 kilo. Jika 1 kilogram menjadi 4 porsi, maka 433 kilo itu dikali 4 itu sekitar 1.732 porsi makanan. Ini hanya simulasi sederhana. Angkanya bisa berbeda sesuai ukuran hewan, cara pemotongan, dan cara pembagiannya. Tetapi simulasi ini membantu kita memahami satu hal. Kurban memiliki dampak sosial yang besar jika dikelola dengan amanah dan teratur. Satu hewan tampak kecil jika dilakukan bersama dalam satu masyarakat, manfaatnya menjadi luas. Satu keluarga berkurban, beberapa keluarga ikut merasakan. Satu kampung berkurban, banyak rumah ikut bahagia. Disinilah peran matematik membantu kita melihat keluasan manfaat kurban ini. Dan tentu ini perlu yang lebih mendalam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam itu amal kebaikan tidak hanya dihitung dari sisi dunia. Ada dimensi akhirat yang jauh lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan artinya perumpamaan orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat indah. Satu biji itu menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai itu berisi 100 biji. Secara matematika sederhana, ini sama saja 1 kali 7 kali 100 itu sama dengan 700. Ini menunjukkan bahwa amal di jalan Allah itu tidak hilang. Ia tumbuh, ia berkembang. Ia kembali kepada pelakunya dalam bentuk pahala dan keberkahan. Namun kita perlu menjaga adab dalam memahaminya. Jangan kita samakan pahala dengan transaksi uang secara kaku. Jangan kita katakan seolah-olah kurban senilai sekian rupiah itu pasti berubah menjadi sekian rupiah di akhirat. Pahala bukan deposito, pahala bukan saham, dan pahala bukan transaksi bank. Pahala adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angka 700 dalam ayat yang kita sebutkan itu menunjukkan betapa luas kemurahan Allah kepada hamba yang ikhlas berimpak di jalannya. Kalau investasi dunia bisa rugi, maka amal akhirat itu tidak akan sia-sia selama niatnya ikhlas dan caranya benar. Maka pelajaran pentingnya adalah dalam kurban kita tidak hanya menghitung harga hewan, kita juga harus menghitung nilai ketaatan, keikhlasan, manfaat sosial, dan keberkahan yang Allah janjikan. Jadi matematika manusia itu berhenti pada angka, namun rahmat Allah itu melampaui angka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan kita ini ada 3 pelajaran besar yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah kurban mengajarkan matematika kemampuan. Artinya tidak semua orang dibebani yang sama. Yang mampu dianjurkan kuat untuk berkurban. Yang belum mampu tidak dipaksa. Ini adalah keadilan beban. Yang kedua, kurban mengajarkan matematika proporsi. Daging kurban tidak boleh hanya berputar pada satu orang yang mampu. Ia harus mengalir kepada keluarga, tetangga, kerabat, dan fakir miskin. Ini adalah keadilan distribusi. Yang ketiga, kuban mengajarkan matematika keberkahan. Secara fisik, daging kuban terbatas. Tetapi ketika dibagikan dengan ikhlas, manfaat yang meluas, ia menjadi makanan, silaturahim, kegembiraan, dan pahala. Dengan demikian, kuban adalah ibadah yang penuh ukuran, tetapi tidak kering dari makna. Kuban memiliki perhitungan, tetapi tidak kehilangan ruhnya. Kuban memiliki pembagian, tetapi tetap berpusat pada keikhlasan. Sebagai penutup, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan satu renungan. Kuban berasal dari semangat mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan ketaatan. Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepasrahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara berkuban yang benar, penuh adab dan penuh kasih sayang. Maka ketika kita berkuban, jangan hanya melihat harga kambing atau sapi, lihatlah nilai ketaatan, lihatlah manfaat sosialnya, lihatlah senyum orang yang menerima dagingnya, lihatlah kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Dan bagi yang belum mampu berkuban, jangan berkecil hati. Allah tidak menilai hamba hanya dengan kemampuan membeli hewan. Allah menilai iman, niat, kejujuran, dan ketaatan. Semoga Allah menerima kurban kaum muslimin. Semoga Allah melapangkan rezeki kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur, pandai menghitung nikmat, dan pandai berbagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa, mungkin bagi Anda yang ingin berdiskusi di kesempatan pagi hari ini ya, bersama dengan Ustaz Hasbi, kami persilahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Bu Haji Salasiah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ya, Tuhan.
2: Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mantap penjelasan Pak Ustaz. Kalau di kampung itu, Ustaz, nah, berkorban nih. Tapi, Pak Ustaz, ya, bagiannya tuh kadang tetangga atau keluarganya aja yang terdekat gitu, nah. Kalau orang yang tapi mampu, kadang ada yang ada dapat, nah, Pak Ustaz. Jadi, kayak apa, kayak itu, nah. Jadi bilang Pak Ustaz, nah, ulun tanyakan nih lah, ada juga yang berkorban lah, ada guling memakan dagingnya. Misalnya orang bertujuh, oh, anak-anaknya aja memakan, nah ada kayak kaya itu, nah. Jadi istilahnya tuh, orang biar awaknya memakan, biar han, ada juga bapak ribai seorang kampung lah itu, nah. Jadilah Pak Ustaz, kambing adalah seikung aja. Jadi di eruakan gitu, ada dibagi-bagi tuh, itu. Nah, atas keterangan Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi daging kambing tadi diaruhakan lah. Baik, terima kasih Bu Haji Salasiah. Satu penelpon kembali kami terima di 0811511410. Baik, terputus sepertinya Pak Muas ya. Baik, dan ini juga ada pesan singkat WhatsApp Ustaz dari Pak Haji Idam Syah di Sultan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon informasi matematika agar adil dalam membagi daging kurban. Apakah adil itu harus bagi rata atau melihat sasaran yang menerima daging kurban tersebut? Artinya tetangga yang fakir miskin lebih banyak bagiannya dari tetangga yang mampu. Mohon pencerahannya juga tentang matematika 1/3 kurang 1/3 dan 1/3. Nah, padahal di sekitar kita banyak orang yang tidak mampu beli daging atau sebulan sekali saja belum tentu bisa makan daging. Salah hilaf, mohon maaf. Kemudian dari YouTube juga Ustaz sudah ada yang bertanya dari akun @kurniawan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana syariat memandang distribusi kurban modern melalui lembaga atau platform digital? Terima kasih Ustaz. Nah, mungkin tiga penanya dulu Ustaz, kami persilakan Ustaz.
1: Salah gitu ya Mas ya. Nah, tadi dari Ibu jasa apa tadi Salasiah ya.
0: Gitu.
1: Tadi pertanyaannya tadi gimana tadi?
0: Pertanyaannya dari Bunda Haji Salasiah tadi, Biasa di kampung satu sapi itu dibagi hanya kepada tetangga dan keluarga saja. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak mampu yang lain itu bisa tidak dapat kebagian. Kemudian ada juga yang mengatakan bagi yang berkurban itu tidak boleh memakan dagingnya. Semacam buruk sikuan gitu Ustaz. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa daging itu tidak dibagikan tapi diaruhakan gitu Ustaz.
1: Ya, masalah ini. Ya memang di kampung itu macam-macam gitu ya. Karena kan kita memang tadi dijelaskan kita karena ingin mengkaitkan dengan matematika ada istilah yang tadi apa? Sepertiga tadi ya. Jadi ada yang namanya sepertiga untuk sahib kurban, sepertiga dengan tetangga dan kerabat, dan sepertiga dengan fakir miskin. Idealnya adalah banyak dari fatwa pendapat itu tidak boleh melebihi dari kebutuhan fakir miskin, begitu ya. Jadi fakir miskin itu lebih banyak atau kita sama. Tapi apabila lebih kurang itu afdal. Jadi artinya pada saat orang berkurban lalu banyak tetangga tapi makin miskin tidak membutuhkan, tidak dapat. Nah, bahkan ada itu mengatakan mungkin ya tidak apa ya tertolak begitu. Tidak sah begitu ya. Ada yang mengatakan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa niatnya, asal niatnya pas sebenarnya. Sebenarnya tidak, karena sepertiga itu kan tidak mutlak. Tapi sepertiga itu adalah kita ada kandung, mengandung bahwa itu ada pembagian yang sangat-sangat merata. Jadi dari daging yang bersih itu kan dibagi sepertiga. Nah, jadi sepertiga untuk apa? Untuk yang berkurban, sepertiga untuk yang sahabat atau tetangga, dan juga untuk fakir miskin. Kalau sifatnya untuk berkurban ya harus kita itu kalau bisa lebih seimbang, bahkan lebih kurang, jangan melebihi daripada yang garis bawahi itu melebihi daripada fakir miskin, pembagian pada fakir miskin. Itu seka itu ya. Kemudian yang kedua, ya diaruhkan juga kita itu kan melebihi sudah, karena kita berbagi kan, karena di antem aruhan itu ya saya kan mungkin ada kandungan, ada orang-orang di sana yang bercampur, dan intinya adalah kita semua berbagi, ada yang dari kalangan atas, tengah maupun di kalangan bawah, karena kita kan mengidentifikasi tiga kelompok itu pada saat kita berarohan itu kan relatif yang sangat-sangat sedikit. Tetapi pada niatnya adalah yang berkurban mungkin yang diaruhkan itu memang niat untuk berbagi. Nah, dan ketika itu sah gitu ya. Sehingga itu ya. Nah, kemudian tadi dari Pak Damansyah ya.
0: Nggih, dari Haji Idhamsyah Ustaz.
1: Idhamsyah. Jadi Idhamsyah tadi ada keterkaitan dengan ya tadi kan kita ada masalah sepertiga tadi, sepertiga untuk saya itu kan tidak mutlak ya. Cuma dalam kita mengkaitkan dalam istilah teori apa five definition ya, pembagian merata itu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Mungkin kan dalam prakteknya biasanya kan kalau kita di kampung itu daging misalkan kita dapat 20 kilo berarti kita sepertiga ya. Kalau kita di kampung itu bertujuh kan sepertiga daging yang kita bagi mungkin dengan sepertujuh ya itu. Nah itu kan sudah pembagian. Dalam matematika itu ada istilah teori peluang ya, ada 1 dan 0, ada istilah variansnya. Memang kalau mau didekati dengan berbagai pendekatan matematika itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, di antaranya di sini saya hanya mengkaitkan dengan istilah proporsional, yaitu dengan pembagian yang merata, yaitu dengan sepertiga, sepertiga, dan sepertiga. Nah, sepertiga tadi itu ya, kenapa sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga sama satu. Tadi kan kita apa istilahnya mengambil dari apa dari ayat tadi ya, yang artinya dimakan, disimpan, dan diberikan. Kalau seandainya sepertiga dimakan, sepertiga ya, nah kemudian sepertiga yang lain kita apa kita bagikan kepada sahabat, kepada kerabat, dan sepertiga kepada fakir miskin, maka menjadi kalau dijumlahkan jadi satu. Artinya seluruh daging memiliki arah manfaat, tidak berhenti pada, kan kita tahu bahwa dalam hukum fikihnya memang harus dibagikan, kan daging kurban tidak boleh dijual. Nah begitu. Nah, saya kira itu ya.
0: Kemudian yang dari YouTube tadi juga Ustaz pertanyaannya,
1: platform ya?
0: Iya. Lebih utama mana? Syariat Islam memandang distribusi kurban modern yang melalui lembaga atau platform digital, Ustaz?
1: Oke. Ya ini sebenarnya kan semua itu utama saja, asal dengan digaris bawahi kita dengan mekanisme dan aturan dan tata cara yang benar gitu ya. Okay. Jadi baik itu platform online maupun manual ya, itu selama tadi kita sesuai dengan tata cara kita, mekanisme di dalam bagaimana melaksanakan kurban dan sesuai dengan tuntutan Rasulullah, adab dan pengetahuan ilmu yang harus di dalam mekanisme itu sendiri, dan itu saya katakan utama. Jadi sebenarnya tidak ada utama yang apakah dari platform media maupun dari yang non media. Tapi saya hanya menggarisbawahi baik media maupun non media ya, selama dia sesuai itu kita kategorikan sebagai utama. Saya kira itu ya.
0: Baik, dan ini juga Ustaz satu penanya lagi yang sudah bergabung lewat WhatsApp, Ustaz, dari Hamdani Banjarbaru. Assalamualaikum Ustaz, bagusan mana kalau kita berkurban di luar daerah atau dikirim keluar daerah dibandingkan kita berkurban di lingkungan kita sendiri? Terima kasih pencerahannya Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih luar biasa. Jadi bagus mana di luar atau di dalam? Kita melihat dulu ya. Yang idealnya itu kan sebenarnya itu yang di sekitar kita, tapi kita lihat dulu di sekitar kita ya. Di sekitar kita, apakah di sekitar kita itu ada fakir miskin gitu? Ya. Kalau memang ada fakir miskin yang menjadi kategori untuk mendapat itu, ya yang enggak perlu kita jauh-jauh keluar, yang ada saja, karena kan tujuannya adalah kepedulian sosial, ya, artinya ya paling tidak kita merasakan kepada kawan-kawan kita yang tidak memiliki keberuntungan di dalam hal ekonomi, temakan dan minum, dan inilah satu momen yang penting di dalam berkurban, bahwa dia ya paling tidak juga merasakan bahwa ada daging yang dimakan. Nah, tetapi kalau seandainya, nah ini kan kita seandainya, misalkan mungkin di kampung awalnya kaya-kaya juga, kita bagus juga, artinya karena kita kan niatnya untuk berkurban, kemudian ya kita mungkin lebih bersilaturahmi dan hal yang lain. Nah, itu juga bagus saja. Jadi intinya tujuan daripada kita berkurban itu yang harus kita dahulukan, bahwa kurban ini apa, apakah kita ingin memperkuat ya, kepedulian sosial. Nah, sehingga apakah kita ini mohon apa berbagi karena rasa syukur kita diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih. Nah, tetapi di dalam penentuan itu sebenarnya di baik di kampung maupun di luar itu sebenarnya bagus-bagus saja, cuma barangkali saya garis bawahi yang diprioritaskan dan sesuai dengan kategori yang membutuhkan. Sehingga itu ya yang di Banjarbaru.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini juga Ustaz terkait dari pertanyaan Pak Haji Damsyah Ustaz yang menanyakan untuk adil yang dimaksud dalam pembagian selain yang sepertiga-sepertiga tadi Ustaz, bolehkah pembagian daging ini menyesuaikan dengan orang yang dibagi? Misalnya kalau orang mampu lebih sedikit dibandingkan orang yang kurang mampu untuk pembagian dagingnya gitu Ustaz.
1: Oke, okay. Ya terima kasih. Okay. Itu kan kalau kita yang berkurban sendiri itu boleh banget kan, kalau bisa penerimanya kita kalau bisa jangan sepertiga, kita mungkin ya sedikit saja lah, mungkin makan sisanya untuk kepada fakir yang miskin. Nah, tetapi kalau seandainya terkait kita di apa di kampung mungkin kena ada patungan, mungkin misalkan bertujuh lalu diminta untuk ini kayak apa untuk dibagi, apakah dengan apa dengan yang untuk fakir miskin itu lebih banyak sedangkan yang lain. Nah, kalau bisa itu disamakan, karena kan ada apa ada pembagian itu ada yang juga tambahannya apa ya, bahwa semua pihak itu tidak ada iri. Kenapa? Karena dia mendapatkan sebuah pembagian yang rata. Nah, untuk bagusnya kalau kita ingin menambahkan itu jangan di pembagian yang ada aja, punya kita saja tambahkan kan begitu. Nah, kita bagi dulu sepertiga, kalau memangnya dia tahu nih aku ada nih aku tambahkan gak seninya banget. Nah, saya kira begitu ya. Jadi pada saat itu supaya apa, supaya tidak terjadi kecemburuan atau ketimpangan, karena pembagian itu memang ada sisi yang memerlukan, tetapi juga ada sisi yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada pembagian terjadi apa merasa iri dengan pembagian satu dengan pembagian lain. Nah, makanya dia harus disamakan. Kalau seandainya kita itu ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan tidak berasa juga Ustaz sudah 28 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Mungkin di akhir perjumpaan mungkin bisa disimpulkan Ustaz dari tausiah kita di pagi hari ini Ustaz. Sekaligus doa juga Ustaz menutup, silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Jadi kita di sini hanya kena apa ya, hanya mengkaitkan ya. Jadi di sini saya yakin saya sampaikan bahwa matematika itu bukan sumber kurban, tetapi matematika hanyalah alat bantu untuk memahami keteraturan proporsi dan hikmah sosial dan syariat kurban. Dalilnya tetap akuan dan sunnah, ruhnya adalah takwa dan tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga apa yang saya sampaikan, pertama-tama saya juga mohon maaf jika ada kekurangannya. Sebagai penutup, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiu alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Allahumma sakna quluba muhlisah wa amala wa taqabbalah wa azaqa taibah wa ja'alana min ibadika sakin wa mutasaddiqin wa muttaqin. Rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, demikian kajian pada subuh, kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Dan insyaallah kuliah subuh akan kembali hadir esok di jam yang sama. Dan kita tutup kajian ini pendengar dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan alih informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Pagi. Tentunya masih bersama Aditi ya, di 34 menit lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah ya. Setelah kita bersama-sama mendapat sentuhan religi ya, siraman ilmu di kuliah subuh. Kali ini bersama Aditi ya di Banjarmasin Pagi. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari Banjarbaru, RRI.co.id. Tadi pendengar, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin ini menerima kunjungan Konsul Jenderal Australia di Makassar, Indonesia, Todd Dias ya. Dimana kegiatan di kediaman pribadi Gubernur Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin ya, pada Jumat 22 Mei 2026, dimana pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas berbagai peluang kerjasama strategis antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintahan Australia. Dimana Gubernur Muhyiddin menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan menjadi salah satu wilayah kerja dari Konsulat Jenderal Australia di Makassar ya, sehingga terbuka peluang kolaborasi di berbagai

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan, terutama di bidang pendidikan dan pengembangan kapasitas. Jadi Australia memiliki banyak program, termasuk untuk masyarakat di Kalimantan Selatan, seperti beasiswa S2 dan juga S3 ke Australia. Dan dia juga nanti akan bertemu dengan para alumni Australia yang tinggal di Kalimantan Selatan, kata Todd Dias. Dia juga menambahkan, selain program beasiswa, Australia juga menawarkan berbagai kursus singkat untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan aparatur daerah. Todd Dias juga mengungkapkan ketertarikan pihaknya terhadap pengembangan Geopark Meratus sebagai sarana edukasi internasional bagi generasi muda. Dan dia menambahkan bahwa kami juga membahas proyek terkait Geopark Meratus, bagaimana kami bisa bekerja sama dengan otoritas Geopark Meratus untuk promosi dan juga edukasi kepada anak sekolah melalui buku komik. Nah, di mana pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan hubungan kerjasama antara Kalimantan Selatan dan juga Australia, khususnya dalam bidang pendidikan, pengembangan SDM, dan promosi potensi daerah di tingkat internasional. Informasinya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terus itu kan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin Pagi. Pendengar, selalu informasi kembali dari rri.co.id Banjarmasin, di mana ratusan masyarakat antusias mengikuti Fun Run Banua Kiristival 2026 yang digelar oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan pada Sabtu kemarin ya, di halaman Gedung X Kantor Gubernur Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin pada Sabtu kemarin 23 Mei 2026, di mana event lari yang berlangsung meriah ini berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari para pelajar, komunitas lari, hingga keluarga yang ingin menikmati olahraga bersama di akhir pekan. Dan suasana penuh semangat ini terlihat sejak peserta melakukan registrasi ulang hingga sesi pemanasan dimulai, dan antusias peserta yang nampak begitu tinggi sepanjang acara berlangsung. Langsung dan banyak peserta juga yang datang lebih awal untuk mendapatkan posisi terbaik di garis start sambil mengabadikan momen bersama rekan dan juga keluarga. Salah seorang peserta bernama Bambang Hidayatullah mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Dia mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu agenda olahraga yang sangat dinantikan dan bermanfaat dan memberikan energi yang positif bagi banyak orang. Dia mengatakan bahwa saya sangat senang ya bisa ikut kegiatan Fun Run Banua Kiristival yang dilaksanakan oleh BI Kalimantan Selatan ya, karena acaranya benar-benar meriah dan penuh energi positif. Dan sementara itu peserta lain, Asnan Muhammad Abdan, juga mengungkapkan rasa antusiasnya terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Dia menyebutkan kegiatan ini memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat agar bisa menjaga semangat hidup sehat, sportivitas dan kebersamaan dalam dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Kalimantan Selatan. Dan melalui kegiatan Fun Run Banua Kiristival ini, diharapkan masyarakat semakin termotivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan. Di mana event tersebut juga tidak hanya menjadi ajang olahraga, tapi juga menjadi ruang positif bagi masyarakat untuk berkumpul, beraktivitas dan membangun energi positif secara bersama-sama.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sekarang kita ikuti rangkuman berita daerah sepekan dalam Lintas Banua Pagi yang disampaikan oleh Aulia Rahman.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi biosolar bersubsidi. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya Aulia Rahman. Jembatan Cemara Ujung Sungai Andai Cusa mendadak menjadi sorotan setelah sejumlah baut pengunci pada struktur jembatan dilaporkan hilang secara misterius. Hilangnya komponen vital tersebut memicu kekhawatiran warga hingga mendapat perhatian serius dari pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin. Menurut Yamin, jembatan Cusa saat ini sebenarnya masih dalam proses penyelesaian. Proses pembangunan mengalami penyesuaian lantaran adanya revisi perencanaan yang dilakukan berdasarkan hasil audit Inspektorat Kota Banjarmasin.
1: Program periode sebelumnya, tentunya kita harus menyelesaikan. Dan kita sudah menyampaikan apa yang terjadi, khususnya ini ada pelepasan baut dan sebagainya. Ke depan harus dipasang CCTV ya. Dan kalau memang masih memungkinkan, segera untuk ditanganin ya dulu. Nanti ke depannya harus kita pasang CCTV, apabila terjadi situ lagi. Jangan sampai ini terus-terusan nanti ya. Jadi saat ini sudah kondisinya kita ketahui, harus segera ditindaklanjuti ya. Dan ke depan bila terjadi kehilangan dan ada CCTV, maka harus kita lakukan tindak. Tidak tegas ya, tidak tegas.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. Hal ini sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Rahmadin, mengatakan pembangunan koperasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Rahmadin mengungkapkan, Kalimantan Selatan menargetkan pembangunan sebanyak 2013 koperasi. Hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 546 koperasi telah berproses dan 45 gerai sudah selesai dibangun.
2: Presiden Prabowo Subianto meluncing operasionalisasi 1061 dan di Kalimantan Selatan dari target 2013. Kita telah melaksanakan proses pembangunan sebanyak 546 koperasi dan di antara 546 koperasi itu sudah 45 yang selesai dibangun. Harapan kita agar ke depan seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden kita bahwa koperasi harus menjadi unsur yang bisa meningkatkan pendapat.
0: Perumda Pasar Banjarmasin melarang pedagang terdampak kebakaran di Pasar Bawang kawasan Pasar Harumanis membangun toko secara mandiri. Langkah ini diambil karena sejumlah pedagang kedapatan mulai mendirikan bangunan pribadi di lokasi bekas kebakaran. Perumda Pasar kemudian menggandeng Satpol PP untuk menertibkan area tersebut. Ketua Dewan Pengawas Perumda Pasar, Matnor Ali, menegaskan, tindakan ini bertujuan memastikan pedagang patuh pada aturan penataan pasca bencana.
3: Jadi polislin ini kita sama-sama menguntungkan, ada hal-hal yang harus diamankan aset pemerintah kota yang tidak sebisi tidak diperbolehkan siapapun yang akan membangun bangunan tanpa izin. Di sisi lain menguntungkan mereka itu ada dapat relokasi yang akan dibangun oleh perumda pasar. Pak Wali sudah memberikan syarat tidak ingin dibangun oleh mereka karena desainnya tidak akan sama jadinya, baik itu penataannya, bentuk bangunannya, kemudian lagi listriknya, jangan sampai dia membangun sendiri masalah listriknya sembarangan akan terjadi seperti ini kebakaran.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Banjarbaru mencanangkan aksi nasional gerakan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Aula BPOM Banjarbaru. Rencanakan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh stakeholder untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam pengawasan. PLT Kepala BPOM Banjarbaru, Ari Yustantiningsih, mengatakan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir, sekaligus menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat tertentu.
4: Penandatanganan komitmen tadi, jadi masing-masing pihak pemangku kepentingan akan berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, jalur distribusinya, kemudian sarana pelayanan kefarmasian, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dampak dari penyalahgunaan ini. Harapannya masyarakat sadar, generasi muda sadar bahwa ini tidak menjadi konsumsi rekreasional begitu ya, tetapi obat ini mempunyai efek terapi. Jikalau disalahgunakan maka efeknya bisa membahayakan.
0: Pelaksanaan ibadah kurban di sejumlah masjid di Banjarmasin pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperkirakan kembali berlangsung semarak. Salah satunya, di Masjid Al-Jihad yang diproyeksikan menyembelih lebih dari 100 ekor sapi kurban dengan melibatkan ratusan relawan untuk membantu proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat. Hingga pertengahan Mei 2026, Panitia Masjid Al-Jihad mencatat sekitar 90 ekor sapi telah resmi terdaftar sebagai hewan kurban. Ketua Masjid Al-Jihad Banjarmasin Taufik Hidayat mengatakan, jumlah itu diperkirakan masih akan terus bertambah karena pendaftaran kurban masih dibuka bagi masyarakat.
5: Apabila kita di Masjid Al-Jihad seperti tahun sebelumnya, kita mengadakan penyelenggaraan kurban. Dan alhamdulillah tahun ini sampai hari ini sudah terisi 90 ekor sapi.
6: Sudah 90? Ya. Sampai berapa nantinya Pak Haji?
5: Ya kita mungkin antara 100 sampai 100 lebih lah sedikit.
6: Sampai 100 lebih lah Pak Haji?
5: Kita lihat dulu, nanti 100 ya, cukup 100 lebih. Cuman jelas ini sudah terisi 90. Dan alhamdulillah kita sekarang juga masih langsung di tempat yang alamat parkir lihat di Bukit Basa maupun di dekat biasa ini, dan kita pelaksanaannya pada tanggal 2 hari kedua.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada sektor perdagangan khususnya bahan pokok di Banjarmasin karena memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang berimbas pada daya beli masyarakat. Admin toko ADN Talu, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa pada komoditas beras Banjar. Meningkatnya harga bahan bakar seperti solar mempengaruhi biaya penggilingan dan juga distribusi beras.
7: Beras Banjar ya, beras Banjar naik juga guys. Solarnya naik loh. Nah, itu harus kesan menggiling beras tuh. Jadi otomatis harga beras tuh naik juga. Kalau dalam gitarannya tuh paling 1.000, kayak 500.000. Tapi kalau harga bakarnya tuh lumayan naik pang. Kayak misalnya 10.000, 20. Kalau ini paling murah beras Banjar 12 kilo ada pak. Pas sebelumnya tuh ada yang kayak 11.000, 10.000. Paling mahalnya 18.000 pak.
0: Satgas Pengawas Bahan Bakar Minyak BBM Kalimantan Selatan terus memperkuat pengawasan distribusi biosolar subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Kalimantan Selatan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan stok BBM subsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima serta mencegah adanya penyalahgunaan distribusi di lapangan. Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan, mengatakan pengawasan dilakukan secara intensif di seluruh wilayah Kalsel. Menurutnya, tim Satgas melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi biosolar subsidi guna memastikan penyaluran berjalan sesuai dengan aturan.
8: Ya, karena ini biosolar menjadi hajat orang banyak yang semestinya mendapatkan untuk angkutan, tidak boleh untuk industri.
9: Ya, Pak, tak golongan pungli tadi Pak masih ditemukan Pak di lapangan Pak?
8: Kalau ditemukan pungli tadi, kita berharap dapat tindak lanjut dari aparat penegakan. Jadi hari ini perdagangan dan lain ini sosialisasi, kalau memang kebetulan ada pungutan, kita berharap ada tindakan.
9: Tindakannya seperti apa, Pak?
8: Kita tunggu kepolisian.
10: Pak, terkait penggunaan barcode tadi, Pak?
0: Melonjaknya harga pupuk non-subsidi di pasaran tidak mempengaruhi ketersediaan pupuk subsidi di Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin menjamin, stok maupun harga eceran tertinggi bagi petani masih dalam kondisi stabil. Kepala DKP 3 Banjarmasin Yulian Saifendi menjelaskan, pasokan pupuk untuk kelompok tani yang terdata oleh pihaknya bahkan masih dalam kondisi sangat mencukupi.
11: Insya Allah di kota Banjarmasin, petani kita selalu tidak ada masalah lah terhadap pengadaan pupuk subsidi ini dan penyerapannya pun. Tetapi sekali lagi, hampir setiap tahun selalu kuota yang diberikan selalu berlebih, sehingga bisa nantinya kelebihan itu kita kembalikan ke provinsi untuk diperlukan oleh kabupaten atau kota daerah lain di Kalimantan Selatan ini.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong transformasi layanan sosial berbasis digital. Langkah itu ditandai melalui kegiatan sosialisasi perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial melalui digital publik infrastruktur lintas stakeholder. Wali Kota Banjarmasin Yamin menegaskan bahwa era pelayanan publik manual yang lambat dan berbelit harus segera ditinggalkan. Menurutnya, digitalisasi kini menjadi kebutuhan mutlak agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
12: Sosial ini ya, kita inginkan bahwa kegiatan ini juga menjadikan satu percepatan ya, cepat dan tepat, dan tentunya kita berharap kegiatan digitalisasi ini juga bisa nantinya lebih maksimal ya untuk dalam hal menangani permasalahan menanggulangi kemiskinan dan juga harapan kita tepat sasaran ya, dan kolaborasi dalam stakeholder ini juga bisa memberikan informasi yang jelas, jangan sampai nanti hanya berjalan dinas sosial saja kalau tidak ada dukungan dari dinas-dinas yang terkait kan ya gimana ya, karena kita inginkan layanan digitalisasi ini bisa memberikan dampak yang lebih maksimal dan tentunya yang cepat tepat sasaran tadi.
0: Kenaikan harga pupuk non-subsidi ternyata tidak terlalu berdampak bagi petani di kawasan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka mengaku, kebutuhan pupuk selama ini masih tercukupi melalui program pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah. Namun di balik kondisi itu, petani justru menghadapi persoalan lain yang dinilai lebih mengkhawatirkan, yakni melonjaknya harga benih tanam dan munculnya gejala padi menguning yang berpotensi mengganggu hasil panen. Petani setempat, Suryadi, mengatakan harga benih padi jenis siam unus kini naik cukup tajam. Jika sebelumnya berkisar Rp100.000 per blek atau sekitar 6 kg, saat ini harganya mencapai Rp150.000 per 6 kg.
13: 200 blek kita sama-sama berjual, cuma harganya kita tuh dulu kan 95. Dulu tuh. 95 sebleknya. Sebleknya. Itu kan musim katam. Nah, musim katam. Oh, ini kan lewat musim katam kalau sudah. Nah.
14: Berarti nambah harga naik nih. Ada dijual lagi kah 200 blek itu
13: kayak apa? Kada ada lagi benihnya yang dijual. Ada kita jual karok lagi makan kita. Ah, itu Bang. Jadi cukup dalam hari setahun aja kita makan enggak meninggal kena.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 24 Mei 2026. Saya Aulia Rahman. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram

Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin pagi ya. 29 menit pasal pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Kami ambil dari rri.co.id dari Banjarmasin, di mana ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kalimantan Selatan ini memadati kawasan Jalan Umangkurat Banjarmasin pada Sabtu kemarin 23 Mei 2026, di mana aksi tersebut digelar untuk mengenang tragedi kelam Jumat Kelabu yang terjadi pada 23 Mei tahun 1997 silam. Dalam aksi yang mengenang peristiwa di penghujung era Orde Baru tersebut, massa membawa berbagai atribut seperti bendera, spanduk hingga peti mayat, di mana atribut ini dihadirkan sebagai simbol merawat ingatan publik agar kerusuhan yang serupa tidak kembali terulang. Di mana Jenderal Lapangan Aksi Muhammad Arifin mengungkapkan agenda refleksi ini berjalan dengan lancar. Selain orasi, massa juga membacakan puisi, melakukan aksi tabur bunga dan tutup dengan doa bersama. Di mana Arifin selesai aksi menyampaikan bahwa harapan kita ketika ada pemilu-pemilu jangan sampai peristiwa seperti Jumat Kelabu di tahun 97 ini terulang kembali, jangan sampai hari ini kita terpecah belah atas dasar fanatisme dan berpolitik. Dan dia juga menambahkan, gesekan politik seringkali terjadi di tingkat akar rumput akibat dipicu oleh ego elit politik. Oleh karena itu, momentum ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar lebih bijak dan tidak mudah diadu domba. Sementara itu, jajaran Polresta Banjarmasin juga melakukan pengamanan ketat di sekitar lokasi untuk di mana langkah ini diambil guna untuk memastikan situasi tetap kondusif selama aksi damai berlangsung. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan arus lintas, petugas juga sempat menutup sebagian ruas jalan dan arus kendaraan kemudian dialihkan oleh petugas ke sejumlah jalur alternatif sekitarnya. PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Timbul RK Siregar memastikan jalannya penyampaian aspirasi para mahasiswa ini berlangsung aman, dan kurang lebih ada sebanyak 200 personil kepolisian yang disiagakan di dua titik konsentrasi dalam aksi massa tersebut. Dia memastikan pihaknya akan terus mengawal dan melayani setiap aksi penyampaian aspirasi di hadapan publik, dan Kombes Pol Timbul juga mengimbau agar setiap gerakan kegiatan ke depan tetap dilaksanakan secara tertib. Di mana tragedi Jumat Kelabu sendiri merupakan salah satu catatan sejarah kelam yang pernah terjadi di kota Banjarmasin, di mana peristiwa memilukan ini dipicu oleh gesekan politik jelang pemilu tahun 1997. Dan peristiwa kerusuhan massa tersebut menyebabkan kerusakan dari berbagai fasilitas kota serta menelan ratusan korban jiwa. Dan hingga saat ini, trauma sosial yang mendalam pun masih dirasakan oleh warga Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan.

0: bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
1: Banjarmasin pagi ini.

Bersama dengan informasi dan inspirasi, mendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Pagi. Satu informasi kembali untuk Anda. Kami ambil dari RRI.co.id tadi, Banjarmasin pendengar, di mana banjir rob ini kembali menggenangi sejumlah ruas jalan di Kota Banjarmasin, salah satunya di kawasan Jalan Perdagangan Banjarmasin Utara. Sejak

siang pukul 12 hingga sore hari. Akibatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas warga sempat terganggu, di mana ketinggian air pasang yang dipicu oleh kombinasi angin kencang dan curah hujan di mana tingginya air laut yang pasang yang dipicu dengan kombinasi air angin kencang juga sehingga debit air meluap hingga ke jalan serta kawasan pasar tradisional dan area perjalan kaki, di mana sejumlah pedagang menyampaikan bahwa tinggi air bisa mencapai sekitar 30 cm yang merendam gerobak dan jalan memaksa mereka mengevakuasi barang dagangan. Hal ini agar dagangan mereka tidak terkena cipratan air dari pengendara motor yang mengakibatkan kerusakan makanan. Dan disampaikan oleh Mahfud, warga sempat menyampaikan bahwa ini sudah rutin setiap musim pasang, tapi dalam beberapa hari ini intensitasnya semakin tinggi, jadi banyak pengguna sepeda motor yang mogok di tempat ya. Di mana banjirop di Kota Banjarmasin diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan seiring puncak pasang laut.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Proses itu adalah informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan. Dari pagi ini hingga dini hari nanti, Minggu 24 Mei 2026. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama perkirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Bung Saimul Kadri. Selamat pagi, Bung Saimul. Halo, Bung Saimul, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silakan Bung Saimul, informasi cuaca Kalimantan Selatan pada hari ini.
2: Ya, baik. Kami dari BMKG akan menyampaikan perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan edisi Minggu 24 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya, perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Arah angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam, sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dan nilai kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 99%. Untuk kondisi cuaca pada umumnya berpotensi hujan ringan, hujan disertai petir dan hujan sedang. Hujan ringan ada pada wilayah Barito Kuala, Tapin Hulu Sungai Selatan, serta daerah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir ada pada wilayah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan sekitarnya, dan daerah yang berpotensi hujan sedang ada pada wilayah Banjarmasin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, serta Tabalong. Untuk peringatan dini cuaca ekstrim waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hari di wilayah kota atau kabupaten, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, serta sekitarnya, dan pada malam hari hingga dini hari di wilayah kota atau kabupaten, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Untuk informasi perakiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di perairan Banjarmasin, perairan Tanah Laut, perairan Tanah Bumbu, perairan Kota Baru, dan sekitarnya. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.co.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Saimul Kadri, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin melaporkan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bung Saimul untuk informasi Anda.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
4: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Elah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu,
2: loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita jangan gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai PM kan meratus merebak lagi di Kota Batu itu suapnya pemerik kan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada.